0: produknya di tengah perkembangan era digital.
1: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
0: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
3: Laporan khusus.
4: Jadi Bapak Presiden meminta agar...
5: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
4: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
5: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah kata dia juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
6: Bansos berarti Pak?
7: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Fahidah seperti itu, bilangannya setiap itu akan dipakai gabungan data di Capil maupun data di BI, di Antres juga. Nanti akan dicek setiap orang yang kemudian atas 18 tahun kali ini akan dibuka rekening yang belum punya rekening.
6: Oh jadi abang buat penyaluran bansos ya Pak?
7: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu 50.000 pertama. Ada juga kemungkinan ini gak selesai, belum diskusi kita?
6: Belum.
7: Masih terus belum? Dalam diskusi ya.
6: Oke.
7: Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
6: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
7: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
5: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
3: Kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa, jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
8: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
3: Insya Allah siap, karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
5: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
9: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
10: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
11: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan, enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
14: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
13: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Saudara, wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games medali emas 3 miliar.
14: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
15: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
14: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
15: sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
2: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
17: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara, untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data Irasanas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pasti Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ria Sinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
2: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: My name is Roman Romanovsky. I am Ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republik Indonesia, Skali di Udara, Tetap di Udara.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para toko radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, menjelang hari ulang tahun HUT ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI yang diperingati pada 11 September 2026 atau besok, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia menggelar berbagai rangkaian acara. Peringatan tahun ini mengusung tema utama Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur dengan semboyan abadi sekali di udara, tetap di udara. Dan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81, ada juga kegiatan ziarah menjelang HUT RRI, di mana Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, saat ini memimpin upacara ziarah jelang HUT RRI ke-81 di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selengkapnya dilaporkan Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Safira, saat ini Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo memimpin upacara ziarah bertepatan terkait dengan hari ulang tahun RRI ke-81 pada 11 September 2026 esok. Dan dari pantauan kami, pelaksanaan upacara ziarah ini telah berlangsung beberapa saat lalu dan saat ini tengah ditutup dengan pembacaan doa, dan di mana para jajaran direksi dan juga karyawan serta pegawai LPP RRI yang mengenakan pakaian korpri mengikuti upacara ini dengan seksama. Dan tadi Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo juga meletakkan karangan bunga di bawah monumen dari TMP Kalibata. Dan setelah pelaksanaan upacara ini akan dilanjutkan dengan upacara atau tabur bunga di makam para pendiri RRI dan juga pahlawan nasional. Dan selain itu, setelah acara berlangsung di TMP Kalibata, dilanjutkan dengan ajang sana ke panti asuhan di kawasan Jakarta Selatan dan juga Jakarta Pusat. Dari TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pagi ini kami juga akan menyoroti ya tentang pemerintah yang menyiapkan rekening otomatis untuk warga. Dari penjelasan pemerintah yang menyiapkan mekanisme program pemberian rekening bagi seluruh WNI, ini nantinya yang berusia 17 tahun ke atas akan memiliki rekening bank. Hal ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari kebijakan nasional. Pemerintah juga akan menyetorkan uang sebesar Rp50.000 per orang untuk mengisi rekening tersebut. Sementara itu, perbankan tidak boleh memotong isi rekening yang ada di dalamnya. Nantinya, pemerintah juga akan menyusun regulasi dan peraturan otoritas jasa keuangan terkait dengan hal ini. Namun untuk mekanismenya akan dibuat dengan aplikasi digital yang akan disiapkan oleh Bank Rakyat Indonesia BRI dan Bank Syariah Indonesia BSI dengan basis nomor induk kependudukan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa kini Kementerian Perekonomian sedang berkoordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, dan juga Menteri Dalam Negeri terkait dengan program tersebut. Pemilihan BSI dan BRI dilakukan karena keduanya merupakan bank yang termasuk dalam himpunan bank milik negara atau Himbara. Erlangga juga menyampaikan bahwa rekening ini akan digunakan oleh pemerintah untuk melakukan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Adapun data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini nantinya akan dipakai untuk pembuatan rekening dan juga akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Kami akan menyoroti hal ini bersama dengan narasumber yang masih kami coba hubungi.

0: Ya, untuk membahas lebih jauh bagaimana implikasi ya dari kebijakan ini hingga dampaknya bagi masyarakat luas, kami sudah tersambung bersama dengan aktivis ekonomi syariah Pak Rio Caniadu.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Rio.
2: Selamat pagi Mbak Safira, ketemu lagi.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Kabar baik. Jakarta udah membaik juga, debu sudah nggak ada, jadi harus makin baik.
0: Semoga ya, semuanya sehat-sehat terus ya, Pak Rio.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, pemerintah menyiapkan rekening otomatis untuk masyarakat. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini, Pak Rio?
2: Ya, makasih Mbak Safira. Menarik banget, fresh banget berita hari ini. Dan saya sebagai aktivis ekonomi syariah itu tepuk tangan di pojokan, Mbak. Karena seperti yang kita tahu, Kemenko dan pemerintah menunjuk dua bank Himbara, yaitu BRI dan BSI. BRI ya, kita tuh memang banknya rakyat, hampir semua masyarakat memang punya BRI di pelosok-pelosok. Dan pilihan keduanya adalah BSI, di mana bank syariah terbesar di Indonesia. Umurnya belum sampai 10 tahun, tapi alhamdulillah sudah bisa akan menjadi pilihan utama juga untuk masyarakat untuk memiliki rekening. Menurut saya ini kebijakan yang bagus, karena sampai sekarang kebijakan-kebijakan kita kan memang harus didukung dengan adanya sistem perbankan, karena pelosok daerah masih banyak masyarakat yang membutuhkan rekening. Jadi penyaluran dan lain sebagainya ini memang harus menggunakan rekening bank, gitu Mbak.
0: Oke, artinya kebijakan rekening otomatis ini juga menjawab ya kesenjangan antara masyarakat di daerah dan juga di perkotaan, seperti itu Pak Rio?
2: Iya, ini bukan sekedar hanya menjawab ya Mbak ya, tapi juga mensimplifikasi bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan, utamanya untuk menjangkau masyarakat di tingkat lapisan bawah dan daerah. Karena kalau kita bicara soal kebijakan pemerintah, misalnya bantuan dan lain sebagainya, hari ini masih membutuhkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini kadang-kadang juga ada proses-proses yang akhirnya menyulitkan masyarakat untuk menerimanya langsung. Meskipun misalnya masyarakat sudah punya akun, lalu mengambil di salah satu unit di pemerintah, perbankan maupun PT POS, gitu. Tapi dengan adanya rekening sendiri, masyarakat bisa langsung pegang. Dan pemerintah pun punya data yang akurat, punya data akurat, misalnya pemerintah tahu transaksinya, uangnya buat apa aja, berapa rekening yang ternyata dorman, berapa ternyata ketika uang itu disalurkan ternyata tidak ditransaksikan. Ini kan juga dengan adanya seperti ini, simplifikasi dan efisiensi ke depan juga akan jadi jauh lebih mudah. Pemerintah sudah sangat tepat melakukan kebijakan ini.
0: Tapi mungkin ya masyarakat di daerah kan mungkin saja belum terbiasa dengan layanan perbankan. Apa yang kemudian menjadi tantangan ya dalam implementasi kebijakan ini ke depannya, Pak Rio?
2: Ya, sebelumnya saya disclaimer, saya bukan orangnya pemerintah ya, tapi serasa mendukung sekali ya.
0: Ya, silakan.
2: Ya, tapi menurut saya seperti mungkin 2019-2020 kita yang tidak terbiasa hidup dengan jaringan, atau kita tidak biasa meeting online dan sebagainya. Akhirnya sekarang kan terbiasa ya Mbak ya. Bahkan mungkin kalau ada pilihan masih bisa online aja deh gitu. Itu juga dengan masyarakat yang hari ini masih belum terbiasa. Emang kadang-kadang harus sedikit dipaksa Mbak. Mungkin kembali kita ke 30-40 tahun yang lalu Mbak. 30 tahun yang lalu ketika Soeharto memberikan kebijakan buat bank BRI di berbagai pelosok daerah, itu kan banyak juga ditentang oleh masyarakat. Ngapain buat bank di daerah, pangsa pasarnya belum ada, masyarakat belum butuh dan lain sebagainya. Memang awal-awalnya rugi Mbak, tapi kalau kita bicara sekarang, hampir semua pelosok daerah itu punya BRI. Mungkin kita akan bertanya BSI di mananya, BNI di mana ya, Mandiri di mana ya. Tapi di perbankan BRI itu hampir di semua daerah ada. Jadi ini kebijakan masa depan dan saya cukup mendukung Mbak.
0: Ya, termasuk literasi keuangan masyarakat ya. Ini tentu masih menjadi pekerjaan rumah juga ya. Bagaimana meningkatkan literasi keuangan agar apa ya, lebih aware dengan transaksi keuangan digital dan juga perbankan ya, Pak Rio.
2: Iya, dengan tingkat literasi sebesar 60% di masyarakat memang masih jadi PR, Mbak. Bagaimana penggunaan keuangan ke depan seperti apa, maraknya terjadi judi online, pinjaman online yang tidak juga sesuai regulasi, ini kita akan jadi tantangan juga, akan jadi semacam backfire apabila ini tidak bisa dimitigasi secara mendalam, karena memang kan sebenarnya sasarannya adalah masyarakat yang memang belum tersentuh perbankan ya. Mereka yang tersentuh perbankan ini kan bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Akses terhadap keuangan ini kan ada selalu dua sisi ya, sisi positif dan sisi negatif begitu. Jadi ini harapannya juga bukan cuma sekedar jawaban atas keresahan masyarakat yang belum punya akses terhadap perbankan, tapi juga masyarakat didampingi prosesnya agar tidak mudah juga disusupi dengan praktik-praktik keuangan yang ilegal, gitu. Judi online.
0: Tidak disalahgunakan lah ya nantinya ya, karena akan berakibat terhadap data-data juga ya. Pemerintah juga mengintegrasikan layanan ini kan ke pembayaran kris ya, untuk nantinya mempermudah masyarakat juga untuk transaksi digital. Seberapa siap sih Pak Rio ekosistem digital kita untuk mendukung integrasi ini secara merata?
2: Ya, kita pertama harus bangga juga ya Mbak, bahwa kris ini adalah produk memang yang buatan kita juga, buatan dalam negeri, dan sekarang sudah berbagai di berbagai negara juga sudah
0: mendunia dipakai, ya.
2: Indonesia mau ya mendunia. Kita mau satu step lagi bahwa transaksi ini bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Ya, kita perlu akui juga ya Mbak ya, mungkin di kota menggunakan kris itu sudah jadi hal yang biasa. Masyarakat nggak bawa uang cash, saya termasuk orang yang agak cashless hampir tiap hari nggak pernah bawa uang cash, tapi nggak boleh nggak bawa HP karena uang saya di sana gitu untuk transaksi. Dan itu soal kesiapan ya, kalau kita bilang sekarang masyarakatnya memang butuh proses, tapi ini kalau nggak dimulai, proses itu nggak dimulai juga. Jadi ini harus berkesinambungan antara literasi dan aksinya sudah dimulai, literasinya harus dikawal. Jadi tujuan utama dan tujuan mulianya juga harus tercapai.
0: Kita akan bisa karena terbiasa, seperti itu ya Pak Rio ya, kedepannya seperti itu. Nah, dengan banyaknya data keuangan masyarakat yang terintegrasi ya, dengan adanya kebijakan ini juga, bagaimana kemudian pemerintah bisa menjamin perlindungan data dari nasabah? Seharusnya seperti apa Pak Rio?
2: Ya, ini jadi PR bersama sih sebenarnya, dan tugasnya juga terhadap pemerintah. Kalau kita ngomongin beberapa tahun yang lalu, BSI adalah salah satu bank yang sempat satu pekan kurang lebih mungkin kita nggak bisa pakai, dan ini jadi pukulan juga buat bank-bank himbara di Indonesia, bagaimana terkait cyber security juga termasuk keamanan data kita. Ya, ini harus semakin ditingkatkan, tapi bukan juga jadi alasan bahwa Indonesia nggak boleh melangkah. Jadi langkah ini memang langkah besar, jadi harus juga diiringi dengan persiapan-persiapan yang matang, termasuk cyber security terkait dengan data dan sebagainya.
0: Itu ya, bagaimana menjamin keamanan data dari pemilik rekening yang nantinya akan diberikan. Baik,
2: betul.
0: Pak Rio, kita akan lanjutkan perbincangan pagi ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Ada informasi sekilas ya yang akan kami sampaikan berikut ini.
2: Baik, terima kasih.
0: Ya, pendengar, tetaplah bersama kami. Kita akan dengarkan kilas berita.
1: Kilas berita. Kilas berita.
3: Pemerintah memproyeksikan pendaftaran perlindungan sosial Perlinsos Digital mencapai 48 juta kepala keluarga atau KK yang diproyeksikan tercapai pada Desember 2026. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memperluas jaringan agen Perlinsos dengan melibatkan masyarakat serta aparatur kewilayahan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, kami lanjutkan kembali bersama dengan aktivis ekonomi syariah Pak Rio Caniago. Pak Rio, kita lanjutkan lagi ya perbincangan pagi ini.
2: Ya.
0: Pemerintah mengatakan bahwa akan memberikan Rp50.000 ya untuk ke masing-masing rekening untuk mereka yang sudah berusia 17 tahun. Apakah ini nantinya akan berdampak juga Pak ke APBN kita, ke beban negara ke depannya?
2: Ya, tentu lebih besar anggarannya MBG ya Pak ya.
0: Iya. Tapi kita pagi ini bicara soal rekening otomatis dulu nih Pak Rio.
2: Oke. Saya kembali ke topik.
0: Iya.
2: Bahaya. Cuma ya itu berkaitan dengan APBN. Tentu saya harap pemerintah sudah menghitung bagaimana pengeluaran ini terhadap APBN ya, porsi APBN kita. Tapi dengan adanya uang beredar di masyarakat, saya selalu meyakini bahwa multiplier effect itu terjadi. Saya orang ekonomi Mbak. Mm-hmm. Saya belajar bagaimana uang 100.000 di real ekonomi itu berbeda dengan uang 100.000 yang ada di bank. Jadi kalau uang itu sampai di masyarakat dan digunakan di masyarakat, ada transaksi di sana, apalagi di daerah, ekonomi tumbuh itu jauh lebih cepat Mbak, dibandingkan uang itu ngendap di perbankan, di tabungan masing-masing, sehingga nggak terjadi ini dampak ekonomi gitu.
0: Oke. Nah, terkait dengan rekening yang mengendap tadi ya Pak Rio, kalau rekening otomatis ini diterapkan secara masif, apakah ada resiko munculnya jutaan rekening yang mengendap juga sehingga ini tidak produktif ya?
2: Dormen akun itu memang sering terjadi di banyak kasus ya Mbak ya, termasuk mungkin yang akan terjadi ketika uangnya sudah ada. Misalnya fasilitas perbankannya juga di daerah-daerah belum mumpuni, sehingga masyarakat juga mikir ngapain juga gue ngambil uang 50 ribu tapi jauh-jauh kota misalnya. Ini juga harus difasilitasi misalnya ke depan, bukan cuma sekedar rekeningnya, tapi masyarakat juga didorong juga punya mobile bankingnya, sehingga nanti transaksi jadi jauh lebih mudah. Tapi perihal itu harusnya pemerintah bisa mengantisipasi, misalnya dorman bank ini, dorman akun ini bisa disesuaikan apabila dalam kurun waktu tertentu uangnya bisa ditarik. Kita pernah dengar tuh kebijakan ini dilakukan ketika ada dorman akun yang memang nggak transaksinya sudah tidak berjalan dalam beberapa kurun waktu, dia bisa ditarik lagi uangnya Mbak. Atau misalnya akun ini uangnya 50.000 ini harus ditransaksikan maksimal 1 bulan, kalau enggak akan ada evaluasi dan lain sebagainya. Ini kan juga menurutku harus ada antisipasinya gitu.
0: Tapi dampaknya apa nih kalau misalnya seseorang punya rekening tapi tidak benar-benar digunakan sehingga uangnya otomatis terpotong ya dengan biaya bulanan itu tadi?
2: Ya, sebenarnya sih konteksnya lebih kepada uang ini tidak berjalan sih Mbak. Kalau cuma soal 50.000-nya ini kan sebenarnya, kalau saya lihat bahwa negara sedang memancing masyarakatnya untuk bertransaksi secara daring lewat perbankan, agar transaksi dan sebagainya bisa dipantau sama pemerintah lewat PPATK dan sebagainya. Ini ada dua kacamata juga, kacamata yang curiga
0: ada implikasi ke sana ya.
2: Ya, aduh uang gua terpantau nih sama pemerintah yang biasanya cash.
0: Yeah.
2: Ini mungkin bisa didorong ke sana. Biar sering agar terjadi proses transaksi yang jadi jauh lebih mudah untuk dipantau proses transaksinya. Mungkin seperti itu ya Mbak ya.
0: Kalau ini berjalan optimal, tadi kan kita bicara soal kalau misalnya dananya tidak terpakai. Kalau ini berjalan optimal, apakah ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita atau justru bisa menurunkan biaya transaksi ekonomi nasional yang saat ini masih di 1-2% ya dari PDB akibat adanya sistem pembayaran ya, inefisiensi?
2: Ya, menurut saya apabila ini memang secara optimal dilakukan, ini akan mempermudah proses transaksi, dan tentunya dengan seperti ini utamanya mungkin kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bantuan dan sebagainya bisa tepat sasaran. Karena kalau kita bilang ya Mbak ya, bahwa orang di kota, orang yang dengan perekonomian yang cukup, rasanya nggak mungkin punya, nggak punya rekening bank. Sebenarnya sasaran utamanya dari produk kebijakan pemerintah ini adalah masyarakat yang memang belum tersentuh perbankan. Jadi menurut saya bukan perihal transaksi di kota sebenarnya yang lagi didorong, tapi transaksi di daerah-daerah, di desa-desa. Optimalisasi program ini bisa dirasakan apabila memang masyarakat ini akhirnya mulai terbiasa bertransaksi menggunakan bank. Dan akhirnya perekonomian berjalan di daerah dengan seperti itu, perekonomian bottom up yang ditopang dari bawah, yang ditopang dari daerah itu akan maksimal, sehingga ya nggak lagi terjadi seperti hari ini. Kebijakan itu rasanya top down, ekonomi itu rasanya selalu dari atas, dan akhirnya yang di bawah itu porsi kuenya sudah sangat kecil untuk dibagi-bagi.
0: Okay. Harapannya pemerataan ekonomi bisa dirasakan ya oleh seluruh masyarakat di Indonesia, Pak Rio. Oke, apa mungkin pesannya untuk masyarakat sehingga bisa ya memanfaatkan program ini secara bijak, dan juga harapannya tentu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat sendiri, Pak Rio?
2: Ya, karena saya aktif di ekonomi syariah, saya akan bilang begini, Mbak. Uang jangan mengendap di perbankan. Uang harus ditransaksikan. Transaksinya bisa bertransaksi ekonomi real atau bersedekah ya. Jadi karena memang dengan seperti itu, ekonomi kita akan tumbuh, masyarakat kita akan makin banyak transaksi ekonominya, pasar-pasar akan senang karena banyak transaksi di sana, dan uang itu akan kembali lagi ke diri kita lewat aktivitas ekonomi yang lain. Maka jangan takut belanjakan uang kamu, karena itu akan kembali lagi dalam bentuk lain dan dalam bentuk kesempatan yang lain untuk kamu rasakan.
0: Oke, baik, sehingga ini benar-benar memberikan manfaat ya tentu bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Terima kasih banyak Pak Rio atas waktunya pagi ini. Sukses selalu, selamat beraktivitas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Safira.
0: Iya. Aktivis ekonomi syariah Rio Caniago ya, baru berbincang bersama kami tentang pemerintah yang menyiapkan rekening otomatis untuk warga.
1: Wawancara Pro 3.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendukung kerjasama 10 gubernur se-Sumatera untuk mendorong pembangunan yang terintegrasi dan konektivitas antar daerah. Menurut Tito, setiap daerah memiliki keunggulan yang bisa saling melengkapi. Untuk itu, pemerintah pusat mendukung penguatan kerjasama di sektor pangan, energi, dan konektivitas. Tito menilai potensi sumber daya dan posisi strategis Sumatera dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Berita dalam negeri lainnya, mendengar, pemerintah Kabupaten Simula Aceh mengajak petani bermitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk memasok kebutuhan program makan bergizi gratis. Bupati Simula Muhammad Nasrun Mikaris mengatakan kemitraan tersebut dapat menyerap hasil panen petani dan mengurangi ketergantungan pasokan dari daratan Sumatera. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Semangka Inang Chane Simula Sukanda menambahkan, panen perdana semangka tanpa biji di lahan sekitar 1 hektar menghasilkan sekitar 25 ton buah berkualitas. Beralih ke berita internasional, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim meminta ASEAN memperkuat mekanisme penanganan kabut asap lintas batas. Anwar mengatakan masalah tersebut harus ditangani serius karena berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan bayi. Selain itu, Anwar mengatakan kualitas udara di Serian Sarawak kembali memburuk setelah status darurat berakhir. Indeks polutan udara mencapai 302 yang masuk dalam kategori berbahaya. Terkait dugaan pembakaran lahan oleh perusahaan Malaysia di Indonesia, Anwar meminta dilakukan penyelidikan menyeluruh. Ia menegaskan Malaysia menghormati penegakan hukum Indonesia terhadap perusahaan yang terbukti terlibat.

Kabar dari dunia olahraga, Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno memastikan abu vulkanik dari letusan Gunung Anak Rakatau di Stadion Utama GBK akan dibersihkan sebelum FIFA ASEAN Cup 2026 digelar. Direktur Utama PPK GBK, Rahmadi Afif Kusumo mengatakan, kesiapan stadion saat ini sudah mencapai sekitar 86% dan ditargetkan rampung sebelum kedatangan tim peserta. Sementara itu, FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung pada 25 September hingga 5 Oktober mendatang. Indonesia tergabung di grup A bersama Singapura, Bangladesh, dan Malaysia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi-santi, om amu budaya, salam.

0: Assalamualaikum bubuhannya, saya Lita Lee, saya penyanyi dan juga pencipta lagu dari Samarinda. Dan Ulun juga pendengar setia RRI Samarinda. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI. Harapannya kedepannya untuk RRI terus bersinar, menyala jar urang tu. Habis itu terus spektakuler, bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
1: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh ya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
1: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Ya, kami masih membahas ya rencana pemerintah terkait penyiapan rekening otomatis bagi warga, kemudian integrasinya dengan Bank Himbara serta percepatan digitalisasi sistem pembayaran melalui Kris. Tadi kita sudah mendengar pandangan dari sisi ekonomi syariah terkait dengan bagaimana peluang, tantangan, bahkan resiko implementasi di lapangan. Kini kami akan melanjutkan pembahasan dari perspektif kebijakan publik yang lebih luas. Bagaimana pemerintah kemudian melihat desain besar kebijakan ini, termasuk kesiapan sistem, arah kebijakan fiskal, dan juga dampaknya bagi masyarakat secara nasional. Pagi ini kami sudah tersambung bersama dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bapak Fitra Faisal.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pagi Pak Fitra, salam sehat.
3: Pagi.
1: Ya, kabar baik hari ini ya Pak Fitra.
3: Iya, salam.
1: Iya, pemerintah menyiapkan kebijakan agar setiap warga negara Indonesia yang memasuki usia 17 tahun otomatis memiliki rekening bank bersama dengan penerbitan kartu tanda penduduk. Sebenarnya apa yang melatar belakangi kebijakan ini Pak Fitra?
3: Ya, jadi intinya adalah inklusi keuangan ya. Jadi bagaimana masyarakat Indonesia itu bisa terkoneksi dengan sistem perbankan ya, sejak awal, sejak dini, dan tidak peduli dia latar belakangnya apa. Nah, karena selama ini kalau kita bicara inklusi keuangan, yang tertinggal adalah salah satunya adalah kelompok menengah ke bawah. Nah, oleh karenanya ini pemerintah membuat suatu sistem yang lebih inklusif ya, dengan wacana untuk semua warga negara, terutama yang sudah masuk usia di KTP 17 tahun, itu sudah berhak untuk mendapatkan rekening ya. Jadi dalam hal ini itu bisa meningkatkan basis dari inklusi di sektor keuangan, terutama perbankan. Nah, ini juga merupakan fondasi awal ya, bagaimana mereka juga bisa memulai perjalanannya di sektor keuangan melalui pembukaan rekening tersebut ya. Dan terutama untuk UMKM, UMKM ini juga diprioritaskan, terlebih lagi UMKM ini kan juga memiliki semacam gap ya antara UMKM dengan sektor keuangan ya, dan mereka sulit untuk mendapatkan pembiayaan perbankan, suku bunganya terlalu tinggi untuk UMKM dan seterusnya. Dan ini merupakan salah satu fondasi awal mereka untuk lebih terlibat ya dalam konteks itu. Dan dari sisi yang lain ya, kalau kita bicara mengenai potensi transaksi keuangan terutama di sektor UMKM ini, bahkan pemerintah memberikan semacam subsidi ya, bahwa mereka itu bisa memiliki rekening, dikasih saldo awal 50.000 dan itu tidak akan dipotong perbankan ya. Selama ini kan ada fee based income misalnya, jadi perbankan juga memotong uang yang kita taruh di ATM misalnya, dan itu kalau 50.000 kan hitungannya harusnya secara normal itu bisa habis dalam beberapa bulan atau beberapa tahun saja begitu kan, kalau tidak digunakan karena dipotong terus. Nah, ini pemerintah membuat semacam skema ya untuk supaya rekening itu tetap terbuka ya dan bisa digunakan ya, karena ketika memulai perjalanannya misalnya di umur 17 tahun dan mereka ingin membuka usaha, mereka sudah punya rekening bank ya, tanpa kemudian harus bersusah payah lagi. Yang berikutnya, kalau misalnya mereka juga punya usaha di UMKM ya, kan sekarang kalau kita bicara mengenai transaksi pembayaran itu akan biasanya melalui Kris, dan Kris itu biasanya ada potongan ya antara 0 sampai 0,7% ya, bisa maksimal 0,7%. Rata-rata pembelakuannya 0,4%. Nah, untuk UMKM ini juga bisa digratiskan, jadi tidak ada potongan atau merchandise rate discountnya itu dibuat 0%, sehingga ini bisa lebih betul-betul penuh untuk pemberlakuan transaksi di UMKM ya, tanpa harus membebani mereka begitu.
1: Baik, sebelum ke perbankan tadi Pak Fitra, kalau misalnya melihat inklusi keuangan kita sejauh ini sudah di mana Pak tingkatnya?
3: Sebenarnya sudah on the right track ya, kalau kita bicara inklusi keuangan sudah banyak orang yang semakin lama memiliki akun di bank ya. Dan di sisi yang lain sebenarnya jadi masalah berikutnya adalah dari sisi literasi. Nah, ini yang juga menjadi PR ke depan ya, bagaimana kita membuka akun bank ya, dan juga memperkenalkan penggunaan rekening tabungan di perbankan ini sejak usia 17 tahun, itu juga perlu dilengkapi dengan peningkatan dari literasi keuangan. Nah, itu yang menjadi PR ke depannya. Tapi setidaknya kita membuat suatu langkah yang lebih lebih sistematis ya, kemudian membuat semuanya terhubung, terkoneksi tanpa adanya diskriminasi ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga sekarang kan sedang merancang sistem satu data ya, sudah ada DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional, untuk kemudian melakukan pemetaan bagi seluruh rakyat Indonesia ya, baik yang di bawah, menengah, dan di atas. Nah, terutama yang paling bawah ya, penyaluran bantuan itu bisa langsung lewat rekening tanpa harus bersusah-susah, karena kalau kita lihat best practice di negara maju ya, dulu dulu ketika saya di Jepang itu untuk sekolah, itu semua dari kita ya, ketika ada satu krisis ya di Jepang di tahun 2009-2008 itu global financial crisis, itu semuanya diberikan paket bantuan ya, dan semuanya melalui rekening. Nah, sistem yang terintegrasi seperti ini memudahkan ya, jadi seamless, jadi masyarakat bisa langsung mendapatkan bantuannya tanpa harus mengantri, tanpa harus menyulitkan mereka ya. Karena kalau kita lihat ya, bagaimana BLT, bansos, memang ya sekarang sudah semakin inklusif ya, tetapi kita juga masih melihat banyak antrian ya teman-teman, terutama di kelas menengah ke bawah ya, ketika kita memberikan bantuan itu juga masih antri, dan juga masih belum jelas, inclusion dan exclusion errornya masih cukup tinggi gitu ya. Dengan ada integrasi dengan sistem keuangan ini dan data tunggal sosial ekonomi nasional, maka pembagian bantuannya itu akan jauh lebih signifikan, dan lebih errornya akan lebih kecil. Berikutnya juga yang jadi masalah ya, kan selama ini kalau kita bicara pembangunan basis data desil 1 sampai desil 4 sebenarnya sudah lumayan lebih established ya. Artinya selama ini sudah berjalan dengan baik ya, terbukti dengan growth incidence curve atau pembangunan atau kecenderungan peningkatan pendapatan masyarakat di bottom 40% sebenarnya cukup positif dibandingkan dengan bahkan yang dibandingkan dengan kelas menengah. Tetapi kalau kita lihat ya, ada juga beberapa potensi masalah. Misalnya kalau dia ada di desil 5 atau desil 6. Ini kan desil 5 sama desil 6 bedanya sama desil 4 itu tidak terlalu jauh. Nah, makanya ini juga untuk menghindari cliff effect ya, atau efek ketika kita kasih bantuan untuk desil 4 tetapi kemudian desil 5, desil 6 itu tidak dikasih bantuan sekali atau nol, itu kan cliff effect artinya, jadi jatuh. Yang satu dapat, yang satu nggak dapat. Nah, untuk mengurangi efek cliff tersebut, maka pembukaan dari rekening ini juga berusaha untuk memitigasi itu. Jadi ada potensi graduated assistance, artinya ketika dia sudah lebih tinggi dari desil 4, tidak artinya dia akan tidak mendapatkan bantuan sama sekali gitu ya. Dan ini sistem keuangan yang terintegrasi ini akan mampu untuk memetakan mereka berada di level yang mana gitu ya. Kalau misalnya kita lihat ya perkembangan dari misalnya account mereka ya, kan itu akan kelihatan dinamika transaksinya, dinamika ekonominya ya. Ketika mereka tabungannya itu semakin kecil, maka itu ada potensi dia akan bisa turun kelas. Nah, itu usaha-usaha untuk mitigasinya bisa lebih early ya, atau bisa kita kategorikan sebagai early warning system untuk memitigasi kejatuhan atau tekanan ekonomi dari kelompok kelas masyarakat.
1: Okay. Akan menjadi pertimbangan juga ke depannya ya, bagaimana untuk penyaluran bantuan-bantuan di kemudian hari ya, Pak Fitra.
3: Betul. Dan ini akan menjadi lebih terintegrasi dan lebih cepat gitu ya. Bantuan
1: mempermudah tadi. Nah, dalam kebijakan ini kan ada dua bank Himbara yang dilibatkan, ada BRI dan juga BSI. Kenapa dua bank ini yang menjadi fokus utama dari pemerintah, Pak?
3: Karena BRI ini yang pertama, kalau kita bicara BRI itu yang memang sudah memiliki jaringan sampai kabupaten kota yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain ya. Karena kalau kita bicara BRI selama ini kan juga hubungannya dengan UMKM ya, pembiayaan UMKM itu termasuk paling signifikan dibandingkan dengan bank-bank yang lainnya. Jadi di setiap kampung itu akan jauh lebih mudah menemukan BRI ketimbang misalnya bank Himbara yang lain. Itu ya, itu yang pertama. Tetapi kan kita juga tidak bisa menafikan bahwa ada kebutuhan bahwa masyarakat yang memiliki preferensi bukan bank konvensional, dalam hal ini bank syariah. Makanya dalam hal ini ya Bank Syariah Indonesia BSI itu juga difungsikan ke sana ya sebagai bagian dari alternatif. Dan BSI ini kan juga sudah ada dari Sabang sampai Merauke ya. Bahkan di Aceh itu cuma ada BSI gitu ya. Jadi kan untuk menyalurkan bantuan via bank syariah ini menjadi lebih ya, terpadu dan nyaman ya untuk masyarakat-masyarakat yang memang lebih prefer ke bank syariah misalnya.
1: Aksesibilitas ya dari kedua bank ini. Artinya nanti ketika masyarakat berusia 17 tahun dia bisa memilih ya untuk mau pakai BRI atau BSI untuk penyalurannya ya Pak Fitra.
3: Ya, idealnya seperti itu. Tentunya masih didiskusikan, tetapi kita akan juga membangun preferensi ya. Jadi kan pasti akan dikasih opsi-opsi tersebut karena lebih baik untuk memiliki pilihan dibanding tidak memiliki pilihan sama sekali.
1: Oke. Baik. Nah, sejauh mana kemudian integrasi data kependudukan ini dengan masyarakat yang usia 17 tahun dengan Kementerian Dalam Negeri sehingga nantinya akan memudahkan juga untuk pembukaan rekening. Apakah ini nanti akan otomatis tanpa proses manual juga Pak Fitra?
3: Itu masih didiskusikan, tapi yang paling penting adalah kita membuatnya agak sesederhana mungkin ya. Kalau bisa otomatis, itu bisa dilakukan otomatis. Karena kalau kita bicara mengenai basis data, datanya sebenarnya sudah lebih terintegrasi ya. Jadi kalau kita lihat dari perjalanan datanya sebelumnya, misalnya ada DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Kemensos. Kemudian itu dimulai dari tahun 2018-2019. Kemudian berkembang lagi dalam satu timeline yang sama, itu ada Reksosek ya, registrasi sosial ekonomi masyarakat ya, itu untuk mensurvei keadaan ekonomi masyarakat, dan juga ada data P3KE ya, atau data penyasaran penanggulangan kemiskinan ekstrim. Jadi ekstrim. Jadi fokusnya sebenarnya adalah di kelas menengah ke bawah. Tetapi pada perjalanannya semua data itu diintegrasikan ya, Reksosek, kemudian DTKS, dan data P3E, dan juga data Dukcapil ya. Data Dukcapil itu juga diintegrasikan sehingga sekarang kita memiliki satu data yang disebut sebagai data tunggal sosial ekonomi nasional sehingga tahun 2025. Dan itu sebenarnya secara sistem sudah mengintegrasikan data Dukcapil. Nah, dengan belajar dari situ, maka data ini bisa kemudian diintegrasikan ya secara seamless ke sektor keuangan. Dan ini pertemuannya baru pekan yang lalu, baru Pak Presiden baru mengundang ya, Direktur Himbara, terutama dalam hal ini BRI dan juga BSI, untuk menyediakan sistemnya dan juga melakukan integrasi dengan data-data yang sudah lebih dulu ada gitu kan. Dan juga fokusnya tidak hanya di desil 1 sampai 4 ya, tetapi juga bagaimana tadi yang saya sampaikan, pemberian bantuan itu juga lebih difokuskan kepada yang desil 5 dan desil 6 ya, sehingga kemudian mereka tidak merasa ditinggalkan. Nah, dan dalam konteks yang lebih umum, maka kita memiliki semacam universal account ya. Jadi semuanya bisa dapat account. Kalau dulu kita punya dulu kan, sebenarnya itu sistem yang kalau dulu ingat tahun 20 atau 30 tahun yang lalu ada Tabanas dan seterusnya, itu kan sebenarnya bagian dari pembangunan inklusivitas dari sektor keuangan sejak dini ya. Tapi sekarang karena memang zamannya sudah berubah ya, tidak berdasarkan paper lagi. Nah, semuanya sudah berdasarkan sistem digital, maka sebenarnya presiden di masa lalu kita mencoba bawa di masa sekarang ya. Jadi sebenarnya tidak berbeda dengan apa yang pernah kita lakukan dulu, tapi sistemnya sudah berbeda ya. Jadi sekarang
1: berkembang ya kita, Pak Fitra, saat ini juga.
3: Betul, berkembang. Dan mungkin dari para pendengar RRI juga ada yang juga mungkin lupa atau bahkan nggak tahu tuh apa itu Tabanas. Mungkin baru lahir setelah era itu gitu ya. Kalau setelah tahun 2000-an pasti udah nggak kenal lagi tuh Tabanas.
1: Iya. Termasuk saya juga sebenarnya tidak mengerti Tabanas itu apa.
3: Iya kan, itu dulu buat anak-anak SD tahun 1980-an tuh ya.
1: Okay. Sistem keuangan di zaman itu ya, Pak Fitra.
3: Betul, kita disuruh menabung ya, sekolah memiliki program itu dan seterusnya. Nah, tapi sekarang ya kita buat yang lebih integratif lagi ya, berdasarkan fondasi bahwa kalau misalnya dia sudah 17 tahun, maka bisa dikategorikan dia sudah dewasa ya, sudah bisa memiliki pemahaman yang spesifik.
1: Bertanggung jawab juga ya dengan keuangan dulu. Pribadinya.
3: Betul, bertanggung jawab. Ya meskipun tidak semuanya begitu, tapi kita mengasumsikan bahwa ketika dia usia 17 tahun kan berarti kan sudah dapat KTP, dia sudah bisa mengemudi kendaraan ya, sudah memiliki
1: akses untuk
3: yang, ya. Jadi, akses yang, dan kenapa tidak untuk memberikan akses yang lebih luas lagi ya, ya. Dengan mereka lebih inklusif di sektor keuangan gitu. Dan dengan demikian maka yang akan terjadi ke depan adalah kalau dia semakin inklusif, dia semakin terlibat dengan sektor keuangan, maka potensi transaksi ekonomi, potensi juga pemberdayaan masyarakatnya juga menjadi lebih tinggi gitu.
1: Tapi bagaimana kemudian mengantisipasi adanya potensi penyalahgunaan rekening nih, Pak Fitra?
3: Ya, karena memang ini sudah diinstruksikan langsung oleh Presiden. Ya. Kalau dulu kan kita melihat banyak rekening-rekening dorman yang menjadi saran-sarannya buat judol.
1: Betul.
3: Gitu ya. Nah, sekarang karena memang sudah terintegrasi dengan Dukcapil, maka itu ya one man, one account ya, bisa dibilang. Nah, kalau misalnya dia punya rekening baru, tentunya itu berdasarkan data yang sudah terintegrasi. Jadi untuk rekening-rekening yang memang pasti akan ada error ya, tetapi dalam hal ini ketika sudah diintegrasikan dengan data Dukcapil, berbeda dengan rekening-rekening dorman di masa lalu yang mungkin itu belum ada pembaruan secara signifikan dari Dukcapil pada saat itu karena belum terintegrasi, sehingga bisa jadi rekening apa namanya orangnya sudah meninggal, sudah tidak ada, sudah pindah atau sudah tidak menggunakannya lagi, itu kemudian sangat mudah sekali untuk disalahgunakan ya, untuk tidak hanya untuk judol ya, bahkan untuk dana-dana yang terkait dengan misalnya terorisme atau kejahatan-kejahatan lainnya. Nah ini kan karena sudah terintegrasi, maka kemungkinan itu akan semakin kecil gitu. Jadi dalam hal ini juga bisa meningkatkan transparansi ya, dari orang yang menggunakan rekening tersebut. Di sisi yang lain kita bisa melihat bagaimana teman-teman ini ketika mengalami tekanan ekonomi bisa lihat dari dinamika di situ, dan juga kalau misalnya ada satu misalnya perubahan yang sangat ekstrim, misalnya dia terlalu tinggi peningkatannya segala macam, itu bisa jadi red flag ya, dan bisa diinvestigasi karena akan sangat aneh sekali ketika orang-orang yang misalnya 17-18 tahun tiba-tiba punya rekening puluhan miliar gitu ya. Itu kan menjadi red flag. Red flag. Meskipun ada juga yang seperti itu, tapi itu menjadi red flag yang bisa diinvestigasi. Jadi kondisi-kondisi seperti itu akan selalu bisa dipantau.
1: Okay. Itu ya, memudahkan kemudian juga bisa ya, intinya memudahkan ya dalam proses mendata kemudian memantau ya rekening-rekening yang terindikasi terlibat dengan judol, kemudian lebih bertanggung jawab lagi untuk mereka yang sudah berusia 17 tahun. Nah, kalau kita kembali
3: tapi ada satu yang hal yang ingin saya sampaikan juga bahwa jangan khawatir bahwa ini kan kalau sudah memiliki akun di perbankan sebenarnya itu sudah dijamin ya kerahasiaannya. Jadi jangan khawatir bahwa itu kan datanya akan bocor dan seterusnya. Ya, meskipun pemerintah dalam hal ini kan juga memiliki keluasan ya untuk melihat ya, apalagi ketika dibuka dan ini disalurkan dan seterusnya, bisa melakukan investigasi dan seterusnya. Tapi itu untuk kasus-kasus tertentu saja ya, tidak kemudian itu dipantau terus. Jadi ini adalah masalah yang perlu dikelirkan juga. Jadi jangan khawatir juga untuk melakukan pembukaan rekening, karena tujuannya adalah tadi untuk inklusi keuangan.
1: Betul, sudah dijamin ya untuk kerahasiaannya. Kalau tidak ada terlibat apapun ya tidak perlu khawatir ya, Pak Fitra ya.
3: Betul. Okay. Ya, setelah itu akan dimunculkan dari notifikasi
1: kecurigaan dari sistem itu ya.
3: Iya.
1: Okay, baik. Nah, tujuan awalnya adalah membangun inklusi keuangan tadi disampaikan. Apa kemudian hal yang paling krusial yang harus benar-benar dijaga oleh pemerintah sehingga kebijakan rekening otomatis ini tidak hanya berhenti sekedar punya rekening saja, tapi berdampak juga pada kesejahteraan masyarakat, Pak Fitra?
3: Ya, pembukaan rekening itu adalah ini saja ya, satu variabel saja ya. Dia bukan merupakan komponen yang paling utama ya. Jadi kalau kita bicara necessary dan sufficient, ini adalah ya necessary condition-nya saja, tapi tidak cukup. Ya, dia membuka rekening, okay. Tetapi income-nya dari mana? Makanya di sini pemerintah mencoba melakukan dalam beberapa tahun terakhir adalah membuka lapangan kerja di sektor formal. Gitu. Makanya kita di aset kita nomor 5 ada industrialisasi. Industrialisasi tujuannya apa sih? Untuk menciptakan lapangan kerja, gitu kan? Nah, makanya ini ya sebagai penampung dari income, ya penampung dari aktivitas transaksi, karena dia merupakan derivat dari income. Jadi yang paling penting dari sisi ini adalah meskipun dia merupakan efek potensi dari inklusi keuangan yang cukup besar, tapi ya akan jadi sia-sia aja kalau tidak ada income yang gitu kan. Jadi makanya yang ini coba dilakukan oleh pemerintah adalah membuka juga lapangan kerja seluas-luasnya sehingga tidak hanya punya rekening, tetapi juga punya pendapatan.
1: Memotivasi juga ya masyarakat untuk menabung. Betul. Ya. Oke, baik. Pak Fitra, terima kasih banyak atas waktunya pagi ini di Repro 3. Semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan ya, Pak Fitra. Terima kasih banyak.
3: Ya,
1: selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Baru saja kami berbincang dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah RI atau Bakom RI, Pak Fitra Faisal Hastiadi.
2: Wawancara Pro 3.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Pendengar, gempa yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu tidak hanya menyisakan kerusakan fisik pada rumah dan juga infrastruktur, tapi juga menghadirkan tantangan baru di lokasi pengungsian. Karena di tengah keterbatasan fasilitas, kemudian padatnya pengungsi ataupun hunian sementara, dan juga situasi psikologis para penyintas, muncul resiko yang tidak terlihat secara langsung, yaitu ancaman kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga anak. Kondisi darurat memang menuntut respon cepat dalam penyediaan logistik, kemudian tempat tinggal, serta layanan kesehatan. Tapi aspek perlindungan kelompok rentan di pengungsian juga menjadi perhatian penting, karena tanpa adanya pengawasan yang memadai, ruang aman yang seharusnya melindungi justru bisa menjadi tempat yang rawan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak dasar penyintas, khususnya perempuan dan anak. Untuk memahami lebih jauh bagaimana potensi kerentanan ini dan juga bagaimana mengantisipasinya, kami sudah tersambung bersama dengan Kasih Humas Polres Sika Polda NTT, Bapak Leonardus Tunga, sudah bersama kami.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pagi Pak Leo, salam sehat.
4: Selamat pagi.
3: Iya, dengan Safira Pak di studio Pro 3. Pak Leo, bisa mendengar suara kami?
4: Ya, Bu, ya. Jelas?
3: Ya.
4: Bisa Bu, bisa Mbak Fira.
3: Baik, baik. Pak Leo, sebelum kita bicara soal kondisi perempuan dan juga anak ya, kekerasan seksual yang mengintai mereka, bisa digambarkan dulu kondisi di lapangan saat ini di titik-titik pengungsian pasca gempa di wilayah Sika seperti apa?
4: Ya, baik. Selamat pagi menjelang siang. Saya harus menyapa para pendengar di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ibda Leonardus Tunga selaku Kasih Humas Polres Sika Polda NTT mewakili Bapak Kapolres Sika akan menjelaskan terkait dengan penanganan dugaan perkara yang terjadi di wilayah Kabupaten Sika. Namun saya menanggapi terlebih dahulu pertanyaan oleh Mbak Fira tentang bagaimana situasi pasca gempa yang terjadi di Flores, NTT. Dapat kami jelaskan bahwa setelah terjadi gempa beberapa waktu lalu, situasi saat ini terlanjur berangsur-angsur pulih. Saat ini pihak Polres Sika bekerja sama dengan lintas sektoral melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk penanganan pasca gempa terhadap korban dan masyarakat lainnya yang berada di kamp-kamp pengungsi dan di rumah-rumah yang melakukan pengungsian secara mandiri. Untuk sementara yang dapat kami jelaskan.
3: Berarti masih ada masyarakat yang berada di pengungsian ya, Pak Leo? Pak Leo? Halo?
4: Apa? Ya. Memang, ya, dapat kami jelaskan bahwa setelah terjadi gempa, pemerintah Kabupaten Cika, pemerintah provinsi, kemudian dengan pemerintah pusat telah melakukan upaya-upaya terkait penanganan gempa. Pengungsi telah dilakukan konsentrasi pengungsian di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Cika dan beberapa wilayah di Flores lainnya. Saat ini kami dapat jelaskan saat ini untuk pengungsi yang terpusat sudah berangsur kembali ke rumah, namun masyarakat masih melakukan pengungsian secara mandiri di kompleks atau di rumah masing-masing dengan mempertimbangkan gempa susulan dan kejadian-kejadian yang masyarakat takutkan setelah gempa. Demikian.
3: Dalam situasi seperti ini, bagaimana kemudian kepolisian dalam hal ini memastikan ruang pengungsian ini tetap aman bagi perempuan, kemudian anak-anak, sehingga mereka tetap merasa aman, Pak?
4: Ya, baik. Untuk itu, terkait dengan bagaimana tindakan kepolisian terhadap para korban-korban, termasuk terhadap perempuan dan anak, lebih khusus untuk mengantisipasi tindakan-tindakan kekerasan, terutama kekerasan seksual. Polres Cika menegaskan bahwa Polres Cika lebih mengutamakan tindakan preventif terdahulu, memberikan edukasi, memberikan informasi, memberikan penyuluhan kepada dalam situasi ini. Kita perlu mengantisipasi terhadap anak dan perempuan. Untuk itu pimpinan melalui satuan-satuan polsek-polsek di wilayah pedesaan-pedesaan, ada Babinkamtibmas melakukan patroli di rumah-rumah warga, melakukan himbauan edukasi terhadap bagaimana tindakan untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal yang terjadi khususnya di masyarakat yang terdampak gempa. Begitu yang kami jelaskan.
3: Sudah ada patroli yang dilakukan, tapi sejauh ini ada tidak laporan ataupun indikasi awal yang masuk ke pihak kepolisian terkait dengan dugaan kekerasan seksual di pengungsian NTT, Pak?
4: Ya, baik. Dapat kami jelaskan bahwa di Kabupaten Cika telah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan atau kekerasan seksual dan atau pemerkosaan terhadap anak yang terjadi di wilayah Kecamatan Talibura, Kabupaten Cika, yaitu sesuai dengan laporan yang kita terima pada hari Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026. Dengan nomor laporan polisinya B/125/8 Romawi/2026/SPKT/Polda NTT tanggal 19 Agustus 2026. Terkait adanya laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana tersebut, dapat disampaikan bahwa Polres Cika telah menerima laporan yang kami jelaskan tadi. Selanjutnya Satreskrim Polres Cika telah melakukan penanganan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3: Sudah ditindaklanjuti.
4: Perlu tegaskan bahwa bahan tersebut seperti yang beredar di media sosial. Kami ulangi, kami perlu tegaskan bahwa seperti yang beredar di media sosial dan media online lainnya, bahwa kejadian tersebut disampaikan oleh media bahwa terjadi di kamp pengungsian. Tapi faktanya dapat kami jelaskan bahwa dari hasil penyelidikan di lapangan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi bahwa kejadian tersebut bukan terjadi di kamp pengungsian, namun terjadi di rumah penduduk. Okay. Memang saat itu terjadi dalam saat pasca gempa yang terjadi. Itu yang kami jelaskan.
3: Ini yang perlu diluruskan juga ya. Tapi meskipun demikian, ini merupakan tindakan yang tidak dibenarkan ya, Pak Leo ya?
4: Ya, benar-benar. Okay. Kami jelaskan dalam proses penanganan perkara, penyidik Satreskrim Polres Cika telah melakukan sejumlah tindakan kepolisian, antara lain menerima laporan polisi, kemudian mengajukan permintaan visum et repertum, melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, korban, serta saksi-saksi, dan melakukan tindakan kepolisian lainnya. Kemudian dalam perkembangan penyidikan, saat ini penyidik telah menghadirkan beberapa pihak dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Kabupaten Cika untuk penanganan terhadap perempuan dan anak. Saat ini prosesnya sementara berjalan di Kabupaten Cika, ya, begitu.
3: Terus berlanjut untuk bagaimana memastikan ya hukuman bagi pelaku ya, Pak Leo. Nah, kalau misalnya ya, terjadi dugaan ya, dugaan kekerasan seksual ataupun pelecehan di pengungsian, bagaimana mekanisme pelaporan yang disiapkan oleh Polres Cika? Apakah masyarakat sudah punya akses yang mudah dan juga aman untuk melapor, Pak?
4: Kejadian termasuk tindak pidana yang terjadi di masyarakat, pelayanan kepolisian Polres Cika untuk pelayanan cepat quick responnya saat ini Polres Cika dari tingkat Mabes Polri sampai ke tingkat Polsub sektor telah diadakan layanan 110 ke call center 110 di mana setiap kejadian, setiap peristiwa yang terjadi di masyarakat, ya setiap yang terjadi di masyarakat, masyarakat bisa langsung melaporkan ke pelayanan call center 110. Kemudian Polres Cika akan melayani laporan pengaduan tersebut. Kemudian personil akan turun ke TKP untuk melakukan tindak kepolisian ke tempat terjadinya suatu kejadian yang dilaporkan oleh masyarakat.
3: Baik.
4: Begitu.
3: 110 ya, masyarakat bisa melapor ke sana. Terima kasih banyak Pak Leo atas waktunya pagi ini. Kita harapkan semoga tidak ada kejadian pelecehan ya terhadap perempuan dan juga anak. Masyarakat di sana juga bisa sehat dan juga kembali ke rumah masing-masing ya pasca gempa. Terima kasih banyak Pak Leo.
4: Ya, baik. Baik Bu, kami bisa menambahkan Bu.
3: Ya.
4: Kami bisa menambahkan
3: silakan Pak Leo.
4: Himbauan dari Bapak Kapolres Cika. Mohon izin Bu, kami bisa menambahkan himbauan dari Bapak Kapolres Cika. Polres Cika mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melindungi anak dari segala bentuk kekerasan seksual. Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dijaga hakikat dan martabatnya. Bukan tindak pidana pelecehan, pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya terhadap hukum yang berlaku. Kami menghimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak ke pihak kepolisian. Identitas pelapor maupun korban akan dijaga kerahasiaannya. Mari kita hentikan budaya diam, karena melindungi anak adalah tanggung jawab kita bersama. Polres Cika juga mengingatkan agar masyarakat tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas atau bersifat sensasional terkait kasus kekerasan terhadap anak demi menjaga privasi korban dan kelancaran proses hukum. Kami berkomitmen penuh untuk menegakkan hukum dengan profesional, transparan, dan berkeadilan. Demikian yang kami jelaskan.
3: Baik, terima kasih banyak Pak Leo atas waktunya pagi ini. Sehat selalu Bapak, selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Fira, salam sejahtera untuk kita semua.
3: Terima kasih. Demikian tadi pendengar perbincangan kami bersama dengan Ibda Leonardus Tunga selaku Kasih Humas Polres Cika Polda NTT yang baru saja berbincang tentang mencegah adanya kekerasan seksual di kawasan pengungsian ataupun tempat pengungsian terhadap perempuan dan juga anak pasca gempa NTT.
2: Wawancara Pro3. Kilas Berita. Kilas Berita.
5: Gempa susulan masih mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Berdasarkan pembaruan BMKG, tercatat sebanyak 14.236 kejadian gempa susulan dengan 184 diantaranya dirasakan oleh masyarakat. BMKG terus memantau aktivitas gempa dan mengimbau warga tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
3: Ya, kami masih menyoroti ya pendengar tentang kekerasan seksual yang mengintai perempuan dan anak di pengungsian gempa NTT. Masih kami coba hubungi narasumber lainnya untuk berbincang terkait dengan hal ini, tapi kami juga undang Anda untuk bergabung ya, menyampaikan pendapat bagaimana tanggapan Anda tentang adanya kekerasan seksual yang mengintai perempuan dan anak di pengungsian, terutama untuk mereka yang saat ini masih mengungsi akibat adanya gempa di NTT. Silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 0813993998888.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah kamu, buku di bawah bendera revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
3: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jelang Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengungkapkan rancangan peraturan OJK atau POJK demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia telah memasuki tahap finalisasi dan kini dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fauzi mengatakan proses harmonisasi diharapkan dapat diselesaikan pekan ini. Setelah proses tersebut selesai, OJK akan melakukan penomoran dan penerbitan POJK, serta segera mengundangkan aturan tersebut. Informasi lainnya, pendengar, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi meminta Satuan Tugas Lintas Sektoral memperkuat pengawasan untuk mengurai antrean pembelian bahan bakar minyak atau BBM dan memastikan ketersediaan LPG bersubsidi. Sales Area Manager Retail Sulselbar Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Rainer Axel Sigrifrit Parlindungan Gultom mengatakan, tim Satgas Lintas Sektoral melibatkan aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan Pertamina. Menurutnya, pengawasan terintegrasi ini diperlukan untuk mencegah konsumsi BBM dan LPG bersubsidi yang tidak sesuai peruntukan. Beralih ke berita internasional, Tiongkok dan Filipina saling melontarkan pernyataan keras terkait sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Dengan perselisihan terbaru terjadi saat Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. berbicara di Forum Pertahanan di Korea Selatan. Dalam forum tersebut, Teodoro dikabarkan menerima pesan dari pihak Tiongkok yang berisi posisi Beijing terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan. Teodoro menyebut pesan itu sebagai bentuk koersi, perundungan, dan agresi. Sementara itu, pihak Tiongkok mendesak Teodoro menghentikan provokasi dan tidak mengganggu stabilitas di Laut Tiongkok Selatan. Berita olahraga, Arsenal mengawali perjalanan di Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Napoli pada match day perdana fase Liga di Stadion Diego Armando Maradona dini hari tadi. Sejak awal pertandingan, Arsenal sempat mendapat sejumlah peluang untuk mencetak gol. Namun kiper Napoli Alex Meret berhasil mempertahankan gawangnya. Pada menit ke-75, Christos Solis memberikan assist kepada Martin Odegaard yang kemudian menuntaskan peluang menjadi gol. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Gol tunggal Odegaard tersebut memastikan The Gunners membawa pulang 3 poin dari markas Napoli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang budiman, saya Dave Akbar Syafiq Karno Laksono, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin mengudara, semakin canggih, dan semakin sejahtera kepada seluruh karyawannya. RRI sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Selama 8 dekade RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar, operasi pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 awak kapal cepat yang hilang kontak di perairan Selat Sunda memasuki hari ketiga hari ini. Basarnas akan kembali mengerahkan kekuatan gabungan untuk mencari 8 orang tersebut setelah operasi pada 2 hari sebelumnya belum membuahkan hasil. Pada pencarian hari ketiga, tim SAR akan memfokuskan penyisiran ke sisi utara kawasan Gunung Anak Rakatau. Strategi pencarian tetap mempertimbangkan kondisi arus laut, pergeseran ombak, serta arah angin di sekitar lokasi. 8 orang yang masih dalam pencarian terdiri dari 5 jurnalis serta 3 orang yang berada dalam rombongan kapal cepat. Pagi ini kami juga akan mengupdate sejumlah informasi dari reporter kami. Kemarau menyebabkan kelangkaan sayur dan meningkatnya harga cabai. Di sisi lain, harga tomat menjadi turun hingga Rp10.000 per kilogram dari petani. Selengkapnya dilaporkan Resti Febrianti. Resti?
1: Oke, saudara, harga sejumlah komoditas sayuran di pasar Kota Tual saat ini bergerak berbeda. Harga tomat mengalami penurunan, sementara harga cabai justru mengalami kenaikan yang cukup tajam akibat terbatasnya stok di tengah musim kemarau. Menurut pedagang Aris, harga tomat dari petani yang sebelumnya sekitar Rp12.000 per kilogram kini turun menjadi Rp10.000. Di tingkat pedagang, tomat dijual dengan konsumen sekitar harga Rp13.000 karena kondisi cuaca masih cukup mendukung produksi tomat sehingga pasokan lebih tersedia. Berbeda dengan tomat, harga jenis cabai mengalami kenaikan sejak musim kemarau. Cabai keriting kini dijual sekitar Rp100.000 per kilogram, cabai lokal mencapai Rp140.000 per kilogram, sedangkan harga cabai dari luar daerah berada di kisaran Rp120.000 per kilogram.
2: Untuk informasinya, untuk harga tomat cenderung turun karena cuaca tadi kayaknya mendukung untuk tanaman tomat. Tapi untuk komunitas-komunitas lain seperti kayak cili, kemudian keriting itu justru berbeda. Dia lebih naik-naiknya tajam juga lumayan. Sekarang malah lebih turun lagi sekarang. Sekarang kita jual di angka 13.000. Tapi untuk keriting kita jual sekarang di harga 100. Kalau untuk cili lokalnya 140. Kalau yang cili dari luarnya 120.
1: Kenaikan harga tersebut dipengaruhi semakin terbatasnya stok cabai yang tersedia di tingkat petani maupun pedagang. Selain cabai, beberapa jenis sayuran lokal juga mulai sulit diperoleh karena stok menurun, meskipun kondisi tersebut belum menyebabkan kenaikan yang harga yang berarti. Sementara itu, sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat lainnya seperti minyak, telur, beras masih relatif stabil di pasaran. Kondisi harga tersebut menunjukkan bahwa musim kemarau mulai memberikan dampak yang berbeda terhadap ketersediaan dan harga komoditas pangan di Kota Tual. Dari Tual, Resi Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, musim kemarau memicu kekeringan. 48 hektar lahan persawahan di Desa Ambela, Kabupaten Talaut, terancam gagal panen. Kita simak selengkapnya bersama dengan Marzuki Mangero. Marzuki?
3: Iya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sebanyak 48 hektar lahan persawahan yang ada di Desa Ambela, Kecamatan Melangwane, Kabupaten Kepulauan Talaut dipastikan gagal panen akibat kekeringan yang terjadi selama musim kemarau ini. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Talaut, Dirman Gumolung, membenarkan kondisi tersebut. Ia mengatakan lahan persawahan di Desa Ambela mengalami kekeringan karena debit air irigasi mengalami penurunan sehingga tidak lagi mampu mengairi areal persawahan.
4: Ini lahan pertanian yang gagal panen. Panen itu Ambela 48 hektar. Sawah, baru ada jagung, baru ada hortikultura. Ya, untuk musim panen ini memang gagal panen.
3: Dirman menjelaskan pihaknya telah melakukan upaya pengairan dengan menggunakan mesin pompa air, namun upaya tersebut mengalami kendala karena sumber air berada cukup jauh dari lokasi persawahan. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan air untuk tanaman padi tidak dapat terpenuhi secara optimal, sehingga 48 hektar areal persawahan di Desa Ambela mengalami gagal panen. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi dampak kekeringan terhadap lahan pertanian, termasuk melalui pengadaan pengairan menggunakan pompa air. Dari Melangwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
5: kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
0: Pendengar, program kolaborasi strategis antara Bidokes Polda Sulawesi Barat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui gerakan Ketuk Doors menunjukkan hasil signifikan dengan menemukan hampir 300 kasus tuberkulosis baru di wilayah Sulawesi Barat. Selengkapnya dilaporkan Marhadi Umar. Marhadi, silakan.
6: Ya, baik. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Program kolaborasi strategis antara Bidokes Polda Sulawesi Barat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui gerakan Ketuk Doors menunjukkan hasil signifikan dengan menemukan hampir 300 lebih kasus tuberkulosis baru di wilayah Sulawesi Barat. Kasubdit Bidokes Polda Sulbar AKBP Dr. Mauludin mengatakan bahwa program ini mencatatkan peningkatan drastis dalam penelusuran kontak erat baik anggota keluarga maupun lingkungan sekitar. Selain itu, angka masyarakat yang menjalani terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT juga mengalami lonjakan positif. Menurutnya, keberhasilan program ini tak lepas dari peran aktif Babin Kamtibmas yang bertindak sebagai pendamping minum obat atau PMO bersama para petugas puskesmas di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Sinergitas di lapangan dinilai telah berjalan efektif dan tepat sasaran.
0: Marhadi, silakan dilanjutkan saja laporannya.
6: Ya, baik. Melalui sinergi ini, Bidokes Polda Sulbar dan Pemprov Sulbar berkomitmen terus memperkuat gerakan deteksi dini serta penampingan obat secara berkelanjutan demi mewujudkan target Provinsi Sulawesi Barat bebas dari TBC pada tahun 2030. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Marhadi Umar, RRI, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Capaian cek kesehatan gratis CKG di Belu masih rendah. Dinas Kesehatan Belu memperluas pelayanan dengan menjemput bola. Selengkapnya dilaporkan Kristiandi Mau. Kristiandi, silakan.
7: Baik, saudara pendengar, pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Belu masih menghadapi tantangan karena rendahnya partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam program strategis sebagai upaya nyata mendorong masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan program CKG, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melancarkan strategi perluas melalui pelayanan jemput bola yang menyasar ke sekolah-sekolah, kantor-kantor, posyandu hingga titik-titik keramaian seperti Car Free Day maupun diintegrasikan dengan penyaluran bantuan di desa-desa sebagai solusi pemungkas di tengah rendahnya partisipasi aktif masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Batseba Elena Perputi mengatakan, rendahnya partisipasi masyarakat menjadi perhatian. Dengan itu pihaknya mengoptimalkan berbagai strategi agar pelayanan CKG tetap optimal dalam membangun budaya sehat, karena CKG justru dirancang untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, sehingga risiko penyakit dapat diketahui dan ditangani dengan cepat. Dirinya menjelaskan pada Agustus 2026 progres pelaksanaan CKG berdasarkan data Pusdatin di Kabupaten Belu untuk target umum baru mencapai 30,86% dari target tahunan 46%, dan CKG untuk anak sekolah mencapai 28,8% dari target tahunan 35%. Dari total jumlah penduduk di Kabupaten Belu kurang lebih 231,45 ribu jiwa.
8: Pendayanya tingkat partisipasi masyarakat. Ya, tingkat partisipasi masyarakat yang memang masih kurang, bantuan yang ada di wilayah kerja puskesmas masing-masing. Kemudian ada juga menyampaikan ada kegiatan-kegiatan sebelum pembagian BLT ke PKH, nah, itu di desa-desa itu bisa integrasi di sana juga.
7: Lanjut Dr. Ellen, penguatan pelayanan CKG dengan masyarakat melalui strategi jemput bola semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengakses secara menyeluruh bagi yang belum mendapatkan pelayanan untuk menjadi lebih terjangkau, dan masyarakat yang belum memanfaatkan layanan CKG secara optimal ikut merasakan meskipun merah yang sulit dilalui. Dinas Kesehatan juga mengajak pemerintah desa dan kelurahan, kader kesehatan serta berbagai unsur masyarakat untuk ikut mensosialisasikan dan memanfaatkan program CKG. Ia optimistis melalui kolaborasi dan sinergi yang kuat, semua akan berjalan dengan baik demi terciptanya masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. Dari Atambuak, Christian Dimau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satpol PP Kota Bekasi terus berupaya menggencarkan pemberantasan peredaran rokok ilegal di sejumlah wilayah Kota Bekasi. Laporan Leni Kurniawati. Leni.
9: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Satpol PP Kota Bekasi terus berupaya menggencarkan pemberantasan peredaran rokok ilegal di sejumlah wilayah Kota Bekasi. Pasalnya keberadaan rokok ilegal marak di Kota Bekasi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, menjelaskan dalam waktu dekat Satpol PP akan menggelar razia di seluruh wilayah Kota Bekasi dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. Namun sebelum razia digelar, terlebih dahulu Satpol PP bersama pihak terkait melakukan pengumpulan informasi. Proses ini penting agar razia berjalan efektif dan tepat sasaran. Berikut pernyataan dari Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana.
10: Warung-warung itu yang seperti biasa itu menjual. Nah, yang melakukan penjualan. Cuma dia penyimpanannya tidak murni dan tidak pure di warung itu semua. Jadi dia kadang-kadang disimpan di kontrakannya ataupun di atas loteng atau apa. Jadi atau dititipkan kepada yang lain. Ini yang harus kita lakukan. Makanya disitulah butuhnya polisi.
9: Dan Nesan juga menjelaskan rokok ilegal beredar di sejumlah toko atau warung, hanya saja pihak penjual tidak memajang rokok tersebut di etalase sebagai trik untuk mengelabui pihak berwenang. Dan biasanya menurutnya rokok-rokok tersebut disembunyikan oleh pemilik dan baru diperlihatkan jika ada pihak yang akan membeli atau menanyakan. Sementara itu rokok ilegal sendiri asal dari sejumlah wilayah di Kota Bekasi dan daerah lainnya seperti di Jabodetabek hanya menjadi lokasi atau pasar peredaran rokok ilegal. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pintu teater satu.
12: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
13: Saya di kuburan disiksa terus, tahu
14: nggak? Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
15: Sal, ada yang salah sama omonganku?
16: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
17: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar, hasil Programming for International Student Assessment PISA 2025 yang dirilis pada September 2026 menunjukkan bahwa skor literasi membaca dan sains Indonesia mengalami kenaikan dibandingkan dengan penilaian tahun 2022. Meski demikian, skor pada bidang matematika justru mengalami penurunan. Dan performa stabil di tengah tren global, di mana disampaikan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan juga Menengah Kemendikdasmen, ini Prof. Tony Toharudin ya, mengapresiasi stabilitas ini mengingat rata-rata skor negara-negara OECD secara global sedang mengalami penurunan tajam dalam 25 tahun terakhir. Secara sederhana, PISA ini merupakan tes internasional ya untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan juga pemecahan masalah pada anak sekolah usia 15 tahun. Tes ini diadakan setiap 3 tahun sekali oleh OECD atau Organisasi Kerjasama Ekonomi Global yang berfokus pada 3 kemampuan utama, yaitu membaca dengan memahami dan menganalisis teks, kemudian matematika dengan menggunakan logika angka dalam kehidupan nyata, dan juga sains ya untuk memahami fenomena alam dan teknologi. Tujuannya bukan untuk menguji seberapa banyak siswa bisa menghafal pelajaran, tapi juga untuk melihat apakah siswa siap menghadapi dunia nyata setelah lulus sekolah nanti. Skor dari tes ini digunakan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia untuk mengevaluasi dan memperbaiki kualitas sistem pendidikan. Kami akan berbincangkan pagi ini bersama dengan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Bapak Tony Toharudin.
1: Wawancara Pro3.
0: Selamat pagi Pak Tony, salam sehat.
2: Selamat pagi Ibu.
0: Iya, kabar baik hari ini ya Pak?
2: Alhamdulillah
0: baik ya. Begitupun dengan hasil PISA Indonesia ya, skor literasi kita meningkat dari membaca dan juga sains. Bagaimana Anda melihat hasil ini Pak Tony?
2: Ya, terima kasih Mbak. Mbak, kami sudah melakukan rilis kemarin bahwa memang ada kenaikan skor membaca dan sains ya. Dan itu saya kira menunjukkan adanya pemulihan sekaligus daya tahan sistem pendidikan kita, misalnya setelah kita mengalami tekanan pandemi. Dan juga perbaikan ini tentunya ditopang oleh program-program pengajian sekarang terkait dengan penguatan literasi, pembelajaran yang mulai lebih kontekstual, pemanfaatan teknologi, dan juga saya kira kolaborasi guru, sekolah, pemerintah daerah, dan juga keluarga. Tetapi PISA ini tentunya tidak dirancang untuk menetapkan satu faktor sebagai penyebab tunggal. Karena itu kami, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, memang sedang mendalami data ini agar kebijakan berikutnya memang benar-benar berbasis bukti.
0: Itu ya. Tapi seberapa signifikan Pak kenaikan skor PISA ini dalam hal membaca dan juga sains di PISA yang baru saja keluar ini Pak?
2: Ya, kenaikan 6 poin itu saya kira merupakan sinyal yang sangat positif dan kita patut apresiasi ya. Terlebih ketika capaian global ini justru menghadapi tekanan. Tetapi perlu saya jelaskan bahwa kita tidak boleh terlalu cepat berpuas diri. Ini adalah sign atau tanda bahwa arah perbaikan kita sudah mulai terlihat. Tetapi memang belum cukup kuat untuk disebut sebagai lompatan ya. Karena yang lebih penting adalah menjadikan tren ini konsisten pada PISA-PISA berikutnya.
0: Oke, tapi di sisi lain ada juga nih Pak, skor matematika bahkan justru turun tipis ya menjadi 364 poin. Bagaimana pemerintah kemudian melihat angka ini Pak?
2: Penurunan 2 poin ini sebenarnya relatif kecil dan perlu dibaca secara hati-hati ya. Namun hal ini juga tetap menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan konsep matematika untuk bernalar dan memecahkan persoalan nyata ini masih harus diperkuat oleh kita. Pembelajaran matematika ini tentunya tidak boleh berhenti pada hafalan rumus atau prosedur ya, tetapi juga harus melatih bagaimana pemahaman konsep, penalaran, dan juga penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu saya kira peningkatan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran matematika ini akan tentunya menjadi perhatian khusus bagi kita kementerian.
0: Jadi apa yang menjadi tantangan sejauh ini, Pak? Apakah terkait dengan kualitas guru atau mungkin kurikulum atau dari kesenjangan fasilitas yang belum merata di Indonesia, Pak?
2: Ya, saya kira tantangan kita bukan hanya menaikkan skor ya dari PISA ini, tetapi memastikan bahwa memang semakin banyak murid-murid kita, siswa-siswa kita untuk mencapai kompetensi dasar. Memang kita masih menghadapi kesenjangan mutu antar wilayah, antar kelompok sosial ekonomi, kemudian juga terkait dengan variasi kualitas pembelajaran, termasuk kompetensi guru. Kompetensi guru itu juga menjadi perhatian kita. Dan saya kira sekarang kita sudah on the right track ya, Bapak Presiden. Banyak program yang terkait dengan peningkatan kualitas, sarana-prasarana, revitalisasi, digitalisasi, dan juga program-program kementerian kita sekarang sudah mengarah kepada arah yang sama untuk perbaikan ini. Dan mudah-mudahan regulasi kita juga mendorong terkait dengan peningkatan kualitas dari satuan pendidikan untuk menuju arah ke depan.
0: Baik. Nah, setelah hasil PISA ini keluar, bagaimana kemudian langkah konkret dari pemerintah pada dalam waktu dekat untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran di tanah air?
2: Ya, kami memang tindak lanjut kami pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bertumpu pada 4 pilar. Ya. Pertama, kita harus meningkatkan kualitas guru dan pembelajaran melalui kami dalam program deep learning belajar mendalam.
0: Halo Pak Tony, masih bersama kami? Iya, mohon maaf pendengar ya, ada terkendala jaringan. Silakan Pak Tony, bisa dilanjutkan.
2: Halo.
0: Ya, silakan Pak.
2: Ya, jadi yang kedua, kita harus memperkuat literasi, numerasi, dan sains sejak jenjang pendidikan dasar.
0: Oke, kami masih coba menunggu ya koneksi bersama dengan Pak Tony Toharudin selaku Kepala Badan Kebijakan Pendidikan.
2: Terputus kembali.
0: Ya, mohon maaf terputus kembali, Bapak. Silakan dilanjutkan.
2: Ya. Ketiga, kita punya data asesmen nasional dan PKA sebagai diagnosis untuk intervensi yang lebih tepat, Mbak. Dan yang keempat, kita harus memperkecil kesenjangan mutu yang kita ketahui bersama. Kita punya variasi yang mutu yang cukup tajam melalui pendampingan dan penguatan jaminan mutu di daerah. Jadi hasil PISA ini tidak berhenti sebagai laporan, tetapi harus masuk ke ruang kelas dan mengubah pengalaman belajar para murid kita.
0: Oke. Demikian. Baik, harapannya itu ya, pemerataan pendidikan dan juga hasilnya bisa semakin baik ke depan sehingga berdampak juga terhadap kualitas siswa dan juga guru di Indonesia ya, Pak Tony. Terima kasih banyak Pak Tony atas waktunya di Rel Pro 3.
2: Ya,
0: terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan. Selamat pagi. Baru saja pendengar kami berbincang dengan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Bapak Tony Toharudin.
1: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
5: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
6: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
7: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan, yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
8: Indonesia menyapa pagi.
0: Ya, baru-baru ini hasil Programming for International Student Assessment atau PISA 2025 dirilis ya. Kabar baiknya kemampuan literasi membaca dan sains siswa Indonesia menunjukkan peningkatan. Bahkan masing-masing naik sekitar 6 poin dibandingkan hasil sebelumnya. Di tengah tren global yang justru cenderung menurun, capaian ini tentu memberikan angin segar bagi dunia pendidikan kita. Tapi di balik kabar itu ada catatan penting, di mana skor matematika justru turun tipis menjadi 364 poin. Ini menjadi pengingat bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja, tapi pemerintah juga menegaskan tadi ya, bahwa hasil PISA ini bukan sekedar soal peringkat, tapi tentang bagaimana kemampuan untuk bernalar, memecahkan masalah, dan juga kesiapan belajar sepanjang hayat. Ini agar benar-benar dirasakan oleh siswa di ruang kelas. Anda mungkin punya pendapat terkait dengan hal ini, silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Secara sederhana, PISA ini adalah tes internasional untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan juga pemecahan masalah pada anak sekolah usia 15 tahun. Tes ini diadakan setiap 3 tahun sekali oleh OECD, yaitu Organisasi Kerjasama Ekonomi Global, yang berfokus pada 3 kemampuan utama. Di antaranya adalah membaca, yakni dengan memahami dan menganalisis teks, kemudian matematika menggunakan logika angka dalam kehidupan nyata, dan juga sains untuk memahami fenomena alam dan teknologi. Tujuannya bukan untuk menguji seberapa banyak siswa bisa menghafal pelajaran, tapi untuk melihat apakah siswa siap menghadapi dunia nyata setelah lulus sekolah nanti. Skor dari tes ini digunakan oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk mengevaluasi dan memperbaiki kualitas sistem pendidikan.

0: Ya, sambil menunggu telepon dari Anda, saya hadirkan informasi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di daerah. Pemerintah Kabupaten Merauke bersama Bank Indonesia dan sejumlah distributor pangan menggelar gerakan pangan murah. Selengkapnya dilaporkan Dwi Juniarti dari Merauke.
1: Gerakan pangan murah digelar selama 2 hari di kios pangan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Pelaksanaan gerakan pangan murah tersebut menjadi bagian dari kegiatan yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan. Sejumlah komoditas pangan yang menjadi perhatian diantaranya telur, cabai, daging ayam, minyak goreng, gula pasir, dan beras. Kepala Bidang Ketersediaan Stabilisasi dan Kerawanan Pangan DKPPKH Kabupaten Merauke, Agapitus Pepe Ranggono mengatakan kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Bank Indonesia dan menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi. Khusus komoditas cabai, kata Agapitus, produksi lokal di Merauke masih menghadapi kendala akibat musim kemarau. Kabupaten Merauke memiliki potensi lahan sekitar 14 hektar untuk pengembangan cabai, namun realisasinya belum optimal. Sementara itu, harga daging ayam di Merauke juga masih berada di atas harga rata-rata nasional. Harga daging ayam secara nasional berada di kisaran Rp42.000 per kilogram, sedangkan di Merauke rata-rata mencapai Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram.
2: Gerakan pangan murah dengan maksud untuk menekan inflasi. Itu kemarin ada sum dengan Mendagri, jadi yang buat inflasi sekarang adalah cabai, ayam daging dengan beras. Nah, makanya kita coba untuk menjual musim panas, jadi untuk cabai memang agak susah. Kita Kabupaten Merauke kita dapat 14 hektar, tapi realisasi belum karena musim kemarau. Tapi ini didatangkan dari luar, tapi harga juga masih tinggi. Jadi sekarang berkisar 100 sampai 110. Kan ayam secara nasional itu sekitar 42 per kilo. Kalau di sini rata-rata sudah 60, 65, 70.
1: Sementara itu, Sulasmi, salah satu pedagang hortikultura, menyampaikan untuk harga cabai saat ini berkisar di harga 100.000 per kilogram, di mana beberapa hari lalu sempat di harga Rp120.000 per kilogram, sementara untuk cabai besar dan keriting masih normal.
3: Kok kecil untuk saat ini Rp100.000, mungkin sebelumnya katanya Rp120.000. Besar, kalau lebih keriting kayaknya naik toh, sekarang Rp80.000 yang tadinya Rp60.000. Besar Rp70.000 sekarang.
4: Tomat
3: ada varian, yang kecil Rp10.000, yang besar Rp13.000.
1: Meski demikian, kondisi inflasi Kabupaten Merauke disebut masih dalam kategori wajar. Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berupaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan bagi masyarakat. Melalui gerakan pangan murah, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus membantu menjaga stabilitas pasokan dan mengendalikan inflasi di Kabupaten Merauke. Dwi Juniarti melaporkan.
5: Kilas Berita. Kilas Berita.
6: Menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI menggelar rangkaian kegiatan sosial dan penghormatan jasa para pahlawan. Kegiatan diawali dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, dan dilanjutkan dengan anjang sana ke Panti Asuhan sebagai wujud kepedulian serta semangat berbagi kepada masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami proyek-proyek yang dikerjakan PT CMC di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Pendalaman dilakukan saat pemeriksaan Direktur Utama PT CMC, Eko Yusanto. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam. Umam?
7: Ya, baik mendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin telah rampung memeriksa Direktur Utama PT CMC, di mana memang pemeriksaan dilakukan terkait dengan pengembangan dugaan korupsi di Rejang Lembong dan juga wilayah lainnya di Kota Bengkulu. di mana memang menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa PT CMC merupakan salah satu perusahaan swasta yang mengerjakan proyek di Kabupaten Rejang Lembong, dan tak hanya di Rejang Lembong, memang PT CMC juga diduga mengerjakan sejumlah proyek di wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu. Dan menurut Budi, penyidik mendalami proyek apa saja yang dikerjakan PT CMC di sejumlah daerah tersebut. Juga penyidik mendalami atau menelusuri pihak yang menjadi beneficial owner atau pemilik manfaat sebenarnya dari perusahaan tersebut. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
4: Pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi saudara Ibi yang merupakan direktur dari PT CMC, di mana PT CMC ini merupakan salah satu pihak swasta yang mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Selain itu juga PT CMC ini juga mengerjakan proyek-proyek lainnya di wilayah kabupaten ataupun kota di Provinsi Bengkulu.
7: Dan dalam pemeriksaan yang sama, penyidik juga mengkonfirmasi sejumlah temuan dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan penyidik di rumah Eko Yusanto yang berlokasi di Jakarta Timur, di mana memang penggeledahan telah dilakukan pada hari Selasa 8 September 2026, dan dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Kota Bengkulu. Dari Jakarta, Herluman Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap kali musim kemarau datang, kita pasti sering dengar soal kebakaran hutan. Hutan di Indonesia emang sering banget terbakar. Dan kalau udah gitu, negara-negara tetangga pasti protes karena asapnya bikin nafas jadi sesak. Tapi sebenarnya kenapa sih hutan Indonesia sering banget kebakar? Dan gimana cara ngatasinnya? Pendeknya, kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami karena panas matahari, atau tidak alami karena aktivitas manusia yang sengaja buka lahan dengan bakar hutan. Sebagai negara tropis, musim kemarau di Indonesia itu panasnya pastinya bukan main. Nah, suhu yang tinggi dan udara yang kering bikin gesekan ranting munculin percikan api yang kemudian bisa melahap seisi hutan. Tapi nggak cuma itu, faktanya manusia pun juga jadi penyebabnya. Karena kalau mau cepatnya aja, mereka suka bakar lahan untuk dijadikan perkebunan, dan kadang apinya itulah yang bisa meluas kemana-mana. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang mesti dilakukan supaya api tidak lagi menyerang? Jawabannya itu, selain bilangin orang-orang supaya nggak bakar hutan, kita juga bisa menjaga kelestarian lahan gambut. Meski namanya ini mirip sama bulu di kepala, pendeknya lahan gambut itu jenis tanah yang terbentuk dari tanaman-tanaman purbakala yang terendam air dan tidak terurai secara sempurna. Hasilnya, tanah ini nyimpen banyak karbon yang kalau dijaga bisa jadi energi di masa depan. Nah, lahan gambut yang basah dapat meredam bahkan menghentikan kebakaran hutan agar tidak semakin luas penyebarannya. Meski begitu, kalau lahan gambut lagi kering justru sangat rawan untuk tersulut api. Nah, bayangin kalau lahan gambut yang isinya karbon ini terbakar. Gas karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer dan berakibat ke perubahan iklim yang akan membuat bumi semakin panas dan dilanda cuaca ekstrim. Dan makanya lahan gambut itu perlu dijaga agar tetap basah dan kembaliin area yang terbakar dengan menanam benih-benih pohon yang baru. Jadi sekarang kita tahu kenapa tiap tahun kita sering dengar berita kebakaran hutan di Indonesia, dan kita juga tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, makanya mulai saat ini kita harus jaga bersama lahan gambut di tanah air kita.
1: Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang.

0: Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Ya, pendengar, setiap 11 September Indonesia memperingati Hari Radio Nasional, atau besok ya kita memperingati Hari Radio. Tanggal ini bertepatan dengan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI pada 1945. Dari alat perjuangan kemerdekaan hingga lembaga penyiaran publik multiplatform, perjalanan RRI mencerminkan dinamika bangsa selama 8 dekade. Dan tahun ini RRI merayakan hari ulang tahun ke-81. RRI lahir dari pertemuan 8 stasiun bekas Hosokyoku Jepang di Jalan Menteng 31 Jakarta pada 11 September 1945. Dipimpin Dr. Abdurrahman Saleh, RRI mendeklarasikan Tri Prasetya sebagai komitmen netral dan mengabdi pada negara. Perannya sangat vital pada saat proklamasi. Pemancar rakitan di Jakarta dan Bandung berhasil menyiarkan teks proklamasi ke dunia, menembus blokade informasi, dan saat agresi militer 2 1948, Radio Rimba Raya dari Hutan Aceh menyiarkan bahwa Republik Indonesia masih ada. Di tahun 1945 hingga 1966, RRI merupakan satu-satunya badan penyelenggara siaran untuk khalayak ramai. Fungsinya saat itu adalah sebagai alat propaganda kemerdekaan dan menyuarakan kebijakan pemerintah. Dan harapan doa dari Anda juga tentu kami nantikan jelang HUT RRI ke-81. Silakan Anda bisa bergabung di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Tapi sebelumnya kami juga hadirkan informasi lainnya, pendengar. Gubernur NTT meminta semua pihak untuk menyinkronkan data korban gempa serta masyarakat terdampak. Selengkapnya dilaporkan Ferry Soo. Ferry.
1: Baik, pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades telah kali ini menegaskan tidak boleh ada satupun warga terdampak gempa Flores yang luput dari penanganan pemerintah. Pesan itu disampaikan saat memimpin rapat konsolidasi penanganan dampak gempa Flores di Posko Tanggap Darurat BPBD Kabupaten Sika kemarin. Bagi pemerintah, memastikan setiap warga terdata menjadi langkah awal agar bantuan dan pelayanan benar-benar sampai kepada mereka yang butuhkan. Dalam rapat tersebut, Gubernur Melki meminta seluruh pihak menyamakan dan menyinkronkan data korban serta masyarakat terdampak. Ia menilai data yang berbeda-beda dapat menghambat proses penanganan, terutama dalam memastikan hak warga terdampak terpenuhi. Penanganan tidak hanya diarahkan pada kebutuhan darurat, tapi juga mulai dipersiapkan untuk memasuki masa transisi menuju pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
2: Masyarakat. Ucapkan terima kasih yang luar biasa. Data Kabupaten dan Provinsi masih sangat khusus. Tentu kita tambahkan dengan data BNPB sebagai pemandang kita di tingkat pusat. Nanti kalau bila belum ada data yang sama, kita cari yang beda dari mana kita ketemukan itu. Nanti kita cek dengan BNI Polri, PLN, Basarnas, semua ya. Dari semua cerita ini semua kita sama-sama dulu. Nah ini masih dilakukan, nanti ini harus diteksi, nanti akan banyak pemerintahan di situ. Sehingga yang sampai ada perbedaan data, ada yang belum tetap masuk, atau ada yang masuk, tapi data nanti sekali mungkin disampaikan, tidak berbicara. Yang saya khawatirkan itu ada yang belum masuk saja, ya. Tidak sampai kejadian. Jadi pastikan semua data kerusakan, baik itu kerusakan rumah penduduk, maupun kerusakan-kerusakan lain yang memenuhi untuk perbaikan dari penduduk dan juga umum, tidak ada satu pun yang tidak.
3: Sementara Bupati Sika sudah itu sepi majelis kagum dan rapat konsolidasi tersebut.
1: Dan pendengar, Gubernur Melki juga menekankan bahwa kerja besar pasca bencana membutuhkan kekompakan seluruh pihak. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga terkait, relawan, hingga masyarakat harus bergerak dalam satu arah dengan kepentingan kemanusiaan sebagai prioritas. Gubernur juga mengapresiasi solidaritas seluruh elemen yang bergerak bersama dalam penanganan bencana. Menurutnya, kondisi pasca gempa membutuhkan kerja bersama dan koordinasi yang kuat karena tantangan yang dihadapi masyarakat tidak berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi berlanjut pada pemulihan, rehabilitasi, hingga pengembangan kembali berbagai fasilitas yang terdampak. Dari Ende Kota Pasang Silas, Ferry Soo Pro 3 dari terus mengendara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Safira Amalia pamit. Kita akan jelang Warta Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya, Rudy Zain.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan TNI Angkatan Laut berupaya mengembangkan drone bawah air untuk mendukung pengawasan laut di Indonesia. Ia mengatakan teknologi drone bawah air dapat digunakan untuk pengawasan dan pengintaian wilayah laut Indonesia. Menurut Ali, drone bawah laut efektif untuk pemantauan karena dapat menelusuri titik sempit atau choke point di perairan strategis Indonesia, mendeteksi setiap pergerakan kapal asing dan mengantisipasi adanya kapal asing ilegal, serta memetakan kontur dasar laut wilayah Indonesia. Imigrasi mengamankan 7 warga negara asal Tiongkok dan Vietnam yang terindikasi melakukan aktivitas judi online jaringan internasional pada sebuah apartemen di bilangan Kelapa II Kabupaten Tangerang. Sadatullah Rain melaporkan selengkapnya. Ain.
1: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kantor imigrasi Tangerang di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang, Banten. Di lokasi ini, kantor imigrasi Tangerang telah menangkap 5 warga negara asing atau WNA dan 2 lainnya masih dalam perjalanan yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online atau judol jaringan internasional. Bahkan dari 5 WNA tersebut diduga pula menggunakan tiket penerbangan palsu untuk keperluan kepulangan ke negara asalnya. 5 WNA tersebut terdiri atas 2 warga negara Tiongkok yang berinisial WH dan XL, serta 3 warga negara Vietnam berinisial LPT, DPD, dan BEH. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten, Baron Ikhsan

0: San mengatakan pengungkapan kasus bermula saat petugas imigrasi Tangerang menemukan aktivitas mencurigakan ketika kelima WNA tersebut mengurus dokumen untuk meninggalkan Indonesia. Petugas kemudian berkoordinasi dengan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta untuk memeriksa keabsahan dokumen perjalanan yang digunakan kelima WNA tersebut. Alhasil, pemeriksaan petugas imigrasi bandara menyatakan bahwa tiket itu milik orang lain yang diganti dengan nama mereka. Dari teman tersebut, petugas imigrasi melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menelusuri rekam jejak kelima WNA dan hasil penelusuran menunjukkan mereka diduga pernah melakukan pelanggaran serupa ketika berada di Kamboja.
1: Sudah kami sampaikan bahwa beberapa warga negara Vietnam direkrut oleh warga negara Cina di salah satu kafe di Vietnam. Kemudian mereka diajak kerja ke Indonesia untuk menjadi operator judi online di sini, ya kan? Dengan imbalan bayaran sekitar 20 juta dong atau kalau dirupiahkan sekitar 13 juta rupiah per bulannya. Jadi apa yang mereka lakukan ini adalah tindakan sukarela dan mereka memang sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Untuk korbannya sendiri, keseluruhannya diketahui adalah warga negara Vietnam.
0: Petugas kemudian mendatangi tempat tinggal kelima WNA di sebuah apartemen di Bilangan Kelapa 2, Kabupaten Tangerang. Dalam pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan sejumlah perangkat elektronik yang terdiri atas satu unit komputer, satu unit laptop, serta 20 telepon seluler. Perangkat tersebut selanjutnya diperiksa sebagai bagian dari pendalaman terhadap aktivitas kelima WNA tersebut. Dari pemeriksaan, mereka diduga berperan sebagai operator judi online jaringan internasional yang konsumen terbesarnya berada di Vietnam. Demikian dari Tangerang, Satu Daraen, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Yordania menyambut baik deklarasi 12 negara yang berkomitmen membatasi produk dari pemukiman ilegal Israel. Langkah tersebut dinilai mendukung solusi dua negara yang sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Fuad Majalib mengatakan, keputusan tersebut menjadi langkah penting untuk mewujudkan akuntabilitas internasional. Majalib menyebutkan langkah itu sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334 dan pendapat penasihat Mahkamah Internasional yang mengecam perluasan pemukiman Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur. Informasi dari dunia olahraga, atlet voli putri asal Papua, Mediol Stiofani, siap memberikan kemampuan terbaik saat menjalani debut di Asian Games 2026. Atlet kelahiran Jayapura menjadi bagian dari tim nasional Indonesia yang akan tampil di Aichi Nagoya, Jepang. Mediol mengaku senang dan bersyukur mendapat kesempatan memperkuat Indonesia pada pesta olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan ia berharap debutnya dapat menjadi kesempatan mengembangkan kemampuan serta membawa nama baik bangsa dan negara. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
1: Selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian. luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Indonesia menyapa pagi.
6: Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2026 jatuh pada 10 September dengan tema Changing the Narrative on Suicide. Tahun 2026 merupakan tahun terakhir dari tema 3 tahunan yaitu 2024 hingga 2026. International Association for Suicide Prevention atau Asosiasi Internasional untuk Pencegahan Bunuh Diri menekankan perubahan dari budaya diam dan stigma menuju keterbukaan, empati, kemudian dukungan serta kerjasama. WHO memperkirakan lebih dari 720 ribu orang meninggal akibat bunuh diri setiap tahun di dunia. Dan bunuh diri menjadi salah satu penyebab utama kematian pada kelompok usia 15 hingga 29 tahun. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 mencatat 0,25% penduduk usia 15 tahun ke atas memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup dalam satu bulan terakhir. Dan angka di Sulawesi Utara tercatat 0,23%. Data ini berasal dari pertanyaan dalam SRQ20 sehingga perlu dibedakan dari angka kematian akibat bunuh diri. Dan pagi hari ini kami lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi bersama saya Rudy Zain dengan tema Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2026 mengubah narasi tentang bunuh diri. Kami akan berbincang bersama dengan psikolog klinis dari RSUP Profesor Kandau Manado, Hana Nina Irene Monare.
7: Wawancara Pro 3.
6: Bu Hana, selamat pagi.
8: Ya, selamat pagi Mas Rudy.
6: Iya, hari
8: suara saya boleh terdengar?
6: Sangat jelas sekali Bu Hana. Baik.
8: Oke, baik.
6: Ya, tema kita Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2026 mengubah narasi tentang bunuh diri. Nah, kalau ketika kita bicara tentang mengubah narasi, apa yang harus diubah ini, Bu?
8: Ya, mengubah narasi dari sebuah stigma menjadi sebuah dukungan psikologis buat mereka yang sedang berjuang dengan kesehatan mental. Mm-hmm. Yang dapat kita lakukan adalah pertama, berhenti menghakimi, mulailah mendengar. Okay. Karena di luar sana, ya kan, ketika kita bicara tentang kondisi orang-orang yang lagi berjuang dengan kesehatan mental, masih banyak stigma bahwa ini kurang berdoa ya Mas ya. Atau mungkin mereka kurang sholat gitu ya. Tapi di sini adalah sebuah bentuk kelelahan jiwa yang butuh didengar tanpa dihakimi. Dan kemudian di sinilah kondisi di mana minta tolong bukan berarti lemah, tetapi adalah suatu kemampuan untuk bertahan hidup, untuk pulih dan mencari bantuan tidak apa-apa.
6: Okay.
8: Dan dengan kepekaan memulai percakapan bisa menjadi sebuah kepedulian kecil yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan nyawa satu orang.
6: Ya, mengubah stigma Anda katakan tadi. Dan kerap kali kita membaca bahwa stigma ini masih menyebabkan seseorang itu enggan untuk membicarakan pikirannya untuk mengakhiri hidup. Kenapa harus stigma yang diubah ini, Bu?
8: Ya, nah Mas Rudy, di sini mungkin dengan perilaku bunuh diri saya akan lebih humanis kita menyebut dengan mengakhiri hidup gitu.
6: Yeah.
8: Kita dimulai dari yang tadi ya, maksud saya adalah sebuah stigma di mana banyak perspektif yang memang kita tidak bisa ubah semuanya. Tetapi mari kita belajar mulai dari sebuah empati.
5: Okay.
8: Bahwa orang yang sampai memiliki pemikiran dan mencoba melakukan perilaku mengakhiri hidup, itu mereka dalam kondisi kelelahan jiwa yang butuh didengar tanpa dihakimi. Mereka yang lagi berjuang dengan rasa sakit baik secara fisik dan secara mental.
5: Biasanya kalimat seperti apa atau sikap seperti apa ini Bu Hana yang justru membuat seseorang itu merasa tertekan, merasa sakit, atau bahkan merasa semakin sendirian?
8: Ya, ini pertanyaan bagus sekali gitu ya. Jadi kadang dengan perkataan kita yang bisa menyampaikan bahwa hanya seperti itu saja gitu ya. Masakan dengan begitu kamu enggak bisa, saya juga pernah berada dalam posisi kamu. Itu yang akan membuat dia merasa bijak gitu ya, merasa bahwa dia tidak dia merasa bahwa saya sendiri gitu, tidak ada yang bisa memahami kondisinya.
5: Oke, kalau dari pengalaman klinis yang selama ini ada temui nih Bu Hana, tanda apa yang kerap kali muncul sebelum seseorang berada dalam titik itu?
8: Ya, kita di sini akan melihat ada 4 tanda, Mas Rudi, di mana perubahan perilaku yang ekstrim. Seseorang mulai menarik diri secara drastis dari lingkungan sosial, biasanya dia aktif di tempat kerja atau di kampus, dan tiba-tiba di mana dia gitu? Kenapa dia sudah beberapa hari dia tidak ada kabar gitu? Berarti itu perlu diperhatikan kondisinya, kondisi emosi lagi Mas Rudi. Terlihat sangat putus asa gitu ya, mulai merasakan tidak memiliki harapan, mulai menunjukkan kecemasan dan kemarahan yang tidak biasanya. Bahkan orang ini juga bisa mulai mengungkapkan dengan kata-kata yang bisa menjadi menyalahkan diri, merasakan jadi beban buat orang lain. Dan sampai ya dia bisa menunjukkan suatu tanda buat kita, dari pikiran dia, di mana ya tempat yang bisa saya lakukan untuk akhir hidup? Atau mencari barang-barang yang bisa membahayakan dirinya.
5: Sebelum ke sana Bu, tadi Anda katakan bahwa ada beberapa tanda, di antaranya adalah perubahan perilaku ekstrim. Kemudian salah satunya lagi adalah mulai menarik diri. Nah, perubahan ekstrim, apakah tidak bisa kita mendeteksi ketika ada perubahan perilaku kecil? Itu sudah mulai ada masuk dalam kategori tanda-tanda yang harus menjadi perhatian lingkungannya.
8: Betul. Ya, kita mulai dari perubahan perilaku yang kecil-kecil. Biasanya orang ini dia termasuk orang yang aktif di tempat kerja misalnya. Dan kemudian kenapa dia sudah misalnya 3 hari tidak masuk, 1 minggu, 2 minggu tidak masuk, kenapa nomor WA-nya tidak aktif gitu, tidak ada kabar. Jadi dia mulai membatasi dengan aktivitas terkoneksi dengan orang-orang sekitar. Nah, berarti kan yang mulai membatasi atau bahkan dia bisa menarik diri secara ekstrim dengan orang-orang lain. Orang lain tidak bisa mengetahui kondisinya.
5: Ketika menemukan seseorang merubah perilaku seperti itu atau mengasingkan diri, menarik diri tadilah bahasanya, apa yang sebaiknya dilakukan terutama oleh orang terdekat?
8: Apa yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha untuk mencari tahu keberadaannya. Kalau kayak misalnya dia tinggal di tempat kos, kita bisa mencoba, bukan mencoba malah, kita bisa pergi untuk visit ke tempat kosnya atau ke rumahnya, tanya kabarnya bagaimana. Tidak apa-apa, kita bisa melakukan itu untuk lebih melindungi dia, memberikan dia kenyamanan, dan kita bisa membantu menyelamatkan nyawanya. Mungkin pada saat itu dia dalam kondisi putus asa dan butuh bantuan.
5: Nah, dalam kondisi seperti itu, ketika kita mulai mencari keberadaannya dan menemukan, bagaimana ini Bu Hana cara memulai percakapan tanpa membuat orang tersebut merasa dihakimi tadi?
8: Yang kita bisa lakukan adalah kita belajar berempati dengan kondisinya saat itu. Kita belajar untuk memvalidasi apa yang dia rasakan. Ketika dia merasakan misalnya saya lagi capek, saya lagi tidak mau diganggu, kita bisa untuk mengatakan bahwa kami hadir di sini sebagai teman sahabat kamu. Kamu tidak sendiri dalam kondisi ini. Namun Mas Rudi, ketika kita melihat kondisi di mana dia sudah sangat perlu untuk kita dapatkan bantuan, kita berhak untuk membantu dia segera.
5: Tahap awal tadi artinya memvalidasi emosi orang tersebut ini, Bu Hana ya?
8: Iya, betul sekali.
5: Artinya kita menjadi pihak yang cukup mendengarkan di situ, kalau saya tangkap dari penjelasan Anda. Tidak harus menghakimi atau memberikan nasihat seperti itu. Nah, dalam kenapa validasi emosi ini menjadi penting untuk membuka percakapan atau memulai pertolongan pertama secara psikologis ini, Bu?
8: Validasi emosi ini adalah kehadiran kita untuk memiliki rasa empati, di mana kita bisa memahami apa yang dia rasakan, dan dia merasa bahwa okay, I'm not alone, saya tidak sendiri dalam hal ini. Yang membuat dia bisa lebih rasa nyaman untuk memulai percakapan, untuk menceritakan keberadaannya.
5: Kalimat-kalimat seperti apa yang sebaiknya itu tidak terucap ketika kita membuka percakapan, memvalidasi emosi, menempatkan posisi kita untuk memahami apa yang dia rasakan, apa yang harus dihindari ini, Bu?
8: Yang kita bisa hindari adalah ketika misalnya kita tiba ya Mas ya di tempat tersebut ya, contoh gitu ya. Misalnya kita mengatakan, kenapa kamu sudah melakukan hal yang seperti ini? Ini yang bisa membuat kamu mungkin merugikan diri kamu. Jadi kita lebih menyalahkan dia. Kata-kata yang menyalahkan itu membuat dia merasa terhakimi. Akhirnya dia membatasi untuk mendapatkan bantuan yang sebenarnya dia butuh bantuan.
5: Kapan kita merasa dia ini ada orang tersebut membutuhkan bantuan? Ketika pendekatan atau dukungan dari orang terdekat bahkan keluarga dinilai tidak cukup ini, Bu. Bahkan memerlukan bantuan profesional. Pada titik apa itu?
8: Ya, pada saat dia mulai mengatakan bahwa pikirannya merencanakan untuk melakukan perilaku mengakhiri hidupnya. Dia mulai mengatakan hal seperti itu. Dan itu dia mengatakan ini berulang-ulang kali muncul.
5: Kalau yang bersangkutan menolak, ketika kita menyarankan untuk didampingi dengan pihak-pihak yang profesional tadi?
8: Ketika dia menolak, setidaknya kita sudah memberikan dulu sebuah edukasi ke dia supaya dia tahu cara di mana dia bisa mendapatkan bantuan. Dan bisa juga kita berikan edukasi ke dia, okay, kalaupun kamu belum bisa sekarang, tidak apa-apa, kamu bisa menjadikan saya sebagai teman untuk berbagi cerita. Bisa juga yang kita lakukan adalah kita bisa mengedukasi dia, membuat dia nyaman. Kalau dia tidak bisa sendiri ke sana ya Mas ya, gitu untuk datang. Saya bisa mendampingi kamu untuk ke tenaga profesional tersebut.
5: Kalau menurut Ibu, apakah membicarakan mengenai seseorang yang berniat mengakhiri hidupnya secara terbuka itu masih dianggap tabu di masyarakat kita, Bu?
8: Di beberapa kondisi masih ada yang menganggap ini sebuah hal yang tidak bisa dibahas. Masih ada dalam ada sebuah stigma. Seperti itu.
5: Atau ya, karena ketidaktahuan masyarakat, ketidakpercayaan yang bersangkutan terhadap lingkungannya sehingga tidak memberanikan diri mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya tadi, Bu.
8: Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor internalnya, misalnya contoh kita dari dalam keluarga gitu ya Mas ya, yang paling terdekat. Banyak berdoa ya kan, banyak sholat gitu, kalau yang Kristen berdoa ke gereja gitu, lebih dekatkan dengan Tuhan. Nah disitu kan akhirnya membuat dia membatasi bahwa saya juga butuh orang lain untuk curhat.
5: Tingkat keberhasilannya ketika seseorang berniat untuk mengakhiri hidupnya kemudian ditangani ke pihak-pihak profesional, termasuk kalau tidak salah itu Kemenkes juga memiliki layanan healing ya, untuk mendukung ketika seseorang mendapatkan atau berada dalam kondisi yang kritis. Ini bagaimana, Bu?
8: Ya, betul sekali Mas Rudi. Di sini kami dari ITK Indonesia, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, di mana kami sebagai tenaga kesehatan, kami memiliki komitmen, kepedulian untuk membangun sinergitas dengan semua stakeholder. Dalam pencegahan penanganan isu suicide, di mana kami berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan lewat hotline Healing 119,
5: Hotline
8: untuk memberikan
5: healing
8: layanan gratis
5: 119 ya. Oke.
8: Okay. Iya, bersama yes. Kemenkes memberikan layanan konseling gratis buat mereka yang struggle, yang berjuang dengan kesehatan mental khususnya dengan isu suicide.
5: Oke.
8: Okay. Kalau ada di... juga dengan telekonseling ITK Indonesia lewat Santi.
5: Oh,
8: itu.
5: Baik. Kalau selama ini yang Ibu perjuangkan melalui komunitas yang ada, apa ini perubahan yang paling terasa di masyarakat? Apakah mulai terbuka ketika menghadapi tekanan ataupun hal-hal yang dirasa di luar jangkauannya sehingga ingin mengakhiri hidupnya, atau seperti apakah yang terjadi perubahan
8: ya, sebagai ini? Ya, sebagai psikolog klinis dan juga sebagai founder dari komunitas cegah bunuh diri ya. Di mana kami adalah komunitas peduli kesehatan mental, kami memberikan layanan gratis, Mas Rudi. Nah, kami memberikan sebuah edukasi dimulai dengan masyarakat, dan kami juga bekerjasama dengan teman-teman media karena teman-teman media ini garda terdepan untuk memberikan edukasi, dan di mana juga kami hadir lebih dekat dengan mereka khususnya ketika ada beberapa kasus yang kami dampingi dalam proses pendampingan seperti itu.
5: Oke. Ketika atau jika ada pendengar Pro 3, pemirsa RRiNet mengenal seseorang yang saat ini sedang berada dalam kondisi tersebut dan ingin berjuang, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan? Seperti apa ini, Bu?
8: Kita hadir. Hadir mendengarkan apa yang menjadi kondisi dia, keluhan dia. Kemudian kita bisa mendampingi dia untuk mendapatkan layanan kesehatan mental dengan yang paling terdekat. Kita bisa manfaatkan puskesmas yang terdekat dan fasilitas layanan kesehatan yang ada di sekitar.
5: Baik, Bu Hana, sebagai penutup, ada pesan yang ingin disampaikan kepada kami semuanya di sini yang mendengarkan perbincangan ini dan sekaligus juga memahami secara inti bagaimana kita bisa menjadi pelopor atau menjadi pihak-pihak yang turut serta mencegah seseorang yang berkehendak untuk mengakhiri hidupnya. Silakan.
8: Di hari cegah bunuh diri sedunia, di mana saya lewat Radio Republik Indonesia mari mengingatkan semuanya bahwa setiap kita memiliki proses hidup yang berbeda-beda, bahwa masa-masa krisis atau beban hidup berat hanyalah bagian dari cerita hidup yang belum selesai. Selama Sang Pencipta masih memberikan kesempatan, selalu ada ruang untuk pulih dan mencari pertolongan. Buat semua, apalagi mereka yang lagi struggle dengan kesehatan mental, Anda tidak berjuang sendiri. Mari kita semua saling menjaga, dimulai dari percakapan yang aman dan memanfaatkan layanan kesehatan mental seperti psikolog klinis terdekat untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa yang ada di seluruh Indonesia. Perjalanan kita berharga dan hidup ini layak untuk terus diperjuangkan. Kamu tidak sendiri, kamu berharga. Demikian Mas Rudi.
5: Ya. Terima kasih banyak Bu Hana untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRi. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Salam sehat, selamat pagi.
8: Terima kasih, Mas Rudi.
5: Ya. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan psikolog klinis dari RSUP Profesor Kandau di Manado, Hana Nina Irene Monare.
7: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
9: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
10: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
7: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
5: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada awal perdagangan Kamis. Indeks naik 0,38% ke level 6.688,17. Zahfa Putri melaporkan. Zahfa.
11: Baik, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada awal perdagangan. Ini ditandai dengan menguatnya indeks ke level 6.688,17 atau naik sekitar 0,28% dibanding penutupan sehari sebelumnya. Level tertinggi indeks sempat menyentuh 6.703 per pukul 9.05 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga pantauan pukul 10 waktu Indonesia Barat, indeks justru kembali melemah, terkoreksi ke level 6.664. Perdagangan saham kali ini mencatat volume sebesar 3,78 miliar saham. Nilai transaksi tercatat mencapai 2,48 triliun dengan frekuensi perdagangannya sekitar 161 ribu kali transaksi. Sebanyak 297 saham naik, sementara 163 saham turun dan 228 saham lainnya tidak mengalami perubahan alias stagnan. Adapun sebanyak 8 indeks sektoral menopang pergerakan IHSG pagi ini, 3 sektor dengan kenaikan terbesar diantaranya teknologi yang menguat 1,30%, energi naik 1,03%, dan basic materials 0,59%. Turut memengaruhi pergerakan IHSG pagi ini, bursa saham Asia dilaporkan mengalami tekanan. Investor mengurangi eksposur terhadap aset risiko setelah harga minyak Brent bertahan di atas $100 AS per barel di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Kemudian beberapa data dari Amerika yang menjadi perhatian bagi pelaku pasar dan investor saat ini, puncaknya akan berada pada tanggal 11 September di mana data inflasi Amerika akan dirilis. Analis memperkirakan IHSG berpotensi melemah terbatas pada beberapa waktu perdagangan hari ini dengan support di 6.600 dan resistance di 6.710. Sekian laporan perdagangan bursa pagi ini. Informasi lengkapnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zafa Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ya, terima kasih Zafa untuk laporan Anda. Dan pendengar, nantikan info saham dan rupiah sajeda siang dan penutupan sore hari nanti.
12: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan hadirkan beberapa informasi yang akan disampaikan langsung oleh reporter kami dari beberapa daerah di tanah air pada kesempatan pagi hari ini. Dan Anda juga terus dapat berpartisipasi untuk memberikan informasi yang Anda ketahui pada pagi hari ini. Cuaca di kota Anda bagaimana? Lalu lintas mungkin di pagi jelang siang seperti ini di tempat Anda bagaimana, ataupun juga informasi lain dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Berita Pro 3, harga cabai di perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe melonjak hingga Rp240.000 per kilogramnya. Jumel Johannes dari RRI Tahuna melaporkan. Jumel.
13: Baik, harga cabai di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara mengalami kenaikan signifikan dalam 2 minggu terakhir hingga mencapai Rp240.000 per kilogram. Hingga saat ini, Kamis 10 September 2026. Kenaikan tersebut mempengaruhi cuaca musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga berdampak terhadap pasokan cabai dari luar daerah, khususnya dari Manado, yang selama ini menjadi salah satu sumber pasokan bagi pedagang di Sangihe. Pedagang di Pasar Toe Tahuna, Adika Grahansa, kepada RRI mengatakan kenaikan harga sudah terjadi sejak sekitar 2 minggu terakhir. Menurut Andika, kondisi cuaca menjadi salah satu kendala dalam kelancaran pasokan cabai dari luar daerah menuju Sangihe.
14: Paling pertama tentunya faktor cuaca, mengingat sekarang Indonesia, wilayah Indonesia mengalami musim panas berkemarau panjang, El Nino, dan tentunya menjadi faktor utama karena kekeringan. Ya. Daerah kita Sangihe ya, bergantung hampir 80% dari Manado sebagai pemasok. Jadi harga-harga kebutuhan kita akhirnya melonjak 2-3 kali lipat karena ada ongkos transportasi karena akan melewati laut dengan kapal. Jadi harga yang di Manado 200, tapi di sini pun akan melonjak 2-3
13: kali. Andika menjelaskan harga cabai dalam kondisi normal berada di kisaran Rp60.000 sampai dengan Rp80.000 per kilogram. Namun dalam 2 minggu terakhir, harga terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp240.000 per kilogram yang sangat memberatkan bagi masyarakat, juga mempengaruhi daya beli meski harga melonjak cukup tinggi. Ia memastikan ketersediaan cabai di Pasar Toe Tahuna masih relatif aman dan aktivitas pedagang tetap berjalan. Ia berharap kondisi cuaca musim kemarau segera membaik sehingga distribusi dari Manado ke Sangiha kembali lancar dan harga cabai dapat berangsur turun ke tingkat normal. Dari Kabupaten Kepulauan Sangiha, Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ya, demikian tadi Jumel Johannes dari RRI Tahuna. Dan informasi lainnya, pasokan beras premium di sejumlah pasar di Kota Malang mulai menurun. Pemerintah Kota Malang akan mengecek gudang, distributor hingga produsen untuk memastikan penyebab terbatasnya pasokan tersebut. Awang Sukmawan melaporkan. Awang. Ya, silakan Awang.
15: Halo. Pasokan beras premium di sejumlah pasar Kota Malang mulai menurun. Pemerintah Kota Malang akan mengecek gudang, distributor, hingga produsen untuk memastikan penyebab terbatasnya pasokan tersebut. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan hasil pengecekan akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah intervensi pemerintah. Menurut Eko, pedagang sebelumnya menyampaikan adanya penurunan suplai beras premium. Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga pengambilan dari distributor, sementara kebutuhan masyarakat terhadap beras premium masih cukup tinggi.
16: Kami akan melakukan cek lagi, kembali kan juga pantauan untuk beras itu dan beras premium ya. Nanti kami akan cek ke gudang, kemudian yang kedua akan cek juga informasi untuk produsen. Dan setelah itu perhatian kita laporkan ke pimpinan, apakah perlu adanya pasca atau mungkin perlu adanya intervensi dari pemerintah terkait dengan beras premium yang kemarin sudah kami.
15: Eko juga memastikan bahwa stok secara umum di Kota Malang masih aman, beras medium maupun beras SPHB dari Bulog juga masih tersedia. Sementara terbatasnya pasokan beras premium itu salah satu yang disebabkan kondisi saat ini yang masih memasuki musim tanam dan belum masuk musim panen. Terkait dengan kemungkinan adanya penimbunan atau permainan distribusi, Pemkot Malang belum dapat memastikan. Eko mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan turun ke lapangan langsung untuk melakukan pengecekan. Jika diperlukan, hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan untuk menentukan kemungkinan operasi pasar atau intervensi dari pemerintah. Demikian laporan saya Awang dari Malang, Jawa Timur, kembali ke Anda di Jakarta.
5: Ya. Kita beralih ke informasi lainnya. Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi pengembangan bawang putih dalam rangka menuju swasembada nasional. Anggrit Nardianto melaporkan. Anggrit.
17: Baik, terima kasih Rudi dan pendengar Pro 3 RRI. Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2026 ini mendapatkan alokasi pengembangan bibit bawang putih seluas 55 hektar. Ini sebagai bagian dari program swasembada bawang putih nasional. Program tersebut dilaksanakan di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Kepahyang, Rejang Lebong, dan Kabupaten Lebong. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Sri Herlin Despita mengatakan, pengembangan bawang putih merupakan program pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat swasembada komoditas tersebut. Alokasi lahan terbesar berada di Kabupaten Kepahyang dengan luas 25 hektar. Menurut Sri Herlin, bantuan pengembangan bawang putih tersebut diberikan secara lengkap kepada kelompok tani penerima, dan khusus untuk di Kabupaten Lebong, bibit bawang putih tersebut telah tiba dan saat ini tinggal menunggu dukungan serta sarana-prasarana.
18: Program bawang putih ini memang program Pak Prabowo dalam rangka swasembada bawang putih. Nah, kita Provinsi Bengkulu itu dapat alokasi 55 hektar untuk pengembangan bibit bawang putih di 3 kabupaten, Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, dan Kepahyang. Nah, yang paling luas itu di Kabupaten Kepahyang itu 25 hektar. Kalau yang di Lebong itu sudah bibit bawang putihnya sudah nyampai, nah, tinggal sarana-prasarananya. Itu satu kelompok tani itu mendapat bantuan bibit untuk per hektarnya itu sekitar 800 kilo, dan itu ada pupuk, ada pestisida, ada mulsa. Di bantuan itu cukup lengkap.
17: Rudi dan pendengar, Sri Herlin menambahkan bahwa bantuan tersebut mencakup bibit sekitar 800 kg per hektar, kemudian terdapat juga pupuk, pestisida, dan mulsa. yang tentunya untuk mendukung budidaya bawang putih tersebut. Dan pemerintah Provinsi Bengkulu berharap bahwa program ini dapat meningkatkan produksi bawang putih sekaligus untuk mendukung upaya mencapai swasembada komoditas bawang putih secara nasional. Demikian dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ya, terima kasih Anggrit untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini.
19: Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
20: Halo, apa kabar? Kembali lagi di agenda kerja Wakil Rakyat hari ini, Kamis 10 September 2026. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi DPR RI melaksanakan RDP dan RDPU dengan agenda mendengarkan masukan atau pandangan pihak terkait dalam rangka persiapan pembahasan rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria. Komisi 5 DPR RI melaksanakan RDP dengan Dirjen Prasarana Strategis Kementerian PU. Komisi 8 DPR RI melaksanakan RDP Panja mengenai BPIH tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi dengan Panja Pemerintah Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kepala Badan Pelaksana, dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji. Komisi 11 DPR RI melaksanakan raker dengan Ketua DKLPS dengan agenda roadmap penjaminan polis asuransi. Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI melaksanakan friendly talk dengan GKSB Jepang. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan pertemuan penetapan pimpinan MKD DPR RI. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Koordinatoriat Wartawan Parlemen melaksanakan Dialektika Demokrasi dengan tema Waspada Gunung Berapi Bagaimana Langkah Mitigasinya dengan narasumber anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto, Kapus Datinkom BNPB Bertok Panjaitan, dan PLH Direktur Meteorologi Publik BMKG Ida Pramuwardani. Sekian agenda DPR RI hari ini, simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya E. Safatwa, sampai jumpa.
19: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
5: Harga daging sapi di Gunung Kidul melambung tinggi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ulfa Nurul Aziza. Ulfa.
21: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada. Harga daging sapi di pasar Argosari Wonosari kembali mengalami kenaikan. Saat ini harga daging sapi berada di kisaran Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut membuat sejumlah pembeli mengurangi jumlah daging yang dibeli. Meski demikian, kebutuhan konsumsi keluarga membuat sebagian warga tetap membeli daging meski dalam jumlah lebih sedikit. Salah satunya Sabrina, warga Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia mengaku tetap membeli daging sapi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga dan bekal anak, namun jumlahnya sangat terbatas. Berikut ini, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pembeli, Sabrina, asal Kecamatan Pelayan, Wonosari. Selamat pagi, Bu Sabrina.
22: Iya, selamat pagi, Pak. Ya.
21: Bu, untuk harga daging sapi ini mulai merasakan kenaikan sejak kapan sih?
22: Ah, satu bulan ini, naik.
21: Terus, jatah konsumsinya seperti apa ini, Bu?
22: Wah, yang biasanya setiap minggu aku beli sekilo, sekarang tak kurangi, Bu.
21: Baik. Sabrina mengatakan salah satu anaknya tidak mendapatkan program makan bergizi gratis. Karena itu anaknya setiap hari membawa bekal dari rumah. Saat ini harga daging, saat harga daging masih normal, hanya pada di kisaran Rp120.000 hingga Rp125.000 per kilogram. Ya, biasanya membeli sekitar 1 kilogram. Namun ketika harga naik, jumlah pembelian disesuaikan dengan uang yang tersedia. Sementara itu penjual daging sapi di pasar Argosari Wonosari, Tuti, warga Kalurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, menyebut harga daging saat ini sekitar Rp140.000 per kilogram. Harga tersebut meningkat dibanding sebelumnya yang berada di kisaran Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Panurul Aziza, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian Ulfa Nurul Azizah melaporkan informasi tadi, dan kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang bersama dengan Bank Indonesia menggelar operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok masyarakat. Pandu Fikri Tegar Agnianto melaporkan. Pandu.
0: Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperindak Kota Tanjung Pinang menggelar operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok masyarakat yang bekerjasama dengan Bank Indonesia atau BI. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Tengkumanda Bencana Center Rabu kemarin. Kepala Disperindak Kota Tanjung Pinang, Riani, mengatakan minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang menjadi prioritas dalam operasi pasar murah kali ini. Harga yang ditawarkan kepada masyarakat lebih rendah dibandingkan harga di pasaran. Riani menjelaskan, operasi pasar murah dilaksanakan selama 2 hari, yakni 9 dan 10 September 2026. Penambahan waktu tersebut diberikan agar masyarakat, khususnya ibu rumah tangga yang memiliki kesibukan mengantar anak ke sekolah, tetap memiliki kesempatan untuk berbelanja.
1: Agak sulit kalau mungkin memfasilitasi waktunya. Jadi mungkin hari ini besok masih diberikan kesempatan untuk berbelanja di sini.
0: Salah seorang warga Perumahan Geria Senggarang Permai, Yuli, mengaku terbantu dengan adanya operasi pasar murah tersebut. Dengan anggaran sekitar Rp200.000, ia dapat membeli sejumlah kebutuhan rumah tangga.
1: Berapa macam ya? Minyak tepung, ayam, cabai, alhamdulillah. Ini tak 200, sudah macam-macam kan?
0: Ia berharap program operasi pasar murah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan tersebut membantu masyarakat, terutama ibu rumah tangga, mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ya, terima kasih Pandu untuk laporan Anda. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Masyarakat keluhkan kelangkaan gas LPG 3 kg. Dari RRI Makassar, Kiswanti Ruslia melaporkan. Kiswanti. Ya, silakan Kiswanti.
2: Iya, baik pendengar. Dapat saya sampaikan bahwa memang saat ini kelangkaan gas LPG 3 kg di Kota Makassar tengah terjadi, dan ini dari informasi yang kami dapatkan dan dari pantauan di lokasi, kelangkaan ini sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Di mana meskipun memang ditemukan gas LPG 3 kg ada beberapa terjadi kenaikan harga yang memang cukup signifikan, di mana ada beberapa tempat yang sudah kami datangi juga, pangkalan maupun juga toko-toko, memang dari harga yang sebelumnya dijual Rp20.000 itu bisa naik sekitar Rp25.000, bahkan ada yang naik sampai Rp30.000. Di mana ini juga memang dirasakan langsung oleh warga Makassar, Yuni, di mana Yuni mengaku kesulitan untuk mendapatkan tabung gas LPG sejak 2 hari terakhir. Nah, Yuni ini sudah menyusuri sejumlah toko dan juga agen gas LPG khususnya di wilayah utara Kota Makassar ini, namun memang hasilnya tetap nihil. Berikut pernyataannya.
23: Semalam itu, ini penjajah semalam ya, saya cari di depan rumah kosong. Terus ada sekitar 1 meter, 1 kilo lah dari rumah saya itu ada pangkalan. Pangkalan gas itu setiap malam sebenarnya ada apa gas barunya yang datang. Sampai ke sana dari malam sampai ke sana habis. Pertama habis, padahal itu baru bongkar itu gasnya. Saya minta untuk beli tapi tidak bisa. Terus ada satu kaitan itu sudah menampung itu gas, ya menampung gas. Saya minta lagi untuk mau beli tapi tidak boleh, tidak diperbolehkan. Nah, saya ke arah Jalan Kuala 40 ribu, ada juga pangkalan di situ. Katanya baru diserbu sama warga sekitar begitu, jadi pasti dapat sudah habis.
2: Iya, dan memang kami juga sudah mewawancarai pihak dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan kelangkaan gas LPG 3 kg ini, di mana kami sudah mewawancarai Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Sulawesi Selatan, Andi Bayu Arif, yang memang membenarkan bahwa memang ini dalam 3 hari terakhir ini kelangkaan gas LPG 3 kg memang terjadi. Dan menurut informasi yang kami dapatkan bahwa kelangkaan ini terjadi karena yang pertama permintaan yang cukup tinggi, kemudian yang kedua karena keterlambatan distribusi, karena mobil pengantar gas harus antri terlebih dahulu di SPBU tentunya untuk mendapatkan bahan bakar minyak. Dan sedikit informasi, di Kota Makassar sendiri memang saat ini seluruh SPBU di Kota Makassar itu dipadati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang harus mengantri untuk mendapatkan bahan bakar minyak, sehingga menyebabkan kemacetan. Di mana salah satu kendaraan yang juga memang cukup, yang juga antri di SBU di Kota Makassar itu adalah kendaraan yang membawa tabung gas yang tentunya yang diantarkan langsung ke pangkalan atau toko-toko yang menjual tabung gas. Nah, meski begitu memang pihak dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap memastikan bahwa stok gas LPG di Kota Makassar itu cukup dan mengupayakan agar satgas yang dibentuk untuk bisa mengawasi penyaluran gas LPG bisa merata di seluruh pedagang ataupun juga pengecer yang ada di Kota Makassar. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswan Tirus Lia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada match day pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin. Tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Bakorla yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya

bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akrioch diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharemovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy.
1: I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
0: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut.
4: And I was able to reset and somehow get out of that one.
2: Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Memang saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mohsaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada dua bulan. Dan untuk persiapannya udah cukup oke. Ya, pastinya kalau itu dari di pertama saya udah patut dibuat untuk memperkuat tim dan membuat tim tepat. Ya, pastinya semua.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, latihan sempat terhalang. Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian Grup A Basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana Grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, Timnas Basket Putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Chef de Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi Timnas Basket Putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi Timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup Grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjampur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa, tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk
1: erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi, dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI, serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa siang. Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 dengan beragam informasi dan peristiwa aktual, dan semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya adalah pembaca berita khusus jelang HUT RRI ke-81 edisi 10 September 2026. Dan yang membacakan berita nanti adalah juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri. Kemudian bersama dengan tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Berat. Kami juga akan hadirkan topik perbincangan terkait dengan update pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan Gunung Anak Krakatau. Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap pariwisata Indonesia juga menjadi bagian dari topik yang akan kami hadirkan nanti. Selain itu, membangun budaya bugar haornas demi prestasi Asian Games adalah topik kami yang keempat yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp kami 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita kali ini dalam Indonesia Menyapa Siang Kamis 10 September 2026. Dan sebagai awal dari kebersamaan ini, kami akan hadir dengan informasi-informasi menarik dari beberapa daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam video potensi daerah berikut ini.
4: Indonesia Menyapa Siang.
3: Masyarakat di pulau terluar Bengkulu di Pulau Enggano memiliki upacara adat untuk menandai berakhirnya masa berkabung bagi keluarga yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang meninggal dunia. Upacara tersebut dinamai Buka Pantang. Seperti apakah upacara Buka Pantang ini? Kami akan ajak Anda menyimak informasi yang disampaikan oleh reporter Aisyah Dini Haryanti dari RRI Bengkulu berikut ini.
5: Setiap daerah di Indonesia memiliki beragam tradisi. Bukan sebuah kebiasaan, namun merupakan sebuah identitas dan cerita dari sebuah suku. Di episode kali ini, saya akan mengajak pemirsa dan juga pendengar untuk melihat secara langsung tradisi pantang atau tradisi berkabung yang selalu dijaga oleh masyarakat di pulau terluar Enggano. Berikut liputannya. Pulau Enggano merupakan salah satu pulau terluar yang ada di Provinsi Bengkulu. Pulau yang berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara ini memiliki keindahan alam yang luar biasa. Namun, siapa sangka pulau yang memiliki 6 desa dan 6 suku ini memiliki beragam macam tradisi yang tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakatnya. Salah satunya ialah tradisi pantang atau tradisi berkabung. Tradisi pantang ini dilakukan jika ada masyarakat Enggano yang meninggal dunia. Koordinator Kepala Suku Enggano, Mislon Kaitora, mengatakan dalam tradisi pantang ini, masyarakat Enggano dilarang menggelar acara pernikahan, pesta, hingga pertunjukan musik. Jika ada masyarakat yang melanggar aturan selama masa pantang berlangsung, maka akan dikenakan denda adat.
6: Di kita hari ini acaranya kita sedang melaksanakan pelepasan pantang. Lebih kurang 20 hari yang sudah ada warga adat suku Karubi meninggal. Jadi waktu itu ditegakkanlah bendera pantangan. Jadi artinya Pulau Enggano sedang berkabung lebih kurang 20 hari. Ya, memang kurung-kurung tradisi.
5: Biasanya, pada pelaksanaan Buka Pantang, masyarakat Enggano akan menggelar berbagai ritual seperti yang dilakukan saat ini. Terlihat, masyarakat sedang berkumpul di rumah duka untuk melaksanakan upacara Buka Pantang. Lantaran dalam Buka Pantang kali ini, yang meninggal adalah kepala suku, upacaranya berlangsung lebih banyak dan lebih lama. karena sekaligus akan melantik kepala suku yang baru. Dalam tradisi Pantang, uang disebut-sebut sebagai alat sakral. Terlihat banyaknya tradisi ritual yang menggunakan uang sebagai sarananya. Karena yang berduka saat ini adalah kepala suku, upacara buka pantang ditutup dengan arak-arakan warga yang membawa hasil bumi seperti ubi, keladi, pisang, kelapa, serta makanan sakral masyarakat Pulau Enggano, yakni salai penyu. Semuanya diarak oleh warga sambil diiringi dengan tiupan trompet yang terbuat dari kerang atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Enggano dengan kamiu. Setelah diarak, salai penyu dan hasil bumi tersebut disusun rapi lalu diberikan tarian ritual khusus oleh kepala-kepala suku dan warga yang hadir. Tarian ini dilakukan dengan berpegangan tangan sambil melantunkan syair-syair dengan menggunakan bahasa Enggano. Setelah ritual tari-tarian dan pengukuhan kepala suku yang baru usai, barulah seluruh tamu yang hadir dalam ritual buka pantang dipersilahkan menyantap hidangan yang sudah disiapkan. Salah seorang warga Pulau Enggano, Aguril, mengatakan dari beragam rangkaian buka pantang tersebut, terdapat satu hal yang menarik, yakni setiap tamu yang hadir diperbolehkan untuk membawa piring atau gelas yang disuguhkan sebagai wadah makanan dan minuman. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud penghargaan terhadap ahli rumah duka.
4: Dan untuk tradisi ini juga, ada ketika kita yang mengikuti kegiatan ini, kita diperbolehkan membawa, ketika nanti ada instruksi dari kepala suku, kita boleh membawa peralatan yang ada di depan kita, yang kita gunakan tadi, misalkan piring, gelas. Nah, itu boleh kita bawa pulang, menjadi hak milik kita.
5: Bagi warga Pulau Enggano, tradisi ini bukan sekedar ritual, tetapi sebagai bentuk penghormatan kepada arwah yang telah pergi dan menjadi pengingat kuat antara sesama suku dan generasi penerus. Sebuah kearifan lokal yang hidup dalam kesederhanaan namun syarat akan makna. Tradisi bukan hanya tentang masa lalu, namun tradisi adalah identitas yang harus terus hidup selama masih ada yang menjaga dan mewariskannya. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat di pulau terluar Enggano membuktikan bahwa warisan leluhur terus dilestarikan. Saya Aisyah Dini Haryanti pamit undur diri, sampai jumpa.
3: Pantai Gaseng di kawasan Tanjung Siambang, Dompak Tanjung Pinang menjadi salah satu destinasi wisata pesisir alternatif dengan fasilitas yang terus dikembangkan. Pandu Agnianto dari RRI Tanjung Pinang melaporkan.
7: Baiklah pendengar RRI di mana saja Anda berada, kembali lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam liputan potensi daerah. Kali ini saya berada di salah satu wisata Kepulauan Riau, berada di Pulau Dompak, Tanjung Pinang, untuk menelisik potensi Pantai Gaseng, destinasi favorit masyarakat yang menawarkan panorama pesisir asri dan ruang rekreasi keluarga yang terus berkembang. Seperti apa daya tariknya dan pengembangannya? Mari ikuti terus.
8: Di tengah kesibukan masyarakat di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, terdapat destinasi wisata pesisir yang menawarkan suasana pantai sekaligus fasilitas yang cukup lengkap. Pantai Gaseng di kawasan Dompak, Tanjung Pinang menjadi salah satu pilihan wisata alternatif bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana pantai tanpa harus bepergian jauh ke daerah lain. Owner Pantai Gaseng, Hamdan, mengatakan salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah area parkir yang luas sehingga pengunjung tidak kesulitan menempatkan kendaraan. Selain itu, pengelola juga berupaya menjaga kebersihan kawasan pantai dan menyediakan sekitar 40 pondok atau gazebo bagi pengunjung. Untuk menjaga kebersihan, pengelola Pantai Gasing saat ini mempekerjakan 3 orang yang bertugas membersihkan kawasan pantai, menangani sampah, serta memastikan fasilitas toilet tetap terjaga. Kedepan, jumlah tenaga kebersihan dan pengelolaan kawasan akan disesuaikan dengan perkembangan pantai. Hamdan menjelaskan, Pantai Gasing dikembangkan sebagai destinasi wisata alternatif bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang. Pengelola berencana menambah sejumlah fasilitas, mulai dari ruang kegiatan, taman bermain anak, hingga area luar ruang yang lebih luas.
9: Tujuan pertama kami buat Pantai Gasing ini adalah pantai alternatif untuk warga Kota Tanjung Pinang khususnya yang ingin berwisata, mereka tak jauh-jauh lagi main ke Bintan. Jadi kami berusaha untuk melengkapi penunjang kebutuhan warga.
8: Keberadaan Pantai Gasing tur memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sejumlah pelaku usaha kecil memanfaatkan kawasan wisata tersebut untuk menjual makanan dan minuman termasuk otak-otak, kue, serta hasil tangkapan laut yang kemudian dapat ditampung oleh pengelola. Pantai Gasing juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, khususnya pemuda dan pemudi di sekitar kawasan Tanjung Siambang. Mereka yang masih kuliah maupun belum memiliki pekerjaan dapat bekerja di kawasan wisata tersebut.
9: Gasing alhamdulillah dilihat banyak warga sekitar yang juga bisa mengambil manfaat dan dengan keberadaannya, salah satu para dagang kecil yang menjual otak-otak, yang menjual kue-kue, kemudian yang menjual hasil tangkapan laut mereka. Mereka bisa langsung menjual ke kami, kami siap menampung. Kami menggunakan warga lokal, khususnya anak-anak Tanjung Siambang lah, pemuda-pemudi yang masih kuliah, yang belum ada kerja, mereka bisa kerja di sini.
8: Hamdan menyebutkan jumlah kunjungan ke Pantai Gasing dapat mencapai sekitar 1.000 orang dalam satu bulan. Antusiasme masyarakat juga nilai terus meningkat, terutama pada akhir pekan ketika berbagai kegiatan masyarakat, instansi pemerintah maupun komunitas digelar di kawasan pantai. Kedepan, pengelola berharap Pantai Gasing dapat terus berkembang menjadi salah satu destinasi wisata pesisir unggulan di Tanjung Pinang. Pengelola juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan pantai tersebut sebagai ruang rekreasi sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga sekitar.
7: Keindahan Pantai Gasing di Pulau Dompa ini menjadi bukti nyata kekayaan potensi wisata pesisir yang dimiliki Tanjung Pinang. Dengan pengelolaan yang optimal, destinasi ini tentu siap menjadi magnet pariwisata baru di Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kilas Berita.
3: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat fasilitas olahraga di sekolah rakyat dengan momentum Hari Olahraga Nasional ke-43. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan, sebanyak 25 sekolah rakyat kini dilengkapi lapangan sepak bola berstandar internasional dan jogging track. Lapangan berukuran 105 x 68 meter itu dilengkapi sistem drainase serta rumput khusus untuk menunjang kenyamanan dan keamanan siswa. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendorong pola hidup sehat sekaligus menumbuhkan sportivitas, disiplin, karakter, dan potensi olahraga para siswa. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal kami, rri.co.id.
10: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
11: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.
10: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Dengan memanfaatkan media sosial serta berbagai strategi pemasaran lainnya, usaha rumahan Edak Tigan di Teluk Dalam, Nias Selatan terus berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dan cerita selengkapnya akan disampaikan oleh reporter RRI Stasiun Produksi Nias Selatan, Anoverlis Hulu berikut ini.
12: Pendengar, usaha kecil seperti usaha rumahan ini setiap tahun terus bermunculan seiring dengan meningkatnya keinginan masyarakat untuk mencoba hal-hal yang baru. Selain itu, usaha rumahan ini juga bisa menjadi sumber penghasilan sampingan yang menjanjikan, apalagi kalau didasari dengan kecintaan untuk melakoni usaha tersebut.
13: Usaha yang ditekuni Ananda Tarigan ini memang terbilang baru. Bermodalkan hobi memasak, ia memulai usahanya secara perlahan dengan modal pas-pasan dengan nama Eda Tigan. Saat ini ia menjual 3 jenis jajanan saja, yaitu dimsum, risol, dan es mambo. Selain itu, Ananda menjual jamu yang ia racik sendiri. Namun keaktifannya di media sosial menjadi salah satu penyebab usaha yang baru berjalan sekitar 6 bulan ini sudah dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Tidak hanya untuk promosi, Ananda menjadikan aktivitasnya saat memasak atau mempersiapkan bahan-bahan sebagai materi konten media sosialnya.
14: Menurut saya, strategi yang harus ya oleh semua UMKM dari yang menengah ke bawah sampai menengah ke atas, pertama pertahankan rasa, yang kedua gunakan sosial media sebagai bahan untuk promosi. Iya, awalnya kan jadi kalau kita bisa, kalau jualan pasti dapat duit, ya kan. Tapi kalau kita bisa menghasilkan 2 sumber cuan dari satu pekerjaan, kenapa tidak? Itulah makanya saya jualan sambil ngonten, karena dari Facebook juga puji Tuhan dibayar.
15: Oh, dapat.
14: Iya.
15: Tapi memang hobi juga.
14: Hobi ya. Kak. Kalau saya nggak tahu ya, saya ini orang yang suka seni. Seni. Jadi dari proses editing, take video, fotografer, saya suka. Jadi kalau untuk orang biasanya kalau masak sambil ngonten itu agak ribet, malas, jadi udah nggak mau masak ya. Tapi itu adalah salah satu kesenangan bagi saya pribadi sih.
13: Di samping aktif di media sosial, perempuan yang sehari-harinya bekerja sebagai ibu rumah tangga ini juga melakukan strategi lainnya dalam mengembangkan usaha yang berlokasi di Jalan Sudirman Teluk Dalam Nias Selatan tersebut, seperti menerima layanan pesan antar serta menjual 1 paket makanan dengan bonus tambahan. Keinginannya untuk mencoba resep baru lalu menyesuaikan dengan rasa yang ia inginkan menjadi modal lainnya yang ia manfaatkan untuk terus mengembangkan usaha yang hingga kini masih ia kerjakan seorang diri tersebut. Di tengah persaingan usaha sejenis, ia berharap makanan dan minuman yang ia jual tetap mendapatkan tempat khusus di hati para pelanggannya.
12: Ya pendengar, demikian potensi daerah dari stasiun produksi RRI Nias Selatan. Saya Noverly Sulu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan kini kami akan ajak Anda untuk melihat dari dekat keasrian alam air terjun SKPC Subuh Salam di Provinsi Aceh bersama dengan reporter RRI Stasiun Produksi Singkil, Juprianto.
16: Baik pendengar Radio Republik Indonesia, hari ini kita akan menilik bagaimana keindahan pemandian air terjun SKPC di Kecamatan Penanggalan, Kota Subuh Salam. Air terjun atau pemandian SKPC ini merupakan air yang masih asri, alami, yang masih diminati masyarakat dari Kota Subuh Salam dan luar Kota Subuh Salam. Bagaimana keindahannya, ikuti perjalanan kami.
17: Pemandian air terjun SKPC yang berlokasi di Desa Penutungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subuh Salam, merupakan tempat wisata asri yang sangat cocok untuk melepas penat dari rutinitas. Akses menuju lokasi pemandian ini juga terbilang sangat mudah dan bersahabat. Bagi Anda yang berada di pusat Kota Subuh Salam, perjalanan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit saja. Perjalanan yang singkat ini tentu menjadi nilai tambah terutama bagi keluarga yang ingin berlibur tanpa perlu lelah di jalan. Pengunjung juga hanya perlu membayar tarif parkir kendaraan yang sangat terjangkau, yaitu Rp10.000 untuk kendaraan roda 4 dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 2. Setelah itu Anda sudah bisa menikmati seluruh keindahan alam yang disajikan sepuasnya. Para pengunjung tidak perlu merasa khawatir akan adanya biaya tambahan yang tak terduga. Di lokasi wisata air terjun SKPC ini, dipastikan tidak ada sama sekali kutipan atau pungutan biaya lain selain dari retribusi parkir. Suasana di air terjun SKPC terasa sangat sejuk karena paduan aliran sungai dan air terjun mengalir di balik rimbunnya pepohonan hijau. Udara segar dan airnya yang dingin dijamin bakal bikin Anda betah berlama-lama dan enggan beranjak pulang.
18: Air terjun di SKPC ini bagus ya. Kita sering mandi ataupun berkunjung ke SKPC ini. Ada beberapa air terjun tempat pemandian yang biasa dikunjungi di SKPC ini. Selain daripada alamnya yang masih asri, bagus. Jadi hal itu menarik simpati daripada ataupun minat ya, ataupun minat wisata-wisata luar lokal ataupun non lokal Kota Surabaya untuk selalu berkunjung ke SKPC ini. Keistimewaan SKPC ini itu daerahnya dekat dari perkotaan dan airnya alami ya, sehingga setiap hari selalu ramai dikunjungi, terutama dari siang sampai ke sore.
17: Uniknya di sini juga terdapat beberapa titik air terjun yang terhubung langsung dengan aliran sungai di sekitarnya. Hal ini menciptakan banyak spot foto yang sangat estetik dan menarik, menjadikannya surga kecil bagi para pecinta fotografi maupun penikmat pemandangan alam.
19: Demikian Juprianto dari Kota Sebelu Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri video potensi daerah untuk siang hari ini. Esok hari kembali dapat Anda ikuti cerita-cerita menarik lainnya dari berbagai daerah dalam video potensi daerah.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau ada bersin dalam durasi.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan dukungan anggaran termasuk melalui belanja tidak terduga dan untuk mendukung mobilisasi personil, penyediaan dan distribusi logistik, pemenuhan kebutuhan air bersih, hingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Kita beralih ke informasi dalam negeri lainnya. Sebanyak 3 armada kapal TNI Angkatan Laut Republik Indonesia dilibatkan tim SAR gabungan untuk mengoptimalisasi operasi pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda ketika meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrat, mengatakan ketiga kapal perang tersebut yaitu KRI Loser 924, KRI Kerambit 627, dan KRI Lepu 861. Ia juga menjelaskan pada pencarian hari ketiga akan dilanjutkan dengan memperluas area berdasarkan kondisi angin dan arus laut. Penyisiran dilakukan di posisi arah selatan dan utara sekitar Gunung Anak Rakatau sesuai aktivitas dari para jurnalis yang meliput di lokasi. Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Washington tidak mengupayakan perundingan dengan Teheran, namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukannya. Pada 28 Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran, dan Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di pihak lawan. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan, namun tak lama permusuhan kembali terjadi dan hingga kini belum terselesaikan. Informasi dari dunia olahraga, perkumpulan bulu tangkis atau PB Jarum menyaring 1.601 talenta bulu tangkis muda dari Sumatera hingga Papua melalui audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Ketua Tim Pencari Bakat Audisi Umum PB Jarum, Sigit Budiarto, mengatakan para peserta bersaing dalam kategori Under 11, kemudian kelompok umur 11 dan kelompok umur 12 untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan seleksi menuju karantina PB Jarum. Tim Pencari Bakat tidak hanya melihat hasil pertandingan, tetapi juga mengamati penguasaan lapangan, teknik dasar, footwork, kualitas pukulan, dan postur peserta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi kami dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Industri. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
2: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia berpotensi menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2050. Sejumlah pakar dan institusi dunia memproyeksikan Indonesia dapat menempati posisi keempat sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendorong pemanfaatan perdagangan karbon sebagai insentif bagi industri nikel. Hal ini bertujuan untuk mempercepat dekarbonisasi. Badan Gizi Nasional RI menetapkan aturan baru terkait penggunaan susu dalam menu program makan bergizi gratis. Sejumlah produk mulai dari minuman susu, minuman mengandung susu, minuman rasa susu, hingga susu kental manis kini dilarang digunakan dalam menu MBG. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia menyapa siang. Kali ini kami akan hadirkan informasi-informasi dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
0: Warta Nusantara.
1: Disduk Capil Buleleng mengebut aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui jemput bola ke desa-desa. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial atau perlinsos yang berbasis digital. Sukma Sumampan melaporkan selengkapnya. Sukma.
2: Ya baik pendengar, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Kabupaten Buleleng, Bali ini terus mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui strategi jemput bola ke desa-desa. Langkah tersebut pendengar dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial atau perlinsos berbasis digital sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan berbasis elektronik. Kepala Disduk Capil Kabupaten Buleleng ini Madi Juartawan mengatakan bahwa pihaknya ini secara aktif turun langsung ke desa-desa untuk mempercepat aktivasi IKD agar masyarakat semakin memahami pentingnya kepemilikan identitas kependudukan digital atau IKD. Menurutnya pendengar, keberadaan IKD ini tidak hanya berfungsi sebagai identitas digital tetapi juga mendukung sistem face recognition atau pencocokan wajah dengan berbagai layanan pemerintahan. Sistem tersebut pendengar ini memastikan pemohon ataupun merupakan pemilik nomor induk kependudukan atau NIK yang sah ini dapat menjaga data kependudukan tetap tunggal dan serta valid. Ia pun menambahkan bahwa aktivasi IKD ini menjadi bagian penting dalam implementasi aplikasi Perlinsos. Melalui aplikasi tersebut pendengar bahwa masyarakat ini dapat mengajukan bantuan sosial ini secara mandiri menggunakan telepon genggam tanpa melalui perantara ataupun dari pemerintahan setempat, ini bisa langsung mengakses berbagai bantuan sosial melalui aplikasi Perlinsos. Pihaknya juga berharap bahwa percepatan aktivasi IKD ini pendengar ini dapat mendukung transformasi digital pelayanan publik sekaligus mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan termasuk program perlindungan sosial berbasis data kependudukan yang terintegrasi. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Singaraja Buleleng Bali, Sukma Sumampan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
1: Perumda Tirta Alam Tarakan mulai menerapkan distribusi air secara bergilir ke rumah pelanggan dan kebijakan ini dilakukan akibat sejumlah embung mengering dan turunnya produksi air dampak minimnya curah hujan di Tarakan selama lebih dari sebulan. Muhammad Rajabsyah dari RRI Tarakan melaporkan. Rajabsyah.
3: Baik, pendengar. Minimnya curah hujan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara yang sudah berlangsung lebih dari sebulan membuat Kota Tarakan mengalami krisis air. Kondisi ini pun berdampak pada ketersediaan air baku Perumda Tirta Alam Tarakan yang sudah mengkhawatirkan karena Tarakan merupakan pulau kecil yang terpisah dari daratan Kalimantan sehingga hanya berharap dari turunnya hujan. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan, mengakui terjadi penurunan produksi air bersih yang sangat signifikan akibat mengeringnya embung Binalatung dan embung Rawasari. Kondisi serupa terjadi di embung Persemayan, di mana penyedotan air baku terpaksa dihentikan juga akibat volume air yang kian menyusut. Karena itu, Perumda Tirta Alam Tarakan mengambil langkah darurat dengan memberlakukan skema distribusi air secara bergilir ke rumah pelanggan. Kebijakan ini sudah berlaku sejak Senin 7 September kemarin.
4: Nah, untuk produksinya, itu sekarang itu turun dari 340 liter per detik, sekarang tinggal 191 liter per detik. Dari 333, artinya turun 142 liter per detik. Nah, ini mengakibatkan untuk daerah perbukitan dan daerah pesisir ini tidak mengalir.
3: Lebih lanjut, Iwan Setiawan menyampaikan bahwa penurunan produksi ini berdampak langsung pada sekitar 15 ribu pelanggan atau 30% dari total konsumen Perumda Tirta Alam Tarakan. Area yang paling terdampak berada di bawah naungan IPA Kampung 1 dan IPA Binalatung yang meliputi Kelurahan Mamburungan, Kampung 1, Kampung 4, Kampung 6, Lingkas Ujung, Gunung Lingkas, Bom Panjang, dan sebagian wilayah Selumit Pantai. Karena itu, sebagai bentuk penanganan darurat di kawasan yang tidak terjangkau sama sekali, Perumda Tirta Alam juga akan menyiapkan armada mobil tangki untuk menyalurkan air bersih secara gratis ke sejumlah titik. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajab Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Sebanyak 10,4 kg emas senilai sekitar 26 miliar rupiah diamankan dari seorang warga negara Tiongkok. Dari RRI Denpasar, Zanuar Setiaji melaporkan. Zanuar.
5: Baik, Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Terminal Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada Minggu 6 September 2026. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan seorang warga negara Tiongkok berinisial ZG bersama 10,4 kg emas batangan dengan nilai diperkirakan mencapai 26 miliar. Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Wawan Darmawan, menjelaskan penindakan berawal dari informasi intelijen mengenai penumpang maskapai Cathay Pacific berinisial ZG yang dijadwalkan terbang dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Hong Kong. Dan saat proses boarding, petugas mendapati gerak-gerik ZG yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah bungkusan berwarna coklat yang dilekatkan pada tubuh penumpang menggunakan modus body strapping dan diduga berisi logam mulia. Berikut pernyataan Wawan Darmawan, Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai.
1: Ya, Januar, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda?
5: Ya, baik. Wawan Darmawan juga menambahkan penindakan menyelamatkan potensi kerugian negara sekitar 3,9 miliar. Dan atas perbuatannya, ZG terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 5 miliar sesuai ketentuan kepabeanan. Bea Cukai juga mengimbau masyarakat dan pengguna jasa memahami serta memenuhi seluruh ketentuan kepabeanan dalam kegiatan ekspor. Dengan demikian, aktivitas perdagangan internasional dapat berlangsung secara legal, transparan, dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Dari Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Yanuar Setiaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Jember memberlakukan kebijakan work from home atau WFH serta pembelajaran daring menyusul masih ditemukannya antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Jember akibat distribusi BBM yang belum sepenuhnya normal. Anggi Widya melaporkan. Anggi.
6: Ya, baik Rudy, pemerintah Kabupaten Jember memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi ASN serta pembelajaran daring bagi para pelajar, di mana kebijakan ini berlaku mulai hari ini hingga 12 September mendatang. Langkah ini diambil menyusul masih ditemukannya antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember akibat distribusi BBM yang belum sepenuhnya normal. Bupati Jember Muhammad Sawaid mengatakan bahwa pemerintah daerah sebelumnya sudah memantau langsung kondisi sejumlah SPBU sejak Selasa malam hingga Rabu kemarin, dan dari hasil pemantauan bahwa stok BBM di Kabupaten Jember dipastikan aman, sementara untuk pasokan tambahan yang sudah diberikan ke Jember saat ini meningkat lebih dari 35%.
7: Saya Bupati Jember memutuskan untuk membuat kebijakan bekerja untuk para ASN untuk secara WFH, work from home. Kemudian bagi anak-anak pelajar kita di semua tingkatan, kami memberikan kebijakan untuk pembelajaran secara daring dari rumahnya masing-masing mulai dari besok hari Kamis sampai hari Jumat dan Sabtu, dan kembali nanti kita tinjau pada hari Minggu. Mudah-mudahan kondisi kembali normal dan bisa kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Kebijakan ini kami ambil untuk mempercepat normalisasi penjualan BBM di SPBU-SPBU.
6: Ya, pendengar, kebijakan pembelajaran daring ini berlaku bagi semua jenjang sekolah, baik itu di bawah naungan cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Jember maupun sekolah di bawah Kementerian Agama. Sementara itu, berdasarkan surat yang dikeluarkan Pemkab Jember pada 9 September kemarin, penyesuaian juga dilakukan terhadap sistem kerja ASN. Untuk unit kerja yang tidak berkaitan dengan pelayanan esensial diberlakukan WFH 100%. Sedangkan untuk sejumlah unit pelayanan publik tetap beroperasi dengan pembagian kerja 50% WFH dan 50% bekerja dari kantor. Sementara itu, pendengar, dari pantauan kami hari ini, untuk antrian panjang di sejumlah SPBU memang sudah mulai berkurang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Terutama untuk kendaraan roda 4, ini pantauannya hari ini sudah mulai berangsur normal. Namun untuk kendaraan roda 2 memang masih terdapat antrian meski tidak lagi membludak seperti hari-hari sebelumnya. Sekedar informasi bahwa antrian panjang di SPBU Jember ini terjadi karena gangguan distribusi BBM menyusul kemacetan panjang yang terjadi di kawasan Pelabuhan Ketapang dan Tanjung Wangi, Kabupaten Banyuwangi. Dan dampaknya tidak hanya dirasakan di Jember saja, tapi antrian panjang juga terjadi di sejumlah wilayah tapal kuda seperti Kabupaten Bondowoso dan juga Situbondo. Dan untuk mengatasi gangguan distribusi itu, PT Pertamina Patraniaga sudah menambah pasokan BBM untuk di wilayah tapal kuda termasuk Kabupaten Jember melalui terminal alternatif di Malang dan juga Surabaya. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Musim kemarau menjadi berkah bagi nelayan Cilacap yang panen ubur-ubur sejak 2 minggu terakhir. Reni Tania dari RRI Purwokerto melaporkan. Reni.
8: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, musim ubur-ubur membawa rezeki tambahan bagi nelayan di pesisir Cilacap setelah beberapa saat lalu mengalami paceklik akibat cuaca buruk. Kemunculan ubur-ubur di wilayah Cilacap ini sudah terpantau sekitar 2 minggu terakhir. Kondisi ini dimanfaatkan nelayan untuk menambah penghasilan di tengah aktivitas melaut. Salah seorang nelayan Pandanarang Cilacap, Ma'il, mengatakan jika ubur-ubur mulai banyak ketika musim kemarau panjang dan kondisi air laut masih dingin dengan cuaca yang cerah. Dan dia mengaku sudah 2 minggu lebih ini mencari ubur-ubur di laut. Ia menyebut hasil tangkapan ubur-ubur cukup melimpah, di mana dalam sehari satu perahu kecilnya yang sudah dimodifikasi agar bisa menampung ubur-ubur rata-rata bisa membawa pulang hingga 1 ton. Selanjutnya ubur-ubur hasil tangkapan ini dijual kepada pengepul dengan harga Rp800 per kilogram. Di mana di dalam setiap harinya dia bisa mendapatkan uang sekitar Rp800.000 dan hasil tersebut dibagi dengan 2 orang ABK lainnya.
9: Hari ini saya di hanya 900, ya 1 ton lah. Kadang-kadang ya sampai 1 ton 700, ya, kita rata aja 1 ton 800 rupiah. Jadi kalau 1 ton 800 ribu. Iya, udah, kalau tahun kemarin memang sebentar, paling 1 bulan, sampai hujan. Ya nanti ya, ini kayaknya lama, orang kalau bagaimana udah di, masih diingin dia gitu.
6: Dalam satu hari, satu orang pengepul ubur-ubur mampu menampung sekitar 30 ton ubur-ubur dari nelayan. Sedangkan di Cilacap sendiri ada beberapa pengepul yang menerima tangkapan ubur-ubur dari para nelayan. Nantinya ubur-ubur ini akan diekspor ke Cina, Jepang, Korea maupun Taiwan dengan sebelumnya disortir serta melalui proses pengawetan terlebih dahulu. Dan berdasarkan data Dinas Perikanan, tidak setiap tahun ubur-ubur muncul di perairan Cilacap. Seperti pada musim kemarau tahun 2021, tidak tercatat adanya hasil panen ubur-ubur dari nelayan. Namun pada tahun 2022, tercatat sebanyak 128,7 ton, lalu melonjak drastis pada tahun 2023 dengan hasil mencapai 6.462,9 ton. Dan pada musim kemarau 2024, kembali nihil atau paceklik, dan 2025 kemarin tercatat mencapai 4.658 ton. Sementara untuk musim panen ubur-ubur tahun ini masih berlangsung sehingga jumlah keseluruhan belum dapat diketahui. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Reni Tania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki hari ketiga, tim SAR gabungan memperluas area pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda hingga Pulau Sebesi dan kawasan Gunung Anak Krakatau. Ridwan Maulana dari RRI Banten melaporkan. Ridwan.
10: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Tim SAR gabungan memperluas area pencarian hingga seluas 2109 nautical mile guna menemukan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang dihilang kontak di perairan Selat Sunda. Operasi penyelamatan memasuki hari ketiga dengan mengerahkan belasan unit kapal ke berbagai sektor perairan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al-Amrad, menyatakan pencarian hari kedua sebelumnya belum membuahkan hasil signifikan karena posisi speedboat beserta korban belum ditemukan. Petugas langsung memperluas sektor penyisiran di hari ketiga di perairan sekitar Pulau Sebesi hingga kawasan Gunung Anak Krakatau. Pengerahan armada kapal disebutnya dilakukan dengan memperhitungkan berbagai kendala teknis di lapangan seperti faktor cuaca, arah angin, arus laut, serta aktivitas vulkanik yang masih berlangsung. Tim SAR memastikan seluruh personil dan peralatan optimal bekerja menyisir lautan. Diketahui rombongan diketahui berangkat dari dermaga Pegedongan Carita Kabupaten Pandeglang menggunakan speedboat Arukadu 1 untuk meliput aktivitas vulkanik Gunung Api. Komunikasi dengan rombongan tersebut artinya terputus secara tiba-tiba di tengah perjalanan laut. Operasi SAR gabungan terus digencarkan secara maksimal demi menemukan seluruh korban hilang di tengah tantangan cuaca ekstrim perairan Selat Sunda. Pemerintah bersama tim penyelamat berkomitmen untuk melanjutkan penyisiran hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Dari Pandeglang, Banten, Ridwan Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Woi, maju, maju, transit, macet.
12: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Warta Nusantara. Wali Kota Solo Respati Ardi siang ini akan menyambut dan melakukan pertemuan dengan Duta Besar New Zealand untuk Indonesia di Balai Kota Solo untuk membahas kerjasama ekonomi pariwisata. Muhammad Reza dari RRI Surakarta melaporkan. Reza.
2: Ya, baik pendengar, pemerintah Kota Surakarta membuka peluang kerjasama dengan Selandia Baru, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, usai menerima kunjungan Duta Besar Selandia Baru di ruang rapat Wali Kota Surakarta. Pertemuan tersebut membahas peluang pengiriman tenaga kerja asal Kota Surakarta ke Selandia Baru. Salah satu bidang yang menjadi perhatian adalah sektor agrikultur, termasuk pertanian dan peternakan. Respati mengatakan, Selandia Baru memiliki peluang yang baik bagi tenaga kerja Indonesia untuk memperoleh pengalaman di bidang agrikultur. Pengalaman bekerja selama 1 hingga 2 tahun diharapkan dapat dibawa kembali dan dikembangkan di Indonesia.
3: Fokusnya adalah saya ingin mengirimkan banyak tenaga kerja ke sana, ada peluang bagus sekali, banyak di bidang agritech, agriculture. Nah, kita akan dorong ke sana supaya mereka bisa punya pengalaman 1-2 tahun dan kembali ke Indonesia akan mengembangkan hal yang baik itu di Indonesia.
2: Baik, selain bidang ketenaga kerjaan, pemerintah Kota Surakarta juga menjajaki peluang kerjasama di bidang pendidikan. Salah satu bentuk yang dibahas adalah pengiriman pelajar untuk mengikuti program pertukaran pelajar atau student exchange. Respati menyebut, bidang pertanian, bercocok tanam, dan peternakan menjadi salah satu potensi yang dapat dipelajari melalui kerjasama pendidikan tersebut. Pemerintah Kota Surakarta saat ini masih menggali bentuk kerjasama yang mungkin untuk direalisasikan. Menurut Respati, pertemuan dengan Duta Besar Selandia Baru masih menjadi tahap awal untuk membuka peluang kerjasama. Dari Surakarta, Muhammad Reza, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pangkalan TNI Angkatan Laut Melongwane memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut melalui upacara khidmat di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Peringatan tahun ini menekankan penguatan kedaulatan maritim hingga rencana modernisasi alutsista nasional. Dari RRI Stasiun Produksi Talaut, Robert Tamaroba melaporkan. Robert.
4: Iya, baik Rudi dan pendengar. Baru saja memang Pangkalan TNI Angkatan Laut Melongwane menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI AL di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Upacara terpantau berlangsung khidmat di bawah pimpinan Komandan Lanal Melongwane Letko Laut Pelaut Sunedi Esanggel. Membacakan amanat Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Alim dan lalu menekankan pentingnya ketangguhan prajurit TNI Angkatan Laut. Peringatan tahun ini mengusung tema dengan semangat Jales Viva Jaya Mahe, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan 81 tahun adalah waktu perjalanan panjang yang penuh arti dan makna. Hari bersejarah ini tidak cukup diartikan hanya sebagai sarana mengenang masa lalu.
5: Tema ini bukanlah pernyataan tanpa makna, namun mengandung cita-cita jangka panjang yang jelas dengan tujuan nasional bangsa Indonesia. 81 tahun adalah waktu perjalanan panjang yang penuh arti dan makna. Hari bersejarah ini tidak cukup diartikan hanya sebagai sarana mengenang masa lalu, namun harus dimaknai sebagai momentum refleksi untuk melihat dengan jernih di mana posisi TNI Angkatan Laut saat ini. Apa yang telah dibangun, apa yang masih harus diperkuat, dan kemampuan seperti apa yang harus disiapkan untuk menghadapi tantangan masa depan.
4: Kegiatan yang dihadiri jajaran prajurit, pengurus Jala Sinastri hingga Sakabahari binaan Lanal di wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Filipina diakhiri dengan sesi foto bersama serta syukuran sederhana. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Garut yang menangani masalah lingkungan melakukan operasi inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah lokasi pembuangan dan pembakaran limbah padat atau B3 dari industri kulit Sukaregang Garut. Irwan Rudiawan dari RRI Bandung melaporkan. Irwan.
6: Ya, baik Rudi, sejumlah anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Garut Jawa Barat yang menangani masalah lingkungan melakukan operasi atau inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi pembuangan dan pembakaran limbah padat B3 dari industri kulit Sukaregang Garut. Dan Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Garut Kota merupakan salah satu lokasi pembuangan limbah kulit B3 yang menjadi fokus sidak DPRD yang melibatkan stakeholder lainnya. Salah seorang anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Garut, Dadan, membenarkan bahwa lokasi itu selama ini dijadikan pembuangan limbah kulit B3. Dan ia menyampaikan bahwa lahan yang dijadikan untuk pembuangan dan pembakaran limbah kulit tersebut merupakan lahan milik pemerintah. Menurut laporan, lahan yang dijadikan pembuangan limbah kulit tersebut merupakan aset lahan Dinas Perumahan dan Pemukiman yang rencananya lahan ini diperuntukkan untuk penanganan korban bencana.
7: Kami menemukan bahwa lahan yang dipakai untuk tempat pembuangan ini aset pemerintah daerah. Kita masih belum bisa memastikan apakah itu asetnya masuk ke PEMKIM, karena informasi ini tanah ini untuk persiapan yang bencana apakah ini asetnya masih di bagian aset. Nah, kemudian setelah kita pastikan ternyata kegiatan pembuangan limbah B3.
6: Ya, pendengar, ia menyampaikan berdasarkan laporan dan pengakuan dari pengurus asosiasi Penyamak Kulit Indonesia APKI Kabupaten Garut, tidak kurang 100 ton per bulannya limbah sampah yang dibuang ke sejumlah titik lokasi termasuk di Kelurahan Cimuncang tersebut. Namun demikian, menurut Dadan, pihaknya akan mendorong pemerintah Kabupaten Garut dan lembaga lainnya termasuk APKI untuk solusi penanganan limbah kulit padat B3 tersebut. Dan pihaknya akan mengundang seluruh komponen masyarakat yang berkaitan dengan persoalan limbah itu untuk duduk bersama guna mencari solusi terbaik ke depannya. Demikian informasi terkini dari Garut Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke Rudi.
1: Pemerintah Provinsi Lampung kembali melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau yang terjadi. Dari RRI Bandar Lampung, Agung Ghazaldi melaporkan. Agung.
8: Pemprov Lampung memutuskan untuk kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada 9 hingga 10 September 2026 sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi dan potensi dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau terhadap wilayah Lampung. Gunung Anak Krakatau dilaporkan kembali mengalami erupsi pada Selasa sore. Aktivitas erupsi tersebut berlangsung selama sekitar 31 detik. Wakil Gubernur Lampung Jihan Wela mengatakan kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan kondisi terkini. Pemerintah juga mempertimbangkan potensi ancaman yang dapat berdampak terhadap wilayah Lampung. Menurut Jihan, keputusan tersebut merupakan bentuk respon pemerintah terhadap dinamika aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pemerintah terus memperbaharui informasi dan melakukan pemantauan untuk menentukan langkah yang dinilai paling aman bagi masyarakat termasuk peserta didik dan tenaga pendidik.
9: yang situasi yang terupdate, kami melakukan perubahan kebijakan berdasarkan perkembangan terbaru terjadi. Jadi tentunya kami mengumumkan kepada kita dalam keadaan perkembangan terbaru tentang pertimbangan kasus yang menuju provinsi Lampung dan wilayah Lampung dan adanya kami memutuskan untuk menyesuaikan kebijakan kebijakan tersebut di mana kegiatan belajar
10: dengan keputusan tersebut, pendengar, kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kembali dialihkan ke sistem pembelajaran jarak jauh untuk sementara waktu. Kebijakan PJJ ini berlaku dari Rabu hingga Kamis 19 September 2026. Penyesuaian dilakukan sebagai langkah kehati-hatian pemerintah sembari memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan kondisi di wilayah Lampung. Pemerintah juga terus melakukan koordinasi melalui BPBD dan pihak terkait untuk memastikan perkembangan kondisi dapat dipantau secara berkala. Masyarakat dihimbau tetap mengikuti informasi dan arahan resmi pemerintah serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Bandar Lampung, Agung Ghazali melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memperkuat administrasi dan sistem perkara untuk mempercepat penyelesaian perkara di seluruh pengadilan negeri di wilayah hukumnya. Niswar Kuloh dari RRI Samarinda melaporkan.
11: Percepatan penyelesaian perkara kini tidak hanya bergantung pada lamanya proses persidangan, tetapi juga pada ketertiban administrasi dan kemampuan aparat menggunakan sistem informasi perkara. Karena itu, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menggelar bimbingan teknis selama 3 hari dengan melibatkan Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Panitera, Panitera Muda, serta peserta dari sejumlah pengadilan negeri. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Ibu Kota Nusantara ini juga menghadirkan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung Zahli Savitalita, serta Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Agenda tersebut diarahkan untuk menyamakan pemahaman aparatur terutama dalam menghadapi perubahan regulasi dan menggunakan fitur baru pada sistem perkara. Hal ini dikatakan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Dr. Albertina Ho kepada RRI Kamis 10 September 2026. Ia mengatakan, percepatan penyelesaian perkara menjadi fokus utama bimbingan teknis, namun percepatan tersebut harus diikuti pembenahan administrasi agar proses peradilan tetap efektif dan tertib.
12: Sekarang ini yang sangat membutuhkan perhatian dengan berlakunya KUHP baru, tentu saja banyak sekali hal-hal baru yang diatur dalam KUHP yang baru itu. Sehingga sistem atau administrasi perkara maupun administrasi persidangan itu mengalami banyak sekali perubahan. Ya. Nah ini tentu saja aplikasi yang ada selama ini berlaku itu juga banyak fitur-fitur baru. Nah untuk itu perlu disosialisasikan kepada teman-teman di wilayah di pengadilan negeri ya supaya itu bisa digunakan dengan baik dan nanti tidak ada kendala dalam penggunaannya.
11: Sementara itu, pemilihan Nusantara sebagai lokasi bimbingan teknis memberikan kesempatan bagi para peserta untuk melihat langsung perkembangan ibu kota Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengapresiasi keputusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, terutama karena sebagian peserta disebut belum pernah datang langsung ke Nusantara.
13: Saya kira saya mengucapkan terima kasih.
11: Ya.
13: Ya, Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memilih Nusantara sebagai lokasi bimtek beliau.
11: Ya.
13: Karena ternyata juga banyak para generasi muda dari pengadilan tinggi di Kalimantan Timur belum pernah ke sini. Jadi saya kira ini juga bagian dari penyebaran informasi tentang pembangunan IKN.
11: Basuki menilai kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda internal peradilan, tetapi juga membuka ruang bagi para peserta untuk mengenal lingkungan dan perkembangan kawasan IKN secara langsung. Sementara bagi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, bimbingan teknis diharapkan mampu memperkuat kesiapan aparatur dalam menghadapi perubahan hukum dan sistem peradilan. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Niswar Kuloh, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
14: Kilas Berita. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan operasional penerbangan di sejumlah bandar udara terdampak erupsi kembali berjalan normal setelah dibuka kembali oleh Kemenhub pada Selasa 8 September lalu. Ia mengatakan keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas melalui pemantauan dan koordinasi yang terus dilakukan oleh untuk memastikan kondisi penerbangan tetap aman bagi masyarakat dan pengguna jasa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
15: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Dalam upaya menekan pengangguran, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar job fair yang diikuti sebanyak 60 perusahaan peserta dan menyediakan kurang lebih 2.900 lowongan kerja. Bobby Sambeka dari RRI Manado melaporkan.
16: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Pemprov Sulut menggelar pameran kesempatan kerja Job Fair 2026 mulai tanggal 9 hingga 10 September di Geraha Gubernuran Bumi Beringin Manado. Job Fair dilaksanakan sebagai langkah konkret mempercepat penanggulangan pengangguran di wilayah Sulawesi Utara. Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai menegaskan, bursa kerja ini merupakan strategi nyata pemerintah untuk menekan angka pengangguran serta memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
17: Ya, ini untuk menjembatani antara pencari kerja dan penyedia lapangan kerja, menjembatani lewat Job Fair ini sehingga ketemunya. Terjadi pertemuan itu dan impact-nya, maka yang belum dapat kerja, berarti angka penganggurannya berkurang dan ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan karena dia sudah punya pendapatan dan meningkatkan daya beli yang kemudian berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi kan yang semakin baik. Kami berharap tenaga kerja baik di dalam negeri, Sulawesi Utara dan di luar negeri.
16: Pelaksanaan Job Fair disambut baik para pencari kerja, seperti yang diungkapkan Karin Kaligis dan Jennifer Rumagit yang mengakui saat ini kesulitan mencari kerja. Sehingga dengan adanya Job Fair ini, keduanya berharap bisa mendapatkan pekerjaan.
18: Lumayan sulit untuk mencari pekerjaan, apalagi dengan bidang kelulusan yang agak sulit untuk dicari ya, apalagi dalam bidang pekerjaan seperti ini, ya agak sulit untuk memilih mana yang akan dipilih untuk dilamar.
19: Ya, yang mudah-mudahan mendapat tempat pekerjaan yang terbaik yang telah dilamar.
18: Kalau untuk fresh graduate ya tentu tetap berharap semoga mendapat tempat kerja yang dapat menerima, apalagi yang fresh graduate belum tentu dunia kerja seperti apa, semoga dapat diterima dan dapat berkembang.
16: Untuk diketahui, pameran kesempatan kerja Job Fair 2026 diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Transulut yang mempertemukan langsung para pencari kerja dengan 60 perusahaan peserta yang menyediakan kurang lebih 2.900 lowongan kerja. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi mendapatkan data 200 ribu keluarga baru dalam pelaksanaan sensus ekonomi Jambi 2026. Rizky Amalia melaporkan.
20: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi masih memberikan waktu hingga 15 September mendatang dalam pelaksanaan pendataan sensus ekonomi 2026 yang sebelumnya dijadwalkan berakhir 31 Agustus 2026. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha menyebutkan, pada masa tersebut akan dimanfaatkan untuk menuntaskan pendataan sekaligus memastikan kualitas data sensus ekonomi sebelum memasuki tahapan pengolahan lebih lanjut. Disampaikan dalam pelaksanaan sensus ekonomi di Provinsi Jambi menemukan hampir 200 ribu keluarga baru yang berada di lokasi berbeda dari data sebelumnya. Temuan tersebut menjadi salah satu catatan penting bagi BPS Jambi dalam pelaksanaan pendataan tahun ini.
0: Sensus ekonomi itu sebenarnya kita sudah punya prelis sebenarnya di awal. Kita sudah ada data-data penduduk yang pada saat petugas datang belum bisa menemui itu karena kadang-kadang dia melakukan perjalanan. Nah ini yang harus kita cek ulang. Jadi teman-teman di lapangan itu langsung ngecek. Sampai saat ini sebenarnya kalau kita lihat kita itu ada menemukan hampir 200 ribu keluarga baru yang dulu. Misalnya dia dulu alamatnya di mana, kemudian ditemui di tempat baru. Di tempat yang lama kan tidak bisa ditemui lagi. Kemudian juga ada yang dia karena pekerjaan.
20: Menurutnya keluarga-keluarga tersebut ditemukan setelah petugas melakukan penelusuran di lapangan. Perbedaan lokasi antara data sebelumnya dengan kondisi aktual salah satunya disebabkan karena perpindahan alamat. Dinamika perpindahan penduduk tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memastikan data sensus ekonomi tetap sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain juga menemukan keluarga baru, petugas juga masih harus menemui responden yang belum berada di rumah saat kunjungan dilakukan. Kota Jambi menjadi salah satu wilayah dengan tantangan pendataan yang cukup tinggi. Menurutnya tingginya aktivitas ekonomi membuat mobilitas masyarakat di ibu kota provinsi tersebut relatif tinggi. Hal ini sebagaimana juga disampaikan Kepala BPS Kota Jambi, Kuswan. Menurutnya, selain usaha digital, tantangan lain di wilayah perkotaan adalah keterbatasan waktu masyarakat serta akses menuju kawasan tertentu seperti kompleks perumahan berpagar dan pusat pertokoan.
21: Kalau untuk di kota sendiri, permasalahan yang terutama itu sifatnya itu pagar sama waktu, Mbak. Istilahnya pagar sama waktu itu pagar tinggi, susah, kita susah datang gitu ya. Terus kemana waktu, masyarakat Kota Jambi mungkin bekerjanya dari pagi sampai sore dan sebagainya itu juga sudah jadi pengaruh.
20: Untuk itu BPS Jambi menghimbau masyarakat hingga kini belum didata agar tidak khawatir, masyarakat dapat menghubungi call center yang sediakan BPS di tingkat kabupaten kota seprovinsi Jambi. Adil mengatakan laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti petugas dengan melakukan kunjungan ke kediaman responden. Atau BPS juga menyediakan mekanisme pendataan melalui tautan khusus. Sistem tersebut menggunakan verifikasi OTP sehingga masyarakat dapat mengisi data secara mandiri. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Nusantara siang Pro 3 RRI, sore nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
22: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Peringkat pertiga indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah ke level 6.668,52 atau turun 9,68 saat penutupan sesi pertama perdagangan pada siang hari ini. Namira Kaguma melaporkan. Namira.
23: Ya, Rudi dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG tercatat melemah pada sesi satu perdagangan hari ini. Pada jeda siang perdagangan, IHSG turun 0,14% atau 9,68 poin ke level 6.668,52 setelah dibuka pada angka 6.688,17 pagi tadi. Sepanjang perdagangan sesi pertama, IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 6.712,5 sedangkan level terendah berada di angka 6.655,41. Pergerakan IHSG masih dibayangi sentimen global, terutama kenaikan harga minyak mentah di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Harga minyak mentah Brent bahkan menembus level $100 Amerika Serikat per barrel. Sebelumnya, tim analis memperkirakan IHSG cenderung bergerak terbatas pada kisaran 6.600 hingga 6.700 hari ini. Dari dalam negeri, sentimen positif datang dari meningkatnya indeks keyakinan konsumen atau IKK pada Agustus 2026. IKK naik menjadi 118,5 dari sebelumnya 116,8 pada Juli lalu. Namun penjualan retail Indonesia diperkirakan masih mengalami penurunan di 3,3% secara tahunan pada Juli lalu. Sekian perkembangan pasar keuangan pada jeda sesi pertama perdagangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Namira Kaguma. Dan pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
22: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadir dalam Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan untuk siang hari ini, nantikan pembaca berita khusus jelang HUT RRI ke-81 edisi 10 September 2026 bersama dengan dua narasumber kami, yaitu tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Bapak Gabriel Goa. Kemudian pembaca berita kedua adalah juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Maindra Eka Wardana. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang.

Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050. KPK mendalami proyek-proyek yang dikerjakan PT CMC di Provinsi Bengkulu. Malaysia mengecam upaya Israel

0: ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050 melalui kontribusi semua elemen bangsa. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. One of the great powers.
2: Presiden Prabowo Subianto mendorong seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi membangun bangsa dan negara yang besar. Kepala negara menargetkan Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia melalui kontribusi semua elemen bangsa. Presiden mengajak semua pihak untuk terus berkontribusi dalam politik secara demokratis di tengah banyaknya tantangan yang ada. Hal ini disampaikannya saat menghadiri dan berpidato di puncak hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat di Jakarta.
1: Tantangan kita besar dan kita berada di alam yang banyak tantangan juga. Tapi alhamdulillah bangsa kita di usia ke-81 kokoh. Bersatu, berbeda, tapi kita kokoh bersatu dan kita semakin kuat menghadapi masa depan. Masa depan kita cerah. Semua pakar, semua institusi dunia menyampaikan bahwa Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. Mereka mengatakan kita akan menjadi one of the great powers. Kita tidak boleh sombong. Tadi mereka mengatakan kadang-kadang orang Indonesia ini tidak sadar betapa besar dan betapa potensi kuat kita. Tapi yang ingin saya sampaikan, 2050 adalah 24 tahun lagi. 2024 tahun lagi itu adalah masa yang muda-muda.
2: Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen untuk mensukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. AHY yang juga menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyebut seperti program makan bergizi gratis, koperasi Desa Merah Putih, ASRI, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan.
3: Kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Tidak ada hal lain selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini. Karena ketika pemerintahan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas, memperkuat ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju ke depan. Yang berhasil bukan hanya presiden, bukan hanya kabinet, bukan hanya partai-partai yang berada dalam pemerintahan. Tetapi yang berhasil adalah kita semua. Yang berhasil adalah Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi tema Hari Ulang Tahun Demokrat Bersama Rakyat, memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Adapun turut hadir yaitu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami proyek-proyek yang dikerjakan PT CMC di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dengan memeriksa Direktur Utama PT CMC Eko Yusanto. Khairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi saudara EY yang merupakan direktur dari PT CMC.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proyek-proyek yang dikejarkan PT CMC di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Pendalaman dilakukan saat memeriksa Direktur Utama PT CMC Eko Yusanto pada hari Rabu kemarin. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan PT CMC merupakan salah satu perusahaan swasta yang mengerjakan proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Perusahaan tersebut juga diduga mengerjakan sejumlah proyek di wilayah lain di Provinsi Bengkulu. Menurut Budi, penyidik mendalami

0: proyek apa saja yang dikerjakan PT CMC di sejumlah daerah tersebut. Penyidik juga menelusuri pihak yang menjadi beneficial owner atau pemilik manfaat sebenarnya dari perusahaan tersebut.
1: Pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi saudara EY yang merupakan direktur dari PT CMC, di mana PT CMC ini merupakan salah satu pihak swasta yang mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Bajang Lebong. Selain itu juga PT CMC ini diduga juga mengerjakan proyek-proyek lainnya di wilayah kabupaten ataupun kota di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu dalam pemeriksaan hari ini penyidik mendalami proyek-proyek apa saja yang dikerjakan oleh PT CMC di sejumlah kabupaten ataupun kota di wilayah Provinsi Bengkulu.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT CMC Eko Yusanto memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media usai dirinya menjalani pemeriksaan dengan penyidik KPK.
2: Pak Eko, Pak kemarin lumayan digeledah ya Pak ya? Bener gak sih Pak ada BB yang diamankan Pak? Apa kaitannya? Salah jalan
3: Pak? Kemarin di sini Pak.
2: Nah, kan? Ngomong dulu Pak sedikit Pak. Ini terkait apa aja Pak? Hasil penggeledahan atau seperti apa Pak?
0: KPK juga mendalami siapa pihak yang mengendalikan PT CMC, serta praktik yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan proyek-proyek di sejumlah kabupaten dan kota di Bengkulu. Dalam pemeriksaan yang sama, penyidik KPK juga mengkonfirmasi sejumlah temuan dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan di rumah Eko Yusanto, di mana rumah Eko sebelumnya digeledah oleh penyidik KPK yang berada di wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Polda Riau dan Kodam 19 Tuanku Tambusai terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan serta menyiapkan restorasi 1 juta pohon. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau mulai diarahkan tidak hanya pada pemadaman, tetapi juga pemulihan kawasan terdampak. Polda Riau bersama Kodam 19 Tuanku Tambusai menyiapkan gerakan penanaman 1 juta pohon yang ditargetkan dimulai pada Oktober 2026. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan kawasan yang telah terbakar harus dipulihkan agar tidak kembali menjadi titik rawan kebakaran maupun dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Rencana restorasi tersebut menjadi perhatian setelah kebakaran melanda sekitar 70 hektar lahan gambut di Desa Payarumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
6: Kita tidak mau setiap tahun kita lakukan pemadaman secara terus-menerus, tetapi harus ada satu tindakan radical break. Bagaimana kita bisa melakukan upaya restorasi bersama-sama, merubah mindset itu. Mungkin kalau kita melakukan upaya penanaman restorasi di tahun ini, 10 tahun, 20 tahun kemudian akan menjadi perpura. Dan saya sama Pak Pangdam komitmen, ya ada Pak Bupati juga di sini, kita akan pada saat setelah selesai karhutlah, kita akan melakukan upaya restorasi di bekas-bekas lahan untuk memastikan bahwa itu tidak ditanam oleh sawit-sawit secara ilegal sembarangan. Ya, insya Allah di bulan Oktober kita akan membuat satu gerakan movement menanam 1 juta pohon.
5: Sementara itu Pangdam 19 Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menegaskan proses pendinginan di lahan gambut membutuhkan perhatian khusus. Meski sebagian besar area terbakar telah dilokalisir menggunakan sekat kanal, bara masih dapat bertahan di lapisan gambut dan sewaktu-waktu kembali menjadi titik api.
7: Wilayah yang terbakar di sekitaran lokasi ini sudah dilokalisir dengan membuat kat kanal, kemudian di ujungnya alhamdulillah di situ ada sungai sehingga hanya tidak melebar atau meluas ke pala apinya atau loncat ke tempat-tempat yang lain. Kita bisa yakinkan itu, yang bisa kita lakukan adalah proses pendinginan karena lahannya gambut untuk bisa api betul-betul padam sampai di tingkat gambut yang paling dalam. Tapi yang perlu diketahui, memang kondisi secara umum di Provinsi Riau ini kita sudah dengan skema yang kita lakukan cukup efektif bisa menahan proses lajunya kebakaran hutan di Provinsi Riau.
5: Rencana penanaman 1 juta pohon yang akan dimulai Oktober mendatang diharapkan menjadi salah satu langkah konkret untuk mengubah pendekatan penanganan karhutla dari sekedar respon darurat menjadi upaya pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan upaya pengurangan resiko ancaman potensi bencana dengan menggelar rapat koordinasi bersama berbagai pihak, khususnya menghadapi ancaman erupsi Gunung Merapi, gempa bumi, dan kebakaran hutan dan lahan. Adam Sutanto menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Rakor ini diselenggarakan dalam rangka memitigasi risiko bencana yang ada di Kabupaten Klaten.
9: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan potensi ancaman bencana. Fokusnya pada ancaman bencana erupsi Merapi, gempa bumi, dan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Dandim Klaten, Kapolresta Klaten, Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan BPBTKG Yogyakarta, dan juga BMKG Sleman. Hadir pula dalam kegiatan tersebut para Kapolsek dan Ramil, tokoh masyarakat, dan juga para relawan. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya mengurangi risiko bencana, mengingat Klaten merupakan daerah yang mempunyai potensi ancaman bencana seperti erupsi Merapi, kebakaran hutan, dan juga gempa.
8: Rapor ini diselenggarakan dalam rangka memitigasi risiko bencana yang ada di Kabupaten Klaten. Karena kita tahu hari ini musim kemarau-nya panjang, El Nino, terjadi kebakaran di beberapa tempat, terjadi kekeringan di beberapa tempat, ditambah lagi dengan meletusnya beberapa gunung berapi yang ada di Pulau Jawa, dan sebagian ada di NTT, Sumatera, dan yang lainnya, kemudian juga menimbulkan resiko juga meletusnya Gunung Merapi di Kabupaten Klaten.
9: Sebelumnya, Bupati Klaten juga melihat secara langsung kondisi di kawasan lereng Merapi dengan mengunjungi pos pantau di Kali Talang. Secara umum, situasi masih cukup kondusif. Sementara, Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna pada wartawan mengatakan terkait dengan pengurangan resiko bencana, khususnya bahaya erupsi Merapi, akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dengan konsep evakuasi mandiri, sehingga penguatan dan pembekalan terhadap masyarakat dan juga relawan akan dilakukan, salah satunya melalui simulasi mandiri.
10: Kita mengadakan peningkatan kaitannya kapasitas bagi teman-teman relawan di atas, karena kami menganut evakuasi di Merapi itu evakuasi mandiri, sehingga terjadi suatu bencana apapun nanti untuk yang memberi pertolongan yaitu teman-teman di atas ya.
9: Sedangkan Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPBTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso mengatakan kondisi Gunung Merapi saat ini aktivitasnya masih cukup tinggi. Luncuran lava pijar dan juga guguran awan panas masih sering terjadi. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Industri pariwisata di Bali didorong dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan wisatawan. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
11: Jadi PRI mendorong hotel dan restoran yang khususnya member kita tidak hanya memiliki SOP operasional normal, tetapi juga business continuity plan.
12: Industri pariwisata Bali didorong semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan wisatawan, hingga operasional usaha pariwisata. Kesiapan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan dan keberlanjutan sektor pariwisata Bali. Wakil Ketua PHRI Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, Bali memiliki berbagai potensi risiko bencana, mulai dari gempa bumi dan tsunami, erupsi gunung api, banjir, longsor, cuaca ekstrim, kebakaran hingga wabah dan krisis kesehatan. Menurutnya, bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berpotensi menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan, pembatalan hotel, gangguan operasional, dan hilangnya kepercayaan wisatawan.
11: Bencana ini hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan kunjungan nanti, pembatalan hotel, jadi itu yang akan terjadi, gangguan operasional, dan hilangnya kepercayaan. Jadi calon wisatawan itu. Nah, yang kedua, kalau saya lihat dari perspektif industri pariwisata, Bali ini harus siap sebelum ada bencana.
12: Rey Surya Wijaya menambahkan, pelaku industri pariwisata perlu memiliki kesiapsiagaan yang lebih kuat melalui Business Continuity Plan atau BCP dan Emergency Response Plan. Kesiapan tersebut mencakup kejelasan jalur evakuasi dan titik kumpul, simulasi evakuasi berkala, sistem komunikasi darurat, hingga kesiapan kebutuhan dasar serta pelatihan karyawan dalam menghadapi kondisi bencana.
11: Yang perlu dipastikan, misalnya ya, kalau terjadi apa-apa di hotel itu, jalur evakuasinya, titik kumpulnya jelas, simulasi evakuasi secara berkala, dan juga sistem komunikasi darurat harus dilakukan, dan juga kesiapan genset, misalnya kalau ada mati lampu, blackout, air, listrik, dan bahan kebutuhan dasar, kemudian juga data tamu yang dapat diakses saat kondisi darurat, penting sekali. Dan ini harus dilakukan pelatihan-pelatihan karyawan menghadapi kondisi bencana ya.
12: Yang menegaskan, keamanan menjadi faktor utama yang harus terus dijaga seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai kejadian bencana maupun gangguan transportasi tidak berdampak pada kepercayaan wisatawan terhadap Bali sebagai destinasi wisata. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.
3: Jelang hari ulang tahun atau HUT ke-81, jajaran direksi dan pegawai LPP RI melakukan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, serta dilanjutkan mengunjungi ke Pantai Asuhan. Yorike Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Menjelang hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, jajaran direksi dan pegawai LPP RI hari ini menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Acara ini dipimpin oleh Direktur Utama LPP RI, Hi Hendrasmo. Setelah melakukan ziarah dan juga tabur bunga, Direktur LPP RI Hendrasmo mengatakan, ziarah menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan dan meneruskan nilai perjuangan. Menurutnya, Radio Republik Indonesia merupakan radio perjuangan yang memiliki peran membantu tujuan negara. Hendrasmo juga menegaskan semangat perjuangan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga persatuan nasional, di mana nilai-nilai perjuangan itu tercermin dalam Tri Prasetya RRI.
14: Dalam hal ini kita mengingatkan kita bahwa RRI itu adalah media perjuangan, radio perjuangan. Ya. Mereka berharap dengan RRI ini akan melindungi negara, membantu pencapaian tujuan negara.
13: Dalam ziarah itu, jajaran LPP RRI juga melakukan tabur bunga di salah satu makam pendiri RRI, yaitu Yusuf Ronodipuro dan juga Maladi. Selain rangkaian ziarah dan juga tabur bunga, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan kedua panti asuhan di wilayah Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan. Salah satunya adalah panti asuhan Dorcas di kawasan Sentiong, Jakarta Pusat. Kepala Pusat Pemberitaan LPP RRI, Yuliana Marta Doki, mewakili RRI menyerahkan bantuan kepada pihak panti asuhan. Sementara itu Fitri, yang merupakan staf dari panti asuhan Dorcas, menegaskan bahwa panti tersebut menampung anak-anak yatim dari warga Belanda yang berada di Indonesia. Setelah mereka kembali ke Belanda, pengelolaan panti asuhan diserahkan kepada Gereja Kuitang pada tahun 1921. Fitri menyebutkan saat ini terdapat 38 anak perempuan yang tinggal di panti tersebut.
15: Jumlah anak kami saat ini semuanya putri. Kalau dulu itu terakhir tahun 2016 ada putra-putri ya, karena kami sekarang khusus putri, jumlahnya 38 anak mulai dari TK sampai SMK.
13: Sementara itu dari pantauan kami, sebagian dari anak-anak yang berada di panti asuhan Dorcas ini tengah menempuh pendidikan dari tingkat TK hingga sekolah menengah kejuruan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. Malaysia mengecam upaya Israel untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestina dari jalur Gaza. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia juga mengecam tindakan kekerasan terhadap rakyat Palestina oleh pendatang ilegal Israel di wilayah pendudukan di tepi barat termasuk Yerusalem Timur.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Klub Italia, Como, bersiap mengukir sejarah baru di kancah sepak bola Eropa dengan melakoni laga perdana mereka di Liga Champions musim ini. Menjamu wakil Jerman, RB Leipzig, di Stadion Sinigaglia dini hari nanti, pelatih Cesc Fabregas meminta anak asuhnya tetap tenang dan profesional meski berada di tengah euforia pendukung. Indra Virgiantara melaporkan selengkapnya.
16: Como akan menjalani partai bersejarah di Liga Champions. Como menjadi salah satu dari 4 wakil Serie A di Liga Champions musim 2026-2027. Ini merupakan kali pertama Como tampil di kompetisi Eropa. Laga ini semakin spesial karena Como akan menjamu RB Leipzig di depan pendukungnya sendiri di Stadio Sinigaglia dini hari nanti. Namun pelatih Como, Cesc Fabregas, tidak mau berlebihan dalam menyambut laga itu. Bagi pria Spanyol itu, laga melawan Leipzig sama pentingnya dengan laga-laga setelah ini karena krusial untuk menentukan nasib Como ke depannya.
17: Capisco ovviamente la emozione di tutti, di tutta la gente, di tutta la città, anche del club.
16: Tentu saja saya memahami emosi yang ada, emosi dari semua orang, seluruh warga, seluruh kota dan juga dari klub, karena ini adalah kesempatan bersejarah. Namun kita harus pandai menjadi profesional dan memahami bahwa ini adalah sebuah pertandingan sepak bola di mana kita ingin menjadi lebih baik dari mereka. Mereka adalah tim yang hebat dan kita harus memanfaatkan momen ini untuk belajar, tumbuh, dan menunjukkan diri di panggung tersebut. Saya rasa ini akan menjadi pertandingan emosional karena mereka adalah tim yang hebat. Sementara itu pelatih RB Leipzig, Martin Demichelis, melihat laga melawan Como menjadi momen kebangkitan timnya usai hasil minor di kompetisi domestik. Tim yang menurut Demichelis harus mewaspadai permainan Como. Ia ingin timnya meraih kemenangan pada laga nanti.
18: Ya, mein erstes Spiel hier in genau in der Stadt in Como in Champions League, deswegen für mich ist ein großer Ehre.
19: Kami akan melawan tim yang sangat bagus. Namun seperti yang biasanya sering atau selalu saya katakan, kami harus mengingat kekuatan kami sendiri dan tentu saja mewaspadai hal-hal kuat yang dimiliki Como.
18: Aufpassen in die starke Dinge, wo Como hat und ja, von Anfang an.
16: Leipzig memiliki pengalaman jauh lebih banyak di kompetisi elit Eropa dibandingkan Como. Ini menjadi partisipasi Liga Champions ke-8 mereka sejak debut pada 2017, termasuk pencapaian semifinal pada 2020. Namun pengalaman tersebut belum menjamin performa Leipzig. Pada penampilan terakhir mereka di Liga Champions, Leipzig finish di posisi ke-32 fase Liga musim 2024-2025 setelah hanya meraih 1 kemenangan dari 8 pertandingan. Martin Demichelis kini memulai era baru setelah Leipzig finish ketiga di Bundesliga musim lalu. Mereka mengawali musim dengan kemenangan atas Eintracht Trier dan Borussia Mönchengladbach, tetapi kemudian kalah 1-3 dari Werder Bremen. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
21: Pagi belum sepenuhnya.
20: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
22: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
20: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
23: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
20: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
24: Ya pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
20: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melabo dengan judul Seragam Dalam Plastik, Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT.
0: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
20: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
1: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
2: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
20: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
6: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
7: antrean panjang kendaraan di
20: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
7: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
20: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.

0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id.
1: Mewakili tim yang bertugas, saya Gabriel Goa
0: dan saya Maendra Eka Wardana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari Praksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Direktur Utama LPPR RI, I Hendrasmo, mengingatkan Radio Republik Indonesia merupakan media perjuangan untuk negara yang menyatukan masyarakat. Nilai perjuangan para pendiri harus terus tersambung dan menjadi semangat kerja seluruh generasi angkasawan. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Portugal, Susi Marleni Baksin, menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Susi berharap RRI terus menjadi media penyiaran yang mampu menghadirkan informasi terpercaya bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mendorong lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia terus meningkatkan perannya di tengah masyarakat dan memperbanyak program penyiaran interaktif. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Terima kasih Peringat Pro 3 Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan tadi Anda sudah mengikuti Warta Berita pukul 13 yang langsung dibacakan spesial oleh dua narasumber kami, yaitu Tenaga Ahli Menteri HAM Bidang Human Trafficking dan HAM Berat Bapak Gabriel Goa, kemudian juga juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Maindra Eka Wardana. Dan keduanya masih berada di Studio Pro 3. Tentu saya juga ingin menanyakan gimana rasanya ketika menjadi pembawa berita, terutama di Radio Republik Indonesia, di mana suara bapak-bapak terdengar seantero Nusantara ini, Pak. Oke, saya sapa yang pertama, Tenaga Ahli Menteri HAM Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Bapak Gabriel Goa. Pak Gabriel, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, terima kasih, Pak.
2: Ya,
1: sudah hadir di Studio Pro 3. Ini pertemuan kita beberapa kali, Pak, ya di sini ya.
2: Ini yang kedua.
1: Yang kedua. Ah. Oke. Nanti saya tanya-tanya Pak rasanya ya. Pak baca berita ini. Ya, kemudian satu lagi juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Maindra Eka Wardana. Pak Maindra, selamat siang, Pak.
3: Selamat siang, Mas Rudi.
1: Iya.
3: Senang bertemu dengan teman-teman di sini.
1: Iya, senang bertemu atau senang membawa berita tadi, Pak?
3: Iya. Agak lumayan campur-campur.
1: Kalau live. Oke. Saya ke Pak Maindra dulu, Pak. Ketika Bapak diinformasikan diminta untuk membacakan berita jam 13. Jam 13 itu berita sentral, Pak.
2: Oh. Ya,
1: berita sentral yang memang seluruh RRI di seluruh tanah air itu menyimak, mengikuti, merilai.
2: Ya.
1: Jadi suara Pak Maindra tadi itu terdengar di seluruh RRI di nasional. Nah, yang pertama kali terpikir oleh Pak Maindra apa ketika diminta untuk membacakan berita
3: ya,
1: tadi?
3: Ya, pertama ya saya merasa bangga sekali. RRI ini adalah salah satu, bukan salah satu ya, waktu saya kecil ini satu-satunya media informasi kebanggaan Republik Indonesia gitu. Ya, kemudian di dalam momentum yang sangat penting ini menjelang HUT RRI yang ke-81 saya diminta untuk menyampaikan berita, membacakan berita. Ini sungguh hal yang luar biasa bagi saya gitu. Jadi iya, makanya saya minta RRI untuk kirim surat ke kantor supaya pada jam tersebut saya tidak ditugaskan kemana-mana.
1: Berubah profesi. Selama 30 menit sebagai pembawa berita. Tapi ada persiapan nggak, Pak?
3: Persiapan ya tentunya browsing-browsing, update apa, belum tahu tugasnya apa nih. Setelah nyampe di studio baru di brief.
1: Ya,
3: ya, berusaha menyesuaikan.
1: Ya, itu menariknya, Pak. Jadi narasumber kami minta untuk membawakan berita karena kan biasanya selama ini kan jadi narasumber, Pak, ya.
3: Ya.
1: Pendengar kami tahunya hanya menjawab. Nah, sekali sekarang ini kami tempatkan, kami berikan keistimewaan untuk ya, membacakan berita skala nasional lagi.
3: Iya. Terima kasih,
1: Pak. Ya. Ada yang sulit, Pak? Sebagai pembawa berita 30 menit tadi.
3: Iya, tentunya gimana ya, kita harus membayangkan audiens di luar itu mendengar kita. Kemudian juga ada beberapa tema berita yang harus dibacakan. Terus tentunya ada berita-berita yang harus disampaikan dengan empati. Seperti tadi ada bencana kebakaran,
1: iya.
3: Kemudian ada beberapa berita kriminal. Kan tidak boleh kita antara intonasi, ekspresi dengan tema berita yang disampaikan ini tidak nyambung gitu, sehingga nanti bisa message yang disampaikan iya. tidak diterima dengan baik.
1: Wah, udah cocok nih Pak. Mau lanjut Pak? Oke, kalau Anda Pak Gabriel, gimana Pak ketika mendapat kesempatan menjadi pembawa berita di RRI siang tadi?
2: Ya, sebelumnya ini apa benar nih kita diminta? Biasanya kan dari diwawancarai ya,
1: iya.
2: sumber, tiba-tiba jadi pembaca berita ini dalam bayangan saya ini seperti apa? Nah, sejak kecil kita mendengarkan suara-suara para penyiar RRI ini kan luar biasa. Apalagi di kampung kami di
1: mana itu?
2: Flores, Nusa Tenggara Timur.
1: Ya.
2: Salah satu yang bapak saya guru itu hanya radio, radio transistor dulu, dan itu pasti membuka soal berita RRI untuk dalam negeri dan berita BBC
1: luar negeri, ya.
2: Untuk luar negeri dan bahasa Inggris. Nah, ini wah RRI, dan saya waktu kecil juga sangat senang dengan RRI karena nanti mendengarkan juga soal cerita-cerita anak atau dongeng-dongeng atau ada dikenang waktu kecil itu yang bisa dikenang sampai sekarang. Nah, itu mengapa kami, saya pribadi cinta dengan Radio Republik Indonesia gitu.
1: Iya. Wah. Artinya mengenal RRI udah cukup lama dari kecil ini Pak Gabriel ya.
2: Ya.
1: Ketika tadi duduk dalam studio Pro 3 membacakan berita, rasanya gimana Pak?
2: Ya, ini ada rasa kebanggaan bahwa yang kita bayangkan dulu tuh RRI itu dahsyat benar ini, apalagi dari ufuk Indonesia Timur, matahari terbit, wah pagi-pagi udah harus bangun mendengarkan RRI. Dan ini ternyata sekarang kita ada di ruangan di mana yang kita dulu mendengarkan suaranya. Itu dahsyat.
1: Dari keseluruhan berita tadi, Pak, bagian mana ini menurut Pak Gabriel yang wah ini saya harus lebih berkonsentrasi? Kalau tadi kan Pak Maindra mengatakan intonasi itu betul-betul mengikuti konten ataupun isi dari berita. Bencana berarti ada sisi empati yang harus disampaikan message-nya. Kalau Pak Gabriel bagian mana yang harus lebih fokus lagi tadi Pak?
2: Dan ini tentu saja ada tadi fokus pertama tadi bagaimana pesan dari Presiden Republik Indonesia Pak. Jangan sampai kita salah-salah. Waduh. Ini bagian dari sekarang kan bagian dari pemerintah, bagian negara, jangan sampai salah memberikan informasi kepada publik, apalagi pesan dari Presiden saat memberikan sambutan di Partai Demokrat. Dan tadi juga rasa sama dari Pak Mahendra itu bagaimana kita harus membawa secara empati kepada berita yang terkait dengan korban.
1: Oke.
2: Tapi saja ini tidak hanya simpati, tapi waktunya untuk empati dan solidaritas anak bangsa untuk negara tercinta Republik Indonesia melalui RRI. Karena RRI ini kan sekali di udara, tetap di udara. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rotendaun harus kita jaga betul.
1: Dan ada satu lagi Pak, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Itu. Ini yang sangat penting di ulang tahun ke-81.
1: Iya.
2: Nah, sangat penting sekali.
1: Oke. Terkait dengan momentum hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia, saya ke Pak Maindra dulu nih, Pak. Apa yang menurut Pak Maindra bahwa radio itu tetap menarik untuk didengarkan, Pak?
3: Yang pertama, terutama RRI, itu pastinya apa yang disampaikan verified, official, tidak asal membuat konten dan informasi yang begitu saja, sehingga kenapa tetap menarik, karena masyarakat tetap membutuhkan second opini, masyarakat tetap membutuhkan pembanding yang bertanggung jawab ya. Sedangkan di era digital ini kan siapapun bisa jadi wartawan Pak ya.
1: Iya.
3: Siapapun bisa jadi
1: memproduksi berita.
3: Semua bisa jadi jurnalis.
1: Iya.
3: Mau yang punya latar belakang itu atau tidak, atau mungkin ada juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab membuat konten berita berdasarkan perspektifnya, berdasarkan kepentingannya dia gitu. Nah, sedangkan masyarakat butuh sebuah informasi yang netral, yang objektif, yang itu bisa menjadi rujukan. Okay. Ya, kalau dulu disampaikan lewat gelombang radio, tentunya sekarang banyak kanal yang juga mengamplifikasi pesan yang disampaikan oleh RRI. Nah, di situ letak menariknya, dan saya yakin RRI ini tetap relevan sampai kapanpun.
1: Artinya sampai dengan saat ini, seperti kalau pendapat Anda sendiri, seberapa penting RRI itu masih menjadi sebagai sumber informasi, tempat memverifikasi informasi yang begitu banyak di ruang publik saat ini, Pak? Ya. Bagaimana, Pak?
3: Ya, ya, itu tadi saya sampaikan akan relevan terus. Tadi seperti pernyataan-pernyataan dari beberapa pejabat yang memang beliau ofisial menyampaikan bagaimana situasi atau mungkin ancaman-ancaman yang sedang dihadapi masyarakat itu secara resmi gitu ya. Nah, sedangkan ya saya ambil contoh ini tentang berita erupsi Krakatau, kan banyak beredar di media sosial konten entah itu gunung dari negara mana yang sedang erupsi ya, videonya disebarkan lalu disampaikan bahwa itu adalah anak Krakatau. Yeah. Nah, sedangkan saya yakin RRI akan jauh dari hal-hal seperti itu karena lebih terverified ya, sehingga ketika ditanya ketika ada pilihan ya Anda harus mengikuti informasi yang disampaikan RRI kan gitu.
1: Oke. Kalau dari Anda Pak Gabriel Goa, apa yang harus dilakukan RRI agar semakin dekat dengan publik, semakin dekat dengan masyarakat, semakin menjadi acuan untuk memverifikasi berbagai informasi yang beredar di dunia maya terutama saat ini?
2: Ya, salah satu kekuatan RRI adalah RRI pusat, tapi dia mempunyai RRI yang terjangkau di seluruh wilayah tanah air.
1: Ya.
2: Ini sangat perlu karena menjangkau daerah-daerah 3T ini itu tentu saja tidak mudah. Berkat RRI bisa hadir dan ini juga dekat dengan masyarakat, dan masyarakat punya keluhan atau kepersoalan di wilayah terpinggirkan dan terluar itu bisa pusat mengaksesnya melalui RRI. Ini karena RRI sudah 81 tahun dan tentu saja punya jasa besar bagi negara ini.
1: Amin.
2: Maka kita mengharapkan juga negara, dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, yang bagi kami di dalam Astacita 1 itu kan menempatkan memperkokoh Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Dan ini nyambung dengan kementerian kami yaitu Kementerian HAM. Tentu saja ini ada dari Densus. Di sinilah kita menjaga Indonesia. Indonesia yang punya masa depan sesuai yang disampaikan Bapak Presiden tadi, kita bisa menjadi negara besar. Secara demokrasi sudah kuat, tapi sekarang bagaimana kita bisa go tidak hanya nasional, internasional. Itu ada kebanggaan kita. Melalui RRI bisa bermain untuk itu.
1: Kita break dulu sebentar Pak Maendra, Pak Gabriel ya, nanti kita lanjut lagi perbincangan kita di siang hari ini. Tetaplah bersama kami, perbincangan di siang hari ini masih akan kami lanjutkan.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: BNPB mempercepat penanganan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dengan menerapkan operasi modifikasi cuaca atau OMC hibrida. Upaya tersebut dilakukan setelah material abu vulkanik terpantau mencapai sejumlah wilayah termasuk Jakarta, Banten, dan Lampung. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi disiapkan dengan memadukan dua metode intervensi atmosfer untuk membantu mempercepat peluruhan material abu vulkanik. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Bincang-bincang santai bersama pembaca berita khusus jelang HUT ke-81 Radio Republik Indonesia bersama dengan tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Berat Bapak Gabriel Goa, kemudian juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Maendra Ekawardana. Tadi kan sudah pengalaman membaca berita, kemudian bagaimana melihat RRI ke depan dan juga tantangannya. Sekarang enggak seru saya kalau dua narasumber hebat ada di sini saya tidak tanya tentang isu terkini nih, Pak. Saya ke Pak Maendra dulu Pak. Kita punya kerjasama dengan Densus 88 dan selalu memberikan informasi terkini bagaimana sih kita itu agar menjadi masyarakat yang terhindar dari hal-hal seperti itu. Nah Pak, kalau dulu itu kan ancaman teror itu selalu apa itu namanya itu seolah-olah tertutup.
3: Yeah.
1: Dari jaringan-jaringan yang tidak tertutup yang kadang-kadang sangat sulit untuk kita sebagai masyarakat mengenalinya. Kalau sekarang perubahannya seperti apa ini, Pak?
3: Ya, baik. Jadi terkait hal itu, di sini RRI tentunya sebagai pembaca berita, tadi sampaikan Pak Gabriel sudah banyak sekali jasanya, Pak ya. Dan kemudian terkait dengan situasi terorisme, itu kalau dulu memang kelompok teror itu sudah jelas perlawanan dengan RRI.
1: Ya,
3: RRI ya. Panduannya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI Bhinneka Tunggal Ika, itu harga mati sudah.
1: Iya, sudah enggak bisa ditawar lagi.
3: Sedangkan terorisme kebalikan dari itu ya. Mereka ya. Ingin mengganti Pancasila dan empat pilar kebangsaan yang lain ini menjadi sebagaimana ideologi yang mereka harapkan sendiri kan gitu.
1: Oke. Okay.
3: Nah, seperti yang terjadi di beberapa berita yang dulu kita akses, memang jaringannya tertutup. Mereka cenderung melakukan propaganda, rekrutmen secara tertutup dengan pertemuan-pertemuan yang rahasia seperti itu ya. Nah, kemudian perubahan yang terjadi di zaman semua serba digital dan online,
1: yeah.
3: tentunya doktrin, propaganda, hasutan, provokasi dan rekrutmen bahkan itu dilakukan secara online,
1: yeah.
3: kemudian secara tidak dengan bertatap muka gitu. Jadi antara perekrut dan yang direkrut tidak pernah kenal gitu ya. Dan itu terjadi saat ini Densus 88 menangani beberapa kasus seperti itu di di akhir-akhir ini. Ada beberapa yang dilakukan penegakan hukum karena memprovokasi, merekrut gitu ya. Dan juga ada beberapa masyarakat di sini, anak-anak muda terpapar paham-paham tersebut dari adanya doktrin-doktrin yang beredar gitu. Jadi artinya ketika ditanyakan apa bedanya sekarang dan dulu, kalau dulu cenderung offline ya, sekarang mereka memanfaatkan media-media
1: media yang ada, bahkan tidak harus tatap muka. Untuk itulah anak-anak dan remaja Densus selalu mengatakan, mengingatkan hati-hati.
3: Betul.
1: Dan mendapatkan perhatian khusus untuk menjaga itu semua ya.
3: Betul,
1: ya. Dan kita sebagai masyarakat harus sangat peduli, sangat peka terhadap hal ini. Ada sesuatu hal yang memang sedikit menyimpang atau menimbulkan kecurigaan, patut kita pertanyakan.
3: Patut itu, kita pertanyakan.
1: Iya. Baik, kalau dari Pak Gabriel nanti sebelum kita closing statement ini, Pak Gabriel ya. Tadi kita di offer bicara tentang TPPO ini, Pak.
2: Ya.
1: Ya, tindak pidana
2: perdagangan.
1: Perdagangan orang dan kasusnya ini melibatkan balita, anak-anak, bayi segala macam dengan modus yang baru. Apa yang perlu menjadi perhatian oleh kita semua ini, Pak? Atau temuan terbaru dari Kementerian HAM ini, Pak?
2: Saya kira ini kan kejahatan luar biasa.
1: Ya.
2: Yang seperti teroris, saya kira bagus juga. Ini RRI dalam rangka 81 tahun mempertemukan Kemenham dengan Densus 88, saya kira ini kolaborasi ke depan, Pak.
1: Nanti kapan-kapan kita satu jam lebih full lagi ngomongnya, Pak.
2: Karena ini apa? Sekarang tuh sudah sangat canggih.
1: Ya.
2: Maka ini kita membutuhkan peran khusus Densus untuk menerobos dan membersihkan jaringan mafia human trafficking yang masif dan sistemik. Tidak hanya lagi offline, ini
1: melalui
2: digital dan tidak jauh berbeda dengan terorisme.
1: Ya.
2: Ini kan mempengaruhi mereka.
1: Ya.
2: Orang yang sarjana atau sampai bahkan yang dokter pun bisa terpengaruh dan bujuk rayu mereka. Ya, ini banyak yang menjadi namanya online scam.
1: Oke.
2: Okay. Ini enggak jauh berbeda, saya pelajari dengan di apa terorisme. Oh, ini juga teror yang halus untuk mempengaruhi mereka terkena bujuk rayu.
1: Ya.
2: Akhirnya mereka melakukan teror secara halus juga ke Indonesia untuk menekan dan mengambil mulai dari bayi sampai dewasa untuk menjadi korban perdagangan orang.
1: Pokoknya kita akan terus memberikan edukasi, informasi terkait dengan hal-hal tersebut, baik itu ancaman terorisme ataupun juga TPPO ini, Pak ya. Dan mudah-mudahan nanti juga ada kerjasama RRI dengan Kementerian HAM untuk membahas permasalahan ini lebih dalam lagi.
2: Hukumnya, Pak. Ya? Kenapa perlu RRI sebagai lembaga penyiaran publik, lembaga negara? Kita harus saling mendukung dan mensupport.
1: Amin.
2: Itu
1: amin.
2: Sangat penting.
1: Oke, okay. Sebagai penutup, Pak Gabriel mungkin terlebih dahulu memberikan closing statement, Pak. Silakan.
2: Ya, saya tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Gerat, Gabriel Goa, dan seluruh jajaran Kementerian HAM menyampaikan selamat ulang tahun ke 81 kepada Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia. Semoga semakin profesional dan tentu saja yang paling penting adalah terpercaya, inovatif, dan terus untuk memajukan bangsa dan negara, dan tidak lupa berkolaborasi dengan Kementerian HAM untuk menyampaikan dan memperjuangkan harkat dan martabat manusia, khususnya para korban pelanggaran HAM yang nanti dihargai oleh negara dan negara hadir bersama RRI dan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Sekali di udara, tetap di udara bersama Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih Pak Gabriel. Anda Pak Mendra mungkin bisa menyampaikan closing statement.
3: Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juru bicara Densus 88 AT Polri, Kombes Pol Mendra Eka Wardana, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, terpercaya, dan inovatif, dan terus menjadi media pemersatu bangsa di tengah perkembangan teknologi, tantangan informasi yang semakin dinamis. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Mendra, terima kasih. Pak Gabriel, terima kasih. Sudah berkesempatan hadir. Mudah-mudahan kolaborasi kita betul-betul untuk memberikan manfaat yang besar bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih, Pak Mendra.
3: Terima kasih,
1: Pak Gabriel. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Kami akan lanjutkan kebersamaan kita masih dalam rangkaian Indonesia Menyapa Siang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zee. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, menindaklanjuti peluang kerjasama strategis dengan Amerika Serikat untuk memperluas akses produk dan industri kreatif Indonesia ke pasar global. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Rifki Harsya mengatakan, berbagai subsektor ekonomi kreatif Indonesia memiliki peluang untuk dikembangkan melalui kolaborasi dengan Amerika Serikat, baik dalam perdagangan, investasi, teknologi, maupun pengembangan industri kreatif. Ia menilai Amerika Serikat merupakan salah satu pasar penting bagi produk ekonomi kreatif Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diolah Kemenkraf. Nilai ekspor ekonomi kreatif Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 3,31 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Renaldi, terkait finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Herul Umam melaporkan. Umam.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi

0: tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk masukkan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut.
1: Dan perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB memang bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dan dari anggaran tersebut memang sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK sendiri menduga bahwa sejumlah rekanan agensi kemudian diminta untuk mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dan KPK sendiri memang menduga perbuatan melawan hukum ini merugikan keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Heru Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, kelompok Houthi melancarkan serangan rudal balistik dan pesawat nirawak yang menyerang kota-kota di Arab Saudi yaitu Khamis, Mushaid, Abha, dan Jazan. Dalam sebuah pernyataan di platform media sosial X, jurubicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki mengatakan, kelompok Houthi terus melancarkan serangan terhadap aset nasional dan infrastruktur Arab Saudi. Menurutnya tindakan itu mencerminkan apa yang digambarkan sebagai pendekatan ekstremis dalam melakukan eskalasi serta menargetkan warga sipil di Arab Saudi. World Boxing Association atau WBA menaikkan status juara dunia kelas super bulu Anthony Karras menjadi juara WBA super dan Elnur Samdov dari juara sementara menjadi juara dunia. Karras berpotensi melawan Nick Ball sebelum 31 Desember 2026. Selanjutnya pemenang diwajibkan untuk mempertahankan kejuaraan super melawan Elnur Samdov yang akan memegang status juara dalam pertarungan wajib. WBA menyatakan pertarungan harus berlangsung di wilayah netral, di tempat yang disetujui oleh semua pihak yang terlibat dan pada tanggal yang akan ditentukan oleh komite kejuaraan WBA.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bani Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang

paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk...

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi ini. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bertahan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pintu teater satu.
2: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
3: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omonganku?
6: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
7: Indonesia menyapa siang. Sebanyak 10 produk UMKM pangan binaan Kementerian Perdagangan atau Kemendag berhasil masuk ke 19 gerai Aeon Indonesia. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan ini bukti UMKM mampu memenuhi standar retail modern. BNPB mempercepat penanganan sebaran abu vulkanik akibat peningkatan aktivitas Gunung Anak Rakatau dengan menerapkan operasi modifikasi cuaca hibrida. Dan upaya ini dilakukan setelah material abu vulkanik terpantau mencapai sejumlah wilayah termasuk Jakarta, Banten, dan Lampung. Harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian mengalami penguatan pada perdagangan hari ini, Kamis 10 September 2026. Kenaikan ini terjadi setelah harga kedua produk tersebut terkoreksi pada perdagangan sebelumnya. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Peringkat Pro 3 di tengah meningkatnya kejadian karhutlah di sejumlah wilayah Indonesia akibat kondisi cuaca yang semakin kering dan panas. Penguatan langkah mitigasi sangat diperlukan. Untuk itu para pengusaha kelapa sawit juga terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutlah melalui peningkatan kesiapsiagaan serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meminimalkan risiko kebakaran dan dampaknya terhadap lingkungan maupun masyarakat. Bagaimana langkah para pengusaha dalam memperkuat mitigasi dan respon cepat terhadap karhutlah yang saat ini terjadi di sejumlah wilayah Indonesia? Kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Edi Martono.
8: Wawancara Pro 3.
7: Selamat siang Pak Edi Martono.
9: Selamat siang.
7: Iya. Dan kami ingin berbincang mengenai langkah yang dilakukan oleh Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia. Wilayah seperti apa ini Pak? Saat ini yang menjadi perhatian utama GAPKI Pak.
9: Iya, baik. Jadi pertama kami juga prihatin ya dengan kondisi seperti ini. Artinya bahwa kondisi ini tuh kok setiap ada kemarau panjang gini berulang, Pak Nito. Makanya kami sendiri selain mengamankan areal konsesi supaya tidak terjadi kebakaran. Kami juga banyak membantu anggota-anggota kami memadamkan areal-areal yang di luar konsesi. Itu kita lakukan. Seperti kemarin kita melakukan pemadaman di Banjarmasin, itu di sekitar bandara. Okay. Kemudian beberapa anggota kami di Kalimantan Tengah membantu 2 helikopter untuk memadamkan di luar konsesi. Jadi artinya kami sendiri juga waspada untuk masalah kebakaran ini. Dan perlu diketahui bahwa kami ini prihatin kenapa terus berulang. Nah, kami minta supaya ke depan ini, ini tidak bisa masalah kebakaran ini misalnya hanya dibebankan pada perusahaan atau kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepada aparat penegak hukum atau yang sekarang ikut membantu BNPB atau polisi maupun TNI. Kemudian ini harus semua gotong royong. Ya. Nah, ini harus ikut terlibat di sini, termasuk masyarakat. Masyarakat tuh harus terlibat di sini supaya semuanya menyadari bahwa ini tuh kejadian yang tidak boleh sebenarnya berulang-ulang. Walaupun kebakaran tuh agak sulit ya kalau udah cuaca seperti ini di negara manapun di dunia ini sulit. Tetapi kita harus bisa meminimalisir gitu. Nah, saya percaya dengan kita gotong royong bersama masyarakat terlibat, masalah ini bisa diminimalisir, tidak terus berulang menjadi kemudian di komplain oleh negara tetangga misalnya seperti itu.
7: Oke. Kalau begitu Pak, dari sisi perusahaan sendiri langkah apa yang langsung bisa diperkuat untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, Pak?
9: Ya. Kalau kami perusahaan itu kan sudah memang ada aturannya. Bahwa kita harus punya peralatan untuk pencegahan pemadaman itu dan bahkan itu dicek. Kalau kita tidak lengkap, tidak sesuai dengan aturan, kita pun kena sanksi. Ini walaupun tidak ada kebakaran, tetapi dicek ternyata peralatan tidak memadai, itu kita kena sanksi, kan gitu. Jadi artinya bahwa kami itu sudah siap ya untuk areal di konsesi. Tetapi yang namanya api, kalau taruhlah kebakar di luar daripada konsesi, kemudian ada angin terbang ke konsesi, itu juga akan jadi kebakaran. Begitu. Jadi artinya bahwa ini juga harus sama, makanya saya bilang harus sama-sama jaga. Semua masyarakat juga termasuk ikut menjaga, karena buang puntung rokok pun bisa jadi api sekarang ini. Begitu. Apalagi memancing, kemudian merokok, kemudian menyalakan obat nyamuk, lupa ditinggal, ini semua jadi api. Jadi harus bersama-sama semua, tidak bisa kemudian hanya tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu tidak bisa. Aparat TNI, Polri nggak bisa. Harus semuanya terlibat di sini. Begitu.
7: Kalau dalam hal pencegahan, seperti apa yang GAPKI lakukan selama ini, Pak, yang betul-betul dapat memberikan dampak pencegahan yang baik ini, Pak?
9: Sekarang ini kan kita melakukan contoh ya, yang sekarang sebelum kejadian. Ini sebelum kejadian. Ini kan. Kita ini daerah-daerah yang rawan terutama, kemudian di sekitar perusahaan kita membentuk namanya masyarakat peduli api. Masyarakat peduli api ya. Apabila nanti mereka bisa mencegah terjadi kebakaran di areal mereka, bukan di area perusahaan ya, di area mereka, itu kita memberikan reward gitu. Kita memberikan reward seperti itu. Jadi ini semuanya kita lakukan demi apa? Supaya tidak terjadi api begitu. Nah, sementara tuduhan-tuduhan yang terjadi ini kan justru malah perusahaan yang menyuruh membakar kan gitu. Nah ini saya rasa kan ini tidak masuk akal. Kenapa demikian? Karena ini untuk yang masalah denda maupun ada pidana di situ, denda pemulihan lingkungan apabila ini terjadi kebakaran di area perusahaan itu luar biasa besarnya. Bahkan kita jual perusahaan kita belum tentu bisa nutup juga denda pemulihan lingkungan itu gitu, saking besarnya. Jadi rasanya tidak masuk akal juga kalau kemudian perusahaan itu menyuruh, tapi silakan aja nanti dibuktikan apa benar ada perusahaan yang menyuruh. Okay. Nah, kemudian yang kedua, apabila kita melihat di video-video yang ada di televisi, itu kan banyak juga yang malah justru sawitnya kebakar, kan tidak mungkin, misalnya atau itu misalnya saya nggak tahu itu milik masyarakat atau milik perusahaan, tetapi milik masyarakat atau milik perusahaan itu kan tidak mungkin mereka membakar asetnya sendiri. Membakar mesin produksinya kan tidak mungkin. Nah, seperti itulah yang kira-kira terjadi gitu.
7: Ya. Kalau untuk lahan gambut, Pak, sebenarnya pencegahan apa yang sangat dibutuhkan dan yang paling diperketat itu, Pak?
9: Lahan gambut itu harus dijaga untuk tingkat ketinggian airnya.
7: Okay.
9: Supaya basah. Jadi tetap basah. Pada waktu musim kemarau itu harus tetap basah. Tidak boleh kering. Makanya ada aturan di dalam gambut kalau untuk perusahaan itu minimal itu artinya di 40 cm harus bertahan. Tidak boleh lebih dari 40 cm. Itu udah harus. Yeah, jadi tidak boleh. Sehingga kenapa masih terjadi lembab di ini, jadi susah terbakar. Nah, yang terjadi sekarang ini, misalnya itu di perusahaan memang bisa. Perusahaan mungkin ada dananya untuk membuat parit dan itu wajib loh ya. Bukannya ini wajib. Kalau di lahan gambut mereka harus bikin harus pada ketinggian kedalaman itu 40 cm jadi masih lembab. Kedua harus bikin pintu-pintu air untuk menahan air supaya kalau musim kemarau tidak keluar. Jadi pakai pintu-pintu. Nah, yang terjadi justru kalau di masyarakat bagaimana? Nah, ini kan jadi masalah. Masyarakat ini kan mereka tidak ada dana, mereka buka di gambut. Nah, ini yang justru mesti kita selesaikan bersama yang masyarakat seperti apa. Kalau memang mereka kan mereka tidak bisa disalahkan juga masalah mereka kan butuh kegiatan ekonomi kan gitu. Dan nah, tinggal cari jalan keluarnya apakah nanti dibantu atau bagaimana seperti itu loh.
7: Target konkret apa yang ingin dicapai Pak sampai dengan akhir musim kemarau ini usai?
9: Kalau sekarang sudah pasti harus kegiatan yang sekarang lakukan satu masyarakat juga ya. Masyarakat yang ingin membuka lahan sebaiknya tidak boleh dengan cara membakar, walaupun memang di undang-undang lingkungan hidup, undang-undang 32 tahun 2009 di pasal 69 ayat 2 itu masih dibolehkan membakar untuk demi kearifan lokal yang ada di situ. Yeah. Tetapi kita apresiasi dengan kemarin pemerintah mengeluarkan sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Impres nomor 11 tahun 2026. Walaupun itu kearifan lokal, pada kondisi seperti saat ini, apalagi di gambut, tidak diperbolehkan membakar. Nah ini walaupun terlambat ya nggak apa-apa. Yang penting sudah ada aturan ini. Jadi jangan nanti digunakan lagi bahwa kami boleh membakar kok. Bahkan ada peraturan daerahnya, ada perda yang ditangani oleh gubernur, disetujui oleh DPRD. Nah ini sementara dilarang dulu kalau yang seperti kondisi, boleh nanti membakar tetapi masyarakat boleh, kearifan lokal boleh, tetapi pada kondisi yang normal, jangan kondisi abnormal seperti sekarang begitu. Okay. Untuk itu pun khusus untuk tanaman pangan ya, tidak bisa untuk tanaman perkebunan.
7: Baik.
9: Itu seperti itu.
7: Baik. Ya. Pak Edi Martono, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI siang hari ini Pak. Salam sehat, selamat siang Pak.
9: Ya, selamat siang.
7: Demikian tadi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Edi Martono.
8: Wawancara Pro 3.
7: Hujan deras yang mengguyur Pekanbaru tadi malam membuat kualitas udara Pekanbaru sedikit lebih baik dari sebelumnya. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya. Haryo, silakan.
10: Saya Gunawan dari Pekanbaru melaporkan bahwa kualitas udara di Kota Pekanbaru saat ini berada pada kategori tidak sehat. Namun kondisi tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan sebelumnya yang sempat berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zuhelmi Arifin, mengatakan kondisi asap yang menyelimuti Pekanbaru saat ini dipengaruhi oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di bagian selatan Pulau Sumatera. Asap tersebut terbawa angin menuju wilayah utara, termasuk Kota Pekanbaru.
11: Insyaallah ya, di Pekanbaru aman, hanya saja kan sekarang lokasi yang terbakar ini kan lahannya kan di Sumatera di bagian selatan, di Jambi, di Provinsi Sumatera Selatan dan di Bangka Belitung. Arah angin ini dari selatan ke ujung utara, jadi itulah yang sampai ke kita sekarang. Kalau titik api di Provinsi Riau, informasikan dari BMKG, kita 150 kalau saya nggak tidak salah. Dan tidak ada di Pekanbaru. Ya, jadi ada di Bengkalis, di Palawan, dan di itu ya, itu yang rasanya cukup banyak gitu.
10: Zulhelmi Arifin juga menambahkan bahwa membaiknya kualitas udara di Kota Pekanbaru juga dipengaruhi oleh hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Riau, khususnya di Kota Pekanbaru, pada malam sebelumnya. Hujan tersebut turut membantu menurunkan konsentrasi asap di udara. Meski kondisi udara telah membaik dari kategori berbahaya menjadi tidak sehat, pemerintah Kota Pekanbaru tetap melakukan pengawasan terhadap perkembangan kualitas udara dan kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pemerintah kota juga mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengurangi aktivitas di ruangan apabila kondisi udara kembali memburuk. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
7: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemkab Sanggau menindaklanjuti 3 perusahaan yang terlibat karhutla. Rohma Wulandari dari RRI Antikong melaporkan. Rohma.
12: Baik, Kementerian Kehutanan menjatuhkan 3 sanksi kepada 3 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan di Kabupaten Sanggau karena terlibat kebakaran hutan dan lahan. Ketiga perusahaan yang dimaksud yakni PT Finantara Intiga, PT Duta Andalan Sukses, dan juga PT Wana Lestari Jaya. Komandan Satgas Penanggulangan Bencana Kabut Asap akibat karhutla Kabupaten Sanggau, Susana Herpena mengungkapkan, dari laporan yang diterimanya, lahan terbakar memang berada di area konsesi ketiga perusahaan tersebut. Meski begitu, areal yang terbakar masih dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat. Untuk memastikannya, Susana mengatakan bakal melakukan inspeksi ketiga perusahaan tersebut. Inspeksi itu sambungnya untuk memastikan ada tidaknya kesenjangan hingga lahan dalam konsesi perusahaan itu terbakar. Sementara itu, dari 3 perusahaan tersebut, PT FI disanksi paksaan pemulihan lingkungan serta membuka peluang proses hukum ke ranah pidana jika ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran hukum lanjutan. Sedangkan 2 perusahaan lainnya, yakni PT DAS dan PT WLJ akan dibekukan izinnya.
13: Perusahaan belum kita undang, terutama beberapa perusahaan, karena tadi hasil laporan dari Pak Kapolres juga itu ternyata korporasi itu terjadi di mana titik api itu adalah masih hak kepemilikan oleh petani, oleh masyarakat sendiri, yang artinya konsesinya berada di KGU perusahaan. Namun kami juga akan melakukan sidak untuk dalam waktu dekat ini, nanti bersama dengan seluruh jajaran Forkopimda memastikan apakah itu betul ada unsur kesengajaan korporasi ataukah betul itu hak masih sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat yang tentunya berada di konsesi HGU perusahaan.
12: Susana menyampaikan, pemerintah Kabupaten Sanggau mendukung tindakan tegas Kemenhut yang menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terlibat karhutla. Kendati tidak memiliki kewenangan, namun Pemkab Sanggau siap mengamankan kebijakan dari pemerintah pusat tersebut. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
7: Ya, terima kasih Rohma untuk laporan Anda di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, kami masih akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan Kalimantan Barat masih menjadi salah satu wilayah dengan ancaman karhutla tinggi. Data Sipongi, Kementerian Kehutanan mencatat 134 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalbar hingga 9 September kemarin. Terbanyak di antara 6 provinsi prioritas. Dan di tengah kondisi itu operasi darat, udara, patroli, kemudian modifikasi cuaca juga terus diperkuat. Sementara asap masih memberikan pengaruh jarak pandang di Pontianak. Seperti apa kondisi penanganan karhutla di lapangan saat ini? Kini kami akan berbincang bersama dengan Koordinator Manggala Agni Kementerian Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Sahat Irawan Manik. Pak Sahat, selamat siang.
14: Selamat siang Mas Rudi,
7: iya.
14: Salam Sipongi.
7: Terima kasih Pak. Dan iya. Pak, mungkin di awal bisa disampaikan kondisi karhutla Kalbar untuk siang hari ini, sampai dengan siang hari ini bagaimana Pak?
14: Ya, kami sampaikan secara umum sebenarnya ada beberapa kabupaten yang masih masih penanganannya. Kami menyebarkan personil di 17 titik kurang lebih di Kalimantan Barat, dengan lokasi yang terbanyak itu di Kabupaten Kuburaya dengan 6 lokasi pemadaman. Kemudian ada juga di Kabupaten Ketapang. Kabupaten Ketapang dia ada sebenarnya ada 4 lokasi, tapi kita bekerja sama dengan BPBD setempat sebagai PIC di bagian selatan. Kemudian di Kayong Utara ada dua lokasi,
7: yeah.
14: Satu lokasi ya.
7: Ya, silakan. Lanjut,
14: ya.
7: Silakan.
14: Oke, kemudian di Kayong Utara ada satu lokasi, kemudian Kabupaten Sintang ada tiga lokasi pemadaman, di Kota Singkawang ada dua lokasi, di Kabupaten Sambas yang berbatasan dengan negara Malaysia ada dua lokasi, kemudian di Kabupaten Bengkayang ada satu lokasi.
7: Oke, dari beberapa wilayah tadi yang paling mendapatkan perhatian atau penanganan, yang mana ini, Pak?
14: Kalau kita ada tiga kabupaten sebenarnya yang kita jadikan perhatian, itu yaitu yang pertama di Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Kuburaya. Namun di tempat yang lain tetap kita lakukan pemadaman juga, khususnya kita jadikan prioritas yang mempunyai potensi lahan gambut.
7: Oke, apakah ada temuan baru hotspot yang benar-benar berubah menjadi kebakaran ini, Pak?
14: Ya, berdasarkan pemantauan kami, memang yang di beberapa lokasi hotspot dengan tingkat confidence tinggi itu memang hampir sebagian besar memang terjadi kebakaran. Namun dapat kami sampaikan juga, kalau secara tren, semenjak tanggal 1 September sampai hari ini 9 September itu sudah terjadi penurunan cukup banyak ya. Di tanggal 1 September itu ada 860 titik dengan confidence high. Kemudian turun di 2 September di 270 titik. Kemudian kurang lebih flat sampai dengan hari kemarin itu di 134 titik di confidence high yang seperti disampaikan tadi.
7: Okay.
14: Mungkin kami koreksi 144 titik kalau tidak salah hari tanggal 9.
7: Oh, 144 titik ya. Baik.
14: Iya, yang confidence high. Nah, sebagian besar itu memang fire spot. Namun di Kalimantan Barat, di beberapa yang kami bilang daerah prioritas di Ketapang, Kalimantan Utara, dan di Kuburaya itu fire spotnya di bawah permukaan, Mas Rudi. Jadi dia bukan bukan kebakaran di permukaan, dia di bawah.
7: Di dalam,
14: jadi
7: di bawah ya.
14: Sehingga yang nampak atau yang terasa itu asapnya.
7: Okay.
14: Asap yang keluar yang pekat begitu.
7: Apakah kondisi itu yang bisa dikatakan memperlambat dalam proses pemadamannya, Pak? Jadi
14: betul sekali.
7: Tantangnya ada di dalam bukan di permukaan gitu.
14: Di bawah itu. Iya, itu yang menjadi tantangan berat dan harus sabar. Jadi kalau kebakaran bawah itu memang kita harus sabar untuk memastikan lahan-lahan itu kita lakukan suntikan gambut menjadi bubur, menjadi benar-benar basah, baru bisa kita pindah ke titik-titik yang lain.
7: Oke. Kondisi sumber air sendiri di lokasi yang terbakar atau bahkan hotspot yang terjadi kebakaran di dalam ini bagaimana nih, Pak?
14: Ya, kalau sumber air ini memang sempat saya katakan di beberapa media bahwa kita di musim kemarau El Nino yang sangat kuat sekarang ini memang sangat terbatas, Mas Rudi. Seringkali kita sudah ada tenaga, kita bawa peralatan, kita bawa semuanya kita bawa, tetapi sampai di lokasi memang sumber air cukup jauh, bahkan tidak ada sebenarnya. Tapi kami juga tidak tinggal diam saja. Kami coba kombinasikan, seperti contoh ada rekan-rekan kita dari TNI Polri, BPBD dan lain-lain yang punya kemampuan bersama kita, bersama buat sumur bor, atau kita coba melakukan seperti sekat kanal sederhana untuk menahan air ketika di daerah-daerah ada yang terjadi pasang surut.
7: Yeah.
14: Kemudian kami juga melakukan sistem tandem. Tandem ini adalah kekuatan banyak mesin itu kami coba gabungkan dengan menyuplai air secara estafet. Jadi kami coba bawa water tank di ke lapangan. Jadi air dari titik utama kami sedot, pindahkan ke water tank dulu, baru kemudian disebar lagi, dilanjutkan lagi dengan mesin-mesin yang lain.
7: Okay.
14: Jadi kita coba, ditambah juga kombinasi, karena di Kalimantan Barat sudah status tanggap darurat, kita kombinasi dengan water bombing.
7: Yeah.
14: Water bombing dan dibantu saat ini dengan OMC.
7: Oh ya, operasi modifikasi cuaca ya. Sampai 14 September nanti itu, Pak ya.
14: Baik. Betul, Mas Rudi, betul.
7: Baik. Pak, kita break dulu sebentar ya, Pak Sahat ya. Nanti kita lanjut lagi, Pak. Masih ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan ini, Pak.
14: Baik, Mas Rudi. Baik, terima kasih. Ya.
7: Dan pendengar, tetaplah bersama kami, perbincangan bersama dengan Koordinator Manggala Agni, Kemenhub Provinsi Kalimantan Barat, Sahat Irawan Manik, akan kami lanjutkan sesaat lagi.
15: Memori Kolektif Bangsa.
16: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya. Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
17: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
18: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
19: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
20: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
21: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
20: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
22: Tuntutan itu, walaupun kita tahu kalau kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu kita akan mau menyerah kepada siapapun juga.
8: Tiga jaringan berita nasional.
7: Kita lanjutkan perbincangan siang hari ini masih bersama dengan Koordinator Manggala Agni Kemenhub Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Sahat Irawan Manik. Pak Sahat, terima kasih Pak masih bersama kami Pak.
23: Ya Mas ya. Rudi.
7: Pak, kami dapat informasi beberapa hari terakhir ini turun hujan Pak ya di wilayah tersebut. Gimana nih Pak? Sejauh mana hal itu membantu?
23: Betul Mas Rudi. Ya. Kami mungkin secara singkat OMC memang dilakukan sejak tanggal 1 sampai tanggal 9.
7: Oke. Okay.
23: Jadi dan banyak sekali titik-titik yang memang terjadi hujan hampir merata walaupun tidak memadamkan api secara keseluruhan. Jadi semenjak bulan April kita ada OMC tahap 1, kemudian bulan Agustus dan sekarang yang tahap ke-3. Ya. Dan OMC ini sangat berdampak sekali ke pengurangan kepekatan kabut asap, kemudian berdampak kepada ketinggian muka air gambut dan okay. Itu cukup apa namanya membasahi. Tapi memang tantangannya adalah karena bibit awan hujan tidak tersedia cukup banyak dan setiap hari memang kita harus tetap kombinasi pemadaman darat tetap yang utama. OMC tetap yang untuk membantu kita membasahi. Begitu, ya.
7: Pak. Kapan tim memilih pemadaman darat itu lebih diutamakan dibandingkan dukungan waterbombing misalnya Pak?
23: Jadi di Kalimantan Barat kami memang secara terpadu setiap hari ketika langkah pertama areal itu memang kita pemadaman darat.
7: Okay.
23: Jadi yang kita utamakan adalah pemadaman darat pada areal-areal yang sulit akses, sulit sumber air dan sebagainya, baru mulai kita minta bantuan waterbombing. Kecuali tidak ada daerah yang perlu di waterbombing, biasa kita melakukan kombinasi serangan darat dan udara. jadi biar cepat padam. Namun memang di musim kemarau seperti sekarang atau El Nino yang sangat kuat, sumber air untuk waterbombing juga cukup jauh. Sehingga okay, kita coba kombinasikan waterbombing menangani area-area yang tidak bisa dijangkau oleh teman-teman darat. Mm-hmm. Lalu dikombinasikan ketika ada OMC. OMC sih sebenarnya di sini sudah OMC adaptif, Mas Rudi.
0: Maksudnya
23: jadi
0: apa itu,
23: OMC
0: Pak?
23: Adaptif ini pesawat OMC bersama garam semainya itu standby 24 jam. Jadi ketika teman-teman BMKG menyampaikan perakiraan ada bibit awan hujan di satu lokasi, itu biar malam pun terbang.
0: Oh, jadi kapanpun ada potensi bibit awan terbang untuk melakukan modifikasi cuaca, begitu Pak ya?
23: Betul.
0: Iya. Kalau peran masyarakat sendiri bagaimana nih Pak Sahat? Terutama untuk menemukan api sejak dini nih Pak ya?
23: Ya, sebenarnya kalau kami merasakan peran-peran masyarakat peduli api, para relawan itu sangat besar. Ya, kita merasakan beberapa tempat malahan masyarakat yang menginformasikan kita ya, selain hasil pantauan dan patroli dari petugas, itu banyak kita dapat informasi dari masyarakat. Nah, tantangannya adalah sekarang dengan El Nino yang sangat kuat di Kalimantan Barat cukup merata keringnya. Sehingga tantangan skala prioritas ini menjadi kita menjadikan bagaimana kita memprioritaskan sebuah tempat untuk yang didahulukan. Jadi kami sekarang memilih yang pertama adalah objek vital, ya pemukiman yang mengakibatkan kerugian bagi warga, sarana-sarana transportasi umum dan lain-lain. Baru kita masuk ke lahan yang lebih jauh, karena memang cukup tantangannya benar-benar panasnya sangat tinggi di sini.
0: Oke, baik Pak Sahat Irawan Manik, terima kasih Pak untuk waktunya. Kami apresiasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Manggala Agni dalam upaya memadamkan karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Salam sehat.
23: Terima kasih, selamat Mas siang. Rudy. Ya. Selamat siang.
0: Demikian tadi Koordinator Manggala Agni Kementerian Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Sahat Irawan Manik.
1: Wawancara Pro3.
0: Dan kini kami akan lanjutkan Indonesia Menyapa Siang dengan perbincangan terkait dengan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap pariwisata. Karena ketika erupsi terjadi, ratusan jadwal penerbangan tertunda, kemudian juga otomatis akan memberikan dampak pariwisata terutama juga di sekitar Anak Gunung Krakatau, dan aktivitas pelayaran pun juga diminta untuk sangat berhati-hati ketika itu. Nah, nanti kami akan mencoba berbincang untuk dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap sektor pariwisata. Nah, nanti kami akan berbincang dan sudah tersambung saat ini bersama dengan Ketua Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau DPP GIPI Daerah Istimewa Yogyakarta, Bobby Ardianto Setyo Aji.
1: Wawancara Pro3.
0: Pak Bobby, selamat siang.
2: Selamat siang, sehat selalu.
0: Salam sehat juga Pak. Pak, seberapa besar erupsi Gunung Anak Krakatau itu mulai terasa di industri sektor pariwisata Pak?
2: Ya, cukup besar ya, karena terjadi banyak perubahan flight gitu ya. Terutama yang mereka, ini kan kalau untuk di Jogja masih banyak tamu-tamu wisatawan asing gitu yang datang dari baik itu dari Eropa ataupun dari Asia yang biasanya mereka akan transit dulu di Cengkareng, kemudian baru melanjutkan perjalanan ke Jogja. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi cukup memberikan dampak luar biasa di pariwisata di Yogyakarta. Dan tentunya juga sebaliknya juga teman-teman wisatawan yang dari Jogja mau pulang gitu ya, yang menggunakan airport Cengkareng tentunya juga menjadi permasalahan, terutama juga Cengkareng dan beberapa daerah di Sumatera seperti Lampung dan sebagainya juga terkena dampaknya. Dan satu hal sebenarnya yang cukup sedikit membuat bingung, karena informasi tidak cukup clear gitu ya, sehingga menjadikan teman-teman wisatawan yang sudah ada di airport juga menjadi ketidaknyamanan tentunya.
0: Oke. Pembatalan penerbangan beberapa hari yang lalu itu apakah langsung memberikan dampak kepada pemesanan pariwisata atau pemesanan wisata, Pak?
2: Ya, dampak ada, cuma memang tidak yang terlalu signifikan sekali, tetapi 30-40% pasti terjadi gitu ya untuk perubahan-perubahan ini. Ada yang mereka membatalkan, ada yang mereka rescheduling karena harus merubah airport transitnya gitu ya, sehingga tentunya ini yang menjadi dampak di operasional di lapangan, termasuk dari teman-teman perhotelan juga, teman-teman travel agent dan transportasi tentunya. Ini yang menjadi dampak buat apa hal yang terjadi tadi.
0: Ya, ketika operasional penerbangan sudah kembali normal, Pak, apakah para pelaku perjalanan wisata itu langsung mulai melakukan perjalanan wisatanya atau bagaimana nih, Pak?
2: Mereka tetap melakukan perjalanan itu, dan tentunya kami stakeholder pariwisata di daerah Istimewa Yogyakarta juga selalu intens untuk update situasi dan kondisi ke tamu-tamu kami dan bahkan juga beberapa agen-agen kami yang ada di sana, sehingga ini bentuk bagaimana kita updating situasi dan harapannya juga memberikan satu kenyamanan buat wisatawan dan kejelasan gitu ya, sehingga mereka juga mendapatkan kepastian dari situasi yang ada.
0: Seberapa besar ini, Pak Bobby, kekhawatiran wisatawan untuk bepergian atau ya mempengaruhi keputusan mereka untuk melakukan perjalanan wisata, Pak?
2: Iya, sebenarnya kalau yang apa ya membuat mereka menjadi tidak sama sekali relatif kecil, karena mereka juga tahu bahwa sebenarnya kalau bicara abu ini kan sektoral gitu ya. Masih banyak sebenarnya beberapa alternatif airport yang bisa digunakan. Cuma memang tadi kendala administratif yang terjadi, baik itu perubahan rute, kemudian juga reschedule, tentunya itu menjadi satu permasalahan tersendiri. Tetapi kalau kami melihat situasinya, mereka tetap melakukan perjalanan itu meskipun mereka harus merubah schedule-nya ataupun merubah rutenya gitu ya, sehingga perjalanannya tetap terjadi. Cuma memang dan kami di industri pariwisata di Jogja juga cukup kooperatif untuk memberikan refund karena ini force major gitu ya, sehingga kami semuanya juga memberikan refund pada saat mereka menjadi tidak datang pada saat hari pertama gitu ya, dan reschedule-nya di hari kedua dan sebagainya. Kami memberikan kemudahan untuk sistem refund itu.
0: Ya, Pak Bobby, kita break dulu sebentar, Pak ya. Nanti kita lanjut lagi, Pak, perbincangan ini, Pak.
2: Baik.
0: Ya. Baik. Dan pendengar, perbincangan bersama dengan Ketua Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia DPP GIPI Daerah Istimewa Yogyakarta, Bobby Ardianto Setio Aji akan kami lanjutkan sesaat lagi.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus meningkatkan pengendalian karhutla, terutama di wilayah-wilayah yang masih menunjukkan konsentrasi titik panas atau hotspot tinggi. Berdasarkan pemantauan terbaru, saat ini Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menjadi perhatian utama dalam operasi pengendalian karhutla, sedangkan Kalimantan Selatan mencatat nihil hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Dinamika olahraga.
6: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
24: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
5: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Dampak erupsi Gunung Anak Rakatau terhadap pariwisata, kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau DPP GIPI Daerah Istimewa Yogyakarta, Bobby Ardianto Setio Aji. Terima kasih Pak Bobby, masih bersama kami, Pak.
2: Ya, baik. Ya,
0: baik. Pak Bobby, sektor usaha pariwisata mana, Pak, yang paling cepat merasakan dampaknya?
2: Ya, yang pertama pasti industri akomodasi gitu ya, karena itu berkenaan dengan booking kamar gitu ya, sehingga no show pada saat reservasi mereka tentunya pasti berdampak di industri akomodasi. Kemudian juga transportasi tentunya juga sama, karena semuanya sudah terschedule dengan transportasi dan sebagainya. Dan tentunya industri ikutan dari pariwisata lainnya, ada 13 subsektor untuk pariwisata, tentunya menjadi bagian yang terdampak dari hal ini pasti.
0: Oke, apakah memang pelaku usaha pariwisata itu memiliki prosedur ketika menghadapi gangguan seperti ini, Pak? Atau kondisi seperti ini?
2: Ya, pada saat menghadapi situasi yang force major, pasti kami melakukan kemudahan untuk proses refund, gitu ya. Itu menjadi SOP di industri pariwisata, karena kembali lagi ini adalah satu kejadian yang memang tidak terencana dan semuanya karena alam, sehingga kami juga memahami sepenuhnya dan mempermudah klien-klien kami untuk memberikan haknya kembali gitu ya, sehingga ini harapannya juga diikuti oleh semua stakeholder pariwisata di tempat lain yang terkait dengan hal ini, karena bagaimanapun ini juga menjadi satu keprihatinan bersama. Dan inilah yang sebenarnya respon ini yang sebenarnya cukup memberikan citra positif kepada seluruh wisatawan, baik itu domestik ataupun mancanegara, pada saat kita semuanya juga memberikan satu action yang kooperatif untuk hal ini, sehingga buat kenyamanan mereka juga.
0: Ya, selain itu seberapa cepat informasi itu memang diperlukan, terutama bagi para wisatawan, dan tentu informasi yang kredibel yang memang bisa dipercaya itu, Pak?
2: Ya, di tengah situasi informasi yang sangat terbuka seperti sekarang, memang butuh satu kanal informasi resmi dari pemerintah ataupun pemerintah yang terkait dengan hal ini yang menjadi acuan kita bersama. Karena dengan banyaknya informasi di sosial media, cukup membuat bingung wisatawan berpatokannya dengan yang mana. Ini yang perlu kita pikirkan ke depan pada saat terjadi hal begini, mengingat kondisi di negara kita tentunya hal begini akan bisa sangat terjadi kapanpun gitu ya. Sehingga kanal informasi resmi yang bisa menjadi acuan semua pihak, tentunya ini yang perlu disosialisasikan sehingga seluruh pengguna jasa transportasi, baik itu udara, laut, dan udara, mereka bisa berpatokan hal yang sama. Karena kemarin juga masih sedikit juga banyak yang bingung pada saat Cengkareng ditutup, tetapi Bakauheni dibuka atau tidak nih, misalnya gitu. Nah ini informasi-informasi hal ini kami membutuhkan satu kanal informasi yang official dari pemerintah yang resmi, sehingga bisa buat acuan bersama.
0: Ya. Apakah destinasi wisata yang jauh dari Anak Krakatau ini juga terdampak dari sisi persepsi, Pak?
2: Sebenarnya kalau sisi persepsi sih tidak terlalu gitu ya, tetapi karena akses yang menjadikan mereka kesulitan. Nah, ini yang menjadi hal utama, karena Mereka cukup smart gitu ya, bisa melihat berapa distance Krakatau dengan destinasi yang mereka akan tuju. Tentunya itu membuat mereka akan jauh lebih realistis gitu ya. Tetapi tentunya tadi kanal informasi itu yang kami perlukan untuk selalu bisa mengupdate hal ini.
0: Atau mungkin pelaku usaha pariwisata memberikan alternatif lain, alternatif destinasi wisata yang lain, ada tidak apa yang seperti itu?
2: Tentunya iya, pasti jadi kayak misalnya beberapa hal yang mereka perubahan rute terjadi, tentunya kami dari lokal pasti akan memberikan akses gitu ya untuk beberapa perubahan rute ataupun alternatif destinasi yang mungkin akan jauh lebih nyaman, lebih safe, dan tentunya tidak akan meminimkan risiko terjadi gangguan dari wisatawan berwisata mereka gitu.
0: Kalau promosi wisata, apakah memang saat-saat seperti sekarang ini dinilai tepat juga untuk memberikan informasi ataupun promosi ke calon perjalanan wisata ini, Pak?
2: Ya, justru ini bagian dari edukasi kepada pasar gitu ya, di seluruh dunia ataupun di domestik sendiri, bahwa di Indonesia dengan Ring of Fire tentunya kita akan menghadapi situasi dan kondisi ini kapanpun. Tetapi edukasi terhadap wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara ataupun domestik, untuk melihat positioning Indonesia ini secara clear gitu ya, sehingga tidak menimbulkan ketakutan, tetapi justru teredukasi dan bisa memberikan satu knowledge yang lebih baik dan positif gitu ya, mereka tetap akan melakukan perjalanan ke Indonesia.
0: Iya. Apa Pak bentuk dukungan oleh pemerintah pusat yang saat ini betul-betul sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha pariwisata?
2: Ya, tentunya Kementerian Pariwisata yang seharusnya memang punya satu apa ya tupoksi di sini dengan Kementerian Kominfo ya. Tentunya ini bagaimana kerjasama dari kedua kementerian ini untuk bisa memberikan satu informasi positif gitu ya tentang kondisi-kondisi yang akan mungkin ke depan juga bisa dialami gitu ya. Sehingga ini yang perlu dipikirkan ke depan, sehingga harapannya ini menjadi satu informasi positif buat siapapun yang akan berkunjung ke Indonesia, mengingat di Indonesia di semua area gunung berapi itu ada, dan Indonesia adalah Ring of Fire. Tentunya ini menjadi knowledge kita bersama ke depan.
0: Ya. Dari peristiwa Anak Krakatau banyak pelajaran tentu Pak ya, dan harapan dari para pelaku usaha yang perlu diubah di industri ini apa Pak?
2: Satu, sistem informasi. Jadi sistem informasi yang tentunya karena saya pikir ini terjadi di seluruh dunia bahwa kanal informasi begitu terbuka, tetapi satu hal yang perlu kita sampaikan ke publik adalah bagaimana kanal informasi official dari pemerintah yang bisa dipertanggungjawabkan, tentunya itu menjadi patokan ke depan gitu ya, sehingga ini yang bisa sekaligus bisa mereduce dari informasi-informasi di sosial media yang cukup menyesatkan gitu, sehingga ini juga bagian dari counter dari hal-hal yang negatif untuk kedepannya.
0: Iya. Pak Bobby Ardianto Setio Aji, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pak. Salam sehat, selamat
2: siang.
0: Sama-sama,
2: salam sehat selalu, tetap semangat buat Indonesia.
0: Terima kasih. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia DPPGP DIY Bobby Ardianto Setio Aji menutup kebersamaan kita, tetapi sesaat lagi rekan saya Hana Pratiwi akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Siang dengan dinamika olahraga. Terima kasih untuk perhatian Anda, sampai jumpa.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadap oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tidak tanya bahwa terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menjadi dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Fenerbahce dan Roma siap adu kekuatan di Liga Champions. Timnas basket putra Indonesia siap memulai laga perdana Asian Games 2026 menghadapi Jepang. Kontingen bulu tangkis Indonesia untuk Asian Games 2026 siap berangkat ke Jepang. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Sekiranya extra recovery day today looks normal.
1: Kami memberinya satu hari tambahan untuk pemulihan hari ini. Kita lihat saja kondisinya besok, tapi ini bukan bagian dari rencana jangka panjang. Ini lebih karena dampak pertandingan tempo hari. Seperti biasa, setiap individu berbeda. Jadi ada hal-hal kecil yang perlu kita kelola.
0: Each individual has kind of different things that we manage and Luke was one of them today.
2: Sementara itu, Sabah datang dengan kepercayaan diri setelah mencatat 9 poin dari 3 laga domestik. Klub Azerbaijan tersebut juga mencatat 6 kemenangan dari 8 laga Liga Champions musim ini. Meski Sabah memiliki momentum positif, Manchester United lebih diunggulkan karena pengalaman dan kualitas skuad.

0: Fenerbahce akan menghadapi tantangan berat saat menjamu AS Roma pada match day pertama Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Luna Elia.
1: Fenerbahce akan menjamu AS Roma pada matchday pertama Liga Champions 2026-2027 di Sucru Saracoglu Stadium. Pertandingan fase Liga ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis malam pukul 23:45 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi momen bersejarah bagi Fenerbahce setelah menunggu 18 tahun kembali ke fase utama Liga Champions. Fenerbahce lolos setelah melewati Górnik Zalce, Sturmgrass, dan Lyon pada babak kualifikasi. Namun persiapan Fenerbahce menuju laga perdana kurang ideal setelah menelan dua kekalahan di kompetisi domestik. Sementara itu, Roma datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengawali musim dengan 3 kemenangan beruntun. Giallo Rossi mencetak 10 gol dan kini memimpin klasemen sementara Serie A. Daniel Malen menjadi salah satu ancaman utama Roma setelah mengoleksi 5 gol pada awal musim. Pelatih Roma Gian Piero Gasperini menegaskan timnya harus tetap mengandalkan identitas permainan.
2: Ma è chiaro che questa è una competizione diversa.
3: Jelas ini adalah kompetisi yang berbeda. Turnamen tingkat klub paling bergengsi ingin yang diikuti oleh setiap pemain dan pelatih. Saya harap kita tidak melenceng dari jati diri kita. Kita berhasil mencapai tahap ini dengan memaksimalkan kekuatan kita dan mengandalkan gaya permainan yang telah kita terapkan sepanjang tahun. Meskipun tingkat persaingan di sini jauh lebih tinggi, karena harus menghadapi klub-klub terbaik dari berbagai liga, kita harus percaya diri pada kerja keras dan cara bermain kita.
2: Di ogni campionato, però noi dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro, nel nostro modo di giocare.
1: Sementara itu, bek Roma Mario Hermoso menilai pertandingan Liga Champions menjadi ujian nyata atas kerja keras tim.
4: Sappiamo che il lavoro che facciamo è grande, è tosto, quindi queste tipo di partite sono un po'.
5: Ini mungkin hanya masalah waktu. Kami sadar bahwa upaya yang kami kerahkan sangat besar dan menuntut kerja keras. Pertandingan-pertandingan seperti ini menjadi ujian sesungguhnya, bukti nyata dari kerja keras yang kami lakukan setiap hari. Musim ini sangat krusial bagi kami. Kami tahu ini adalah jalan yang tepat untuk mencapai kompetisi semacam ini, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi seluruh penggemar dan semua pihak yang dekat dengan Roma, yang memahami betapa pentingnya berlaga di Liga Champions.
1: Roma juga membawa momentum kuat dari akhir musim lalu dengan 5 kemenangan beruntun di Serie A. Dalam periode tersebut, Roma selalu mencetak sedikitnya 2 gol dan hanya kebobolan 2 kali. Dengan kondisi kedua tim, Roma lebih diunggulkan membawa pulang hasil positif dari markas Fenerbahce. Namun, dukungan penuh supporter tuan rumah dapat membuat laga perdana Liga Champions berlangsung ketat. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di laga lainnya, Bayern Munchen menjamu Bodo Glimt pada matchday pertama Liga Champions 2026-2027 di Allianz Arena dini hari nanti. Bayern menjadi favorit setelah musim lalu mencapai semifinal Liga Champions. Bayern juga memiliki catatan impresif dengan selalu menang dalam 22 laga pembuka terakhir Liga Champions. Sementara Bodo Glimt datang dengan performa positif setelah meraih 6 kemenangan beruntun di kompetisi domestik. Wakil Norwegia itu juga belum terkalahkan dalam 20 pertandingan terakhir. Bodo Glimt bahkan mencapai 16 besar Liga Champions musim lalu dan menyingkirkan Inter Milan. Meski Bodo Glimt sedang dalam tren positif, Bayern tetap lebih diunggulkan berkat pengalaman dan keuntungan bermain di kandang.

0: Kita beralih ke arena tenis. Arina Sabalenka melanjutkan perjalanan mempertahankan gelar US Open dalam 3 tahun beruntun dengan menghadapi Jessica Pegula pada laga semifinal di Arthur Ashe Stadium besok pagi. Lilia Nadia menyampaikan laporannya.
1: I'm just super happy that I put myself in the position where I have chance to go for three-peat.
2: Arina Sabalenka berusaha menjaga peluang mempertahankan gelar US Open untuk 3 tahun beruntun. Juara 2 edisi terakhir itu akan menghadapi Jessica Pegula pada semifinal yang akan berlangsung di Arthur Ashe Stadium, New York besok pagi. Tiket 4 besar diraih Sabalenka setelah melewati duel ketat dengan Linda Noskova yang berlangsung hingga tiebreak set penentuan. Sabalenka akhirnya menang 7-6, 3-6, dan 7-6 sekaligus memperpanjang langkahnya dalam upaya mencetak sejarah di Flushing Meadows. Jelang laga krusial tersebut, Sabalenka mengaku berusaha tetap fokus dan terus berjuang untuk mengamankan kemenangan.
1: I'm just super happy that I put myself in the position.
2: Saya sangat senang bisa menempatkan diri dalam posisi untuk mengejar gelar ketiga secara beruntun, meskipun perjalanan menuju ke sana masih panjang. Dari pengalaman sebelumnya, saya belajar bahwa sangat penting untuk tidak terlalu memikirkan berbagai suara dari luar. Selama saya tetap fokus pada diri sendiri dan siap berjuang, itulah yang paling penting.
1: As long as you're ready to fight, basically.
2: Sabalenka memang punya modal kuat untuk menghadapi Pegula, terutama dari catatannya di semifinal Grand Slam lapangan keras. Dalam 7 penampilan terakhir di fase ini, unggulan teratas itu selalu berhasil meraih kemenangan, termasuk saat menyingkirkan Pegula pada semifinal US Open tahun lalu. Sementara itu, semifinal lainnya mempertemukan Coco Gauff dengan Elena Rybakina yang sama-sama datang dengan kemenangan dramatis di perempat final. Gauff mencapai semifinal setelah bangkit mengalahkan Mira Andreeva dan menyelamatkan 2 match point pada tiebreak set kedua. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rentetan kemenangan petenis Amerika Serikat itu menjadi 11 pertandingan setelah sebelumnya menjuarai Cincinnati Open. Di sisi lain, Rybakina datang dengan status petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya setelah US Open usai menggeser Sabalenka dari puncak peringkat WTA. Jelang laga melawan Rybakina, Gauff menegaskan akan memberikan kemampuan terbaiknya di lapangan.
1: Elena's playing some great.
2: Elena sedang bermain sangat baik dan saya mengucapkan selamat kepadanya karena menjadi petenis nomor 1 dunia. Itu pencapaian yang luar biasa. Kami pernah bertemu di Toronto dan hasilnya tidak berpihak pada saya. Jadi saya harus mengambil pelajaran dari pertandingan tersebut. Saya tahu dia akan menghasilkan beberapa ace dan pukulan winner, tetapi saya akan terus berjuang dan memberikan kemampuan terbaik saya. Hanya itu yang bisa saya lakukan.
1: Fighting and give it my all and that's all I can do.
2: Coco Gauff dan Elena Rybakina memiliki rekor pertemuan sama kuat, yaitu 1 kemenangan dari 2 pertandingan sebelumnya, sehingga duel ketiga mereka diprediksi kembali berlangsung ketat. Pemenang dari kedua laga ini akan memastikan tempat di partai final turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: juara. Keberadaan dua klub asal daerah istimewa Yogyakarta, PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman di Super League musim ini menjadi prestasi membanggakan bagi sepak bola Yogyakarta. Berita selengkapnya disampaikan Rasihan Anwar.
1: Kembalinya PSS Sleman ke kasta tertinggi persepak bola nasional membuat kini ada dua klub asal daerah istimewa Yogyakarta yang berada di kompetisi Super League. PSIM bersanding dengan PSS Sleman sebagai wakil asal Yogyakarta. Bagi pelatih PSIM yang Paul van Gastel, dirinya sudah berkomunikasi dengan pelatih PSS Peter Huistra tentang gengsi derby Mataram di kompetisi Super League musim ini. Bagi van Gastel dan Huistra sendiri yang sama-sama berasal dari Belanda, mereka berharap partai derby tidak hanya bicara soal rivalitas, tetapi juga cara menunjukkan prestasi dan sportivitas di atas lapangan.
2: Well, I didn't spoke Peter about the derby.
1: Saya sudah berbicara dengan Peter soal derby. Bagi kami, derby nantinya seharusnya menjadi pertandingan yang menyenangkan untuk dimainkan. Meski kami akui, kami berkompetisi ketat untuk menunjukkan prestasi siapa yang terbaik, dan ini pertandingan yang menarik bagi kami kedua pelatih. Sedangkan bagi salah satu legenda PSIM, Roberto Kuate, dirinya yakin PSIM Yogyakarta akan tampil lebih solid musim ini dan mampu menembus 10 besar klasemen akhir kompetisi.
3: Mungkin itu untuk harapan kita di musim kedua ini, mereka mungkin di 5 besar atau di tetap di 10. Jangan sampai berikasi lagi. Yang penting tetap di Liga 1.
1: Di lain pihak, pelatih PSS Sleman, Peter Huistra, menegaskan timnya akan bangkit dan belajar dari kekalahan di kandang Bali United pada laga perdana. Pembenahan serius dilakukan PSS jelang menghadapi Madura United pada akhir pekan ini. Kami akan ada beberapa pemain yang kembali dari cedera. Dan dengan kehadiran pemain-pemain kami yang sebelumnya tak bermain, saya berharap bisa memainkan pola permainan yang menjadi identitas PSS, di mana kami bermain lebih agresif, mengontrol permainan, dan penguasaan bola yang lebih lama. PSIM untuk sementara waktu bertengger di posisi ketujuh setelah ditahan imbang 1-1 pada laga kandang perdana menjamu Persita Tangerang. Sementara PSS Sleman harus mengakui keunggulan tuan rumah Bali United 1-2 di pertandingan pertama. Kedua tim asal Yogyakarta ini akan menjalani duel perdana pada laga derby yang dijadwalkan pada 10 Desember mendatang. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Kita ke informasi jelang Asian Games 2026. Chief de Mission Tim Indonesia Todotuo Pasaribu memastikan atlet Indonesia yang saat ini sudah berada di Nagoya dalam kondisi aman, menyusul hujan deras hingga menyebabkan banjir yang terjadi Selasa lalu. Tim CDM terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan panitia serta otoritas tempat. Banjir telah mengganggu aktivitas warga dan transportasi publik di Nagoya. Curah hujan pada Selasa lalu mencapai 104,5 mm dalam 1 jam. Angka ini yang tertinggi sepanjang pencatatan kota tersebut. Sekitar 2.700 warga Aichi mengungsi dan 4 orang dilaporkan mengalami luka ringan. Sejumlah lokasi Asian Games juga terdampak banjir menjelang pembukaan pada 19 September mendatang. Timnas basket putra Indonesia bersiap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia membawa 12 pemain termasuk Derek Michael, Andakara Prastawa, Abraham Damar Grahita, dan Vincent Kosasi. Persiapan tim sempat terkendala perjalanan dan cuaca ekstrim di Nagoya. Meski agenda latihan terganggu, skuad Merah Putih tetap fokus menghadapi Jepang. Setelah Jepang, Indonesia dijadwalkan menghadapi Korea Selatan dan Arab Saudi di Grup A. Kontingen Indonesia untuk cabang olahraga bulu tangkis di Aichi Nagoya Asian Games bersiap untuk keberangkatan ke Jepang. Pelatih Kepala Tunggal Putri Imam Tohari menegaskan kesiapan para atlet untuk berlaga di multi-event Asia yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober nanti. Hal ini disampaikan pada Media Day di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur hari ini. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan langsung. Nurdiansyah.
1: Dengar, pelatih Kepala Tunggal Putri Imam Tohari mengatakan pada Media Day di Pelatnas PBSI Jakarta Timur siang tadi bahwa persiapan atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 berjalan dengan baik dan tanpa kendala. Ia memastikan bahwa kondisi atlet bagus, baik secara fisik maupun teknik. Imam Tohari turut membeberkan bahwa kontingen Indonesia untuk cabang olahraga bulu tangkis di Aichi Nagoya Asian Games 2026 tengah mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang yang dijadwalkan pada hari Sabtu malam mendatang. Sesampainya di Jepang, para atlet akan langsung bergembleng kembali dengan training camp yang berlangsung selama 3 hingga 5 hari di Tokyo sebelum diberangkatkan ke Nagoya.
2: Secara gua bonus eksplisiting teknik.
0: Nurdiansyah, silakan dilanjutkan informasinya.
1: Iya, pendengar. Coach Tohari menilai pemilihan tempat training camp di Tokyo cukup ideal mengingat kondisi Nagoya yang tengah dilanda hujan ekstrim saat ini. Lebih lanjut, Coach menyebut bahwa secara target medali di Asian Games, ia hanya berpikir realistis dan hanya menargetkan para atlet untuk setidaknya meraih medali di Asian Games, baik itu di nomor di sektor bergu maupun di sektor tunggal. Cabang olahraga bulu tangkis sendiri nantinya akan berlangsung pada tanggal 20 September hingga 29 September mendatang, di mana cabang olahraga ini akan dibagi menjadi dua seksi, yaitu diawali pada tanggal 20 hingga 24 September, di mana sektor bergu putra dan putri akan berlangsung, yang kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September nanti. Pada sektor ganda putra dan putri, maksud kami pada sektor bergu, Indonesia mengirimkan setidaknya 20 atlet yang akan bermain. Dan pada sektor tunggal putra, ada dua atlet yaitu Jonathan Christie dan juga untuk tunggal putri ada dua, dan juga untuk ganda campuran ada dua, maksud kami ada dua pasangan yang akan membela Indonesia. Salah satunya adalah Amri Syahnawi dan Mita. Dari Nurdiansyah, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi lainnya, pemerintah Provinsi Maluku memberikan bonus kepada atlet peraih medali PON bela diri Kudus, Jawa Tengah pada peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026. Berikut laporan Abdullah Leurima, RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku memberikan bonus kepada atlet peraih medali pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON bela diri di Kudus, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Bonus yang tidak disebutkan nominalnya diberikan secara langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat dan Ketua Kormi Maluku Nyonya Maya Lewerisa pada peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026 di kantor Gubernur Maluku. Wakil Gubernur Abdullah Fanat kepada RRI menegaskan, pemerintah daerah Maluku berkewajiban memberikan bonus kepada atlet peraih medali meskipun tertunda.
2: Yang pertama, kita bersyukur dengan anggaran yang terbatas, tapi para pelatih, organisasi yang menaungi, mereka telah bekerja keras, ya, sehingga bisa mempersembahkan prestasi buat tren alumni. Mereka kesana bukan bawa nama pribadi, dan karena itu sudah menjadi kelaziman bahwa pemerintah daerah itu harus mengapresiasinya dan bonus bagi para atlet yang membawa pulang medali.
1: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Sandiwati Mena merinci, bonus diberikan kepada 9 atlet Maluku peraih medali dari cabang olahraga karate, kempo, dan pencaksilat. Hal itu dibenarkan Ketua Pemprov Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Maluku Jalaluddin Salampesi yang atletnya juga meraih prestasi.
3: Bonus yang diberikan untuk peraih medali di PON bela diri Kudus itu kempo, karate, dan pencaksilat. Jadi mereka semua ada 9 orang.
4: Kemarin pada PON bela diri di Kudus, pencaksilat berupaya untuk meraih emas, tapi kemampuan atlet kita hanya sampai di perunggu.
1: Diketahui peringatan HORNAS tahun ini berlangsung secara sederhana di aula lantai 7 kantor Gubernur Maluku. Wakil Gubernur Abdullah Fanat menyampaikan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang menekankan 5 arah utama membangun budaya olahraga di Indonesia. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: I gon' verse now? Verse. Oh, where am I gon' verse now? Verse. Show me what it's worth now.
1: I pull up in the can't imagine. All these people wanna follow, missing in action. Paper planes.
2: Sementara itu, kabut asap masih menyelimuti Kabupaten Sanggau di tengah persiapan sebagai tuan rumah untuk cabang olahraga gesrek dan tenis meja Porprov Kalbar 2026. Berikut laporan Tri Putri Handayani.
3: Kabut asap masih menyelimuti Kabupaten Sanggau menjelang pelaksanaan dua cabang olahraga gesrek dan tenis meja dalam ajang olahraga tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Sekretaris KONI Kabupaten Sanggau, Ade Sapriansa, mengatakan pihaknya telah menyelesaikan sekitar 80% persiapan sebagai tuan rumah. KONI Sanggau terus menyiapkan venue dan fasilitas pertandingan sambil menunggu arahan dari KONI Provinsi Kalimantan Barat. Ade juga berharap kondisi udara segera membaik sehingga seluruh pertandingan dapat berjalan dengan aman dan lancar.
4: Kesiapan KONI sebagai tuan rumah hingga sekarang itu tetap berjalan dan juga sudah sekitar 80% persiapan sudah berjalan. Nah, namun di dalam kondisi kabut asap ini, kita hanya menunggu nanti, mudah-mudahan bisa kondisinya membaik, dan kita juga masih menunggu arahan dari KONI Provinsi, karena biar bagaimanapun juga ini adalah gawainya provinsi. Kita dari KONI Kabupaten Sanggau hanya sebagai tuan rumah, jadi menyiapkan venue atau fasilitas yang akan digunakan sebagai tempat pertandingan.
3: Setelah itu, salah seorang masyarakat, Abang Indra, mengaku senang Sanggau dipercaya menjadi salah satu lokasi pertandingan Porprov 2026. Ia berharap pemerintah daerah melibatkan pelaku UMKM serta mendapat dukungan masyarakat agar pelaksanaan Porprov berjalan sukses sekaligus membangkitkan semangat olahraga di Kabupaten Sanggau.
5: Kami sangat mendukung dipilihnya Sanggau menjadi salah satu area atau tempat untuk dua cabang olahraga dalam momen Porprov 2026, dan tentu ini menjadi momen berharga bagi kita semua masyarakat Sanggau bisa menyaksikan secara langsung cabang olahraga tenis meja dan gesrek. Ini momentum secara luar biasa dan juga harusnya dimanfaatkan oleh daerah.
3: Indra berharap pelaksanaan Porprov 2026 di Kabupaten Sanggau dapat menjadi momentum untuk meningkatkan semangat dan prestasi olahraga daerah. Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan penuh agar para atlet dapat bertanding dengan maksimal dan olahraga di Kabupaten Sanggau semakin berkembang. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

saya Menteri Keuangan Bapak Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetapi

0: Ibu Mona Pramundari, pemilik warung Gopyos yang berada di Desa Bantul, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.

0: Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Mohzaki Ubaidillah akan menjalani debutnya di multi-event Asian Games. Ubed mengaku senang dapat membela skuad Indonesia di Aichi Nagoya Asian Games 2026. Carlo Ancelotti mengumumkan skuad Brasil pada Rabu 9 September waktu setempat. Beberapa pemain Piala Dunia 2026 dipertahankan, sementara sejumlah pemain muda mendapat kesempatan baru. Timnas basket putra Indonesia menempuh perjalanan 40 jam menuju Nagoya dengan rute berbeda untuk Asian Games. Perubahan jalur penerbangan terjadi karena erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sebelum keberangkatan tim menuju Jepang. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Selengkapnya bersama saya Hanna Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Serta Anda juga dapat menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan hadirkan topik pilihan membangun budaya bugar haornas demi prestasi Asian Games. Peringatan Hari Olahraga Nasional Haornas ke-43 pada 9 September bukan sekedar perayaan tahunan di kalender, melainkan sebuah momentum krusial. Mengapa? Karena hanya dalam hitungan hari, publik di Asia akan tertuju pada gelaran Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Tema Haornas tahun ini adalah menuju masyarakat aktif dan bugar. Namun pertanyaannya, apa hubungan antara kebugaran kita di tingkat akar rumput dengan target medali para atlet elit kita di panggung Asia nanti? Benarkah prestasi internasional yang berkilau di hilir mustahil tercipta tanpa budaya olahraga yang sehat di hulu? Untuk merajut benang merah ini, saat ini kita akan berbincang bersama pakar keolahragaan nasional, Guru Besar Bidang Ilmu Olahraga Universitas 11 Maret, Profesor Sapta Kunta Purnama. Pak Kunto, selamat sore, salam olahraga.
2: Selamat sore, salam olahraga jaya.
0: Nah Pak Kunto, tema Haornas 2026 ini menekankan pada kebugaran lalu juga keaktifan masyarakat. Dari kacamata Pak Kunto sebagai akademisi, mengapa membangun masyarakat yang gemar bergerak di tingkat akar rumput jauh lebih penting daripada sekedar berburu medali instan ini?
2: Betul sekali tentang tema itu. Jadi pada prinsipnya kan bahwa sebuah prestasi olahraga di tingkat internasional itu sebetulnya dicapainya itu tidak secara instan, melainkan harus berakar dari kebiasaan hidup sehat dan aktif sehingga nanti masyarakat menjadi bugar, dan disitulah sebetulnya akan muncul dengan sendirinya atlet-atlet berprestasi dan berkualitas seperti itu, mana.
0: Baik, nah kita tahu tantangan era digital saat ini juga membuat anak-anak muda rentan terhadap gaya hidup kurang bergerak. Bagaimana kampus atau akademisi melihat indeks kebugaran masyarakat Indonesia saat ini? Apakah kita sudah di jalur yang benar ini, Pak?
2: Menurut laporan memang sekarang ini untuk indeks kebugaran masyarakat Indonesia masih belum ibaratnya memuaskan semacam itu, jadi masih kurang, sehingga menjadi tantangan bagi semua lapisan masyarakat untuk membuat masyarakat Indonesia itu menjadi bugar, terutama juga untuk remaja-remaja yang sekarang ini kebiasaan apa itu HP dan segala sesuatu yang terkait dengan gadget dan sebagainya, itulah yang sebetulnya menjadi hambatan untuk membuat Indonesia bugar semacam itu, Mbak.
0: Baik. Nah, Pak Kunto, ada juga adagium yang menyebut tidak mungkin ada prestasi elit tanpa partisipasi massal. Bagaimana? Prof juga menjelaskan proses transformasi dari anak yang sekedar bugar main di lapangan desa hingga bisa terpantau ini masuk radar pelatnas untuk Asian Games.
2: Jadi begini, jika masyarakat kita sekarang ini semuanya sudah bugar di segala usia, itu akan memudahkan sebenarnya pencarian dan penjaringan bakat untuk atlet muda berpotensi dan menjadi jauh lebih mudah gitu. Dan akhirnya ketika semuanya itu tercapai, artinya bahwa ekosistem olahraga Indonesia itu telah tercapai dengan sendirinya, nanti terus-menerus kontinu akan melahirkan atlet-atlet yang berprestasi.
0: Baik, nah UNS sendiri ini juga sangat dikenal dengan pengembangan ilmu olahraganya. Dalam konteks Asian Games, Aichi Nagoya, yang persaingannya sangat ketat, sejauh mana sport science berbasis kampus ini sudah benar-benar diadopsi memang untuk mendongkrak performa atlet kita, Prof?
2: Kebetulan untuk UNS ini juga
0: Prof. Kunta. Prof, nanti kami akan telepon dari line telepon lainnya ya, Prof ya. Karena kami mengalami gangguan sinyal ini, Prof. Tadi kami telah tersambung bersama Guru Besar Bidang Ilmu Olahraga Universitas 11 Maret, Profesor Sabta Kunta Purnama, berbicara di topik membangun budaya bugar Haornas demi prestasi Asian Games. Jadi memang disebutkan kalau memang kebiasaan hidup sehat dan aktif masyarakat menjadi bugar ini diperlukan. Sekarang untuk indeks kebugaran masyarakat Indonesia masih belum memuaskan. Jadi memang ini menjadi tantangan, harus membuat masyarakat Indonesia menjadi bugar. Jadi masyarakat sudah bugar di segala usia, itu akan memudahkan pencarian bakat atlet muda berpotensi. Jadi semua tercapai, ekosistem olahraganya juga telah tercapai. Dan saat ini kami telah tersambung bersama Prof. Kunta kembali. Prof. Kunta, silakan dilanjutkan kembali, Prof.
2: Ya. Tadi spot saya menuju ke Nagoya. Untuk UNS sendiri, kita
0: Prof. Kunta, izin ini mungkin untuk bergeser terlebih dahulu, Prof. Karena kami mengalami terkendala sinyal ini, Prof.
2: Oh, mungkin sinyal saya yang kurang. Saya coba.
0: Iya, ini sudah kembali bagus sih, Prof. Ini kami akan terima pendengar terlebih dahulu ya, Prof. Kunto ya. Kita ke Bone ini, ada Pak Upi yang telah bergabung. Selamat sore, Pak Upi. Salam olahraga.
1: Selamat sore, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Upi di Bone.
1: Ya begini Mbak, punya penanggapan sebenarnya kan masalah untuk artinya mencapai untuk membuat sebuah kebugaran mulai dari akar rumput ini untuk mencapai prestasi di ajang di ajang internasional ini kan harusnya mulai dari awal dari akar rumput memang Mbak. Pastinya artinya mulai dari persarananya Mbak, pertamanya di perlu dibenahi Mbak, artinya bagaimana contohnya di tingkat desa, bagaimana pemerintah desa menyiapkan sarana dan prasarana olahraganya, baik itu yang bisa diadakan oleh pemerintah desa maupun tentunya persorangan, Mbak. Yang berikutnya, berikutnya ipennya, Mbak. Perlu kan istilahnya kalau di istilahnya kan tradisional ada istilahnya pon kalau di daerah. Kalau di tingkat provinsi kan ada prop-prop, mestinya kan di tingkat kecamatan, tingkat desa itu ada multi-pennya, seperti untuk sebatu panembak konsisten olahraga yang bagus Mbak di Indonesia ini.
0: Baik, semacam fasilitas ya Pak Upi di Bone ya. Baik, terima kasih, berarti juga setuju dengan Prof. Kunto tadi pendapatnya. Memang kebugaran ini untuk mencapai prestasi ya pasti dari akar rumputnya. Prof. Kunto mungkin dapat dilanjutkan tadi statementnya Prof. terkait UNS sendiri seperti apa ini kalau untuk pengembangan ilmu olahraganya.
2: Ya, kalau di UNS terkait dengan pengembangan ilmu olahraga tetap sesuai dengan yang ada di DPON, itu ada olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun olahraga prestasi dan industri olahraga. Jadi terkait dengan keilmuan tersebut dan untuk yang prestasi, UNS lebih memfokuskan pada pembinaan untuk atlet-atlet yang disabilitas. Dan memang banyak dari SDM kami yang ikut membina di disabilitas. Jadi nanti ketika di Nagoya itu juga banyak dari tim kami yang untuk mempersiapkan atlet-atlet ke Nagoya tersebut, Pak Anak.
0: Baik. Nah, hanya dalam hitungan hari juga kontingen Indonesia ini berlaga di Jepang menghadapi raksasa seperti tuan rumah Jepang, lalu juga ada China, Korea Selatan. Di mana posisi Indonesia berdasarkan kesiapan fisik lalu juga mental atlet kita saat ini menurut Prof. Kunto sendiri?
2: Sekarang ini sebetulnya dengan sport science yang sudah dikembangkan, terutama dari pemerintah yang sudah melakukan upaya tersebut, sebetulnya ini yang berangkat ke Nagoya itu kita itu bisa bersaing seperti itu, Mbak. Nah, jadi kita juga sudah mempersiapkan bagaimana secara fisik, secara psikis, juga secara performa tekniknya.
0: Baik, Prof. Kunto, kita sudah ada pendengar ini, kita ke Jakarta ada Pak Roni yang telah bergabung. Selamat sore Pak Roni, salam olahraga.
3: Iya Mbak Nana Pratiwi, sama Pak Kunto.
0: Silakan.
3: Begini Mbak Ana, ketika target di Nagoya nanti kan nggak lebih dari 7 emas ya Mbak ya. Kalau yang 7 emas itu kan tahun 2022 kemarin. Nah, berarti kalau ketika di Asian Games nanti ya pasti target pasti ada dong Mbak. Dan ketika kompetisinya itu lawannya itu beda negara, mungkin mungkin kita bisa menyaingi mereka Mbak. Tapi kalau lawannya itu dengan tuan rumah, ya seperti itu Mbak, di negara manapun mungkin hampir sama wasitnya, mungkin aja membela tuan rumah dan seterusnya itu. Maka apa yang ditanamkan sama pemerintah sekarang, anak peserta didik kita misalnya di MDG, nah itu akan kelihatan di 15 atau 10 tahun yang akan datang Mbak Anwana. Dan apa yang dilakukan sama olahraga sekarang itu ditanamkan sama pemerintahan yang 10 tahun yang lalu seperti itu, sehingga target yang mudah-mudahan nih sampai Mbak Nar, gak cuma 4 mata, mudah-mudahan Indonesia bisa masuk 10 besar di Asian Games.
0: Amin. Terima kasih Pak Roni di Jakarta dukungannya. Selamat sore Prof. Kunto, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini tapi setelah jeda berikut ini Prof. Oke.

0: meraih kemenangan penting 1-0 atas Napoli setelah Martin Odegaard berhasil mencetak gol tunggal di menit ke-75. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, memuji efektivitas timnya di sepertiga akhir lapangan dan peran baru Odegaard yang tampil lebih ofensif. Ia menilai timnya memiliki kreativitas yang jauh lebih berkembang dibandingkan musim lalu. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Prof Kunto, tadi juga beberapa pendengar ini telah menyampaikan dukungannya ya untuk atlet yang akan berlaga di ajang Asian Games ini. Nah, kalau untuk dalam hitungan hari ini, kita juga akan posisi Indonesia berdasarkan kesiapan fisik lalu juga mental atlet kita saat ini. Seperti apa itu, Prof? Apakah memang yang sudah berangkat ini dapat bersaing begitu nantinya di sana?
3: Kita kalau melihat dari kekuatan untuk tim yang di Cina, Jepang dan sebagainya, itu kan mereka itu memang pada saat Olimpik yang kemarin di Paris itu juga sudah ini luar biasa ya. Sedangkan dari Indonesia sendiri kan keterlibatan di Olimpik kemarin kan hanya cabang-cabang tertentu yang menjadi cabang unggulan. Dalam hal ini kalau cabang-cabang unggulan seperti yang ditanamkan di pemerintah itu memang secara standar atau secara parameter kita menggunakan bagi yang bisa berangkat ke Nagoya ini juga dipersiapkan betul untuk bisa bersaing nanti terhadap negara-negara maju seperti Cina dan Jepang tersebut bisa sebagai tuan rumah. Itu Mbak Ana.
2: Oke, baik. Nah, pemerintah juga sudah mencanangkan terkait DBON sebagai panduan jangka panjang ya, Prof Kunto ya. Betul, apa betul. Peran Asian Games ini untuk melihat efektivitas DBON tersebut?
3: Betul, jadi kancah Asian Games ini juga menjadi sesuatu alat untuk mengevaluasi bagaimana nanti capaian atlet-atlet kita. Yang utama kan DBON itu kan sebetulnya kan menuju ke apa itu kejuaraan yang lebih tinggi, utamanya adalah muaranya di Olimpik gitu ya. Jadi nanti mungkin untuk Nagoya ini ya nanti yang terdekat ada di Los Angeles tahun 2028. Dan harusnya nanti untuk sekarang ini kebugaran masyarakat yang diciptakan sekarang ini juga harus ke ibaratnya masih 10 tahun yang akan datang seperti itu gitu. Karena kan di long term athlete development itu tadi saya sampaikan bahwa untuk mencapai prestasi itu tidak instan. Tapi menurut teori itu ada 10.000 jam atau 10 tahun gitu. Kalau sekarang ini di usia-usia yang masih 9 tahun dan sebagainya, itu menjadi suatu ibaratnya barometer untuk Nagoya ini gitu.
2: Baik. Nah, mungkin dapat memberikan pesannya juga ya, Prof, bagi masyarakat luas di momen Haornas ini, sekaligus juga harapan dari Prof Kunto untuk para atlet yang akan bertolak ke Aichi Nagoya.
3: Untuk masyarakat memang sebaiknya kita budaya hidup sehat, hidup aktif itu juga mulai kita lakukan ini sebagai juga sebetulnya tidak hanya menuju pada olahraga prestasi, ini juga preventifnya bagi kita untuk hidup yang ibaratnya nanti lebih nikmat gitu kalau kita menjadi bugar gitu. Dan mungkin disampaikan juga untuk tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk keluarga, sehingga nanti kebugaran yang menjadi ibaratnya modal kita itu untuk menjadi manusia sejahtera itu juga menjadi sesuatu yang penting. Kemudian untuk atlet-atlet yang sekarang ini sudah siap untuk tempur di Nagoya ya, disiapkan secara mental, secara ibaratnya siap secara apapun, karena juga nanti meskipun di negeri orang itu juga kita perlu juga penyesuaian. Yang penting itu sudah kita lakukan persiapan melalui latihan-latihan yang kemarin sudah dilalui. Sehingga di sana tinggal siap tempur menampilkan yang terbaik gitu.
2: Baik, Prof. Semoga juga memang para atlet Indonesia ini dapat menampilkan yang terbaik di sana ya, Prof ya. Dan juga sesuai target medalinya tadi kalau bisa begitu ya, Prof ya. Terima kasih ya, ini.
3: Saya optimis. itu tercapai.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih nih Prof. Kunto telah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat sore, salam olahraga.
3: Salam olahraga jaya, makna.
2: Guru Besar Bidang Ilmu Olahraga Universitas 11 Maret UNS Profesor Sapta Kunta Purnama. Berbicara terkait topik membangun budaya bugar haornas demi prestasi Asian Games. Dan kami juga akan terus menghadirkan informasi terupdate terkini lainnya. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.
4: Woi, maju, maju, seraksi, macet.
5: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, mantan kasih pendaftaran haji khusus Abdul Muhyi menyebut permintaan fee untuk percepatan kuota haji tambahan 2024 dilakukan atas perintah staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Bersama reporter Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda.
1: Ya, Hanna Pratiwi dan pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, hari ini dilaksanakan sidang kesudukan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Sidang dibagi menjadi empat termin. Yang pertama adalah sidang dengan terdakwa Abdul Aziz Tabah selaku Ketua Umum Kesturi. Dalam persidangan tersebut dihadirkan saksi Abdul Muhyi, salah seorang pegawai Kementerian Agama yang saat itu menjabat sebagai kasi pendaftaran ibadah haji khusus. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi mengatakan ada perintah atau arahan dari Gus Alex, mantan dari staf khusus Menteri Agama Yakut Holil Komas, yang meminta agar dilakukan pembayaran fee percepatan kuota haji tambahan khusus di tahun 2024. Abdul Muhyi juga mengatakan bahwa selain arahan, uang dari fee percepatan tersebut terkumpul sebesar 2,3 juta US dollar yang berada di Kementerian Agama. Dan berikut pernyataan dari saksi Abdul Muhyi di hadapan majelis hakim.
2: Kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa tadi? Gus Alex. Pada saat itu Gus Alex menyampaikan itu di mana pada saksi?
3: Di ruangan beliau.
2: Itu yang ditetapkan itu berapa nilainya?
3: Beliau mengarahkan 2000.
4: 637 atau 644 kuota yang
3: betul ya Pak?
4: Koreksi dari BPK ya.
3: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian.
4: Iya. Yang 2.302.000.
1: Iya. Sementara itu hari ini sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan terdakwa Gus Yakut telah berlangsung dan tadi mantan Menteri Olahraga Dito Aryo Tejo menjadi saksi dengan terdakwa Gus Yakut. Dalam kesaksiannya Tejo mengatakan

0: Baik para pendengar RRD Pemben Anda berada saat berada di kawasan Jakarta Selatan di mana Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta pihak kepolisian untuk serius mengusut aksi pelemparan bom Molotov ke kantor Komnas HAM Perwakilan Papua. Pigai juga menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kekerasan terhadap institusi hak asasi manusia dan tidak boleh dibiarkan. Berikut keterangannya.
1: Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, saya dengar informasi dilemparin bom Molotov hari ini. Saya minta Polda Papua secara serius untuk cek sampai dapat siapa yang melempar bom Molotov ke kantor Komnas HAM Perwakilan Papua.
0: Pigai juga mengatakan bahwa kepolisian harus melakukan penyelidikan secara objektif untuk mengungkap pelakunya siapa. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang dituduh sebelum hasil penyelidikan kepolisian diperoleh. Menurut Pigai, insiden tersebut juga diduga berkaitan dengan penyertaan Ketua Komnas HAM mengenai peristiwa yang menyebabkan sedikitnya 10 orang meninggal dunia di wilayah pedalaman Papua. Dari Jakarta, Ditya Prabowo Pertigaer, terus udara untuk Indonesia.
2: Berita mancanegara, wilayah daratan utama Amerika Serikat mencatatkan musim panas meteorologis terpanas sepanjang sejarah pada 2026. Dengan suhu rata-rata dari Juni hingga Agustus mencapai sekitar 23,6 derajat Celcius. Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat menjelaskan, rata-rata suhu di wilayah daratan utama Amerika Serikat berada di sekitar 1,7 derajat Celcius di atas rata-rata abad ke-20. Dan 0,2 derajat Celcius lebih tinggi dari rekor sebelumnya yang tercatat pada tahun 1936 dan 2021. Pada bulan Agustus 2026 juga tercatat sebagai bulan terpanas sepanjang sejarah pencatatan, dengan suhu rata-rata mencapai 24,2 derajat Celcius atau sekitar 1,9 derajat Celcius, lebih tinggi dibandingkan rata-rata abad ke-20. Kita ke berita olahraga. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan antisipasi lonjakan penonton MotoGP Mandalika 2026. Untuk memastikan mobilitas penonton selama gelaran yang akan berlangsung 9 hingga 11 Oktober mendatang. Bersama reporter Muhammad Halwi.
3: Ada 7 airlines, baik yang domestik maupun yang internasional.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan berbagai moda transportasi untuk mengantisipasi lonjakan penonton MotoGP Mandalika 2026. Dari sektor penerbangan, Garuda Indonesia menambah frekuensi penerbangan rute Jakarta-Lombok dari 2 menjadi 3 kali sehari, khusus periode 8 hingga 12 Oktober 2026. Tambahan penerbangan juga disiapkan Transnusa untuk rute yang sama, sementara penerbangan internasional Kuala Lumpur-Lombok oleh Air Asia tetap beroperasi. Asisten 2 Setda NTB Lalu Muhammad Fauzal mengatakan, permintaan tiket pesawat menuju Lombok pada 7 hingga 13 Oktober telah mencapai 90 hingga 100%.
3: Yang internasional ada Scoot dan ada Air Asia, rute Singapura dan rute Kuala Lumpur. Nah, kemudian untuk yang rute domestik, tadi kita pastikan mulai 1 Garuda dari 2 ke 3 flight sehari. Kemudian untuk Lion Air, semua rute-rute yang memang existing dari Lion Air itu diminta untuk dioperitkan penjelang MotoGP. Sembari kita menunggu karena Lion itu punya rute yang cukup banyak.
4: Sementara dari transportasi darat, Pemprov NTB menyiapkan 35 unit shuttle bus gratis untuk mengangkut penonton menuju sirkuit Mandalika. Kepala Dinas Perhubungan NTB Ervan Anwar mengatakan, shuttle bus tersebut akan melayani 5 titik penjemputan, yakni di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, ex Bandara Selaparang, Senggigi, Pelabuhan Bangsal dan Sirkuit Mandalika.
5: Kita di Pemprov atau di Dinas Perhubungan itu menyiapkan shuttle aja. Gimana ada tambahan lokasi shuttle seperti di Senggigi sama Bangsal itu aja. Kalau lokasi yang dulu tetap Bali Selaparang, ya insya Allah ada 5 titik. Bizam, Selaparang, itu kan 2 Senggigi sama Bangsal. Kalau kita shuttle-nya gratis, sekitar kurang lebih 35 kalau tidak salah. Kendaraan.
4: Untuk diketahui, target jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 dipatok sebanyak 145 ribu orang selama 3 hari penyelenggaraan. Target ini naik dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 140 ribu penonton. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi ini. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bertahan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922, dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
3: Tokoh dunia. Gapailah ambisimu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali segera mencari 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Perintah disampaikan Presiden sejak rombongan dilaporkan hilang kontak pada Senin malam. Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung putusan Mahkamah Konstitusi terkait kuota internet. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan, putusan harus diikuti seluruh operator seluler. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan sudut dengar parlemen dengan topik kobaran api di hutan Indonesia karena El Nino atau bersama narasumber anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDIP Dapil Jatim 3, Sony T. Dana Paramita, dipandu host Nadia, Radio TV Parlemen.
2: Radio Republik Indonesia, Pro3, menggelar wawancara sudut dengar parlemen. Kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, inilah wawancara sudut dengar parlemen.

0: Kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Hai, hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya. Hari ini kita mau membahas soal kebakaran hutan yang sudah melanda hampir sebagian besar wilayah di Indonesia nih, karena ada beberapa titik yang kita harus waspadai. Dan ini, kondisi ini nih bukan hanya Indonesia saja yang memperhatikan. Bahkan negara-negara sahabat, negara-negara yang ada di bertetangga dengan kita juga sudah memperhatikan dan menyuarakan kebakaran, kondisi kebakaran hutan di Indonesia. Gak perlu lama-lama karena Nadia sudah tidak sendiri. Anggota Komisi 4 DPR RI sudah hadir di studio Sudut Dengar Parlemen, ada Bapak Sony Dana Paramita dari fraksi PDI Perjuangan.
2: Terima kasih Mbak Nadia, selamat pagi.
1: Selamat pagi, luar biasa, senang banget. Jatim 3 ya Pak?
2: Jawa Timur 3.
1: Di sana ada kebakaran juga?
2: Kemarin ada di Ijen.
1: Di Ijen ya?
2: Tapi syukur responnya agak cepat dan
1: tidak melebar.
2: Iya.
1: Oke, kalau kita membahas secara global ini, kondisi saat ini tuh sudah dilihat, Indonesia ini sudah dilihat di beberapa negara, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, sudah mengeluhkan, bahkan ada wacana akan membawanya ke ASEAN, forum ASEAN gitu. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini pure karena El Nino Godzilla? Sedangkan kalau kita tahu juga BMKG itu sudah menteriakkan El Nino Godzilla ini jauh-jauh hari. Harusnya sudah ada dong cara penanggulangan dari Kementerian Kehutanan.
2: Ya, terima kasih. Tapi sebelum menjawab itu, izinkan saya menyampaikan, saya selaku anggota fraksi PDI Perjuangan, partai penyeimbang, bukan partai oposisi ya, partai penyeimbang, mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo yang tanggal 31 Agustus telah menandatangani Peraturan Presiden 11 tahun 2026. Isinya terkait dengan karhutla ini.
1: Oke.
2: Jadi itu satu bentuk respon cepat, dan tentu kita sebagai partai penyeimbang ketika ada kebijakan yang baik harus kita dukung. Yang kedua, menanggapi pertanyaan itu tadi, sebenarnya ini sudah jauh-jauh hari ya, saya sebagai Komisi 4, anggota Komisi 4 termasuk teman-teman yang lain mengingatkan itu. Bahkan kalau kita runtut, kita ingat mulai bulan April kalau tidak salah, itu BMKG sudah memberikan informasi
1: ya, betul,
2: bahwa El Nino ini akan panjang. Jadi sampai sepertinya Pak
1: Oktober. Godzilla,
2: sampai Godzilla kalau enggak salah kan begitu.
1: Godzilla ya.
2: Nah, sebetulnya kan ini situasi yang harus dijadikan satu pemicu dasar agar kesiapsiagaan kita itu harus dilakukan semakin berlipat-lipat.
1: Ya, betul.
2: Jadi ketika ada resiko tinggi itu kesiapsiagaan kita yang harus kita tingkatkan. Bukan kemudian di belakang hari dijadikan alasan untuk melakukan keterlambatan dalam merespon situasi. Kan ini sesuatu yang apa namanya, ya apa ya, bahkan orang menyebutnya kalender tahunan gitu.
1: Nah,
2: sesuatu yang sering terjadi.
1: Okay.
2: Sebagai contoh beginilah, dulu kita rasakan, Mbak Nadia rasakan di Jakarta ini ada banjir 4 tahun sekali yang akan menenggelamkan Kampung Melayu misalnya, dan sekitarnya. Tapi lama-lama dengan satu pola yang sering terjadi, pemerintah kemudian melakukan satu bentuk mitigasi, merumuskan bagaimana kebijakan disusun agar hal itu tidak terjadi.
1: Penanggulangannya ada.
2: Dan hari ini itu kan tidak ada. Gitu.
1: Tidak ada.
2: Nah, jadi balik lagi, ketika bulan April BMKG menginformasikan itu, Komisi 4 kemudian juga merespon. Kita menanyakan kepada Kementerian Kehutanan bagaimana persiapannya. Misalkan dalam rapat-rapat itu bulan Juli apa September, kita tanyakan tentang anggarannya seperti apa. Bahkan ketika kunjungan kerja itu bulan Juli kalau nggak salah, termasuk saya datang ke BPKSDA di Riau menanyakan kesiapan personel dari Kementerian Kehutanan dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Di situ saya bisa temukan bahwa ya fakta senyatanya personil kita, sumber daya manusia kita dalam menangani itu jika terjadi dengan luas lahan yang begitu cukup luar biasa ini sebetulnya berat. Makanya kita dorong dalam perkembangan berikutnya agar Kementerian Kehutanan menambah personel.
1: Ini polisi hutan maksudnya untuk menangani.
2: Jadi gini, ada hal yang berbeda ya. Misalkan ada polisi hutan, ada Manggala Agni.
1: Oke.
2: Waktu itu pernah disampaikan misalkan ketika bicara dalam satu sesi rapat tentang maraknya illegal logging.
1: Ya.
2: Maraknya illegal logging, soal polisi hutan saya sampaikan, saya bertemu dengan Manggal Akri jawabannya, ya itu bukan tupoksinya. Tapi maksud saya adalah ya kalau terlalu kaku semua dengan tupoksinya tidak bisa seperti itu. Karena kan saya kemarin sudah ingatkan jumlah Manggal Agni kita yang khusus nangani kebakaran hutan dengan luas lahan yang dia jaga itu sangat jomplang sekali.
1: Oke,
2: rasionya ukurannya itu sangat tidak ideal. Sehingga ketika Menteri Kehutanan Pak Raja Juli menyampaikan misalkan kesiapsiagaan kita, antisipasi kita, kita sudah punya alat yang bisa menentukan embung di mana, ketika butuh alat harus ngambil di mana dan sebagainya, itu ini akan tidak bisa seperti yang diharapkan ketika jumlah personelnya juga
1: enggak memadahi.
2: Okay. Akhirnya Raja Juli juga menyampaikan kami sudah membentuk tim. Jadi akan melibatkan BBBD, melibatkan TNI, melibatkan Polri dan sebagainya dan sebagainya.
1: Oke, artinya dari yang awal ketika BMKG menyampaikan akan ada El Nino Godzilla dengan dampaknya dan kemungkinan apa hal-hal buruk yang akan terjadi termasuk kebakaran hutan ini, Kementerian Kehutanan sudah ada program untuk pencegahan agar kebakaran hutan ini tidak melebar atau bisa diantisipasi dengan tepat. Jawabannya udah ada.
2: Tidak elok kalau saya menyampaikan itu tidak ada.
1: Okay.
2: Bahkan dalam pernyataan normatif, pernyataan resmi mereka ya antisipasi itu sudah dilakukan. Tapi dalam kacamata saya, dalam menjalankan fungsi pengawasan itu masih jauh dari yang kita harapkan. Republik ini kan misalkan sederhana, banyak orang kemudian menceritakan soal ya gimana kalau anggaran terkait dengan penanggulangan bencana saja, kebencanaan saja itu diefisiensi.
1: Ya betul.
2: Iya kan. Nah kalau itu sudah diefisiensikan, ya gimana kita akan bisa
1: optimal dalam menjalankan
2: Optimal dalam menjalankan pengendalian itu. Tapi yang pasti begini Mbak, jadi saya tadi sempat kan ngobrol soal misalkan tentang penanggulangan bencana itu, ada rencana induk tentang penanggulangan bencana itu, mari kita buka. Atau misalkan yang terakhir tadi saya sampaikan Perpres 11/2026 itu koordinasinya sudah jelas. Menteri Lingkungan Hidup harus seperti apa, Kementerian Kehutanan seperti apa, Menteri Agraria seperti apa, Jaksa Agung seperti apa.
1: Oke.
2: Jadi kalau saya agak melompat dikit, saya nanti akan juga akan menanyakan pertanggungjawaban karena Inpres itu ada masa berlakunya. 30 hari sejak itu ditandatangani, berarti nanti akhir September harus ada laporan. Nah ini saya sekali lagi mengapresiasi atas respon cepat dari Presiden. Walau saya mengapresiasi, ada masukan buat saya, buat Presiden. Seharusnya Inpres itu juga menyebutkan Menteri Kesehatan.
1: Ya, karena ada dampak lain.
2: Karena
1: ya,
2: ada dampak. Ini ujung-ujungnya kita kembali. Tujuan kita bernegara apa sih? Salah satunya adalah melindungi rakyat Indonesia.
1: Betul.
2: Kemudian kita lihat isinya dalam pasal-pasalnya, mulai pasal 28A, 28G, 28H, 28I itu yang terkait dengan bagaimana setiap warga negara itu bisa hidup dalam lingkungan yang sehat, dalam lingkungan yang nyaman. Belum lagi kita kaitkan dengan hak warga negara tentang pendidikan. Belum lagi kita kaitkan dengan pasal 34 tentang hak warga negara dalam lingkungan yang sehat.
1: Kesehatan.
2: Bicara soal karhutla, kenapa saya dorong ada 3 model, yaitu mulai dari sanksi administratif, perdata hingga pidana, karena ya dasar saya konstitusi. Kita ramai soal ini, tapi kenapa sih? Bagaimana nasib masyarakat di Kalimantan Barat? Nasib masyarakat di Sumatera Selatan? Di wilayah-wilayah yang terbakar itu.
1: Okay.
2: Apakah negara cukup hadir dalam rangka menjaga udara, menjaga kesehatan mereka? Karena sampai saat ini kumulatif kira-kira sudah 50 ribu lebih masyarakat kita kena ISPA.
1: Oke. Okay. Nanti kita akan perdalam lagi ya terkait dengan kebakaran hutan ini. Kemarin di Komisi 4 saat mengundang Pak Menteri Kehutanan, permasalahan dari kenapa lambannya penanganan ini adalah justru koordinasi. Birokrasi yang masih tumpang tindih, yang masih harus kesana kesini. Padahal kebakaran begitu cepat menyebar.
2: Ya, api nanti tidak nunggu kita selesai rapat.
1: Nah itu dia, nanti kita bahas, kita jawab di segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
0: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Soni. Ini kita masih membahas soal kebakaran hutan. Api tidak menunggu
2: rapat
1: DPR dan pemerintah selesai rapat nih. Penyebarannya cukup masif. Terus kalau kemarin di rapat disampaikan, ini koordinasi berbelit, birokrasi yang tumpang tindih, ini menjadi salah satu kendala. Harusnya seperti apa ketika ada kondisi seperti ini? Pak Menteri menyampaikan anggaran yang masih terkendala, belum bisa cair lah, atau belum ada untuk penanganannya, sehingga menggunakan anggaran dari...
2: Jadi kalau bicara soal anggaran, kita juga sudah dorong 280 miliar itu harus segera dicairkan. Kita dorong dengan kehutanan segera melakukan itu. Kalau hal yang lain banyak membuat kita gedeg lah sebetulnya gitu ya.
1: Boleh diceritain loh, satu-satu gak apa-apa, kita tunggu.
2: Sekuennya bisa jadi 2 hari ini. Tapi begini kira-kira, apa namanya, tadi kalau saya sampaikan api tidak menunggu rapat ini selesai kemudian kita lakukan itu ya. Saya hanya ingin ingatkan, ketika semua sedang melakukan apa, ini kan masa kedaruratan nih. Jangan kemudian yang lain kemudian dihentikan. Maksud saya adalah, kenapa sih ini terjadi berulang-ulang? Bahkan kalau sekarang, beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, saya tanyakan kepada menteri, kenapa itu ada kebakaran lahan, asapnya aja masih ada, tiba-tiba ada orang nanam sawit di sana.
1: Apa jawabannya?
2: Saya waktu itu karena saya tahu di media sosial, saya sampaikan, saya tidak menyatakan ini benar, tapi tolong itu dicek. Dan bersyukur kemarin tadi pagi saya lihat, menteri sendiri menemukan itu. Artinya ini bukan hoax, bukan akal-akalan di media sosial hasil dari akal imitasi gitu, AI gitu kan.
1: Tapi Pak Presiden kemarin dalam rapat koordinasi dengan Kapolri juga men-sounding itu, kalau ada kebakaran hutan yang tidak lama setelah itu sudah dipergunakan, difungsikan kembali.
2: Ya, artinya apa? Saya tidak mau menuduh, saya tidak mau dikatakan anti investasi ya. Tapi faktanya setiap terjadi kebakaran hutan dan lahan di Republik ini, coba dilihatlah misalkan dalam 15 tahun terakhir, lahan-lahan yang kebakaran itu kemudian jadi apa? Kalau kemudian jadi kebun-kebun sawit, berarti patut diduga dalam kebakaran ini, saya bicara dalam kebakaran ini, adalah mereka-mereka yang dapat manfaat jika terjadi kebakaran hutan. Hari ini ada ratusan orang sedang mulai dari penyelidikan, bahkan penangkapan atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Yang banyak kan perorangan yang ditangkap. Kalau yang korporasi mbak, jadi makanya saya ingatkan, di satu sisi sanksi administrasi silakan jatuhkan, tapi kalau berdasar Inpres 2006/11 nomor 11 itu Presiden sudah memerintahkan agar Kementerian Lingkungan Hidup mengajukan gugatan perdata, strict liability, pertanggungjawaban mutlak, nggak usah nunggu macam-macam, silakan bikin gugatan. Kalau Menteri Lingkungan Hidup nggak mau jalankan itu, berarti ya dia insubordinasi sama Presiden. Kementerian Kehutanan juga melakukan hal yang sama. Jaksa Agung juga melakukan yang sama. Saya kan miris ketika dalam proses ini, mbak, ingat nggak ketika banjir di Aceh? Waktu itu orang juga menduga ini gara-gara adanya illegal logging, gara-gara legal logging dan sebagainya lah. Kemudian Kementerian Kehutanan melakukan sanksi administratif. Diperingatkan tidak mau, salah satu perusahaan kemudian mengajukan keberatan. Celakanya Kementerian Kehutanan tidak merespon keberatan itu. Akhirnya korporasi mengajukan gugatan kepada PTUN. Dan beberapa minggu yang lalu sudah ada keputusan dimenangkan oleh korporasi. Saya tidak menyaksikan atas keadilan yang sudah diputuskan oleh PTUN. Tapi saya kecewa dengan Kementerian Kehutanan. Kenapa? Karena jawaban dari Kementerian Kehutanan atas gugatan itu menurut PTUN cacat administrasi, cacat substansi. Dan ini menunjukkan ketidakhati-hatian, ini menunjukkan ketidakseriusan Kementerian Kehutanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
1: Dari kasus yang saat ini ada, kan sudah disebutkan kemarin bahkan di dalam rapat koordinasi ada beberapa yang akhirnya harus diselidiki, Pak. Arahan dari Pak Presiden sendiri adalah harus diselidiki dengan tuntas. Kemudian di sini adalah pencabutan izin HGU dan yang lainnya. Apakah itu cukup atau mungkin yang tadi Bapak sampaikan efek jera yang memang benar-benar membuat para pelaku ini tidak ada lagi atau orang yang berniat untuk melakukan kebakaran hutan ini tidak akan melakukan hal ini kembali?
2: Ini sama dengan beginilah, Mbak. Kita analogikan ya, ketika misalkan Mbak Nadia hari Minggu gitu jalan-jalan terus ada lomba gitu kan. Oh, ini kalau ikut kita hadiahnya menarik, dapat mobil nih. Ada peluang besar di sana.
1: Oke.
2: Kemudian untuk mendapatkan mobil itu cukup bayar misalkan hanya pendaftaran. Tentu orang akan berbondong-bondong. Mm-hmm. Kalau enggak dapat saya juga enggak sakit. Kalau enggak dapat saya tetap dapat sehat, yeah. Dapat jersey. Kalau kayak gitu kan akan ikut-ikut. Ini sisi yang positif. Tapi kalau kita arahkan ke misalkan tentang situasi karhutlah saat ini dan kaitan dengan korporasi, ya setiap orang kalau mereka adalah makhluk ekonomi tentu akan tidak akan pernah jera.
1: Karena mungkin ketika sudah melakukan kesalahan itu, kemudian hanya dijatuhi kayak pencabutan izin, pencabutan HGU dan yang lain-lainnya, ya udah cuma sekedar itu gitu. Tapi tidak ada sesuatu yang membuat mereka akhirnya benar-benar berhenti dan takut.
2: Ya, intinya kan gini, ada kebakaran yang terjadi berulang-ulang di satu konsesi. Mm-hmm. Kita cek sanksi yang dijatuhkan pada perusahaan itu semakin berat atau cuma datar aja. Itu yang mau saya, yang namanya pelaku-pelaku itu akan melakukan pengulangan-pengulangan. Okay. Atas pelanggaran yang dia lakukan.
1: Kalau yang Bapak nilai untuk saat ini, apakah itu pelanggaran itu dijatuhinya kemudian semakin berat atau stagnan sejauh ini?
2: Kalau sudah ada sampai ditemukan di wilayah kebakaran, kita gak ngomong orang dulu, di wilayah konsesinya sudah kebakarannya berulang-ulang, artinya sanksi itu nambah efek jera. Dalam teori sanksi, saya sering sampaikan juga di rapat, sanksi itu kenapa sih dijatuhkan? Untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Yang kedua, agar kembali pada situasi sebelum terjadinya satu peristiwa hukum itu, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini tidak menjawab itu. Ya, setiap orang ada, ya semua akan melakukan lagi lah.
1: Belum ada formula artinya.
2: Nah, hitungannya ya? Mereka adalah orang yang mencari keuntungan.
1: Oke.
2: Okay. Perusahaan misalkan. Mm-hmm. Mereka menghitung antara membakar lahan dengan mendatangkan alat berat, biayanya tinggi mana?
1: Ya.
2: Tentu lebih murah membakar. Ketika membakar ketahuan misalkan sanksinya apa? Kalau dihitung masih lebih murah dibanding mendatangkan alat berat, pilihannya ya pasti ya biarin aja. Okay. Kalau perlu nyuruh orang.
1: Oke.
2: Okay. Saya menduga, sekali lagi menduga ya, bisa jadi orang-orang yang ditangkap itu sebetulnya adalah orang-orang yang disuruh oleh kekuatan yang akan mendapatkan manfaat atas terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, saya menunggu impres ini dijalankan oleh pembantu presiden, para menteri termasuk Jaksa Agung, termasuk kepolisian. Karena dalam impres itu disebutkan agar diusut tuntas sampai tingkat atas, bukan pelaku pembakaran yang di lapangan, tapi siapa yang nyuruh, siapa yang dapat manfaat atas karhutlah ini.
1: Dan dibuka ya ke publik ya, siapa?
2: Ya harus begitu, ini bagian dari gimana saksi gak ada keterbukaan. Okay, itu namanya kasak kusuk.
1: Oke, nanti kita tunggu. Kalau
2: ini sudah mulai ada kemajuan lah, nama kemarin kan baru nyebutkan ada 6, ada 20, ada perkembangan lagi, hanya akronim perusahaan. Saya dorong terus, sekarang sudah ada nama-nama.
1: Berarti harus didorong terus sama Pak Sony. Nanti kita bahas lebih detailnya, karena sebenarnya kemarin ada surat edaran yang menyatakan kalau instruksi Mendagri mengeluarkan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup melarang pembakaran lahan di beberapa wilayah.
2: Oke, itu hal yang ya, berbeda lagi nanti.
1: Nanti kita bahas ya, karena itu akan kita perdalam. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
0: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, di segmen yang terakhir membahas kebakaran hutan, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Sony. Kalau kita lihat lagi di beberapa media itu menyampaikan terkait dengan surat edaran, instruksi dari Mendagri itu mengeluarkan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup melarang pembakaran lahan di seluruh daerah. Yang kemarin dititik beratkan adalah kan ada diperbolehkan untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar seluas 2 hektar. Walaupun itu hanya untuk kalau dibilang kearifan lokal lah, katakan eksplorasi kearifan lokal. Tapi kalau kita bicara dengan kondisi saat ini, Pak, apakah dengan adanya perizinan ini tidak menjadi semacam cara atau opsi adanya hal-hal yang negatif ke depannya, memanfaatkan peluang ini untuk melakukan eksplorasi yang jauh lebih besar?
2: Kalau bicara soal negatif gitu-gitu, hal yang positif bisa jadi negatif. Misalkan saja kalau orang gak suka sama saya ya, kita lihat hasil podcast ini, dicari aja kemudian dipotong hal yang misalkan sesuai dengan keinginan dia. Situasinya bisa jadi buruk. Sama dengan pernah terjadilah kita DPR waktu 1 tahun yang lalu gitu kan. Joget konteksnya apa gitu kan akan jadi beda. Tapi begini, sebelum saya menjawab lebih detail, saya ingin sampaikan standing saya soal ini ya. Jadi kalau saya dilantik pada 1 Oktober 2024 ya, yang kita bela satu soal konstitusi, termasuk bagaimana memajukan kesejahteraan umum. Bicara soal para peladang, tentu kita harus bela mereka. Undang-undang membolehkan, tentu dengan syarat-syarat yang berat. Ini bukan untuk pemilik perusahaan ya, bukan untuk korporasi. Tapi untuk peladang, makanya ada istilahnya kearifan lokal. Ada batasan 2 hektar, ada pernyataan bukan untuk kebun, ada prasyarat bahwa itu nanti untuk tanaman vegetasi lokal dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau ditanya soal peluangnya, apakah ini mungkin terjadi? Bukan, ya mungkin saja. Tapi yang mudah menurut saya jawabannya, kalau memang kebakaran nggak boleh, meskipun menterinya kan tidak, suratnya bentuknya surat edaran. Apa sih sanksi surat edaran? Karena secara yuridis mereka memahami nggak boleh bikin surat yang apalagi ada sanksinya, atau yang secara substansi bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya. Makanya punya hanya surat edaran aja, namanya juga surat edaran.
1: Dan berlakunya hanya sementara memang.
2: Ya, kalau konteksnya moratorium bisa ikut. Ya tinggal, makanya saya mengapresiasi misalkan ketika Pak Presiden mengundang Panglima siapa Jilah kalau nggak salah itu. Bicara soal kearifan lokal, saya nggak tahu isi pembicaraannya. Tapi itu bentuk komunikasi yang baik dengan masyarakat di sekitar Karhutla. Jadi jangan mereka kemudian sekarang salah-salahkan gitu loh. Seringkali lah regulasinya masih berlaku kok. Terus kemudian nanti dia seret-seret jadi urusan pidana. Nggak fair kita. Ada banyak kejadian peristiwa di Republik ini yang menurut saya akan mengusik keadilan kita. Kalau beberapa waktu yang lalu, bentar lagi akan ramai ini soalnya 24 September hari Tani. Setahun yang lalu kan banyak masalah, banyak orang-orang mantan anak cucu transmigran kemudian dikriminalisasi, kemudian dianggap sebagai penjarah tanah. Dulu zaman Orde Baru mereka pahlawan loh. Dari Jawa ditaruh keluar Jawa, dia membuka lahan. Tapi sekarang tiba-tiba mereka dikriminalisasi. Regulasinya masih berlaku, mereka kesana dasar hukumnya ada. Kenapa dalam perkembangannya kemudian mereka dianggap penjara tanah? Itu yang bahasa singkat saya, jangan diterus-teruskan negara memproduk para pelaku tindak kriminal. Kalau memang misalkan para peladang-peladang itu berpotensi terjadinya kebakaran hutan, ya tolonglah Pak Menteri Pertanian yang punya eskavator banyak atau kementerian yang lain bagi ke mereka
1: supaya tidak menggunakan cara
2: api untuk membuka lahan.
1: Oke.
2: Apa susahnya?
1: Anggarannya mungkin ada.
2: Ya adalah kita orang buka cetak sawah baru aja anggarannya gede banget.
1: Di sisi lain, Pak, dari kebakaran hutan yang saat ini terjadi, beberapa ada di daerah-daerah hutan gambut, ya kan? Badan Restorasi Hutan Gambut dan Mangrove ini kan tidak ada untuk saat ini ya. Seharusnya kita memang membutuhkan badan ini gitu loh, untuk mempersiapkan ketika ada kebakaran seperti ini, pengantisipasiannya jauh lebih cepat, dan mereka memang benar-benar fokus untuk memelihara hutan-hutan gambut.
2: Jadi ketika menjelang BRGM mau dibubarin, gak diperpanjang itu, sebetulnya beberapa teman termasuk saya menginginkan agar ini berlanjut lah. Gak mungkin Tuhan menciptakan lahan gambut tanpa ada maksud, tanpa ada fungsinya. Ya cuma akhirnya toh kemudian begini. Tapi pemerintah saya kira tidak punya alasan, atau jangan menggunakan alasan karena gak ada institusinya kemudian gambut jadi terbengkelai.
1: Tapi untuk saat ini sebenarnya siapa yang bertugas untuk, kalau dulu kan mungkin di dengan adanya restorasi, badan restorasi hutan.
2: Sudah ada banyak mbak yang ada, bukan banyak yang mengatur soal itu. Termasuk balik lagi lah soal perusahaan ini, korporasi yang dikasih konsesi di lahan-lahan itu, mereka itu punya tanggung jawab. Tapi karena niatnya adalah itu akan dijadikan kebun, yang harusnya dibasahnya malah dikering-keringin.
1: Oke.
2: Ya kira-kira begitu. Tapi intinya sebelum ini terakhir, saya takut ini nggak keluar nanti. Jadi di atas segalanya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dalam bernegara kita ada konstitusi. Saya mengingatkan kepada pemerintah bahwa tugas utama mereka adalah menjalankan konstitusi. Mulai bicara soal pembukaan tujuan kita bernegara hingga pasal 28, beberapa huruf G, H dan seterusnya, termasuk pasal 34, termasuk kalau soal sumber daya pasal 33 harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
1: Yes.
2: Korporasi belum mendapatkan sanksi yang tegas sehingga mereka bisa saja melakukan itu berulang kali. Sementara para peladang-peladang kecil kayaknya sudah menjadi dibidik dan jadi sasaran utama. Saya kira itu akan mengusik keadilan masyarakat
1: ini. Oke. Kemudian kalau kita bicara lagi dengan soal kebakaran hutan ini, ada beberapa negara tetangga yang sudah menteriakkan efek dari kebakaran hutan ini sampai ke negara-negara mereka gitu. Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan keinginan untuk membawa ini ke forum ASEAN wacananya. Dalam beberapa pengamat menyampaikan kalau ini dibawa artinya mengartikan kalau negara kita ini tidak memiliki kemampuan untuk menanggulangi kebakaran hutan. Artinya ada kegagalan dalam penanganannya. Bagaimana komentar Bapak?
2: Ya kita nggak bisa itu kita menutup mata, menutup telinga atas situasi pergaulan kita supaya antar bangsa ya. Bahasa Bung Karno kan kita harus hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Namun begini, ibu kan hanya soal ke ASEAN, kemarin juga ada yang mana Malaysia kalau nggak salah kita dikatain sebagai banana republik gitu kan. Yang sering dipakai dulu Pak Luhut juga ungkapkan itu. Bukan bicara soal penting nggak penting, bukan bicara soal skala prioritas, tapi bagi saya yang utama selamatkan dulu rakyat kita. Citra kita sebagai bangsa penting, tapi jauh lebih penting itu kan rakyat kita yang harus kita selamatkan dulu. Saya ingin kepastian. Ini kalau tiba-tiba misalkan semakin parah, jangan-jangan nanti masker aja kita nyari susah.
1: Oh sudah, sudah.
2: Banyak sudah mengalami susah.
1: Sudah. Beberapa kali ditolak oleh beberapa penjual.
2: Saya sudah ingatkan di Kementerian Pertanian juga, ngomong soal swasembada beras. Swasembada beras itu bukan berarti beras harus ada, beras harus nyampe ke meja makan rakyat kita. Kalau ada karhutla, satu contoh di Kayong Utara sana, pilihannya harus lewat udara atau lewat air atau lewat laut. Air itu maksudnya lewat sungai, saya pernah ke sana. Lah kalau ada asap yang tebal, perahu gak mungkin jalan. Terus nasib perut masyarakat Kayong Utara sana ketika distribusi logistiknya bisa, terus gimana? Sementara kita sudah sampaikan, kita sudah swasembada beras. Swasembada beras ini baru pertama kali sepanjang sejarah republik, tapi di meja makan rakyat kita enggak ada nasi. Swasembada semu namanya.
1: Oke. Intinya yang paling utama adalah menyelamatkan masyarakat kita. Itu yang utama. Kemudian mungkin nanti dampaknya dengan kita mengusahakan yang terbaik dengan rakyat kita, artinya negara-negara yang lain pun pasti akan terkena.
2: Termasuk itu efek jera. Jadi tiga model, sanksi administrasi, kemudian perdatanya dengan strict liability, kemudian dengan sanksi pidana. Jadi Jaksa Agung sebagai pengacara negara harus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Bareskrim juga berkoordinasi dengan semuanya. Ini sudah saya ingatkan kepada Menteri Kehutanan juga yang kebetulan adalah mitra Komisi 4.
1: Oke, semoga Pak Soni tidak lelah untuk terus mengingatkan mitra-mitranya untuk terus memberikan yang terbaik kepada rakyat Indonesia tentunya.
2: Makasih.
1: Terima kasih Pak Soni sudah hadir di Sudut Dengar Parlemen. Jangan kapok kalau kita undang lagi untuk membahas berbagai informasi terkait kebijakan yang ada di Komisi 4. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di setiap episodenya. Nadia Kanaya, Pak Soni, dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai ketemu. Bye.
3: Demikian telah kita ikuti wawancara Sudut Dengar Parlemen. Kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nantikan kami di edisi berikutnya.

Programa 1 RRI Langgur, selamat malam untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Bagi yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi 103,6 MHz atau melalui RRI Digital, kami ucapkan selamat malam. Semoga Anda kabar baik yang baru saja tiba di rumah karena kesibukan yang begitu banyak, pekerjaan yang menumpuk sehingga Anda baru saja selesaikan dan tiba di rumah. Ya, semoga kembali merasa bahagia setelah berkumpul dengan orang-orang tercinta Anda. Pendengar, kami saat lagi akan hadirkan penyampaian warta berita Produksi Radio Republik Indonesia Langgur untuk edisi hari ini di Kamis 10 September 2026.

0: Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langkun.
1: Selamat malam saudara, kondisi kesehatan masyarakat di Finua Kaimear, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual selama dilanda kekeringan hingga kini masih terpantau aman dan terkendali. Orang Kailanggur Hieronymus Dumatubun menilai aplikasi tradisi Kei hampir dominan tergerus perubahan zaman, termasuk partisipasi generasi muda yang dinilai sangat minim untuk aktif memahami dan memaknai budaya Kei. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Kamis 10 September 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Letiara, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama, saudara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tual terus memantau sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan akibat minimnya curah hujan. Sejumlah desa telah masuk dalam pemetaan BPBD sebagai wilayah yang berpotensi mengalami dampak, namun hingga kini sebagian masih mampu mengatasi kebutuhan air secara mandiri. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tual, Ahmad Rahayan, kepada RRI Kamis siang mengatakan kondisi di sejumlah wilayah masih dapat ditangani oleh masyarakat setempat. Menurutnya, wilayah yang masih mampu mengatasi kondisi tersebut diantaranya Pulau Ut dan beberapa wilayah di Kecamatan Pulau-Pulau Kur meliputi Sermaf, Tubial, dan Finua Allen yang sejauh ini belum memerlukan penanganan khusus karena masyarakat masih dapat mengatasi kebutuhan air di wilayah masing-masing.
2: Sebetulnya ada beberapa desa yang masuk dalam kami punya perhitungan bahwa nanti ikut terdampak. Tapi alhamdulillah sampai hari ini masih bisa untuk diatasi oleh warga sekitar. Salah satunya Pulau Ut, kemudian di Kecamatan Pulau-Pulau Kur itu dari Sermaf, Tubial, dan Finwalen itu alhamdulillah warga masih bisa untuk mengatasi. Jadi untuk kawan itu di Kamear, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, karena itu memang sangat berharap air hujan.
1: Sementara itu, BPBD Kota Tual memberikan perhatian lebih terhadap kondisi masyarakat di Kaimear, Kecamatan Pulau-Pulau Kur. Wilayah tersebut dinilai lebih rentan karena untuk memenuhi kebutuhan air, masyarakat sangat tergantung pada hujan. Ahmad menegaskan BPBD Kota Tual terus melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori rawan terdampak kekeringan. Kondisi tersebut menjadi perhatian

0: Johan Renwarin kepada RRI Kamis siang mengatakan pemantauan terhadap kondisi kesehatan warga di Finua Kaimiar terus dilakukan. Selain bantuan air, dukungan berupa obat-obatan dan kebutuhan bantuan air, dukungan berupa obat-obatan dan kebutuhan kesehatan juga telah disiapkan untuk masyarakat.
1: Untuk kondisi kesehatan khususnya yang ada di Finua Kaimiar masih terantisipasi dengan baik karena memang bantuan yang diberikan selain air galon itu juga bantuan obat-obatan dan hal-hal yang terkait dengan kesehatan itu pun Dinas Kesehatan menyiapkan dan diantar bersamaan ke Finua Kaimiar. Dan sampai saat ini alhamdulillah belum ada informasi yang kami dapatkan dari Finua terkait dengan kondisi kesehatan. Sementara ini masih ada pada kondisi yang sehat, aman, dan terkendali.
0: Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung masyarakat dalam menghadapi kondisi kekeringan yang terjadi. Penyaluran kebutuhan kesehatan dilakukan bersamaan dengan bantuan air sehingga kebutuhan warga dapat ditangani secara lebih terpadu. Menurut Johan, hingga saat ini pemerintah kecamatan belum menerima laporan mengenai adanya gangguan kesehatan masyarakat akibat kondisi tersebut. Situasi di Finua Kaimiar masih terus dipantau untuk memastikan kondisi warga tetap terjaga. Pemerintah kecamatan bersama pihak terkait akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi masyarakat di Finua Kaimiar. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan kebutuhan air dan kesehatan warga tetap terpenuhi selama kondisi kekeringan berlangsung. Saudara, infeksi saluran pernapasan akut ISPA menjadi salah satu ancaman kesehatan yang perlu diwaspadai masyarakat. Saat menghadapi musim kemarau panjang, kondisi cuaca yang kering dan meningkatnya paparan debu dapat mempengaruhi kesehatan saluran pernapasan. Dr. Eka Pratiwi Surya menjelaskan, secara garis besar ISPA merupakan infeksi pada saluran pernapasan yang terjadi dalam waktu relatif cepat. Hampir semua infeksi yang menyerang sistem pernapasan dapat secara umum disebut sebagai ISPA, meskipun secara medis diagnosisnya dapat merincikan berdasarkan jenis penyakitnya.
2: ISPA ini sebenarnya itu secara garis besar, karena kalau ISPA itu kepanjangan dari infeksi saluran pernafasan akut. Nah, akut di sini artinya dia terjadi dalam waktu yang cepat. Nah, sedangkan kalau untuk ISPA itu biasanya orang kan bilang kayak ah batuk flu nih ISPA langsung gitu. Nah, sebenarnya untuk infeksi saluran pernafasan akut ini hampir semua infeksi saluran pernafasan itu bisa dibilang ISPA. Misalnya yang mulai dari hidung nih batuk flu itu masuk ke dalam ISPA. Terus abis itu yang sering tenggorokannya rasanya enggak enak, iya, itu juga bisa masuk ke dalam ISPA.
0: Hal tersebut disampaikan Dr. Eka Pratiwi Surya dalam dialog Ruang Kesmas di Pro 1 RRI Langgur beberapa waktu lalu. Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai ISPA penting ditingkatkan agar gangguan pada saluran pernapasan dapat dikenali dan ditangani dengan tepat. Pada musim kemarau panjang, masyarakat dihimbau lebih memperhatikan kondisi lingkungan dan kesehatan saluran pernapasan. Upaya menjaga kebersihan lingkungan serta mengurangi paparan debu menjadi langkah yang dapat dilakukan untuk membantu mencegah gangguan pernapasan. Saudara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara sadar bahwa budaya menjadi aspek penting untuk mendukung pariwisata di daerah. Maka dari itu, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Budi Tofi mengatakan pihaknya saat ini sedang mengumpulkan dan menyatukan semua budayawan di KEI. Dengan adanya kelompok budayawan yang eksis, sudah menjadi daya tarik tersendiri dalam pariwisata di KEI. Hal ini tentu untuk mendukung program prioritas nasional di bidang pariwisata dan budaya.
3: Saat ini kami lagi menginventarisasi, mengajak semua, mulai dari budayawan, sejarawan, dan pegiat budaya. Nah, budayawan ini adalah orang-orang yang sejak dulu dari usia mudanya itu berkiprah di bidang kebudayaan. Bahkan ada beberapa yang kita sudah bisa sebut misalnya sebagai legend atau masro. Ini sesuatu kekuatan karena sudah adanya kesadaran bahwa potensi pariwisata kita termasuk 10 OPK. Kalau kita bicara tentang 10 objek pemajuan, di sana ada seni. Dalam seni ini, para seniman ini sudah mulai bersatu dan itu kekuatan yang harus kita galang untuk menuju pencapaian prioritas nasional tadi.

0: Lebih lanjut, Tovi menjelaskan pihaknya akan menyiapkan event atau perhelatan khusus budaya agar para budayawan dan sastrawan bisa mengembangkan minat dan bakat mereka. Dengan begitu, daya tarik di Kepulauan Kei makin beragam. Pelestarian adat Kei menjadi tanggung jawab seluruh elemen di Kepulauan Kei dari generasi ke generasi. Penegasan ini disampaikan Efrem Silubun, penulis buku Larful Ngabal, sejalan motivasi yang menjadi landasan kuat menjaga persaudaraan dan juga tatanan budaya yang dinilai menjadi aset berharga di daerah ini, karena tanggung jawab menjaga warisan leluhur bukan hanya para tua adat maupun generasi sebelumnya, namun wajib diterapkan bagi seluruh generasi muda di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Dampak perkembangan zaman selain itu minimnya generasi muda dalam mengembangkan budaya Kei. Olehnya itu, kerjasama seluruh pihak untuk mengangkat budaya Kei sedini mungkin dapat digalakkan untuk menjaga warisan ini agar tetap dipertahankan.
1: Karena adatlah kita diterima secara baik, karena bukan hanya sekedar adat, tetapi juga bagaimana kita menjaga adat itu, keyakinan terhadap apa yang kita lakukan. Nah, akhirnya dari situ kemudian mendorong saya, resolusi konflik 99 yang sukses sepenuhnya berdasarkan hukum adat dan tradisi Kei, kemudian meyakinkan saya bahwa ada hal yang harus tetap kita tetap jaga, hukum adat sosial. Proses pembahasan Rangterda, Raskab dan Ohoi saat itu, kajian akademiknya sangat dangkal. Dari situlah saya termotivasi untuk, selain itu juga misalnya, semakin berjaraknya generasi yang tua yang paham tentang adat budaya dan yang muda-muda, misalnya tuntutan pendidikan, kehidupan saat ini, akhirnya itulah semua faktor yang kemudian mendorong saya harus menulis.
0: Silubun mengulang, sejak menjadi relawan dalam misi perdamaian di daerah ini, mediasi intensif melalui jalur adat untuk membangun silaturahmi antar anak adat, sehingga hal ini menjadi inspirasi utama menjadi penulis buku serta aktif dalam mengangkat budaya Kei, termasuk penguatan regulasi yang harus dikaji efisien sebagai landasan kuat menjaga budaya daerah tetap terjaga dan lestari. Sementara itu, saudara, orang Kailanggur Hieronymus Dumatubun menilai aplikasi tradisi Kei hampir dominan tergerus perubahan zaman, termasuk partisipasi generasi muda yang dinilai sangat minim untuk aktif memahami dan memaknai budaya Kei, berbeda dengan generasi terdahulu yang hingga kini masih tetap solid dalam menjaga warisan adat Kei. Maka kasus ini harus menjadi perhatian serius untuk dicari solusinya, termasuk berbagai kajian mendalam pada komunitas yang terus membahas realitas menyangkut pengembangan budaya Kei ke depan yang lebih baik.
2: Jelasnya harus modernisasi perkembangan zaman, dan saat ini perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, kita cenderung menganggap adat leluhur Ngabal itu hanya sebatas seremoni. Dia tidak lebih daripada itu. Buku ini memberikan pandangan yang berbeda, terinci, tetapi juga memberikan pesan yang kuat. Sesungguhnya kelompok kita sudah berdiskusi kurang lebih 20 tahun dari 2006 ketika rancangan peraturan daerah Kabupaten Maluku Tenggara, peraturan daerah 03 tentang Raskab dan Ohoi itu masuk ke DPRD. Kira-kira situasi Kei pada saat itu kedepannya gimana? Lalu salah satu hasil menunjukkan, jadi pengetahuan itu tidak cukup kalau seandainya dimiliki oleh sendiri dan tidak dibagi. Karena situasi Kei saat ini, kalau yang tahu hanya 1-2 orang, maka itu soal serius.
0: Dumatubun menandaskan hasil karya tulis terkait adat Kei dapat diimplementasikan ke seluruh generasi muda Kei, karena edukasi terhadap budaya tidak sebatas kelompok ataupun personal, namun secara kolektif mampu di-share kepada seluruh generasi muda guna mengangkat, mengembangkan, dan melestarikan budaya Kei dari kini hingga masa yang akan datang. Saudara, beasiswa perkuliahan adalah bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah, yayasan, atau perusahaan untuk mendukung biaya pendidikan mahasiswa. Di kampus Tiki Persada FAU terdapat berbagai program beasiswa yang dapat diakses. Ketua Yayasan Stiki Persada Evaf, Yakuba Namsa, kepada RRI mengatakan terdapat dua jenis beasiswa yang disediakan bagi para mahasiswanya. Beasiswa ini meliputi mulai dari bantuan biaya kuliah penuh hingga dukungan untuk keseharian mahasiswa.
3: ada beasiswa yang namanya beasiswa UKT uang kuliah tunggal, dan ada namanya beasiswa KIP kuliah. UKT ini 2.500.000, sedangkan KIP kuliah ini 7.400.000. Di sana khusus untuk KIP kuliah itu dananya itu masuk langsung ke rekening mahasiswa.
0: Dengan dukungan beasiswa yang tersedia, NAMSA berharap para mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan dengan tenang dan bisa menjadi lulusan yang berkompeten. NAMSA juga berharap dengan adanya bantuan keuangan lewat beasiswa dapat menarik minat generasi muda agar berkuliah di STIKI Persada Evaf, mengabdikan diri sebagai calon pendidik di masa depan. Saudara Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mendorong pengembangan olahraga kesehatan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi sebagai landasan pembangunan olahraga di daerah. Ketiga pilar olahraga tersebut harus berjalan seimbang agar mendorong masyarakat hidup sehat sekaligus membuka ruang bagi pengembangan prestasi atlet. Pesan itu disampaikan Taher kepada tim RRI usai menghadiri technical meeting voli Bupati Cup di Gedung Serbaguna Larbunga Balanggur Rabu kemarin. Ia menjelaskan olahraga kesehatan menjadi dasar, kemudian olahraga rekreasi dan olahraga prestasi sebagai bagian dari pengembangan olahraga di daerah.
4: Jadi yang pertama itu olahraga kesehatan, yang kedua olahraga rekreasi, dan yang paling puncak adalah olahraga prestasi. Maka KONI, dalam hal ini KONI Pusat, Menpora, turunlah ke lapangan, turun ke masyarakat. Nah, bibit-bibit itu banyak. Dan yang paling penting adalah cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan di SEA Games, Olympic Games, itu apa saja. Dan Indonesia ikut yang mana saja. Untuk itu, kita punya provinsi yang sangat luar biasa. Provinsi Maluku punya laut, punya kepulauan, punya ada cabang-cabang olahraga unggulan. Kalau misalkan layar dan dayung atau selam ditugaskan kepada KONI Provinsi, dalam ini nanti KONI Provinsi bekerja sama lagi dengan KONI Kabupaten dalam rangka pengembangan prestasi. Yang penting pembinaannya berstruktur dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah.
0: Menurut Taher, pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, dan pemangku kepentingan olahraga harus turun langsung ke kabupaten, termasuk wilayah kepulauan, untuk mencari bibit atlet potensial. Ia menekankan atlet dari daerah harus mendapat kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi dan kompetisi hingga tingkat provinsi maupun nasional. Ia menambahkan pembinaan olahraga harus dilakukan secara terstruktur mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Pola tersebut mencakup pembinaan di daerah hingga pengembangan atlet untuk mengikuti kompetisi pada level yang lebih tinggi. Melalui momentum Hawarnas 2026, Taher mendorong masyarakat Maluku Tenggara semakin aktif berolahraga untuk menjaga kebugaran. Semangat tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat sekaligus memperkuat budaya olahraga di daerah. Saudara wasit bola voli nasional asal Maluku, Mandoha Frani Larebulan, mengaku senang dipercaya memimpin pertandingan voli Bupati Cup 2026 di Kabupaten Maluku Tenggara. Mandoha yang merupakan putri Desa Warbau, Kecamatan Kei Kecil, menyebut kesempatan ini menjadi pengalaman berharga karena bisa kembali ke daerah asal sekaligus ikut mendukung perkembangan bola voli di daerah. Mandoha saat ditemui tim RRI di Gedung Serbaguna Larbunga Balanggur Rabu pagi mengatakan keterlibatannya dalam turnamen ini tidak hanya sebagai pengadil pertandingan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong lahirnya atlet-atlet berbakat bola voli. Ia melihat kompetisi daerah seperti voli Bupati Cup dapat menjadi ruang bagi pemain muda untuk menguji kemampuan sekaligus membuka jalan menuju jenjang kompetisi yang lebih tinggi.
5: Saya sangat bahagia, bangga sekali karena kebetulan saya anak lahiran Kei Kecil, Tawarbal. Saya hadir di sini, saya turut bangga karena saya merupakan salah satu yang bisa menopang pemerintah programnya untuk bagaimana membangun prestasi bola voli di Maluku Tenggara. Karena memang saya basicnya atlet voli, jadi saya menyalurkan hobi saya di masa-masa yang tidak bisa berproduksi lagi menjadi seorang wasit.
0: Mendoha sendiri bukan orang baru dalam dunia bola voli. Sebelum menjadi wasit, perempuan asal Warbal ini lebih dulu menekuni olahraga tersebut sebagai atlet. Pengalaman sebagai atlet kemudian menjadi bekal Mendoha dalam menjalani profesinya sebagai wasit. Menariknya, ia bukan guru pendidikan jasmani seperti yang banyak ditemui pada wasit olahraga, melainkan guru bahasa Inggris yang tetap menyalurkan kecintaannya terhadap bola voli melalui dunia perwasitan. Kini, Mendoha dipercaya memimpin pertandingan voli Bupati Cup 2026 yang telah memasuki fase 16 besar. Ia berharap kompetisi tersebut mampu melahirkan pemain-pemain potensial yang dapat membawa nama Maluku Tenggara ke tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Pemerintah daerah diminta menjadi motor utama dalam menggerakkan masyarakat agar lebih aktif dan bugar melalui kegiatan olahraga. Penyediaan ruang publik dan fasilitas olahraga menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung gerakan tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra saat membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada peringatan Haornas 2026 di Balai Wali Kota Tual Rabu lalu. Para gubernur, bupati, dan wali kota diminta memastikan tersedianya ruang publik serta fasilitas olahraga. Fasilitas tersebut termasuk jalur berjalan kaki, jalur bersepeda, dan program olahraga yang mudah dijangkau masyarakat.
6: Pemerintah daerah harus menjadi motor utama gerakan masyarakat aktif dan bugar. Saya minta para gubernur, bupati, dan wali kota memastikan tersedianya ruang publik, fasilitas olahraga, jalur berjalan kaki, dan jalur bersepeda, serta program olahraga yang mudah, murah, aman, dan olahraga harus hadir dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah, tempat kerja, di desa, dan kelurahan, di ruang publik, di lingkungan keluarga, KVD, harus kita manfaatkan sebagai salah satu ruang untuk membangun budaya masyarakat aktif. Kita ukur keberhasilan bukan dari banyaknya event, tapi dari perubahan perilaku masyarakat.
0: Fasilitas olahraga juga harus dapat digunakan secara aman, murah, dan inklusif oleh berbagai kelompok masyarakat. Dengan tersedianya sarana yang memadai, masyarakat diharapkan tidak memiliki hambatan untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin. Pemerintah daerah juga didorong menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan hidup aktif. Upaya tersebut diharapkan mampu menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, bukan hanya dilakukan ketika ada kegiatan atau perlombaan. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, saudara. Operasional dapur SPPG 01 belakang Wamar Kabupaten Kepulauan Aru dihentikan sementara sejak Senin 7 September 2026 akibat keterlambatan transfer anggaran dari Badan Gizi Nasional Pusat. Penghentian selama 3 hari berdampak pada layanan MBG bagi penerima manfaat di 7 sekolah dan 7 posyandu di wilayah Dobo. Tenaga ahli gizi SPPG 01 belakang Wamar Chris Melin Dirlai mengatakan dana operasional kini telah masuk ke rekening unit dan layanan MBG dijadwalkan kembali berjalan Jumat 11 September 2026.
7: Sebentar, dapur 2 sudah bisa. Dapur 2 yang jalan dari hari Senin ke dapur 1 nanti hari Jumat. Dapur 1, dapur 2 selama ini juga aman-aman seperti dapur 1.
0: Dikatakan SPPG 01 dan SPPG 02 di belakang Wamar berada di bawah naungan Yayasan Bina Desa Lestari. Saudara, Medika Prakarsa Indonesia menurunkan sejumlah program dalam kaitannya dengan pencegahan penyakit malaria dan DBD. 4 program akhirnya diturunkan guna pencegahan penyakit malaria dan demam berdarah denyu DBD yang konon kabarnya mulai terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal ini ditandai dengan berbagai survei yang dilakukan dengan ditemukannya sebagian masyarakat yang berpindah dari daerah tergolong rawan malaria seperti di Kota Timika ke Tanimbar, serta banyaknya jentik nyamuk yang mencapai 75%, terutama di sejumlah air tergenang dan kediaman warga. Hal itu disampaikan salah satu dokter pada Medika Prakarsa Indonesia, Farid, sehubungan pelaksanaan kegiatan pengendalian malaria dan DBD.

0: konsolidasi dan mungkin bukan peningkatan lagi skala program.
1: Empat program yang diluncurkan di Kepulauan Tanimbar itu diantaranya survei manajemen, manajemen kasus, pencegahan nyamuk dan juga dan partisipasi masyarakat. Sebelumnya, pihak Medika Prakarsa Indonesia juga mengemukakan kegiatan ini dilakukan dalam kaitannya dengan pembangunan proyek strategis nasional, di mana sektor kesehatan menjadi prioritas, karena itu pencegahan penyakit perlu dilakukan sejak dini dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat banyak. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Matilda Batlayeri kembali mengingatkan banjir rob akan terjadi mulai Jumat 11 September 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Jeffrey Ranglalin.
2: Salah satu forecaster pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Matilda Batlayeri Saw Melaki Monica Afiah mengatakan belum ada informasi terbaru soal banjir pesisir yang lazim dikenal dengan banjir rob. Namun yang pasti banjir pesisir atau banjir rob ini akan terjadi pada Jumat besok sebagai puncaknya antara pukul 12 siang hingga pukul 16.30. Sedangkan di malam hari juga diperkirakan akan naik mulai 24.00 hingga pukul 4.30 dini hari. Karena itu masyarakat tetap diminta waspada, terutama mereka yang bermukim di sepanjang pantai Kota Saw Melaki.
3: Untuk sementara masih belum ada perubahan sih Pak. Dari Ambon masih sama seperti kemarin, itu ada masih ada potensi puncak. Kemudian gelombang juga mulai besok itu naik di Kepulauan Tanimbar, jadi 2 meter gelombangnya naik. Sama kecepatan anginnya juga naik juga. Untuk kecepatan angin itu diperkirakan puncaknya besok Bapak, 25 sampai 30 knot. Kemudian tadi sekitar tanggal 12 itu mungkin udah ada potensi turun sih. Tapi nanti akan diupdate lagi. Tadi saya lihat dia siang hari juga sama malam itu juga puncaknya juga naik. Siangnya itu sekitar tengah hari, malamnya juga tengah malam gitu.
2: Sementara itu terjadi perubahan cuaca di perairan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan juga Kabupaten Maluku Barat Daya, di mana kecepatan angin mulai naik dengan kecepatan maksimum mencapai 30 knot atau setara 72,228 km per jam dengan ketinggian maksimum bisa mencapai 2,5 meter. Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Matilda Batlayeri menginformasikan jika kecepatan angin sebelumnya melemah dengan tinggi gelombang mencapai 1 meter dan memungkinkan operasional bagi sejumlah kapal nelayan, takbot, feri, tongkang dan armada laut lainnya. Namun sering perubahan cuaca ini, para nakoda, ABK maupun penumpang diminta tidak beraktivitas sementara waktu hingga kondisi cuaca benar-benar normal. Dari Saw Melaki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.
1: Saudara, program RT Mandiri di Kabupaten Kepulauan Tanimbar diarahkan untuk memastikan pembangunan kabupaten dan desa memberikan dampak langsung bagi masyarakat di setiap rukun tetangga atau RT. Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa mengatakan program RT Mandiri menargetkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat, termasuk memastikan infrastruktur dasar seperti air bersih benar-benar menjangkau rumah-rumah warga. Namun Jawarisa mengakui pelaksanaan program RT Mandiri belum optimal pada tahun pertama menyusul pemotongan dana transfer ke daerah yang mendorong pemerintah melakukan efisiensi anggaran.
4: Kami merasa tahun depan mungkin tidak sedikit longgar lagi, sedikit lagi kebaikan mungkin belum khusus, tapi sudah bisa untuk bagaimana kami menjalankan visi-visi kami, yaitu RT Mandiri yang awalnya saya impiakan bahwa kami akan menunjukkan program 100-300 juta per RT. Tapi hal ini pasti akan berubah karena hasil visi kami.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar menjelaskan program RT Mandiri memiliki sejumlah kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi RT bersih, RT berketahanan pangan, RT yang melindungi anak dan perempuan, RT sehat, RT layak huni, serta RT bahari.
5: Serta RT Bahari.
6: Program banyak lagi buat tetapi bagaimana program pemerintah kabupaten bisa linkkan dan dikelinkan ditambahkan dengan program yang ada di desa. Ada saya lagi program desa seribu setiap RT. Contoh membangun air, mau air sampai di mana? Hanya di RT atau sampai dalam rumah? Itu dibicara.
1: Untuk memastikan program tersebut selaras dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mensosialisasikan program RT Mandiri kepada ratusan perangkat desa di Kecamatan Fordata. Sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyatukan arah pembangunan kabupaten dan desa, sehingga program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan warga di tingkat RT. Saudara, mendukung program ketahanan pangan, Balai Pemasyarakatan kelas 2 Somlaki memanfaatkan lahan kebun kantor untuk budidaya tanaman pangan. Pemanfaatan lahan tersebut dibuktikan melalui panen ubi jalar dan singkong yang diselaksanakan pada Rabu 9 September 2026. Kegiatan ini diikuti Kepala Bapas kelas 2 Somlaki Tina Solilit bersama jajaran pegawai, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, serta peserta magang. Tina Solilit mengatakan panen tersebut menjadi wujud nyata komitmen Bapas Somlaki untuk turut berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan yang tersedia secara produktif. Menurutnya, meski dilakukan dalam skala terbatas, upaya tersebut akan terus dikembangkan sehingga lahan di lingkungan kantor tidak hanya menjadi ruang terbuka, tetapi juga mampu menghasilkan komoditas pangan yang bermanfaat. Kegiatan panen ini merupakan bagian dari implementasi akselerasi program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan. Melalui langkah tersebut, Bapak Somlaki berupaya mengoptimalkan potensi lahan yang dimiliki sekaligus mendorong gerakan ketahanan pangan dimulai dari lingkungan kantor dan terus dikembangkan secara berkelanjutan. Saudara, Babim Kamtimas Desa Bomaki bersama masyarakat peduli api 4WTMAR bergerak cepat memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Wei Minak jalur menuju Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Rabu 9 September 2026. Babim Kamtimas Aibda C. Das Famudi bersama tim MPA melakukan pemadaman dan melokalisir api agar tidak merambat ke lahan perkebunan warga. Kapolsek Tanimbar Selatan Ibtu Herpin Sima mengatakan kesiapsiagaan dan sinergi Babim Kamtimas dengan MPA berhasil mengendalikan kebakaran sejak dini meski dengan keterbatasan peralatan. Dalam pemadaman, tim menggunakan peralatan swadaya, di antaranya 2 kepyok api dan 2 jet shooter atau pompa punggung. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan mengingat kondisi cuaca dapat memicu api cepat meluas. Saudara, perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Jumat 11 September 2026 yang dihimpun RRI pada Kamis sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal, angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 81%. Sedangkan cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan tebal, angin timur menuju barat dengan kecepatan 15 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 74 hingga 78%. Untuk cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal, angin timur menuju barat dengan kecepatan 19 hingga 20 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 80%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal, angin timur menuju barat dengan kecepatan 16 hingga 19 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 73 hingga 80%. Peringatan dini waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kondisi kesehatan masyarakat di Finua Kaimear, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual, selama dilanda kekeringan hingga kini masih terpantau aman dan terkendali. Orang Kailanggur Hieronymus Dumatubun menilai aplikasi tradisi K hampir dominan tergerus perubahan zaman, termasuk partisipasi generasi muda yang dinilai sangat minim untuk aktif memahami dan memaknai budaya K. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Laitiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat, kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salve.

Selamat malam saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa bersama Anda lagi malam ini untuk edisi siar Kamis 10 September 2026. Salam sehat untuk Anda semua saudara. Kami berharap Anda sekeluarga dalam suasana bahagia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.
1: Baik, saudara pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat, mengikuti mimbar Islam malam ini dengan topik tingkatkan iman dan perdalam ilmu bersama Ustadz Mubarok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, nikmat Allah yang begitu berarti. Sehat kita hingga saat ini, maka dengan sehat ini kita bisa melakukan segala rutinitas dan juga kebaikan. Nikmat iman bisa kita pertahankan hingga saat ini, dan semoga kita kembali menghadapinya dalam keadaan husnul khotimah dan nikmat kebersamaan. Walaupun di udara, kami Radio Republik Indonesia selalu menyapa Anda, berbagi dengan Anda di mimbar agama Islam bersama dengan guru-guru kita. Dan pada kesempatan malam hari ini, saya bersama dengan adik-adik kita, ada Desi, ada juga dengan Ilmi yang nantinya akan melantunkan kalam Allah untuk kita di mimbar agama Islam pada malam hari ini. Juga hadir guru kita, subhanallah, jauh sekali ini datangnya dari Jakarta, ingin berbagi dengan keluarga besar kota Tual di Istana Yatim. Dan pada malam hari ini meluangkan waktu untuk berbagi bersama dengan pendengar Ustadz Mubarak Bomu Alim. Insyaallah kabar baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kali kedua beliau berbagi selawat serta salam, semoga selalu tercurah kepada kekasih Allah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insyaallah kita umatnya hingga akhir zaman. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang keimanan, ya. Tingkatkan iman dan perdalam ilmu. Karena tanpa dua hal ini, maka kita tidak ada bedanya dengan ranting pohon, atau kita sama dengan trotoar, atau kita sama dengan air hujan. Tapi tahukah Anda kalau air hujan, ranting pohon, trotoar, benda mati lainnya, atau benda hidup, makhluk hidup lainnya seperti hewan, ya, kambing, kelinci, ada udang, macam-macam itu, mereka lebih bersyukur menjadi hewan, mereka lebih bersyukur menjadi benda mati ketimbang menjadi hamba Allah yang bernama manusia tapi tidak beribadah kepada Allah. Hal kecil yang harus dilakukan pun tidak dilakukan olehnya, yaitu bersyukur karena ia diciptakan sebagai seorang manusia yang sempurna, tidak seperti malaikat yang tidak memiliki rasa nafsu, hanya mengikuti perintah, atau tidak seperti iblis yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Tapi manusia disempurnakan dengan akalnya yang sehat, yang baik, hawa nafsu yang ia miliki tergantung nafsunya mutmainah atau nafsunya yang mana ini, membawanya ke surganya Allah atau ke jahannamnya Allah. Kita akan dicerdaskan oleh guru kita yang insya Allah nanti akan berbagi ilmu dengan kita. Tapi kita sucikan hati kita dulu, kita luruskan niat kita dalam pertemuan kita kurang lebih 60 menit di mimbar agama Islam ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Di mimbar agama Islam kita berbagi ilmu. Kita dengarkan lantunan kalam Allah dari Ananda Mahmuda Mabesina dan Sirotal Ilmi. Assalamualaikum dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh

علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل

أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة.

0: يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
1: الله الله.

إسمها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم

0: الشياطين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
1: صدق الله العظيم.
2: Surah Allah Lazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Patut bersyukur kita ya, Al-Quran sudah sangat-sangat-sangat sempurna dipersembahkan untuk kita, hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita bagaimana meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita untuk mempelajarinya gitu. Karena semua tatanan kehidupan ini sudah ada di sana. Mau mengatur bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana cara kita makan ya, bahkan sampai ke tingkat kehidupan sehari-hari kita di rumah pun sudah diatur semua di sana. Hadis Nabi pun demikian, menceritakan bagaimana pendahulu-pendahulu kita dalam kehidupannya yang begitu istimewa, padahal mereka dalam kehidupannya selalu bersama dengan Rasulullah ya. Bagaimana Abu Bakar, bagaimana Utsman, lalu bagaimana dengan Umar, bagaimana dengan Bilal, dan masih banyak lagi sahabat-sahabatnya. Mereka sangat istimewa. Kini Al-Quran sudah ada. Bagaimana kita mempelajarinya? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatu lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Subhanallah. Mari back to Al-Quran dan hadis. Ustaz sudah siap untuk berbagi? Alhamdulillah sudah siap. Nanti juga di lentera hati kami mohon izin waktunya untuk bisa berbagi juga Ustaz ya. Baik, kesempatan kami berikan Ustaz, silakan berbagi dengan pendengar kita di mimbar agama Islam. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, semoga kita senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di suatu zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan, penuh dengan tantangan, dan penuh dengan godaan-godaan. Sehingga kehidupan di zaman seperti ini, seorang harus benar-benar memiliki akidah yang benar, memiliki komitmen yang kuat terhadap agamanya. Bagaimanapun, karena syaitan, demikian pula hawa nafsu, syubhat dan syahwat merupakan bagian yang terus merongrong kehidupan agama seseorang. Oleh karena itu, apabila seorang tidak memiliki istiqomah, tidak memiliki komitmen yang kuat untuk tetap berada di atas jalan yang benar dan di atas jalan yang lurus, maka dengan serta-merta dia akan terbawa oleh hawa nafsunya, dia akan terbawa oleh godaan syaitan, syubhat dan syahwat. Maka dari itu, di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk istiqomah, untuk tetap tegar, untuk tetap sabat di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi zaman yang penuh dengan godaan dan fitnah, tentu sikap, komitmen kepada agama, komitmen kepada akidah, komitmen kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin sangat dibutuhkan dalam kehidupan seorang mukmin. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang mampu untuk istiqamah, mampu untuk tetap bertahan pada agamanya, akidahnya dan keyakinannya di saat berbagai macam fitnah dan godaan itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Allah adalah Tuhan kami. Thumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah di atas iman mereka. Maka thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Niscaya akan turun kepada mereka para malaikat, yakni di saat mereka akan meninggalkan dunia ini. Sembari malaikat-malaikat itu berkata, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian merasa khawatir dan janganlah kalian berduka cita. Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berita gembira bagi kamu sekalian dengan apa-apa yang kalian dijanjikan, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang diucapkan oleh para malaikat yaitu di akhir hayat mereka, berita gembira agar mereka bergembira dengan apa yang dijanjikan oleh Allah taala. Demikian pula ketika para malaikat mengatakan pada mereka, jangan kalian khawatir dan jangan kalian berduka cita, diucapkan di akhir-akhir hayat mereka. Ini menunjukkan sebagai hasil dari istiqomah yang mereka lakukan selama kehidupan mereka. Maka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas mengikuti jalan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, merupakan kebutuhan manusia semenjak dia berusia mukallaf sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu ada sebab-sebab yang dengannya seorang bisa istiqomah. Kalau mungkin kita bertanya, jika istiqomah merupakan tuntutan dan merupakan kewajiban bagi setiap orang beriman, mukmin, laki-laki dan wanita, maka apakah langkah-langkah, apakah kiat-kiat yang dengannya seorang bisa istiqomah di atas jalan yang lurus ini? Para ulama telah mengumpulkan dan menyimpulkan beberapa sebab yang dengannya seorang dapat istiqomah di atas jalan yang lurus, di atas sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya yang disebutkan oleh mereka, yang pertama adalah hendaknya seorang memperkuat imannya dan mempertebal imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman yang kuat dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikan seorang itu mampu untuk istiqomah di atas jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, bahwa seorang agar dia dapat dan mampu istiqomah di atas jalan yang lurus, hendaknya dia membekali dirinya dengan ilmu yang bermanfaat. Dan tidak ada ilmu yang lebih bermanfaat daripada ilmu tentang Al-Quranul Karim, tentang ayat-ayat Allah, dan ilmu tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, yang keduanya merupakan pedoman hidup bagi seorang mukmin di dunia ini. Orang yang berpegang teguh kepada keduanya, dia akan selamat. Dia tidak akan gentar. Orang yang banyak berzikir kepada Allah dan mempelajari Al-Quranul Karim, dia akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Dan orang-orang beriman dan yang hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Maka salah satu zikir yang paling utama adalah mendalami ayat-ayat Al-Quranul Karim, membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di sana seorang akan mendapatkan ketenangan dan kemantapan dalam kehidupannya. Sebaliknya, orang yang lalai dari membaca Al-Quranul Karim, membaca kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim, maka dia akan mudah tergoda, mudah goyah dalam kehidupannya. Maka ilmu yang bermanfaat ini akan menjadikan seorang istiqamah di atas kehidupannya atau dalam kehidupannya di dunia ini. Kemudian yang ketiga, yaitu hendaknya seorang apabila dia ingin untuk istiqamah, hendaknya dia mempelajari tentang kisah para ulama. Bahkan sebelum para ulama adalah kisah para anbiya, para rasul. yang mana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang berat dari umat-umat mereka, demikian pula para pengikut mereka dan ulama-ulama kaum muslimin yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian keimanan mereka, tetapi mereka tetap istiqomah. Satu contoh adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang bisa kita dapatkan kisahnya dalam Al-Qur'anul Karim tentang perjuangan beliau dalam menegakkan tauhid dan mengajak umatnya kepada tauhid, sampai-sampai beliau dilemparkan dalam api, dibakar, tetapi beliau tetap istiqomah. Bahkan pada akhir ucapannya ketika beliau akan dilemparkan ke dalam api, beliau mengatakan, Hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindungku dan dia sebaik-baik pelindung. Maka dengan membaca sirah para rasul, sejarah para anbiya, sejarah orang-orang yang soleh, yang menunjukkan bagaimana sabatnya mereka, bagaimana istiqomahnya mereka di atas jalan Allah, akan menjadikan hati kita ingin meniti dan mengikuti pola hidup mereka dan istiqomah mereka walaupun mendapat tantangan yang besar dalam kehidupan ini. Demikian pula kita melihat kisah tentang para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mereka disiksa atau sebagian dari mereka disiksa oleh kaumnya, oleh orang-orang Quraisy dan yang lainnya, tapi mereka tetap istiqomah. Kisah Ammar bin Yasir, bahkan kedua orang tuanya Yasir dan ibunya Sumayyah, bagaimana mereka bertahan pada iman mereka, pada agama mereka, pada akidah mereka, sampai mereka dibunuh. Nah, ini kisah-kisah demikian akan menjadikan hati mantap, akan menjadikan hati kita tenang. Dan apabila kita bandingkan dengan ujian yang kita peroleh, yang kita dapati, maka tentu jauh, tidak ada artinya jika dibandingkan dengan ujian yang Allah menguji mereka dengan ujian-ujian tersebut. Kemudian yang keempat di antara hal atau faktor yang dengannya seorang dapat istiqomah dalam kehidupannya adalah dengan kesabaran dan keyakinan. Sabar dalam menjalani kehidupan ini, karena konsekuensi dari kehidupan di dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai cobaan, berbagai tantangan kita hadapi, godaan dan fitnah dan fitnahan-fitnahan kita hadapi, tetapi hadapilah dengan iman yang kuat pada Allah taala. Hadapilah dan penuh kesabaran, karena telah dijanjikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa inna nasra ma'as sabri, bahwasanya kemenangan itu adalah bersamaan dengan kesabaran. Maka tatkala seorang bersabar, dia akan mendapatkan kemenangan. Salah satu sebab kegagalan manusia karena ketidaksabaran mereka, ketidaksabaran dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi godaan. Dan Allah menguji manusia dengan ada tiga hal yang dengannya seorang wajib bersabar, yaitu dalam beribadah kepada Allah taala. Seorang tetap sabar dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seorang tetap bersabar dalam menahan dirinya dari hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memerlukan kesabaran. Apalagi hidup di zaman seperti ini yang banyak fitnahnya, banyak ujiannya, banyak godaannya. Memerlukan kesabaran. Maka seorang yang sabar menahan dirinya, insyaallah dia akan selamat. Kemudian sabar di dalam ujian-ujian Allah berupa takdir yang Allah tetapkan pada manusia juga memerlukan kesabaran. Kemudian faktor yang lain yang dengannya seorang dapat istiqomah di dalam kehidupannya, di dalam agamanya dan akidahnya, adalah dengan dia mengisi kehidupannya dengan amal-amal yang baik dan amal-amal yang soleh. Dia isi kehidupannya dengan amal soleh dan kesibukan-kesibukan yang positif yang memberi manfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi agamanya, bagi umatnya. Ini akan sangat membantu seseorang terhindar dari ujian-ujian, fitnahan dan godaan-godaan itu, yaitu dengan menyibukkan dirinya dengan amal-amal yang baik. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, badiru bil a'mal fitanan kakito illailil muzlim, bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah yang datang ibarat potongan-potongan malam yang bertubi-tubi, datang merongrong kehidupan seseorang, yang mana pada saat itu yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang di pagi hari dia beriman, ternyata di sore hari dia telah kufur. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan di sore hari dia beriman, ternyata di pagi hari dia telah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan salah satu sebab utama seorang itu tidak istiqamah dalam akidahnya, dalam imannya, dalam agamanya, yaitu kata beliau pada akhir hadis tersebut, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia menjual agamanya dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka seorang menyibukkan dirinya dan amal soleh dan kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang positif, ini akan menjadikan dia istiqomah di atas jalan yang benar. Kemudian juga faktor yang lain yang disebutkan oleh para ulama agar kita tetap istiqomah di atas jalan Allah dan Rasulnya dan di jalan para salaf pendahulu kita yang soleh radhiyallahu anhum, dan semoga kita termasuk mereka dan digolongkan dengan mereka, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, al-mar'u ma'aman ahabba, bahwa seorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintainya. Maka ketika kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, ketika kita cinta dengan para sahabat, ketika kita cinta pada orang-orang yang soleh, semoga Allah mengumpulkan kita dan mereka. Nah, di antara sebab-sebab seorang bisa istiqomah di atas jalan yang lurus adalah dengan dia senantiasa berdoa meminta kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mendengar, zat yang maha mengabulkan, agar dia diberikan ketetapan hatinya. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi SAW, seorang yang telah dijamin surga oleh Allah Ta'ala, seorang yang telah dijamin keselamatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun meskipun demikian, beliau mengajarkan kepada kita. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh salah seorang tabi'in, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di rumahmu, ketika beliau berada pada giliranmu? Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata bahwa beliau paling banyak berdoa ketika beliau berada di sisiku, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka ketetapan hati di atas agama Allah ada sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga dengan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena hati-hati manusia berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah membolak-balik hati manusia dengan sekehendak Allah, dan kita tidak mengetahui tentang akhir dari hayat dan kehidupan kita. Oleh karena itu hendaknya seorang selalu minta pada Allah Ta'ala al-thabat, minta pada Allah Ta'ala istiqamah. Dan dalam doa yang lain juga diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau selalu membaca, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika, wahai zat yang memalingkan hati manusia, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Maka apabila kita melihat dan mencermati dua doa ini yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, ini merupakan permohonan seorang hamba kepada Allah Ta'ala dari fitnah-fitnah syubhat, hal-hal yang dapat meragukan agama seseorang, yang dapat merusak akidah seseorang, yang dapat menimbulkan keraguan kepada agama Allah. Ini bagian dari syubhat-syubhat seperti kekufuran, kemunafikan, dan yang lainnya yang merongrong hati seseorang. Kemudian yang kedua, apabila kita mencermati makna dari doa Nabi SAW, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, wahai zat yang memalingkan hati manusia, palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepada engkau, ini adalah sebuah doa yang dengannya seorang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah syahwat, karena kecenderungan hawa nafsu adalah kepada perbuatan-perbuatan yang merupakan maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu Nabi SAW meminta pada Allah Ta'ala agar hatinya dipalingkan kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba tatkala kecenderungannya adalah kepada amalan-amalan kebaikan, kepada ketaatan-ketaatan, ini merupakan nikmat yang salah satu di antara nikmat Allah yang terbesar yang diberikan kepadanya. Dan istiqomah seorang hamba dalam kehidupannya mencakup istiqomah dia dalam tauhid sebagaimana yang saya jelaskan tadi, sehingga kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang tidak ada tawar menawar, kalimat la ilaha illallah yang harus diperjuangkan sampai akhir kehidupan seseorang. Maka dari itu kata Nabi alaihi salatu wasalam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah, barang siapa yang akhir dari ucapannya ketika dia akan meninggalkan dunia ini dia mengucapkan la ilaha illallah, maka baginya, maka dia akan masuk surga. Kemudian yang kedua, dalam beribadah kepada Allah Ta'ala juga memerlukan istiqamah. Dalam beribadah kepada Allah Ta'ala sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang juga tentunya kepada kita, yaitu wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepada engkau. Maka tauhid dan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada di antara tuntutan-tuntutan yang kita harus istiqomah untuk mendapatkan istiqomah dalam kehidupan kita di dunia ini. Kemudian kita melihat pula bagaimana pentingnya doa agar seorang tetap istiqomah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah mengajarkan bagaimana orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, mereka minta pada Allah Ta'ala agar jangan dipalingkan hatinya kepada kebatilan, kepada kesesatan. Mereka mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, janganlah engkau palingkan hati kami sesudah engkau beri hidayah kepadanya. Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu karena sungguhnya engkau adalah Maha Pemberi. Ketika Allah mengaitkan dalam menceritakan tentang doa mereka antara permohonan agar mereka tetap di atas hidayah Allah dan permohonan mereka kepada Allah untuk mendapatkan rahmat Allah sampai akhir hayat mereka, ini menunjukkan bahwasanya seorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah dan dia tetap di atas hidayah Allah sampai akhir hayatnya, ini adalah rahmat terbesar yang Allah berikan kepadanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah senjata bagi kita. Oleh karena itu janganlah sekali-kali seorang lupa dari berdoa atau lalai dari berdoa. Mintalah pada Allah hidayah, mintalah pada Allah petunjuk, dan mintalah ketetapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menetapkan kita di atas jalan yang benar, di atas kebenaran, di atas hak, di atas tuntunan Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaful ummah, para salaf pendahulu kita yang soleh radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kemudian juga di antara hal-hal yang dengannya seorang dapat istiqomah dalam kehidupannya adalah hendaknya dia memperbanyak berzikir mengingat Allah. Karena zikir pada Allah Ta'ala, orang yang selalu ingat pada Allah, Allah akan mengingatnya. Orang yang selalu bersyukur pada Allah, Allah akan memberikan balasan kebaikan baginya. Maka zikrullah salah satu di antara sebab-sebab yang seorang dapat istiqomah dalam kehidupannya. Dan zikrullah, mengingat Allah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ada dua hal. Zikrullah dalam hati yang merupakan pokok daripada zikrullah, yaitu aslul zikri, yaitu seorang ketika dia berzikir, ketika ingat pada Allah Ta'ala dalam hatinya, yang dapat mencegah dia dari perbuatan maksiat dan kemungkaran, ini merupakan aslul zikri, pokok dari zikir pada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, zikir yang juga tidak kalah maknanya dan juga mempunyai fadilah yang besar adalah berzikir pada Allah dengan lisan, yang senantiasa bersyukur pada Allah, berzikir pada Allah dengan lisan, mengucapkan kalimat-kalimat thayyib, kalimat-kalimat yang baik. Ini bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita istiqomah dalam kehidupan kita di dunia ini sampai akhir hayat kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Akhirnya aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin, syukur pada Allah. Waktu 60 menit ini belum cukup ya, dan bahkan tidak ada apa-apanya sekali. Kita harus satu bulan ya atau dua bulan waktu yang disiapkan untuk membicarakan hanya tentang dua poin ini. Itu pun tidak cukup, karena ilmu Allah itu kalau ditulis, semua lautan itu dijadikan sebagai tinta, dan semua dedaunan itu dijadikan sebagai kertas, dan ranting itu sebagai pena, tapi tidak mampu untuk menulis ya ilmu Allah itu. Satu huruf alif saja itu sulit untuk dijabarkan di bumi ini, apalagi dengan banyaknya kalimat dan kebaikan Allah yang ada. Yang bisa kita lakukan adalah syukur, bersyukur alhamdulillah untuk semuanya. Karena dengan sepenggal kalam ini, kalimat ini, dan juga dengan perbuatan kita seirama ya, antara lisan dan perbuatan seirama, maka akan menunjukkan ciri khas kita sebagai seorang hamba yang taat. Insyaallah sajian kami bermanfaat dan kita bisa bersua di kesempatan lainnya, berbagi ilmu. Dan sampai di sini kami menemani Anda dengan mimbar agama Islam. Kita bersua di lain kesempatan. Terima kasih untuk Desi, untuk Ilmi yang sudah melantunkan karam Allah begitu sempurna, begitu baik. Juga kepada guru kita yang sudah jauh-jauh dari Jakarta ke Kota Tua, lalu dari Kota Tua ke Kabupaten Maluku Tenggara. Saat ini kita di Wattdek, dan insyaallah besok-besok kita berbagi lagi di kediaman guru-guru kita yang lainnya. Dan saya Matdon Fatmawati, syukron untuk kebersamaan ini. Semoga Allah mempermudah segala urusan kita, menjaga kita dari segala mara bahaya, melindungi kita, meridhoi kita, dan kita bisa bersua di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda baru saja mendengarkan mimbar Islam, saudara. Dan selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antaranya juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak? Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu berarti dari APBN atau dari IMBAR? Terbaru gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Berapa Pak? Jadi alokasinya berapa?
5: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T?
5: Iya.
7: Dan ini
5: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Tetap dapat juga. Berarti.
5: Tetap dapat juga.
7: Itu berapa sih Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
6: Bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya mengenai data-data ini kayak.
3: Adapun pengisian dana

0: melaporkan.
1: Pemiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah apa?
2: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
2: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
3: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
2: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
4: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
5: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
6: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan tiga. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan tiga ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
5: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
1: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
1: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
2: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
3: Pak Yudi, ya, saya mohon doa aja, keadaan saya memang lebih hati di pemeriksaan
2: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Heru Lumampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
5: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika. Amerika Serikat.
6: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
7: Gus Alek.
6: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
7: Di ruangan beliau.
6: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
7: Beliau mengarahkan 2000.
8: 637 dan 644 kuota yang betul ya Pak?
9: Pak izin koreksi dari BPK ya.
8: Oke, angkanya juga demikian?
9: Iya.
8: Yang 2.302.000?
9: Iya.
5: Sementara itu, terdakwa Asrul Ajistaba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
10: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
9: Betul.
10: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
9: Tidak, sebenarnya tidak.
10: Terima kasih.
5: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping ISPA Abidal Ajis alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
11: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
12: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu, ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi, gitu ya. Kemudian yang asap ini, yang apa sampah dan sebagainya itu insan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
11: Sementara itu, Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
13: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
11: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
14: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
15: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta satu medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
16: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
15: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
17: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026.
15: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niera Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papel Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: RRI Ambon, dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak, dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor, dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi, dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai...
1: RRI Gorontalo, dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalanya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Foxy Melon.
11: Iya.
10: Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan. Nah, ini
1: RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Langkur di 103,6 MHz. Saya Tobi masih bersama Anda saudara, ditemani rekan Iqbal dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Van.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Saudara pendengar, kondisi kesehatan masyarakat di Finua Kaimear, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Kota Tual, selama mengalami kekeringan hingga kini masih terpantau aman dan terkendali. Pemerintah kecamatan terus memastikan kebutuhan dasar warga, termasuk dukungan air bersih dan layanan kesehatan, tetap mendapat perhatian di tengah kondisi kekeringan. Camat Pulau-Pulau Kur, Kota Tual, Johan Renwarin kepada rri.co.id Kamis hari ini mengatakan, pemantauan terhadap kondisi kesehatan warga di Finua Kaimear terus dilakukan. Selain bantuan air, dukungan berupa obat-obatan dan kebutuhan kesehatan juga telah disiapkan untuk masyarakat.

Jika inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Dan saudara, babak 16 besar Bupati Cup 2026 resmi tuntas. Sebanyak 8 tim berhasil mengamankan tiket ke perempat final usai menyapu bersih lawannya di Gedung Serbaguna Larul Ngabal Rabu kemarin. Pertandingan yang dimulai pukul 15 waktu Indonesia Timur hingga malam itu berlangsung sengit dan menarik perhatian penonton yang berdasar berdesakan ingin menyaksikan langsung pertandingan tersebut. 8 tim yang lolos ke 8 besar adalah Keibut, BPDM, Gerindra, KKTS, Kekecil, Rumpun 1, Kebub, dan Hoat Sorbai. Pertandingan tersebut dipimpin langsung oleh wasit nasional dan daerah yang berlangsung di... yang langsung dihadirkan oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahirano pun dari Provinsi Maluku sebanyak 4 orang yang dipimpin langsung oleh Manoha Larabulan, wasit nasional yang pulang kampung ke Maluku Tenggara.

Saudara pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Yosudarso Ambon mengeluarkan informasi tinggi gelombang di sejumlah wilayah perairan Maluku. Peringatan tersebut berlaku mulai 11 hingga 14 September 2026. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Yosudarso Ambon, Yohanes Stephen Kaki Ailatu, menjelaskan pola angin di wilayah Maluku umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 6 hingga 20 knot. Peningkatan kecepatan angin permukaan hingga lebih dari 25 knot diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah, antara lain perairan Pulau Buru, perairan utara Maluku Tengah, Seram bagian timur, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, perairan Wetar, serta Laut Arafuru. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut hingga 1,25 sampai 2,5 meter di sejumlah perairan Maluku dan sekitarnya. Wilayah yang berpeluang mengalami gelombang tinggi meliputi perairan utara dan selatan Pulau Buru, Seram bagian barat, utara Maluku Tengah, Kepulauan Banda Neira, Seram bagian timur, Kepulauan Kei dan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, Kepulauan Sermata, Leti, perairan Wetar, Laut Banda, serta Laut Arafuru bagian barat dan tengah. BMKG juga mengingatkan adanya risiko terhadap keselamatan pelayaran. Perahu nelayan berisiko apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dengan tinggi gelombang 1,25 meter. Sementara kapal tongkang berisiko ketika kecepatan angin mencapai 16 knot dengan tinggi gelombang 1,5 meter.

Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.

0: Luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Selamat malam saudara pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langkur, dan kita masih bersama di Welban Panen saudara. Ada masih beberapa lagu daerah lagi yang dapat Anda nikmati hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Balenagi yang dijanjikan Benny Panjaitan baru saja berlalu dari pendengaran Anda saudara, dan berikut ini masih ada lagu dari Nusa Tenggara Timur, disusul nanti lagu dari Maluku Barat Daya.

0: Ngko mau pindah wa.
1: Dahan dia, kayak gue lebuk tahan hak deh.
0: Ngko pun lagi dina.
1: Lebuk ada nara nega.
2: Yo wa turun dia orang.
1: Mereka kan apa daramu? Nggak cuma pemain kota.
2: Kita nih mau pindah dalem wa. Biar jo kalau gua mau berdua sesama turun di Gowarna.
1: Kada boleh main berantem ah?
2: Terada wa, kita nih meletup di teh. Kita cuma ikon kojole.
1: Jole.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

mengakhiri kebersamaan kita di Welbanbanan malam ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami berharap Anda terhibur dengan lagu-lagu tadi. Dan saudara, kita kembali teruskan kebersamaan kita malam ini. Sudah 12 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Saudara, Anda yang sudah menuju ke peraduan, selamat beristirahat.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya
1: Pazel.
0: Apa namanya?
1: Pazel.
0: Pazel. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Saudara pendengar, RRI didorong memperkuat pendekatan human story untuk menghadirkan cerita masyarakat yang belum banyak mendapatkan ruang pemberitaan. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya RRI tetap relevan di tengah persaingan platform digital dan perubahan perilaku audiens. Pengamat ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata, Hari Waluyo mengatakan RRI tidak perlu hanya membuat program tentang generasi muda, tapi juga memberikan ruang kepada mereka untuk berbicara. Anak muda dari berbagai latar belakang dapat menjadi sumber cerita yang memperkaya konten RRI. RRI juga dapat mengambil posisi dengan membicarakan tema yang tidak selalu populer, tapi penting bagi masyarakat. Persoalan seperti kesulitan membeli rumah, pekerjaan, pengemudi aplikasi, perubahan desa, tradisi lokal, masa depan pekerjaan di tengah perkembangan AI dan keberlangsungan bahasa daerah dapat menjadi bahan percakapan. Pendekatan human story dapat diterapkan melalui wawancara yang menggali pengalaman personal narasumber. Pertanyaan mengenai kegagalan, keputusan terburuk, pengalaman hampir menyerah atau orang yang pernah memberikan dukungan dapat membuka cerita manusia yang lebih autentik.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau gak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa gak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Langkur di 103,6 MHz. Dan saudara, penyuluh perikanan Kota Tual bersama BRI, Sekretaris Desa dan perangkat desa melakukan pembagian kartu kusuka kepada masyarakat di Dusun Duroa dan Desa Dula Laut, Kecamatan Pulau Dola Utara, Kota Tual. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung pendataan dan layanan bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Sebanyak 53 kartu kusuka dibagikan dalam kegiatan tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 18 kartu disalurkan kepada penerima di Dusun Duroa, sementara 35 kartu lainnya dibagikan kepada masyarakat di Desa Dula Laut.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Luh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Kamis 10 September 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara esok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Tobi Rangkurata, operator studio Muhammad Iqbal, dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Langgur.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan air,

persyaratan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini. Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Selamat pagi pendengar setia semua kini maupun anda berada. Waktu di Stockholm City sudah menunjukkan pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akan bergabung bersama RRI Langgur dengan Warta Berita Daerah. Selamat mengikuti.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Buku Larwul Ngabal ditulis Efrem Sinubun dengan dilatar belakangi sejumlah pengalaman dan perhatian terhadap nilai-nilai adat serta kehidupan masyarakat Kei. Penulisan buku tersebut juga menjadi bagian dari upaya untuk mendokumentasikan dan memperkenalkan kembali pemahaman tentang hukum adat Larwul Ngabal kepada masyarakat. Sinubun menjelaskan hal tersebut pada Kamis pagi dalam dialog interaktif di Pro 1 RRI Langgur. Menurutnya, salah satu hal yang melatar belakangi dirinya menulis buku tersebut adalah keterlibatannya sebagai relawan dalam konflik yang terjadi pada tahun 1999. Dalam situasi tersebut, ia bersama para relawan berkeliling mendampingi raja-raja Kei, para tetua, masyarakat Kei, serta lembaga adat Kei untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di saat itu.
1: Penyelesaian konflik tahun 99 sebagai relawan kemanusiaan saat itu, yang di satu sisi kita jalan dengan tim relawan kemanusiaan, tetapi di sisi lain para tetua, para raja, orang kaya dan lembaga-lembaga adat Kei waktu itu berkeliling ke Kei untuk menyelesaikan konflik saat itu. Saya secara pribadi menemukan banyak sekali hal-hal menarik. Saya salah satu orang Kristen pertama yang masuk di Langgiar Fair saat itu. Itu dan karena adatlah kita diterima secara baik, karena tapi juga bukan hanya sekedar adat, tetapi juga bagaimana kita menjaga adat itu, keyakinan terhadap apa yang kita lakukan.
0: Pengalaman tersebut membuat Sinubun melihat secara langsung bagaimana peran para tokoh adat dan lembaga adat dalam menjaga kehidupan masyarakat Kei. Nilai-nilai yang terkandung dalam Larwul Ngabal dinilai memiliki peran penting sebagai pedoman dalam membangun perdamaian dan menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Melalui buku tersebut, Sinubun berupaya menuangkan pengalaman serta pemahamannya mengenai Larwul Ngabal agar dapat dipelajari oleh generasi sekarang dan mendatang. Ia berharap keberadaan buku ini dapat membantu masyarakat lebih memahami nilai sejarah dan peran hukum adat Kei dalam kehidupan sosial masyarakat. Sementara itu, orang Kei Langgur Hieronymus Dumatubun menilai aplikasi tradisi Kei hampir dominan tergerus perubahan zaman, termasuk partisipasi generasi muda yang dinilai sangat minim untuk aktif memahami dan memaknai budaya Kei, berbeda dengan generasi terdahulu yang hingga kini masih tetap solid dalam menjaga warisan adat Kei. Maka kasus ini harus menjadi perhatian serius untuk dicari solusinya, termasuk berbagai kajian mendalam pada komunitas yang terus membahas realitas menyangkut pengembangan budaya Kei ke depan yang lebih baik.
2: Jelasnya harus modernisasi, perkembangan zaman, dan saat ini perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Kita cenderung menganggap adat Larwul Ngabal itu hanya sebatas seremoni, dia tidak lebih dari itu. Buku ini memberikan pandangan yang berbeda, terinci, tetapi juga memberikan pesan yang kuat. Sesungguhnya kelompok kita sudah berdiskusi kurang lebih 20 tahun dari 2006 ketika rancangan peraturan daerah Kabupaten Maluku Tenggara, peraturan daerah 03 tentang Ratskap dan Ohoi itu masuk ke DPRD. Kira-kira situasi P pada saat itu kedepannya gimana? Lalu salah satu hasil menulis buku. Jadi pengetahuan itu tidak cukup kalau seandainya dimiliki oleh sendiri dan tidak dibagi. Karena situasi K saat ini, kalau yang tahu hanya 1-2 orang, maka itu soal serius.
0: Dumatubun menandaskan hasil karya tulis terkait adat Kei dapat diimplementasikan ke seluruh generasi muda Kei, karena edukasi terhadap budaya tidak sebatas kelompok ataupun personal, namun secara kolektif mampu di-share kepada seluruh generasi muda guna mengangkat, mengembangkan dan melestarikan budaya Kei dari kini hingga masa yang akan datang. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara sadar bahwa budaya menjadi aspek penting untuk mendukung pariwisata di daerah. Maka dari itu, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Budi Tofi mengatakan pihaknya saat ini sedang mengumpulkan dan menyatukan semua budayawan di KEI. Dengan adanya kelompok budayawan yang eksis, sudah menjadi daya tarik tersendiri dalam pariwisata di KEI. Hal ini tentu untuk mendukung program prioritas nasional di bidang pariwisata dan budaya.
3: Saat ini kami lagi menginventarisasi, mengajak semua, mulai dari budayawan, sejarawan, dan pegiat budaya. Nah, budayawan ini adalah orang-orang yang sejak dulu dari usia mudanya itu berkiprah di bidang kebudayaan. Bahkan ada beberapa yang kita sudah bisa sebut misalnya sebagai legend atau masro. Ini sesuatu kekuatan karena sudah adanya kesadaran bahwa potensi pariwisata kita termasuk 10 OPK. Kalau kita bicara tentang 10 objek pemajuan, di sana ada seni. Dalam seni ini, para seniman ini sudah mulai bersatu dan itulah kekuatan yang harus kita galang untuk menuju pencapaian prioritas nasional tadi.
0: Lebih lanjut, Tofi menjelaskan pihaknya akan menyiapkan event atau perhelatan khusus budaya agar para budayawan dan sastrawan bisa mengembangkan minat dan bakat mereka. Dengan begitu, daya tarik di Kepulauan KEI makin beragam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tual terus memantau sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan akibat minimnya curah hujan. Sejumlah desa telah masuk dalam pemetaan BPBD sebagai wilayah yang berpotensi mengalami dampak, namun hingga kini sebagian masih mampu mengatasi kebutuhan air secara mandiri. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tual, Ahmad Rahayaan, kepada RRI Kamis siang kemarin mengatakan kondisi di sejumlah wilayah masih dapat ditangani oleh masyarakat setempat. Menurutnya, wilayah yang masih mampu mengatasi kondisi tersebut di antaranya Pulau Ut dan beberapa wilayah di Kecamatan Pulau-Pulau Kur meliputi Sermaf, Tubial, dan Finualen yang sejauh ini belum memerlukan penanganan khusus karena masyarakat masih dapat mengatasi kebutuhan air di wilayah masing-masing.
4: Sebetulnya ada beberapa desa yang masuk dalam kami punya perhitungan bahwa nanti ikut terdampak. Tapi alhamdulillah sampai hari ini masih bisa untuk diatasi oleh warga sekitar. Salah satunya Pulau Ut, kemudian di Kecamatan Pulau-Pulau Kur itu dari Sermaf, Tubial, dan Finwalen itu alhamdulillah warga masih bisa untuk mengatasi. Jadi untuk rawan itu di Kamear, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, karena itu memang sangat berharap air hujan.
0: Sementara itu, BPBD Kota Tual memberikan perhatian lebih terhadap kondisi masyarakat di Kaimear, Kecamatan Pulau-Pulau Kur. Wilayah tersebut dinilai lebih rentan karena untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat sangat bergantung pada hujan. Ahmad menegaskan, BPBD Kota Tual terus melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori rawan terdampak kekeringan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan air sangat bergantung pada curah hujan, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan sumber air. Kondisi kesehatan masyarakat di Finua

0: berupa obat-obatan dan kebutuhan kesehatan juga telah disiapkan untuk masyarakat.
1: Untuk kondisi kesehatan khususnya yang ada di Finua Kemer masih terantisipasi dengan baik karena memang bantuan yang diberikan selain air galon itu juga bantuan obat-obatan dan hal-hal yang terkait dengan kesehatan itu pun Dinas Kesehatan menyiapkan dan diantar bersamaan ke Finua Kemer. Dan sampai saat ini alhamdulillah belum ada informasi yang kami dapatkan dari Finua terkait dengan kondisi kesehatan. Sementara ini masih ada pada kondisi yang sehat, aman, dan terkendali.
0: Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung masyarakat dalam menghadapi kondisi kekeringan yang terjadi. Penyaluran kebutuhan kesehatan dilakukan bersamaan dengan bantuan air, sehingga kebutuhan warga dapat ditangani secara lebih terpadu. Menurut Johan, hingga saat ini, pemerintah kecamatan belum menerima laporan mengenai adanya gangguan kesehatan masyarakat akibat kondisi tersebut. Situasi di Finua Kemer masih terus dipantau untuk memastikan kondisi warga tetap terjaga. Pemerintah kecamatan bersama pihak terkait akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi masyarakat di Finua Kemer. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan kebutuhan air dan kesehatan warga tetap terpenuhi selama kondisi kekeringan berlangsung. Infeksi saluran pernapasan akut ISPA menjadi salah satu ancaman kesehatan yang perlu diwaspadai masyarakat saat menghadapi musim kemarau panjang. Kondisi cuaca yang kering dan meningkatkan paparan debu dapat mempengaruhi kesehatan saluran pernapasan. Dr. Eka Pratiwi Surya menjelaskan, secara garis besar, ISPA merupakan infeksi pada saluran pernapasan yang terjadi dalam waktu relatif cepat. Hampir semua infeksi yang menyerang sistem pernapasan dapat secara umum disebut sebagai ISPA, meskipun secara medis, diagnosisnya dapat dirincikan berdasarkan jenis penyakitnya.
2: ISPA ini sebenarnya itu secara garis besar, karena kalau ISPA itu kepanjangan dari infeksi saluran pernafasan akut. Nah, akut di sini artinya dia terjadi dalam waktu yang cepat. Nah, sedangkan kalau untuk ISPA itu biasanya orang kan bilang kayak ah batuk flu nih ISPA langsung gitu. Nah, sebenarnya untuk infeksi saluran pernafasan akut ini hampir semua infeksi saluran pernafasan itu bisa dibilang ISPA. Misalnya yang mulai dari hidung nih batuk flu itu masuk ke dalam ISPA. Terus abis itu yang sering tenggorokannya rasanya enggak enak. Itu juga bisa masuk ke dalam ISPA.
0: Hal tersebut disampaikan Dr. Eka Pratiwi Surya dalam dialog ruang Kesmas di Pro 1 RRI Langgur beberapa waktu lalu. Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai ISPA penting ditingkatkan agar gangguan pada saluran pernapasan dapat dikenali dan ditangani dengan tepat. Pada musim kemarau panjang, masyarakat diimbau lebih memperhatikan kondisi lingkungan dan kesehatan saluran pernapasan, upaya menjaga kebersihan lingkungan serta mengurangi paparan debu menjadi langkah yang dapat dilakukan untuk membantu mencegah gangguan pernapasan. Beasiswa perkuliahan adalah bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah, yayasan atau perusahaan untuk mendukung biaya pendidikan mahasiswa di kampus STKIP Persada FAF. Terdapat berbagai program beasiswa yang dapat diakses. Ketua Yayasan STKIP Persada FAF, Yakuba Namsa, kepada RRI mengatakan, terdapat dua jenis beasiswa yang disediakan bagi para mahasiswanya. Beasiswa ini meliputi mulai dari bantuan biaya kuliah penuh hingga dukungan untuk keseharian mahasiswa.
3: Ada beasiswa yang namanya beasiswa UKT uang kuliah tunggal dan ada namanya beasiswa KIP kuliah. UKT ini 2.500.000 sedangkan KIP kuliah ini 7.400.000. Di sana khusus untuk KIP kuliah itu dananya itu masuk langsung ke rekening mahasiswa.
0: Dengan dukungan beasiswa yang tersedia, Namsa berharap

0: para mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan dengan tenang dan bisa menjadi lulusan yang berkompeten. NAMSA juga berharap dengan adanya bantuan keuangan lewat beasiswa dapat menarik minat generasi muda agar berkuliah di STKIP Persada FAP, mengabdikan diri sebagai calon pendidik di masa depan. Turnamen bola voli Bupati Cup 2026 Kabupaten Maluku Tenggara Rabu kemarin masuk partai semifinal. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun meningkatkan standar kompetisi dengan mendatangkan 3 wasit berlisensi nasional untuk memastikan pertandingan berlangsung lebih profesional sekaligus menjadi bagian dari proses pembinaan dan penjaringan talenta-talenta bola voli potensial di Maluku Tenggara. 3 wasit nasional yang didatangkan masing-masing Menoha Lerebulan dengan lisensi nasional B, Andre Stefan Patiasina dan George Lalopua yang mengantongi lisensi nasional C, didampingi wasit daerah Palipus Putirulan. Hanubun menyatakan Bupati Cup tidak boleh hanya dipandang sebagai kompetisi antar tim untuk memperebutkan kemenangan, namun turnamen harus menjadi ruang untuk mengukur kemampuan sekaligus menemukan atlet-atlet potensial yang dapat dipersiapkan ke jenjang lebih tinggi. Sementara itu, berkaitan dengan keamanan turnamen, Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi mengaku bangga melihat antusiasme masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Bupati Cup 2026 dan berharap semangat kebersamaan sebagai orang bersaudara di bumi Maluku Tenggara terus dijaga sehingga seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung aman, tertib, dan maksimal. Wasit bola voli nasional asal Maluku, Menoha Frani Lerebulan, mengaku senang dipercaya memimpin pertandingan voli Bupati Cup 2026 di Kabupaten Maluku Tenggara. Menoha yang merupakan putri desa Warbal, Kecamatan Kei Kecil, menyebut kesempatan ini menjadi pengalaman berharga karena bisa kembali ke daerah asal sekaligus ikut mendukung perkembangan bola voli di daerah. Menoha saat ditemui tim RRI di Gedung Serbaguna Larun Ngabal, Langgur, Rabu pagi mengatakan keterlibatannya dalam turnamen ini tidak hanya sebagai pengadil pertandingan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong lahirnya atlet-atlet berbakat bola voli. Ia melihat kompetisi daerah seperti Voli Bupati Cup dapat menjadi ruang bagi pemain muda untuk menguji kemampuan sekaligus membuka jalan menuju jenjang kompetisi yang lebih tinggi.
1: Saya sangat bahagia, bangga sekali karena kebetulan saya anak kelahiran Kei Kecil, Tawarbal. Saya hadir di sini, saya turut bangga karena saya merupakan salah satu yang bisa menopang pemerintah programnya untuk bagaimana membangun prestasi bola voli di Maluku Tenggara. Nah, memang saya basicnya atlet voli, jadi saya menyalurkan hobi saya di masa-masa yang tidak bisa berproduksi lagi menjadi seorang wasit.
0: Menoha sendiri bukan orang baru dalam dunia bola voli. Sebelum menjadi wasit, perempuan asal Warbal ini lebih dulu menekuni olahraga tersebut sebagai atlet. Pengalaman sebagai atlet kemudian menjadi bekal Menoha dalam menjalani profesinya sebagai wasit. Menariknya, ia bukan guru pendidikan jasmani seperti yang banyak ditemui pada wasit olahraga, melainkan guru bahasa Inggris yang tetap menyalurkan kecintaannya terhadap bola voli melalui dunia perwasitan. Kini Menoha dipercaya memimpin pertandingan voli Bupati Cup 2026 yang telah memasuki fase 16 besar. Ia berharap kompetisi tersebut mampu melahirkan pemain-pemain potensial yang dapat membawa nama Maluku Tenggara ke tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Pemerintah daerah diminta menjadi motor utama dalam menggerakkan masyarakat agar lebih aktif dan bugar melalui kegiatan olahraga. Penyediaan ruang publik dan fasilitas olahraga menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung gerakan tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah saat membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga RI pada peringatan Haornas 2026 di Balai Wali Kota Tual Rabu lalu. Para gubernur, bupati, dan wali kota diminta memastikan tersedianya ruang publik serta fasilitas olahraga. Fasilitas tersebut termasuk jalur berjalan kaki, jalur bersepeda, dan program olahraga yang mudah dijangkau masyarakat.
2: Pemerintah daerah harus menjadi motor utama gerakan masyarakat aktif dan bugar. Saya minta para gubernur, bupati, dan wali kota memastikan tersedianya ruang publik, fasilitas olahraga, jalur berjalan kaki, dan jalur bersepeda, serta program olahraga yang mudah, murah, aman, dan olahraga harus hadir dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah, tempat kerja, di desa, dan kelurahan, di ruang publik, di lingkungan keluarga, KVD, harus kita manfaatkan sebagai salah satu ruang untuk membangun budaya masyarakat aktif. Kita ukur keberhasilan bukan dari banyaknya event, tapi dari perubahan perilaku masyarakat.
0: Fasilitas olahraga juga harus dapat digunakan secara aman, murah, dan inklusif oleh berbagai kelompok masyarakat. Dengan tersedianya sarana yang memadai, masyarakat diharapkan tidak memiliki hambatan untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin. Pemerintah daerah juga didorong menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan hidup aktif. Upaya tersebut diharapkan mampu menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, bukan hanya dilakukan ketika ada kegiatan atau perlombaan. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital.

0: operasional dapur SPPG 01 belakang Wamar Kabupaten Kepulauan Aru dihentikan sementara sejak Senin 7 September 2026 akibat keterlambatan transfer anggaran dari BGN Pusat. Penghentian selama 3 hari berdampak pada layanan MBG bagi penerima manfaat di 7 sekolah dan 7 posyandu di wilayah Dobo. Tenaga ahli gizi SPPG 01 belakang Wamar, Chris Melin Jirlai, mengatakan dana operasional kini telah masuk ke rekening unit dan layanan MBG dijadwalkan kembali berjalan Jumat 11 September 2026 hari ini.
1: Sebentar, dapur 2 sudah bisa. Dapur 2 yang jalan dari hari Senin ke dapur 1 nanti hari Jumat. Dapur 1, dapur 2 selama ini juga aman-aman saja.
0: Dikatakan SPPG 01 dan SPPG 02 belakang Wamar berada di bawah naungan Yayasan Bina Desa Lestari. Medika Prakarsa Indonesia menurunkan sejumlah program dalam kaitannya dengan pencegahan penyakit malaria dan DBD. 4 program akhirnya diturunkan guna pencegahan penyakit malaria dan demam berdarah dengue DBD yang konon kabarnya mulai terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hal ini ditandai dengan berbagai survei yang dilakukan dengan ditemukannya sebagian masyarakat yang berpindah dari daerah tergolong rawan malaria seperti di Kota Timika ke Tanimbar, serta banyaknya jentik nyamuk yang mencapai 75% terutama di sejumlah air tergenang dan kediaman warga. Hal itu disampaikan salah satu dokter pada Medika Prakarsa Indonesia, Farid, sehubungan pelaksanaan kegiatan pengendalian malaria dan DBD.

0: koordinasi dan mungkin peningkatan lagi skala program.
1: Empat program yang diluncurkan di Kepulauan Terimbar itu diantaranya survei manajemen, manajemen kasus, pencegahan nyamuk dan juga dan partisipasi masyarakat. Sebelumnya, pihak Medika Prakarsa Indonesia juga mengemukakan kegiatan ini dilakukan dalam kaitannya dengan pembangunan proyek strategis nasional di mana sektor kesehatan menjadi prioritas. Karena itu, pencegahan penyakit perlu dilakukan sejak dini dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat banyak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matilda Batlayeri kembali mengingatkan banjir rob akan terjadi mulai Jumat 11 September. Laporan Jeffrey Ranglalin.
2: Salah satu forecaster pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matilda Batlayeri Saw Melaki Monica Afiah mengatakan belum ada informasi terbaru soal banjir pesisir yang lazim dikenal dengan banjir rob. Namun yang pasti banjir pesisir atau banjir rob ini akan terjadi pada Jumat sebagai puncaknya antara pukul 12 siang hingga pukul 16.30. Sedangkan di malam hari juga diperkirakan akan naik mulai 24.00 hingga pukul 4.30 dini hari. Karena itu masyarakat tetap diminta waspada, terutama mereka yang bermukim di sepanjang pantai Kota Saw Melaki.
3: Untuk sementara masih belum ada perubahan sih Pak, dari Ambon masih sama seperti kemarin, itu ada masih ada potensi puncak, kemudian gelombang juga mulai besok itu naik di Kepulauan Terimbar, jadi 2 meter gelombangnya naik, sama kecepatan anginnya juga naik juga. Untuk kecepatan angin itu diperkirakan puncaknya besok Bapak, 25-30 knot, kemudian tadi sekitar tanggal 12 itu mungkin udah ada potensi turun sih, tapi nanti akan diupdate lagi. Tadi saya lihat dia siang hari juga sama malam itu juga puncaknya juga naik, siangnya itu sekitar tengah hari, malamnya juga tengah malam itu.
2: Sementara itu terjadi perubahan cuaca di perairan Kabupaten Kepulauan Terimbar dan juga Kabupaten Maluku Barat Daya, di mana kecepatan angin mulai naik dengan kecepatan maksimum mencapai 30 knot atau setara 72,228 km/jam dengan ketinggian maksimum bisa mencapai 2,5 meter. Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Matilda Batlayeri menginformasikan jika kecepatan angin sebelumnya melemah dengan tinggi gelombang mencapai 1 meter dan memungkinkan operasional bagi sejumlah kapal nelayan, takbot, feri, tongkang dan armada laut lainnya. Namun seiring perubahan cuaca ini, para nakoda, ABK maupun penumpang diminta tidak beraktivitas sementara waktu hingga kondisi cuaca benar-benar normal. Dari Saw Melaki Kepulauan Terimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.
1: Program RT Mandiri di Kabupaten Kepulauan Terimbar diarahkan untuk memastikan pembangunan kabupaten dan desa memberikan dampak langsung bagi masyarakat di setiap rukun tetangga atau RT. Bupati Kepulauan Terimbar Riki Jawarisa mengatakan program RT Mandiri menargetkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat. Termasuk memastikan infrastruktur dasar seperti air bersih benar-benar menjangkau rumah-rumah warga. Namun, Jawarisa mengakui pelaksanaan program RT Mandiri belum optimal pada tahun pertama, menyusul pemotongan dana transfer ke daerah yang mendorong pemerintah melakukan efisiensi anggaran.
4: Mungkin ada sedikit pelonggaran lagi, segera lagi kebaikan mungkin belum usung, tapi sudah bisa untuk bagaimana kami menjalankan visi-visi kami, yaitu RT Mandiri yang awalnya saya impiakan bahwa kami akan memberikan program 100 hingga 300 juta per RT. Tapi hal ini pasti akan berubah karena hasil wakil kawan.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Terimbar menjelaskan program RT Mandiri memiliki sejumlah kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi RT bersih, RT berketahanan pangan, RT yang melindungi anak dan perempuan, RT sehat, RT layak huni, serta RT bahari.
5: Serta RT Bahari. program pagi-pagi suap, tetapi bagaimana program pemerintah kabupaten bisa linkan dan dikawinkan, ditambahkan dengan program yang ada di desa. Dari saya ulangi, program desa seribu setiap RT. Contoh, pembangun air, mau air sampai di mana? Hanya di RT atau sampai langsung, itu bicara.
1: Untuk memastikan program tersebut selaras dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mensosialisasikan program RT Mandiri kepada ratusan perangkat desa di Kecamatan Fordata. Sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyatukan arah pembangunan kabupaten dan desa, sehingga program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan warga di tingkat RT. Mendukung program ketahanan pangan, Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Samaki memanfaatkan lahan kebun kantor untuk budidaya tanaman pangan. Pemanfaatan lahan tersebut dibuktikan melalui panen ubi jalar dan singkong yang dilaksanakan pada Rabu 9 September 2026. Kegiatan ini diikuti Kepala Bapas Kelas 2 Samaki Tina Solilit bersama jajaran pegawai, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, serta peserta magang. Tina Solilit mengatakan, panen tersebut menjadi wujud nyata komitmen Bapak Samlaki untuk turut berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan yang tersedia secara produktif. Menurutnya, meski dilakukan dalam skala terbatas, upaya tersebut akan terus dikembangkan sehingga lahan di lingkungan kantor tidak hanya menjadi ruang terbuka, tetapi juga mampu menghasilkan komoditas pangan yang bermanfaat. Kegiatan panen ini merupakan bagian dari implementasi akselerasi program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan. Melalui langkah tersebut, Bapak Samlaki berupaya mengoptimalkan potensi lahan yang dimiliki, sekaligus mendorong gerakan ketahanan pangan dimulai dari lingkungan kantor dan terus dikembangkan secara berkelanjutan. Babinkam Timas Desa Bomaki bersama Masyarakat Peduli Api, MPA, Wetemar, bergerak cepat memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Weiminak, jalur menuju Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Rabu 9 September 2026. Babinkam Timas Aibda C. Dasfamudi bersama tim MPA melakukan pemadaman dan melokalisir api agar tidak merambat ke lahan perkebunan warga. Kapolsek Tanimbar Selatan itu Herpin Sima mengatakan kesiapsiagaan dan sinergi Babinkam Timas dengan MPA berhasil mengendalikan kebakaran sejak dini meski dengan keterbatasan peralatan. Dalam pemadaman, tim menggunakan peralatan swadaya, di antaranya 2 kipiok api dan 2 jet sotir atau pompa punggung. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan, mengingat kondisi cuaca dapat memicu api cepat meluas.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tual terus memantau sejumlah wilayah yang berpotensi berdampak kekeringan akibat minimnya curah hujan. Infeksi saluran pernapasan akut ISPA menjadi salah satu ancaman kesehatan yang perlu diwaspadai masyarakat saat menghadapi musim kemarau panjang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryano mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: RRI Langur.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Langkur, baru saja kita mengikuti rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah Pagi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, selanjutnya kami masih terus hadirkan rangkaian informasi-informasi terkini dan juga sajian musik-musik pilihan di saat ini, pendengar. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli

PRRI Tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan Angkasawan Angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar

LPP RRI Langgur mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salve.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud

0: memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
2: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.